0: Sahabat MK, revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan di tengah mandeknya arah pembahasan di parlemen. Padahal regulasi ini merupakan fondasi utama dalam menentukan kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. Sejak dimasukkan dalam program legislasi nasional atau prolegnas ya, yang menjadi prioritas di tahun 2025. Dan revisi Undang-Undang Pemilu diharapkan ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2024. Namun hingga kini, proses pembahasannya justru berjalan lambat dan cenderung stagnan, yang memunculkan kemudian kekhawatiran dari berbagai pihak, khususnya koalisi masyarakat sipil. Pagi hari ini, sahabat MK, dalam segmen Sudut Pandang, kami akan hadirkan perbincangan menilik urgensi desakan revisi Undang-Undang Pemilu. Anda bisa menyampaikan juga pandangan dari topik yang akan dibahas pagi ini. Menurut Anda, seberapa mendesak revisi Undang-Undang Pemilu di masa sekarang, sahabat MK? Anda bisa menyampaikannya dengan menyampaikan nilai skala ya, 1 hingga 10. Dan menurut Anda, apa penyebab utama mandeknya RUU Pemilu saat ini, sahabat MK? Silakan dapat disampaikan di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kita juga sudah bersama dengan sahabat Siva Khairunisa, reporter yang akan membersamai pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ya, sahabat Siva, kita ketahui ini sudah banyak pihak juga yang khawatir ya, bahwa proses dari revisi Undang-Undang Pemilu yang sejak dimasukkan dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2025 ini masih mandek ya, dan belum kemudian memunculkan ataupun belum kemudian menjadi pembahasan yang final dan justru berjalan lambat, sahabat Siva ya.
1: Ya, kondisi mandeknya pembahasan tersebut, sahabat MK, tidak sekedar menjadi persoalan administratif atau teknis legislasi semata, di mana banyak pihak juga menilai absennya langkah konkret seperti pembentukan panitia kerja atau juga pembahasan formal di sisi DPR, ini mencerminkan belum adanya keseriusan dalam respons urgensi pembaruan regulasi pemilu. Kendati kalau kita lihat dari serentang waktu, sahabat Herlan, memang pemilu selanjutnya masih di 2029 ya. Masih ada beberapa tahun lagi, akan tetapi desakan untuk segera merevisi, mengevaluasi skema pemilu yang terakhir 2024 kemarin ini menjadi mendesak agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sempat terjadi di pemilu sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat di periode pertama ataupun juga di tahun pertama kabinet yang sekarang sedang menjabat sepanjang 2025 misal, pembahasan yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pemilu bahkan belum menyentuh substansi, melainkan masih berkutat pada perdebatan mengenai siapa yang berwenang untuk membahasnya, sahabat MK. Apakah kemudian melalui Badan Legislasi atau Komisi 2 DPR? Dan situasi tersebut yang kemudian menjadi sorotan bahwa proses legislasi belum berjalan efektif, sementara waktu terus berjalan dan butuh segera pembaruan aturan yang semakin mendesak, karena jangan jadi mepet juga, sahabat Herlan, seperti di tahun-tahun sebelumnya.
0: Iya, dan urgensi revisi Undang-Undang Pemilu ini tidak dapat dilepaskan dari evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ya. Berbagai catatan kritis muncul mulai dari menurunnya kualitas integritas pemilu, persoalan teknis penyelenggaraan, hingga ketimpangan dalam kompetisi politik. Masalah-masalah ini kemudian muncul dan juga menunjukkan ya bahwa sistem pemilu yang ada masih memiliki kelemahan mendasar yang perlu diperbaiki. Tanpa revisi yang komprehensif, potensi terulangnya persoalan yang sama pada pemilu berikutnya ini menjadi sangat besar. Dan lebih jauh, revisi Undang-Undang Pemilu juga berkaitan erat dengan kebutuhan menghadirkan kepastian hukum dan keadilan dalam proses demokrasi. Regulasi yang tidak diperbarui beresiko mempertahankan ketimpangan yang sudah ada, baik dalam hal akses politik, sumber daya maupun juga representasi, sahabat MK. Dalam kondisi seperti ini, pemilu mungkin tetap berlangsung secara prosedural, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Hal ini yang menjadi perhatian serius ya, mengingat demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu, tapi juga dari kualitas proses dan juga hasilnya, sahabat Siva.
1: Ya, dalam salah satu aspek krusial yang kemudian membuat revisi Undang-Undang Pemilu semakin mendesak, ini adalah keterkaitannya dengan tahapan pemilu berikutnya, sahabat MK. Khususnya kalau kita lihat di pemilu mendatang 2029, tahapan penting seperti kemudian seleksi anggota KPU, Bawaslu, bahkan juga DKPP, ini dijadwalkan dimulai kan paling lambat itu di Oktober 2026, yang mana memang prosesnya sudah mulai berlangsung ataupun jauh lebih lama dibandingkan dengan proses pencoblosan itu sendiri, sahabat MK. Maka kondisinya kalau revisi Undang-Undang Pemilu ini belum juga disahkan sebelum tahapan tersebut dimulai, maka akan ada pengunduran waktu juga proses seleksi yang tetap menggunakan aturan lama yang telah terbukti ternyata di pemilu sebelumnya memiliki berbagai kekurangan. Kondisi tersebutlah yang berpotensi mengulang masalah yang sama, terutama terkait kualitas dan independensi bagi para penyelenggara pemilu. Keterlambatan dalam pembahasan ini juga ternyata diperkirakan beresiko mempersempit waktu yang tersedia untuk melakukan kajian mendalam terhadap substansi perubahan yang hadir, sahabat MK. Kalau pembahasan dilakukan dalam kondisi waktu yang terbatas, maka besar kemungkinan proses legislasi akan berlangsung terburu-buru. Ini yang juga kita bisa bercermin, sahabat Herlan, yeah, di pemilu sebelumnya. Dan dampaknya perubahan yang dihasilkan pun cenderung bersifat minimal dan tidak lagi menyentuh akar persoalan yang sebetulnya harus diselesaikan, sahabat MK.
0: Ya, dan kalau melihat juga bahwa ada hal yang kemudian terjadi mandeknya pembahasan RUU ini, di sisi lain muncul dugaan juga bahwa mandeknya pembahasan tidak semata-mata disebabkan oleh kendala teknis, melainkan juga terkait dengan tarik ulur kepentingan politik. Nah, dalam konteks regulasi pemilu, kepentingan politik partai ini seringkali menjadi faktor yang memengaruhi, ya, memengaruhi arah dan juga kecepatan pembahasan. Dan penundaan bisa saja menjadi strategi untuk mempertahankan sistem yang ada, terutama jika sistem tersebut dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu, ya. Dengan kata lain, memang stagnasi pembahasan dapat mencerminkan lemahnya kemauan politik untuk melakukan perubahan yang substansif juga. Dan Koalisi Masyarakat Sipil melihat situasi ini sebagai sinyal bahwa demokrasi Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem pemilu agar lebih adil, transparan, dan juga akuntabel. Namun di sisi lain, proses legislasi yang lambat justru menghambat upaya tersebut. Oleh karena itu, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera memulai pembahasan secara terbuka dan partisipatif, ya, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk juga masyarakat sipil, sahabat Siva.
1: Ya, dan peran masyarakat sipil inilah yang kemudian dalam mendorong revisi Undang-Undang Pemilu menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa proses legislasi ke depannya bisa berjalan transparan dan tidak didominasi oleh kepentingan elit politik semata. Berbagai organisasi, sahabat MK, bahkan telah menyusun naskah akademik dan draft rancangan undang-undangnya atau revisinya sebagai bentuk kontribusi konkret dalam proses pembaruan regulasi. Hal tersebut ini menunjukkan bahwa secara substansi bahan untuk melakukan revisi sebetulnya sudah tersedia. Tantangannya kini terletak pada bagaimana mendorong adanya komitmen politik untuk segera membahas dan mengesahkannya, khususnya di ranah pemangku kebijakan ataupun DPR, sahabat Herlan.
0: Ya, sahabat MK, di pagi hari ini kita nanti akan gali informasi lebih lengkap juga, ya, sahabat Siva, bersama dengan narasumber kita, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, Mas Kahfi Adnan Hafiz. Sahabat MK bisa menyampaikan juga atensi berkenaan dengan topik yang dibahas. Menurut Anda, seberapa mendesak revisi Undang-Undang Pemilu di masa sekarang? Dan menurut Anda, apa penyebab utama mandeknya juga pembahasan dari RUU Pemilu ini? Silakan sampaikan pandangannya ke 0811-224-1027. Kami akan bincangkan lebih lengkap selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, Pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala.

firman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Karena sesungguhnya, setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran, Surat Al-Isra.

0: ini boleh nggak dibayar karena ini berbasiskan bunga, nggak ya? Utang itu wajib hukumnya dibayar, mau berbunga atau tidak berbunga, gitu ya, itu wajib hukumnya dibayar dan itu adalah hal yang sangat prinsip. Jadi pertama kita harus paham bahwa yang namanya bunga itu, namanya pinjaman itu wajib dibayar. Kemudian, nah, kemudian kalau itu sudah selesai, maka jangan diulangi lagi. Nah, sekarang ini kan fasilitas bank syariah, pembiayaan syariah kok sudah banyak ya, Kang ya. Nah, bisa juga misalnya kemudian diganti menjadi seperti itu. Atau bisa juga datang ke bank syariah ya, berkonsultasi gitu ya, bahwa saya ini punya pinjaman di bank konvensional, saya ingin berubah ke syariah, apakah ada solusi yang bisa dilakukan untuk saya, ya kan, karena saya pagi ini kan saya tidak tahu persis ya bagaimana produk yang digunakan oleh ibu gitu ya, apakah KTA atau apa saya kan nggak tahu gitu ya. Nah, tetapi mungkin bisa berkonsultasi ke bank syariah dengan mengatakan bahwa saya ingin mengubah pembiayaan saya ini menjadi pembiayaan syariah, apakah ada solusi untuk saya. Nah, itu mungkin cara yang bisa dilakukan gitu.
1: Baik Teh, kita undang kembali ya sahabat MK di pagi hari ini yang tengah menyimak, silakan dapat menyampaikan atensi pertanyaan seputar topik yang sedang kita bahas ya, atau seputar bincang ekonomi syariah juga, silakan dapat Anda kirimkan ke 0811-224-1027. Sebelum kita menyambung menyapa sahabat MK, nampaknya kita perlu kembali jeda sejenak, Teh Feby. Nanti kita akan sambung di termin yang terakhir. Disilakan sahabat MK. Masih cukup waktu ya, nanti untuk kita bisa langsung diskusi dengan Teh Feby. Langsung saja pertanyaannya kirimkan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas jeda informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai Haji Perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ekonomi Syariah Menjaga Kehalalan Modal Usaha. Ya, ini jadi topik perbincangan kita pagi ini bersama dengan Teh Febiola Arianti. Silakan sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi pertanyaannya, sampaikan ke 0811224 1027.

0: ke 0811-224-1027. Baik, TVB, langsung kita kembali menyambung perbincangan kita di termin yang ketiga dengan atensi kembali ya, Teh, ya. Yang sudah disampaikan oleh sahabat MQ kali ini dari sahabat Ita di Bandung Barat. Sahabat Ita ini menyampaikan hampir serupa dengan pertanyaan yang pertama tadi sih sebetulnya ya. Ketika ada modal usaha katanya Teh yang tercampur antara halal dan yang haram, bagaimana cara mensucikannya? Apakah dapat kita mengeluarkannya dengan sedekah atau seperti apa katanya Teh?
1: Ya, baik. Untuk mensucikannya itu bismillahirrahmanirrahim ya. Ada yang namanya proses cleansing disebutnya, atau proses pembersihan ya. Proses pembersihan ini memang harus dilakukan dengan pertama dengan yang tadi ya, kita pisahkan dulu, kita identifikasi, kita pisahkan dulu, kemudian keuntungan yang dari itu bagaimana gitu ya, kemudian kita pisahkan, dan pastinya harus kita turunkan gitu, harus kita ganti di, yang paling gampang tuh ya mereplace ya, mereplace misalnya modal kita yang kita sudah identifikasi ternyata sumber dari yang tidak halal itu berapa, misalnya berbasis bunga, yang paling gampang tuh mereplace gitu ya, mereplace aja gitu dengan yang halal. Dengan demikian, maka konsekuensi yang lain seperti proses cleansing itu tidak perlu kita lakukan gitu. Sementara kalau masih ada yang non halal gitu ya, nah itu proses cleansing tetap harus kita lakukan gitu ya, dengan mengeluarkan dari bagian keuntungannya gitu loh Kang. Jadi memang itu agak, kalau sudah tercampur itu agak agak repot ya prosesnya gitu. Tetapi tetap berbesar hati aja bahwa ini proses yang, karena kita kan sekarang sudah tahu dan kita ingin melakukan ini, tapi dengan kemampuan kita, yang segenap kemampuan kita. Memang kalau yang paling gampang ya sudah diidentifikasi, oh ternyata modalnya segini nih gitu, misalnya yang non halal gitu ya, tinggal diganti aja gitu dengan sumber yang halal sehingga semuanya bersih dan tidak ada konsekuensi lagi gitu, tambahan yang lain gitu Kang.
0: Baik. Walaupun dari modal itu kan boleh jadi berkembang ke mungkin aset, usaha dan sebagainya yang nilainya jadi lebih besar Teh. Itu sama itu ya.
1: Sama ya, artinya mungkin memang pada saat itu terjadi memang dibutuhkan memang komitmen juga ya. Kalau memang ingin seperti itu, ingin dibersihkan, memang ada proses yang harus dilakukan gitu ya Kang. Dan memang prosesnya itu agak tidak mudah. Nah, tetapi kalau saya sih berpendapat gini ya, kalau misalnya sekarang usaha kita masih belum gitu besar dan ternyata ilmu ini sudah sampai kepada kita gitu ya Kang ya, berarti kan Allah itu masih sayang kepada kita sehingga proses untuk memperbaikinya tidak terlalu rumit. Bayangkan kalau misalnya yang sudah yang sudah besar gitu sekali usahanya gitu ya, dan mungkin sudah banyak hal yang harus dipertaruhkan gitu ya, istilahnya yang harus difikirkan. Misalnya sudah punya karyawan banyak, sudah punya aset banyak dan lain-lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan ilmu ini sampai kepada sahabat MQ pada saat mungkin sahabat MQ sedang proses untuk merintis usaha gitu ya, atau usahanya belum terlalu besar, atau mungkin dari kemarin tuh agak menggerutu dalam hati gitu ya, bahwa kenapa sih usaha saya tuh gak gede-gede gitu ya. Nah, tapi mungkin itu adalah bagian dari kasih sayang Allah gitu ya, bahwa Allah ingin kita ini berkembang dengan penuh keberkahan, dan mudah-mudahan solusinya tidak terlalu sulit gitu ya untuk didapatkan gitu.
0: Baik Teh, alhamdulillah. Berikutnya atensi terakhir nih nampaknya Teh, dari sahabat kita Pak Daryono dari Antapani. Ingin bertanya katanya Teh Febi seputar bagaimana mengenai PMA, penanaman modal asing, ini posisinya seperti apa Teh dari sisi halal kehalalannya?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau masalah penanaman modal asing gitu ya, gini. Kalau dari sisi syariah sebenarnya modal itu boleh datang, boleh dari dalam negeri, boleh dari luar negeri, boleh dari mana saja. Kan kita banyak ya investor-investor yang dari luar negeri, dari Eropa, dari Timur Tengah, dari manapun gitu. Tapi yang harus kita perhatikan adalah tadi balik lagi ke dasarnya, bahwa kita harus memastikan bahwa ini tuh asal dari mana. Artinya perusahaan atau investor yang mau menanamkan modalnya di perusahaan kita, walaupun misalnya itu dari asing, kita juga harus tahu sebenarnya core bisnisnya dia apa gitu ya. core bisnisnya dia itu apa, sehingga kita juga bisa melihat apakah core bisnisnya dia itu masuk dalam kriteria kehalalan atau tidak. Kemudian yang kedua, yang pastinya akadnya gitu ya, mau dari dalam negeri, mau dari luar negeri, akadnya juga harus jelas. Jadi sebenarnya sama sih prinsipnya gitu.
0: Baik-baik, alhamdulillah. Dan waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan teh pagi hari ini. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan nih sebagai penutup dari bincang kita tentang menjaga kehalalan modal usaha ini teh.
1: Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MQ yang dirahmati Allah, pagi ini kita share lagi ya sedikit ilmu gitu tentang masalah modal usaha. Mudah-mudahan ilmu ini menghampiri kita gitu dari saat-saat memang kita membutuhkan penjelasan gitu ya, atau mungkin sedang bertanya-tanya dari kemarin gitu bahwa ini gimana ya, itu gimana ya gitu. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa sebenarnya Islam itu tidak menginginkan lain selain kebaikan untuk kita. Dan modal itu ibaratnya adalah benih, maka kita ingin pastikan bahwa benih kita itu adalah benih yang baik. Tentu saja harus didukung juga oleh yang lain ya, tanahnya juga harus baik, kita yang memeliharanya pun harus mempunyai kemampuan yang mumpuni gitu ya. Karena misalnya modalnya sudah halal, semuanya akadnya sudah betul, tetapi kalau misalnya kita tidak mumpuni atau tidak update kemampuan kita dalam menjalankan usaha, itu pun tidak akan berpengaruh baik gitu ya pada usaha kita. Tetapi karena pagi hari ini kita membahas tentang modal, maka marilah kita pastikan bahwa benih usaha kita itu adalah benih yang baik. Sisanya kita memastikan tanahnya baik, pemeliharaannya baik. Dan yang kedua adalah usaha ini bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan ataupun misalnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya, atau sumber penghasilan yang lain, tetapi usaha ini harus kita pandang sebagai salah satu bentuk kita untuk meraih keberkahan Allah. Oleh karena itu, sumbernya harus baik, cara mendapatkannya harus baik, akadnya harus baik, dan kita juga perlu untuk mengupdate ikhtiar kita supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kalau untuk yang sudah kepalang gitu ya, tadi juga banyak teman-teman yang sudah kepalang ternyata baru tahu nih teh gitu ya, mudah-mudahan Allah permudah gitu ya untuk mendapatkan solusinya. Tadi kita sudah mention beberapa solusi ya Kang Herlan ya.
0: Iya betul.
1: Pertama yang pasti kita harus melakukan audit dulu gitu, mengaudit dulu sumber daripada modal kita. Kemudian kita coba turunkan porsi daripada sumber modal yang non-halal. Kemudian kita juga bisa mereplace atau mengganti itu dengan sumber yang halal gitu ya. Bisa berkonsultasi misalnya, kalau misalnya sudah pakai produk perbankan yang dari konvensional, ingin mengganti ke syariah, bisa berkonsultasi dengan bank syariah gitu ya, supaya misalnya ada solusi yang bisa dilakukan. Juga bisa berkonsultasi pada konsultan-konsultan UMKM gitu, yang juga memahami tentang hal ini, tentu saja yang punya visi tentang kesyariahan gitu Kang.
0: Baik, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan jadi manfaatnya apa yang sudah dibagikan hari ini untuk sahabat MQ yang boleh jadi sedang merintis bisnis atau sudah berjalan bisnisnya. Mudah-mudahan jadi manfaat ya ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih Teh Febi, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya dan kesempatan insya Allah mudah-mudahan dapat silaturahim kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita berbincang sahabat MQ bersama dengan narasumber kita Teh Febiola Arianti SEMSCISMMMH. Beliau merupakan Family Islamic Financial Advisor dan juga edukator, juga perencana keuangan syariah wanita pertama di Indonesia yang dinobatkan oleh AperK. Tentang menjaga kehalalan modal usaha ya, tadi sudah banyak sekali disinggung oleh Teh Febi bagaimana cara, kemudian bagaimana kita kemudian menjaga kehalalan modal ini, karena kehalalan modal yang digulirkan untuk usaha ini berdampak besar ya untuk bisnis, terusus bagaimana keberkahan yang Allah nanti sampaikan kepada bisnis jika modal yang digunakan ini modal yang tidak halal tadi sahabat MQ ya. Mudah-mudahan jadi manfaat dan bisa jadi solusi. Untuk sahabat MQ yang saat ini mungkin tengah dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan permodalan usaha ya, sahabat MQ ya. Terima kasih sahabat MQ yang sudah menyampaikan juga atensinya melalui WhatsApp MQ FM. Ada Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Pak Sandi Kustejo, tantangan terbesarnya dalam menjaga kehalalan modal usaha saat ini adalah tentang kurangnya pemahaman tentang ilmu-ilmu kesyariahan katanya. Juga lingkungan sekitar yang belum mendukung. Dan kadangkala katanya sebagai orang yang menjalankan bisnis, kadangkala tergiur juga dengan kemudahan pinjaman-pinjaman instan yang belum jelas kehalalannya. Terima kasih Pak Sandi sudah menyampaikan atensinya. Ibu Parila di GBA 3, terima kasih juga. Ibu Parila menyampaikan yang menjadi tantangan terbesarnya, hampir serupa juga ya, bagaimana kurangnya pemahaman tentang ilmu-ilmu tentang syariah atau riba. Ada sahabat Khair juga di Bandung, terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Ibu Jubita juga di Cimindi ya, terima kasih sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Terima kasih sahabat MQ, kita sudah berada di penghujung segmen di Bincang Ekonomi Syariah kali ini. Masih ada satu segmen kebersamaan kita di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Segmen MQpedia sudah menyiapkan 3 hal ya sahabat MQ yang akan kita ketahui informasi-informasi menarik dan uniknya. Sesaat lagi dalam MQpedia.
2: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi Pagi, Bincang Ekonomi Syariah.

0: ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat Kolbu, dan MK Kids. MKFM Radio.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: Terima kasih sahabat MK, kita menyambung kembali kebersamaan pagi ini di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Dan kita masuki segmen MKpedia. Sudah kami siapkan 3 pilihan MKpedianya pagi hari ini. Dan silakan bersiap juga sahabat MK ya untuk memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedianya. Pilihan MKpedianya apa saja? Karena sahabat MK nampaknya sudah bersiap ya untuk memilih. Langsung saja kami tawarkan di pilihan MKpedia pertama. Kita akan mengetahui 3 instrumen investasi syariah. Menyambung ya sahabat MK, kalau tadi kita sudah berbincang dengan Teh Febi seputar ekonomi syariah. Nah ini investasi syariah juga menjadi poin penting dalam pengelolaan keuangan di keluarga ya sahabat MK. Karena poin investasi atau menabung ini jadi poin dalam pos pengaturan keuangan keluarga yang tidak boleh terlewatkan juga sahabat MK ya. Nah kira-kira apa saja kita bisa kenali instrumen investasi syariah? 3 diantaranya informasinya akan dihadirkan di pilihan MKpedia di nomor 1. Silakan dapat Anda pilih. Berikutnya beralih ke pilihan MKpedia nomor 2. Kita akan mengetahui ada makanan-makanan yang dapat mengubah warna urin. Pasti diantaranya sudah ada yang pernah mengalami juga ya sahabat MK. Biasanya ketika kita mengonsumsi makanan-makanan dengan warna-warna yang kuat ya, itu secara otomatis bisa mengubah warna urin kita sahabat MK ya. Nah untuk lebih lengkapnya seputar fenomena makanan yang dapat mengubah warna urin, kami siapkan informasinya di pilihan MKpedia di nomor 2. Dan terakhir di pilihan MKpedia ketiga, kita akan mendapatkan tips sahabat MK sehari-hari bagaimana cara kita mengurangi konsumsi gula. Ya, konsumsi gula saat ini menjadi sorotan tajam ya sahabat MK, jadi perhatian untuk menghadirkan gaya hidup sehat karena menyusul banyak kemudian kasus gangguan kesehatan diabetes ya yang terjadi di sekitar kita sahabat MK, yang disinyalir ini dipicu karena mengonsumsi gula yang berlebihan. Nah bagaimana tipsnya untuk kita bisa mengurangi gula ya dalam keseharian? Kami siapkan informasinya di pilihan MKpedia di pilihan terakhir nomor 3. Silakan 3 pilihan MKpedianya baru saja kami sampaikan. Pilih salah satunya sahabat MK. Sampaikan pilihan Anda disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Di pilihan yang pertama ada 3 instrumen investasi syariah. Pilihan berikutnya nomor 2 ada makanan yang dapat mengubah warna urin. Dan terakhir pilihan nomor 3 ada tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula. Pilih salah satunya yang paling ingin disimak oleh Anda. Informasi lengkapnya nanti dapat dihadirkan. Langsung kirimkan pilihannya ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa selepas kita akan jeda kembali sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, terkadang yang kita butuhkan bukan sekadar aktivitas, tapi momen kebersamaan yang menghangatkan dan penuh makna. Yuk hadir di RKSK Family Bonding, momen kebersamaan Majelis Taklim Rumahku Surgaku lewat game seru, sharing session, dan botram. Bersama Ummu Salamah dan Ummu Harira, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Mei 2026, jam 9 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Blue Mosque, Villa Agim Eko Pesantren 2 Darut Tauhid. Dengan investasi hanya Rp30.000 per orang, peserta diharapkan membawa pakaian ganti. Segera daftar dengan menghubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Jangan lewatkan momen kebersamaan ini bersama sahabat terbaik Majelis Taklim Rumahku Surgaku.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
3: Mah,
2: kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
1: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Duh, checklist satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini, Mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan
5: Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
7: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
8: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
9: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
10: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
11: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
12: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Kesel.
3: Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
13: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
3: kok pas banget sih,
13: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu,
3: apa aku gak ikhlas ya?
13: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
14: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
14: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
14: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
15: Dari Abdullah Ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
16: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

FM. Tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami, masih dalam MQpedia ya. Terima kasih juga pagi hari ini Anda yang sudah mengirimkan pilihan MQpedianya melalui WhatsApp MQ FM maupun polling ya, yang sudah kami siapkan di grup sahabat MQ. Silakan, masih kami nantikan. Bagi sahabat MQ yang belum menyampaikan pilihan MQpedia, Anda bisa memilih salah satu di antara tiga pilihan MQpedia hari ini ya. Nomor satu ada tiga instrumen investasi syariah, nomor dua ada makanan yang dapat mengubah warna urin, dan di pilihan terakhir ada tips hidup sehari-hari dengan mengurangi konsumsi gula. Pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah mengirimkan pilihan MQpedianya ya di pagi hari ini. Ada Ibu Juwita dari Cimindi memilih pilihannya di nomor 3. Terima kasih Ibu Juwita. Ada Ibu Parilah di GBA 3 pilihannya di nomor 3 juga ya. Terima kasih Ibu Parilah. Berikutnya kami sapa juga. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan. Sahabat Mahadi memilih pilihannya di nomor 3 juga. Terima kasih sahabat Mahadi. Ibu Rusmiati dari Cibatu Garut memilih pilihan juga di nomor 3 ya. Ini kompak kan ya selama sejauh ini pilihan MQpedianya. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan Ibu Rusmiati dari Cibatu Garut. Berikutnya kami sapa kembali. Sudah ada sahabat kita juga yang memilih di pilihan nomor 1 ya. Ada Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Terima kasih Pak Sandi sudah menyampaikan pilihan. Ada Ibu Heruwati dari Cimahi. Ibu Heruwati pilihannya juga di nomor 3 ya. Terima kasih Ibu Heru. Terima kasih juga untuk Mamah Arum dari Bukit Pancir Jelegong ya. Sudah memilih juga pilihan nomor 3 yang dipilih oleh Mamah Arum. Terima kasih sudah memilih. Berikutnya kami sapa juga ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika memilih pilihan nomor 3. Dan pilihan yang paling banyak nampaknya sudah bisa otomatis diketahui sahabat MQ juga ya pagi ini. Karena semuanya kompak memilih pilihan MQpedia di nomor 3 sahabat MQ. Jadi langsung saja kita akan simak informasi selengkapnya seputar bagaimana nih tipsnya sehari-hari dengan mengurangi konsumsi gula. Berikut ini dalam MQpedia.
1: Sahabat MQ, di tengah aktivitas sehari-hari, kita sering tidak menyadari apa saja yang masuk ke dalam tubuh. Salah satunya adalah gula, kopi, teh, camilan, sampai makanan instan. Tanpa sadar, kebiasaan ini membuat kita sering mengonsumsi lebih banyak gula daripada yang sebenarnya dibutuhkan. Efeknya, tubuh terasa lelah, mood berantakan, dan kadang keinginan makan manis yang sulit dikendalikan. Sedikit perubahan santai sudah bisa membantu mengurangi gula tanpa harus merasa kekurangan. Misalnya, memilih camilan yang lebih alami, mengurangi sendok gula di minuman, atau menambahkan air putih sebagai teman harian. Sahabat MQ, berikut ini 3 tips hidup sehat dengan mengurangi gula. Pertama, turunkan gula secara bertahap. Misalnya, teh atau kopi yang biasanya ditambah 3 sendok gula, bisa dicobalah diturunkan menjadi 2 sendok, kemudian 1 sendok. Secara alami, rasa minuman akan terasa berbeda dan tubuh akan menyesuaikan dengan sendirinya. Lama-lama, secangkir teh atau kopi tanpa gula pun sudah terasa cukup manis. Kedua, pilih camilan yang lebih alami. Buah, kacang, atau yogurt tanpa gula tambahan bisa memberikan rasa manis dan kenyang tanpa berlebihan. Sekedar mengganti permen atau kue manis dengan buah sudah cukup untuk menjaga hari-hari menjadi lebih ringan. Ketiga, perlihatkan label makanan. Produk instan sering menyimpan gula tersembunyi, misal kue, sereal, atau minuman rasa. Pilihlah produk secara lebih cerdas tanpa harus repot. sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan dengan tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula.

0: Ternyata itu dia ya sahabat MQ, tipsnya dalam keseharian yang dapat kita lakukan ternyata bisa cukup efektif juga ya sahabat MQ untuk bisa mengurangi konsumsi gula di harian kita sahabat MQ, yang memang kadangkala kebutuhan konsumsi gula harian ini melebihi daripada apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita sahabat MQ ya, sehingga ini yang bisa jadi memicu beberapa gangguan kesehatan pada tubuh kita. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan tadi tips yang sudah kita simak dan kita dijauhkan ya sahabat MQ dari hal-hal yang bisa menurunkan fungsi dari tubuh kita karena ketidakbijaksanaan kita dalam mengonsumsi penganan-penganan termasuk diantaranya gula sahabat MQ ya. Mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat di ujung kebersamaan kali ini dalam MQpedia. Terima kasih sahabat MQ yang sudah menyimak dan mengikuti program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli dari awal ya, sejak jam 6 tadi pagi. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Ini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK menyambung membersamai Anda ya di Inspirasi Hati. Hari ini hadir kembali perbincangan ke ruang dengar Anda di hari ke-18 ya, kita sudah masuki di bulan Zulqodah bertepatan dengan hari ke-6 di bulan Mei. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan berbincang kembali inspirasi sahabat MK hari ini dibersamai sahabat siar Herlan Hanif pagi hari ini hingga jam 10 nanti. Kita juga akan berbincang bersama dengan narasumber kita di Inspirasi Hati sahabat MK ya, di episode yang kedua kali ini sahabat MK ya. Jika pekan yang lalu sahabat MK sudah ikuti, itu episode perdana, dan episode kali ini episode kedua kita kembali akan berbincang sahabat MK bersama dengan narasumber kita. Ada Ummu Harira dan juga Ummu Salamah sahabat MK yang akan membincangkan satu topik yang ini menjadi impian setiap kita nampaknya ya sahabat MK. Panggilan haji, panggilan Allah Subhanahu wa taala sahabat MK, undangan Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat melaksanakan ibadah di tanah sucinya, Masya Allah. Ada beberapa hal ya sahabat MK, kalau bicara tentang haji, seringkali kita terbayangkan dengan berbagai kesiapan ya. Ada kesiapan finansial, kesiapan fisik, kesiapan waktu, yang memang hal ini benar-benar perlu sangat diupayakan. Tetapi ada hal-hal yang Masya Allah ajaibnya undangan Allah ini, kadangkala setiap kita yang sudah siap dengan hal-hal tersebut, jika memang belum pada waktunya Allah mengundang, tidak bisa sampai ke sana juga sahabat MK. Nah, kita akan bincangkan ya seputar hal ini bersama dengan Ummu Harira dan Ummu Salamah di pagi hari ini, narasumber kita yang alhamdulillah sudah bersama juga dengan kita di studio MKFM ya. Langsung saja kita akan awali bincang kita. Dan kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Harira ya, Ummu di pagi hari ini. Kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Harus sehat kan?
0: Harus sehat ya, insya Allah.
1: Banyak hal yang harus jadi amal soleh ya. Jadi kita semua harus mengusahakan sehat terus lahir dan batin.
0: Lahir dan batin, insya Allah. Jadi ada dua ya, harus lahir dan batin ya sehatnya sahabat MK.
1: Iya, karena sekarang lagi zaman sakit mental ya.
0: Iya betul.
1: Mentalnya sakit, hatinya sakit. Berarti gak cuma fisik kan yang harus sehat.
0: Harus sehat,
1: hati, betul. Hati, mental juga harus sehat, insya Allah.
0: Alhamdulillah, episode kedua bincang kita di Inspirasi Hati ya.
1: Ya, bismillah.
0: Kita
1: ya,
0: kita buat episode seperti itu ya, Ummu ya.
1: Ya, biar punya apa namanya? Bukan SOP, punya panduan gitu. Udah belajar apa aja,
0: udah betul.
1: Inspirasi apa aja yang kita bagi atau kita obrolin. Ngobrol sih sebetulnya kan.
0: Ngobrol ya. Iya, iya. Kalau episode pertama kita ngobrol tentang kurban.
1: Iya.
0: Nah, episode kali ini kita akan ngobrol tentang apa nih?
1: Tentang haji. Dalam rangka menyambut bulan Zulhijjah ya.
0: Iya betul.
1: Kan udah tinggal berapa hari lagi ya? Sekarang tanggal 18 atau 17 Zulqa'dah ya?
0: Sekarang sudah masuk 18
1: Zulqa'dah. 18, Masya Allah. Berarti kita harus mempersiapkan diri menyambut bulan haram ya. Bulan yang mulia, bulan di mana banyak amal soleh yang Allah lipat gandakan pahalanya. Dan biar kita semangat terus ya. Setiap bulan itu, kalau di bulan-bulan Hijriah itu kan sebetulnya ada hadiah istimewa dari Allah gitu.
0: Betul, Masya Allah.
1: Salah satunya adalah di bulan Zulhijjah, di antaranya ada kurban, ada haji. Kenapa kita bahas sekarang di Zulqa'dah ya? Supaya gak telat.
0: Iya betul.
1: Kita udah tahu gitu mau masuk bulan yang akan datang tuh udah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus diamalkan. Mudah-mudahan obrolan kita membantu ya. Gitu.
0: Baik. Tentang haji ini jadi obrolan yang pasti membuat hati kita jadi terinspirasi ya sahabat MG. Karena siapa yang tidak ingin begitu ya menunaikan ibadah yang satu ini, dan ini jadi ibadah yang masuk juga pada rukun Islam ya, Masya Allah.
1: Yang menyempurnakan ya.
0: Menyempurnakan.
1: Jadi kalau bicara tentang haji bukan masalah mampu secara finansial ya, tapi secara hati juga kita harus bisa memampukan diri ya kalau menurut saya ya. Karena kalau ingin sempurna keislaman kita, maka kita harus sudah bisa menunaikan rukun Islam. Kalau rukun itu, kalau dalam fikih kan ya, ada syarat sah, ada rukun. Jadi kalau rukunnya belum terpenuhi, belum jadi itu ibadahnya gitu. Mungkin secara apa namanya sederhananya sih saya memaknanya seperti itu ya. Maka ibadah haji juga menjadi sebuah rukun Islam atau salah satu di antara 5 rukun Islam yang harus kita upayakan dan kita ikhtiarkan agar rukun itu terpenuhi. Tapi menarik Kang Heran, kadang-kadang ya di saat ini ibadah haji itu seolah-olah dimampukan tuh sebagai sebuah transaksional, ya kan? Orang yang punya uang bisa pergi haji kapan aja, asal siap dananya. Kalau uangnya terbatas ya tunggu antrian sepanjang itu. Jadi seolah-olah ya frame yang ada di benak kita nih yang belum tahu ilmunya, bahwa haji itu adalah bagi yang mampu secara finansial. Nah, jadi kalau sekarang hitungan antrian haji dengan porsi reguler itu kan puluhan tahun ya, hampir 30 tahunan gitu.
0: 30 tahunan ya
1: sekarang gitu. Betul. Tapi bagi orang yang keleluasan rezeki punya 1 miliar atau lebih, itu kemarin-kemarin tuh sebelum dibatasi haji mewah ya atau ribuannya itu perginya bisa hari ini bayar daftar, mungkin berapa musim haji udah bisa pergi, haji dengan fasilitas yang luar biasa. Seolah-olah orang yang punya finansial lebih, mampu secara ekonomi, dia bisa beli itu ibadah itu. Tapi menariknya adalah memang ibadah haji ini benar-benar bukan transaksional. Saat ini kita lihat pemandangan bahwa yang punya uang juga kalau Allah menahan tuh gak bisa. Ya kan, kemarin pemerintah Indonesia kan akhirnya menahan ya, gak bisa ada haji furoda karena ada masalah gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Terus ada lagi beda kan, haji itu ada haji reguler, ada haji khusus, ada haji furoda. Nah, semua itu seolah-olah dibedakan antara lama nunggu, antrian, dan jumlah rupiah.
0: Rupiah, betul-betul Teh.
1: Padahal kalau kita lihat ya, banyak kisah yang menyampaikan bahwa sebetulnya haji itu kan undangan dari Allah. Ada orang-orang yang secara finansial dia tidak cukup leluasa untuk berniat atau punya target berapa tahun lagi nih pergi haji. Tapi kalau Allah sudah mengundang, maka Allah berikan kemudahan yang luar biasa jalannya gitu. Ada yang dikasih dari majikannya misalnya, suruh menemenin gitu ya. Dan itu yang khusus atau yang mahal kan gak ada. Banyak cerita orang bisa dapat hadiah pergi haji ya, atau undangan khusus gitu. Atau ada juga yang memang dia ditugaskan oleh lembaganya misalnya, atau sekarang kan terbuka juga ya, petugas haji itu bisa pergi haji, daftar, mengikuti proses seleksi, terus akhirnya dia bisa pergi haji tanpa diawali harus antrian porsi haji dulu bertahun-tahun selama itu. Nah, ini yang menarik, mungkin saya butuh atensi juga dari sahabat MK ya. Menurut sahabat MK, betul gak bahwa ibadah haji itu adalah undangan yang tidak terduga atau unpredictable, undangan yang tidak bisa diprediksi. Ada orang yang sudah menunggu lama untuk diundang, bahkan mempersiapkan, tapi kok belum pergi-pergi ya, ditahan. Tapi ada orang yang tidak menyangka secepat itu dia bisa pergi haji. Jadi menurut Anda sahabat MK, apakah betul undangan haji itu adalah undangan yang tidak terprediksi? Kemudian hal apa saja nih kira-kira yang membuat Allah mengundang kita menurut sahabat MK? Biar kita obrolannya dua arah ya. Saya mau dengar dulu gitu Kang Heran.
0: Baik, silakan sahabat MK berbagi atensi ya di pagi hari ini. Menurut sahabat MK, ibadah haji ini adalah undangan yang unpredictable, yang tidak diduga-duga sahabat MK. Dan apa yang menjadi faktor kemudian yang bisa kita ikhtiarkan begitu ya, Umu ya. Allah ini mengundang kita gitu ya.
1: Undangan-undangan spesial.
0: Undangan-undangan spesial ya, terutama. Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027 ya. Silakan sahabat MK dapat berbagi. Tapi menarik tadi kaitan dengan mampu dan dimampukan ya. Ini seringkali juga dibuat jadi semacam slogan-slogan yang dibuat untuk menyemangati kita juga ya Umu ya. Bahwa ada yang menyebutkan Allah itu akan memampukan orang yang diundang. Bukan
1: mengundang yang mampu.
0: Mengundang yang mampu gitu ya. Nah ini seperti apa nih Umu?
1: Kalau haji itu kan sebetulnya kita kalau niatnya labbaik Allahumma labbaik, kita tuh memenuhi panggilan Allah. Berarti sebetulnya setiap waktu itu Allah tuh kan memanggil. Siapa yang Allah panggil? Orang yang punya kerinduan di dalam hatinya gitu. Bisa menyempurnakan rukun Islamnya, untuk ibadah haji itu hanya karena Allah. Kemudian untuk beribadah dengan nikmat gitu ya di Baitullah, dan ada rangkaian ibadah haji yang itu menjadi syarat dan rukun haji ya. Kalau dalam hal ini mungkin sahabat MK ada yang sudah pergi haji, apa yang membuat satu hal kita merasa yakin saya diundang nih oleh Allah gitu ya. Atau saya masih belum nih, undangannya VIP kah gitu, ataukah undangannya di reguler kah? Kan kalau undangan-undangan spesial dari orang penting atau dari pejabat penting di dunia, kita tuh merasa sangat bukan dihargai ya, tapi berkesan sekali ya, oh saya terpilih gitu. Tapi kenapa kalau bab haji ini ketika kita belum nih sesantai itu, gak merasa kenapa ya saya nggak dipilih, saya nggak diundang, gitu? Apa ya yang kurang sehingga kita belum ada ikhtiar untuk memantaskan diri ingin diundang ke Baitullah? Tapi ada satu fenomena juga kan, ada orang yang memang sudah sangat ingin diundang, bahkan sudah daftar, gitu ya. Tapi qadarullah kan proses daftar haji reguler juga butuh waktu ya. Awalnya tuh dia udah tinggal 10 tahun lagi gitu. Tapi kemudian kebijakan pemerintah kan berubah tuh.
0: Kadang berubah
1: jadi
0: juga.
1: Jadi disamakan gitu. Akhirnya mundur lagi gitu. Akhirnya seorang itu, ya Allah kenapa ya aku teh tidak diberi kemudahan untuk secepat itu memenuhi panggilan dan undanganmu ya Allah. Itu rahasia dibalik sebuah undangan haji ya. Atau ada satu kisah lagi Kang Heran. Ada seseorang yang dia daftarnya haji reguler. Terus di satu kesempatan tinggal 2 bulan lagi pemberangkatan haji, dia dihubungi oleh salah seorang petugas haji gitu. Terus ditawarin, siap gak kalau pergi haji tahun ini gitu, berapa bulan lagi, gak apa-apa kan udah punya porsi, tinggal nanti ditugaskan bla bla bla gitu ya, diberi kemudahan lah secara syariat untuk pergi, baik dari sisi waktu, porsi, dan juga keuangannya. Tapi si orang ini tuh ternyata nggak pede, aduh terlalu mendadak gitu ya, aduh saya nggak siap, takut ini takut itu, akhirnya dia menolak tuh untuk bisa ditugaskan pergi. Artinya kan walaupun kemudahan itu sudah didekatkan, prosedurnya dipermudah, uangnya sudah disiapkan, tapi kalau hatinya belum terpanggil atau Allah belum benar-benar memberi undangan spesial ini harus tahun ini, harus bulan ini gitu, tetap aja tertunda. Sampai dikisahkan orang ini tuh kan akhirnya udahlah saya gak bisa nih tahun ini, mudah-mudahan tahun depan ya saya udah siap. Akhirnya di tahun berikutnya dia ngubungin lagi tuh petugas haji yang kemarin nawarin
0: gitu, iya, iya.
1: Bisa gak sekarang pergi gini nih? Oh mohon maaf, tahun ini kebijakannya gak bisa seperti itu. Jadi
0: iya,
1: petugas juga harus yang minimal sudah memenuhi syarat dan ketentuan, dan yang bersangkutan belum memenuhi syarat. Akhirnya kan mundur lagi, batal lagi. Dan ini semua hanya Allah yang memberikan.

0: dari orang-orang yang sudah berpengalaman atau punya kisah sudah daftar haji tapi ternyata masih belum bisa berangkat karena ada faktor lain.
1: Yeah.
0: Nah, mungkin alhamdulillah saat ini sudah ada Bu Ika bersama saya.
1: Yeah.
0: Kita nanya pengalaman Bu Ika tuh ya, atau di Darut Tauhid di kemarin kita melihat kan banyak teman-teman yang juga atau siapapun di lingkungan sekitar kita Bu yang memang bisa Allah undang pergi haji tanpa prosedur yang serumit itu, dan kalau pun misalnya awalnya tertahan gak pergi, kalau sudah waktunya dia pergi ya akhirnya dengan mudah dia pergi.
1: Bahkan berkali-kali ada juga ya.
0: Iya betul. Ini mungkin ada kisah gak Bu atau ada pengalaman seperti apa?
2: Iya, menarik ya. Tadi kan Tesi menyampaikan Umi Hari lah ya menyampaikan ya. Jadi kalau itu luar biasa ya. Kalau kita bicara tentang haji ya, Masya Allah perjalanannya gitu kan, bagaimana Allah menakdirkannya gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat itu, menyimpulkan dari yang Testi sampaikan tadi, jadi haji itu diundang bukan dibeli. Jadi mungkin kita
0: nggak
2: bisa
0: pakai duit ya, gitu.
2: Ya kita bisa aja beli tiket pesawat, benar nggak? Bisa tuh berangkat misalnya ke sana gitu. Tapi ternyata kita nggak bisa beli yang namanya panggilan dari Allah, gitu kan? The calling by Allah ya, membeli
0: undangan
2: dari Allahnya gitu kan ya. Nah jadi ya tadi berarti kan apa yang bisa harus kita lakukan? Jangan-jangan, dan kita juga nggak boleh suuzon ya sama Allah. Kenapa sih saya tuh nggak diundang gitu kan? Jangan-jangan saya begini, saya begitu gitu. Pasti itu Allah sudah menakdirkan. Jadi semua orang juga ada dalam di listnya Allah gitu ya, tamunya Allah, guest list Allahnya gitu kan ya. Cuman tadi berarti kan apa nih yang harus kita lakukan agar kita memang benar-benar pantas diundang kan begitu.
0: Jadi apakah rindu Bu, rindu tuh menjadi salah satu syarat diundang nggak sih? Apakah harus sampai orang tuh pengen pergi haji tuh nangisnya tuh rindunya tuh sedemikian rupa atau seperti apa? Karena banyak kan orang-orang yang nggak punya finansial ya, pekerjaannya tuh hanya misalnya pemulung atau yang tidak terlalu inilah ya, tapi bisa dipanggil oleh Allah tuh untuk haji.
2: Iya. Yeah. Jadi ini gampang-gampang susah ya. Jadi kan tetap ya hubungannya itu hati ke hati, ya kan? Hati ke hati. Jadi kalau misalnya memang kita dipanggil sama Allah gitu ya, berarti kan kita harus memantaskan kalau kata orang gitu kan ya. Nah terutama tadi jangan sampai muncul tuh dalam hati kita misalnya jadi iri gitu, kok dia bisa berangkat sih kok aku misalnya enggak gitu kan ya. Jadi memang sudah harus lurus aja kita, niatnya udah benar-benar lurus. Nah pada saat benar-benar lurus itu biasanya Allah kasih itu pada saat kita sudah pada titik kan awalnya kita sampai nangis sampai menggebu-gebu gitu kan, oh ya Allah saya tuh rindu gitu pengen datang ke sana. Tapi kan tadi di sana kita bertanya kepada diri kenapa kita pengen berangkat misalnya ke sana,
0: niatnya ya,
2: nah niatnya kan bisa jadi ada sedikit niat pengen dipandang sebagai Pak Haji gitu ya,
0: malu, Bu Haja. Masa udah sekian tahun belum haji
2: gitu malu ya. Masa udah daftar, udah ngomong sama orang, kok gak berangkat-berangkat kan gitu.
0: Teman-teman
2: gitu
0: ya, udah pergi haji, kita belum gitu.
2: Iya, atau misalnya duh saya udah dites ikutan begini-begini, tapi kenapa kok kita kok gak lulus-lulus aja ya, gitu atau apa gitu. Nah berarti semua hal-hal itu sudah harus dibersihkan dalam hati kita.
0: Oke, gitu. Nah maknanya berarti haji itu kan harus lillah ya, karena Allah. Memang pada saat proses perjalanan ibadahnya itu Bu, hubungan dari niat aja udah lillah. Perjalanan ibadah hajinya sendiri itu di sana seperti apa sih Bu berdasarkan pengalaman? Kenapa harus lillah gitu? Ada ujian apa aja kalau kita pergi haji nih?
2: Ya, jadi kalau misalnya lillah ya, tadi kan berarti kita dari awal sudah membersihkan hati kita gitu kan. Begitu sampai di sana ada perbedaan kalau kita misalnya lillah dengan tidak lillah. Jadi pada saat kita sudah berniat haji, itu akan Allah berikan suasana yang berbeda jauh pada saat kita belum berniat haji atau umroh gitu kan ya. Ya mungkin kan hampir sama lah ya, haji dan umroh itu sama-sama beribadah kepada Allah kan gitu kan ya.
1: Yeah.
2: Apa sih? melakukan rukun Islam kita kelima ya, gitu. Cuma kan dasar basicnya.
0: Kalau umroh kan nggak ada apa wukuf di Arafah ya?
2: Iya, bedanya kan gitu. Nah, jadi pada saat di sana itu akan terjadi sebuah perbedaan tuh, karena kan kalau kita

0: sudah berniat umroh atau haji, berarti sudah kita memasrahkan ya semua yang ada dalam diri kita. Kan ngapain kita capek-capek, gak boleh dandan kalau yang perempuan. Terus mungkin
1: ihram ya, pada saat ihram itu kan banyak larangan yang gak boleh
0: gak boleh gitu. Berarti kan itu udah benar-benar kita berkorban lillah kepada Allah gitu. Nah sebelum begitu, berarti hati kita juga sudah harus seperti sudah memasrahkan diri, udah terserah engkau ya Allah. Biasanya tadi begitu kita sudah tidak mengharapkan apapun, artinya Allah sudah mulai membersihkan hati kita, Allah akan memanggil kita gitu.
1: Dan juga satu hal yang membuat image tersendiri pada ibadah haji itu adalah ketika seseorang pergi haji itu harus seolah-olah jiwanya itu akan meninggalkan dunia ya Bu. Kan kenapa ada salah satu tradisi di kita itu walimatu safar kan ya, diantaranya meminta maaf, meminta didoakan, menitipkan keluarga gitu kepada tetangga dan keluarga yang gak pergi haji. Dan itu terbukti kan, ada beberapa yang belum masanya hajian ternyata di kota Mekah atau di Madinahnya wafat terlebih dahulu. Artinya potensi jemaah haji wafat di tanah suci itu besar gak sih Bu? Maksudnya kalau kita lihat juga dari beberapa kejadian di beberapa tahun lalu gitu ya, pada saat hari H-nya hajian itu kan 4 hari ya, pernah ada kren yang
0: jatuh itu ya.
1: Terus ada tabrakan sehingga jemaah banyak korban yang meninggal gitu ya, atau karena wafat karena memang udah sepuh, udah lansia kayak gitu. Nah untuk kesiapan mental bahwa haji itu memang harus siap, seolah-olah kita tuh bisa saja meninggalkan keluarga kita, gak kembali lagi ke Indonesia. Seperti itu gak sih Bu suasana mentalnya gitu kalau kita pergi haji?
0: Gak banyak pikiran ya kalau saya. Jadi berpikirnya tuh gini, kalau misalnya kita udah pergi haji, ya udah Allah tuh udah memanggil kita dan kita yakin pada saat di sana Allah pasti akan berikan jamuan-jamuan, ya kan. Nah jamuan-jamuan itu ya apapun gitu kan, baik
1: kenikmatan ibadah.
0: Nah gitu itu dia, kenikmatan ibadah, terus kemudian jadi pada saat di sana kan bayangin ya, kalau misalnya yang reguler itu kan 40 hari ya. Terus kita bisa melihat tuh bagaimana Allah jadi kita melihat segala sesuatunya itu Allah. Ada orang lewat, ada orang di sebelah kita, ada apa. Jadi peristiwa apapun yang kita lihat adalah Allah. Bayangin ya, kita yang biasanya rutinitas dengan pekerjaan di rumah, lalu kemudian di kantor, tapi pada saat kita haji itu udah benar-benar kita
1: meninggalkan itu ya,
0: meninggalkan itu semua, udah pasrah aja kepada Allah gitu. Sampai akhirnya ujungnya Allah memanggil, benar-benar memanggil kita gitu ya. Akhirnya kita meninggal, misalnya wafat gitu. Tapi kan di sana berarti ada pahala gitu.
1: Iya, ya. Dalam keadaan kita ingat kepada Allah, dosa juga insya Allah sudah dibersihkan kalau tobatnya betul ya. Tawaf juga kan bagian dari ibadah yang tujuannya adalah membersihkan dosa.
0: Apalagi kan tadi tuh sebelum misalnya kita berangkat haji, kita ngadain dulu kan selamatan. Nah itu juga kan harus hati-hati ya. Hati kitanya, aduh
1: harus lurus ya,
0: gitu. Misalnya apa gitu. Nah yang saya pada waktu dulu ngadain nggak ya safar itu ya.
1: Walimatu
0: safar itu ngadain, tapi nggak di tetangga. Jadi jadi ngadainnya di daerah ibu saya. Jadi pergi ke tempat ibu saya yang tetangga yang di sana gitu ya, tetangga masa kecil gitu, tetangga apa gitu. Jadi tadi udah aja di sana untuk menjaga hati kita gitu.
1: Berarti menarik nih Kang. Ibadah haji itu berarti ibadah atau sebuah amalan yang melibatkan hati. Dari niat awal sebelum, ketika sedang berhaji, dan setelah jadi haji ya. Jangan sampai haji-haji titik-titik-titik.
0: Iya. Tadi kan yang ujungnya adalah kita harus mabrur dan mabrur. Banyak kan yang orang misalnya pengen dipanggil cuman Pak Haji doang ketika di sana misalnya apa gitu. Tapi kan dia enggak ngerasa. Misalnya gini, contoh misalnya kan kita tuh melihat sesuatu gitu, tapi terus kita apakah hati kita berkomentar atau bagaimana? Misalnya baru juga misalnya naik pesawat, terus kemudian turun dari pesawat, tiba-tiba ada yang jatuh blek aja. Nah ada seseorang misalnya jatuh, lalu kemudian apa sih, dia terluka misalnya gitu ya, hidungnya atau apa gitu. Nah kemudian ribut tuh jamaah, oh dia waktu di Indonesia kayaknya ya dia suka banyak ngomongin orang gitu ya, misalnya apa kan begitu gitu. Nah seharusnya yang kita lihat adalah bagaimana Masya Allah gitu ya, Allah apa ini memang pengalaman aja ya, jadi apa diberitahu oleh ustazah ya, pada saat itu ustaz dan ustazah tuh, bahwa Allah tuh justru perhatian dengan orang tersebut gitu kan. Kita mah nggak dikasih tahu gitu kan apa yang sudah kita pernah lakukan, tapi pada saat di sana kita harus tetap berhusnuzon gitu kan, tidak suuzon. Ya mungkin itu bagian dari apa, peleburan dosa baik kita maupun bisa jadi kita melihat sesuatu itu halnya ada urang ya gitu ya gitu.
1: Jadi
0: gitu.
1: Soal juga buat kita, kita bikin dosa enggak dengan niat
0: pengen iya gitu. Jadi ya, jangan melihat orang lain tapi tetap kembali lagi kepada kita gitu. Hey,
1: makanya bekalnya haji itu adalah takwa ya.
0: Betul.
1: Bukan rupiah, bukan real, bukan dolar apalagi.
2: Masyaallah.
1: Baik, sudah ada yang berkomentar?
2: Nanti kita sapa, tapi namanya kita perlu jeda terlebih dahulu ini Umu. Sahabat MK di pagi hari ini silakan bisa ngobrol bareng ya di ruang inspirasi seputar apakah sahabat MK setuju bahwa haji itu adalah panggilan Allah yang unpredictable, sahabat MK, yang tidak diduga. Silakan sampaikan, dan kalau melihat ada orang-orang yang kemudian Allah undang dengan undangan yang spesial gitu ya, mungkin langsung diundang oleh Raja Salman gitu ya, pernah kita mendengar juga ya, ada yang langsung diundang oleh Kerajaan Arab Saudi dan sebagainya. Menurut sahabat MK, apa wasilahnya kemudian bisa seperti itu? Amalan-amalan apa yang menyebabkan seseorang diundang berhaji secara tidak terduga seperti demikian? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kita jeda terlebih dahulu sejenak dengan informasi bermanfaat berikut, tetap di Inspirasi Hati.
3: Sahabat MK, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
4: kok pas banget sih,
5: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
4: apa aku gak ikhlas ya.
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh?
4: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Warganya Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 53.
10: MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah SAW untuk menciptakan gencatan senjata.

0: 35 menit lepas dari jam 9, sahabat MK kita kembali dalam Inspirasi Hati. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi atensi ya di pagi hari ini. Kami masih nantikan, sahabat MK silakan dapat berbagi atensi juga melalui SMS atau WhatsApp MK FM ya, seputar topik yang sedang dibincangkan juga bersama dengan Om Harira dan Om Salamah di pagi hari ini dalam Inspirasi Hati, tentang haji, panggilan yang tidak diduga, unpredictable, sahabat MK. Apakah sahabat MK setuju dengan hal itu? Dan apa yang paling sahabat MK yakini juga yang menjadi asbab seseorang ini diundang oleh Allah Subhanahu wa taala berhaji secara tidak terduga, sahabat MK? Nah, silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Umu, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua ya. Sudah ada beberapa atensi dari sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya melalui SMS dan melalui SMS atau WhatsApp ya di pagi hari ini. Baik. Ada sahabat kita Ibu Heruwati dari Cimahi. Kalau Ibu Heruwati sepakat bahwa bahwa haji ini panggilan yang tidak diduga-duga, dan amalan yang menjadi sebab orang dipanggil spesial oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sepertinya hatinya dekat dengan Allah dan punya amal-amal tersembunyi, katanya. Kalau Ibu Heruwati,
1: Masya Allah,
2: betul.
1: Ibu Heruwati di Cimahi ya, luar biasa.
2: Terima kasih Ibu Heruwati. Semoga diundang lagi sama Allah buat haji.
1: Amin,
2: dan
1: amin.
2: Tapi ada kisah juga betul nih. Ada seseorang yang amalan hatinya itu dia membersihkan dalam hatinya itu ingin selalu membantu, mempermudah urusan orang lain. Atau hal-hal sepele, kayak waktu itu ada seseorang yang dikisahkan ya, dia membereskan batang pohon pisang yang apa sudah jatuh gitu ya, udah kering di tiang listrik. Nah, satu amalan tuh dia pernah habis bersihkan tuh ya. Ada kan ada ikhtiar tuh buat dia, karena perasaan dia, aduh ini kalau jatuh nimpa orang kasihan ya, bisa celaka gini. Terus ada satu waktu juga orang tersebut nih, orang yang sama ya. Ini mah kesimpulan saya, lagi jalan terus naik motor ada kucing tuh diem di tengah, terus dia tuh mengamankan kucing itu. Terus di tempat yang lain ada gebok pisang jatuh ini. Nah,
1: padahal sepele ya,
2: bisa jadi itu bukan hal yang dia tahajudnya yang berapa rakaat gitu, atau sedekahnya berapa puluh juta gitu. Tapi ada amalan-amalan yang kalau ikhlas mungkin karena Allah, dan Allah tahu ya.
1: Dia akhirnya beliau berangkat haji.
2: Tidak lama kemudian tuh saya pendek cerita gitu ya, dapat kabar beliau tuh akhirnya ditugaskan untuk bisa mendampingi jamaah pergi haji.
1: Nah,
0: Masya Allah.
2: Padahal dia nggak nyiapin porsi, nggak punya tabungan banyak juga, tapi ada gitu orang-orang spesial yang seperti itu.
1: Iya betul. Tapi bisa jadi kan ketika tadi ya, ketika dia tidak melalui jalan pintu yang ini, bisa jadi melalui jalan pintu yang lain ya, untuk bisa pergi haji. Ya tadi panggilan dari Allah. Dan insya Allah kita harus yakin bahwa nama kita sudah tercatat.
2: Betul.
1: Di listnya Allah,
2: Masya Allah, kita pergi haji tahun berapa, dengan cara seperti apa ya. Yakin
1: bahwa kita adalah tamunya Allah. Bayangin loh, pergi haji dan umroh itu sebetulnya kita tamunya Allah,
0: tamunya Allah.
1: Dijamu oleh Allah.
2: Jadi jangan banyak ketakutan ya. Saya kemarin pernah nanya ke salah seorang ustaz ya, ustaz kenapa ya kalau orang mampu banyak duitnya tapi dia masih takut pergi haji. Takut aja, takut dibales, takut gimana, takut menemukan situasi yang tidak menyenangkan. Ternyata Ustaz itu ngasih analogi, kalau kita punya salah atau belum benar, pasti kita ketemu dengan orang yang mengundang kita atau tiba-tiba dipanggil itu takut. Takut ketahuan, oh kita salah, melanggar. Jadi akhirnya dia gak mau tuh, gak seneng. Tapi kalau orang yang sebetulnya dia tidak ada masalah, semua aturan dilakukan, tidak melanggar, ketika dipanggil ya happy-happy aja gitu, gak ada alasan buat gak datang. Gitu gak sih Bu?
1: Kenapa mesti takut ya? Kan Allah lebih maha tahu ya sebetulnya.
2: Benar ya. Ada beberapa orang yang secara finansial tuh dia siap. Dia mampu. Tapi sering dibales, gitu nanti dikasih ini.
1: Ya sudah, tinggal bertobat. Kan sebetulnya begitu. Allah tuh maha memberi tobat kepada hambanya. Menerima dan memberikan tobat.
2: Atau tadi bisa jadi ya, memang dia belum diundang aja. Frekuensi
1: ya,
2: hatinya
1: itu,
2: ya
1: belum the calling Allahnya belum ada gitu, dapat panggilan dari Allahnya gitu.
2: Betul.
0: Baik, kita menyambung kembali atensi dari sahabat kita. Kali ini ada hamba Allah di Bandung Barat menyampaikan curhatnya juga nih, Umu. Jadi sahabat kita ini hamba Allah, gimana katanya hukumnya haji yang bekerja di sana seperti TKW dengan haji yang berangkat dari Indonesia, tapi TKW juga menggunakan ongkos sendiri, hasil kerja keringat sendiri, yang mengurusnya juga dari kantor di Indonesia, bahkan melaksanakan ibadah hajinya sama. Tapi kadang ada orang-orang yang bilang katanya itu haji kuli. Ini yang membuat sahabat kita juga jadi sedih gitu ya. Nah, bagaimana menguatkan hatinya, ini jadi salah satu ujian hati juga ya. Seperti apa nih?
1: Ya itu kan ini. Sebetulnya kan dari pintu manapun ya.
2: Jadi bukan masalah, bukan masalah. Siapa,
1: iya, atau dibilang ini. Anggap itu haji kuli, lalu kemudian ada haji yang apa yang
2: Nurdin,
1: iya, bukan begitu. Jadi yang terpenting adalah kita mengamalkan rukun Islam yang kelima, dasar basicnya itu.
2: Jadi kalau saya melihat dua kotak, Bu. Kalau kita melihat orang yang diceritakan seperti kasus ini, harus berbaik sangka ya. Jangan husuzon itu dia nggak diterima, hartanya ya dia balik, itu berarti kita, hati kita nih yang bermasalah.
1: Iya, nah itu nggak dipanggil Allahnya, masih nanya-nanya ya.
2: Lagi-lagi ya, ini kan urusannya hati ya, inspirasi hati. Terus kita nih, kalau ternyata yang dicap seperti itu oleh orang lain, ya kalau kita ikhlaskan Allah nggak ada masalah ya, karena yang kasih pahala Allah, yang ngasih diterima atau enggaknya ibadah haji kita kan Allah, diampuni dosa kan sama Allah. Harusnya happy aja, semudah itu gak sih, Bu?
1: Iya, ya seharusnya semudah itu gitu loh. Ya tadi kan ternyata haji itu hubungannya juga dengan hati. Ya, haji hati berarti sudah, justru kita tuh bersyukur. Jadi pada saat orang, oh itu mah haji kuli, ah masya Allah gitu mah ya. Justru kita tuh harus bersyukur, masya Allah ya, dengan kita bekerja di sana ternyata Allah kasih tuh hajian. Nah, memberikan bonusnya ini, bayangin kalau kita dari Indonesia berapa puluh tahun begitu kan.
2: Jangan-jangan kayaknya syukur ya,
1: Bu, dan itu bisa jadi menjadi sebuah ide ya bagi yang lainnya, daripada misalnya saya ngantri puluhan tahun, lebih baik udah aja saya misalnya di sana sambil bekerja.
2: Gak ada masalah sih sebetulnya, yang bermasalah itu hati kita.
1: Nah, pada saat yang kita melihat begitu, ya kita berpikir, ya yang penting saya memenuhi panggilan dari Allah. Tidak peduli dengan orang lain mau bilang apapun gitu, Haji Nurdin, Haji Kuli gitu. Tadi berarti justru doakan orang yang bersangkutan semoga
2: hajinya mabrur.
1: Ya, dan yang bersangkutan juga bisa berangkat pergi haji.
0: Jadi responnya kalau ada orang seperti itu, alhamdulillah, dan doakan ya.
1: Doakan saja gitu. Kita nggak usah tersinggung, karena apa? Kita orang bangga, harus bangga dong kita. Bahwa kita sudah memenuhi panggilan dari Allah gitu.
2: Ya, memang rahasia hati ya. Maksudnya nggak semua orang tuh bisa melihat hal-hal yang ada di depan mata, apa yang kita dengar itu yang terlihat tuh Allah gitu ya. Ya riyadhah lah, mujahadah ya.
0: Masya Allah.
1: Jadi
0: baik. Silakan sahabat MG, kita ajak lagi ya untuk berbagi, menyampaikan atensinya. Kalau sahabat MG merasa yakin nggak bahwa haji itu adalah panggilan yang tidak diduga, unpredictable, sahabat MG, dan amal-amal apa yang menurut sahabat MG ini bisa menjadi sebab seseorang dipanggil spesial menunaikan ibadah haji oleh Allah. Silakan sampaikan ya ke 0811-224-1027. Sebelum menyambung, nampaknya kita perlu jeda kembali sejenak.
2: Terlalu berat gak sih pertanyaannya?
0: Terlalu berat ya.
2: Ganti aja supaya saya tahu, teman-teman pada dengerin gak sahabat MK ya. Apakah untuk diundang Allah itu harus nabung atau gak perlu nabung?
0: Gak perlu nabung.
2: Aja
0: karena tidak diduga. Nanti aja menunggu gitu ya.
1: Misalnya kayak gini nih, Kang Herlan misalnya gini. Kan berpikir, ini jujur ya, berpikir gak untuk saat ini ya, berpikir gak untuk haji? Karena kan maksudnya dengan banyaknya hanya antrian, jadi banyaknya kehidupan kebutuhan. Kita misalnya kebutuhan yang harus kita keluarkan atau apa, hari ini aja pergi gak, berpikir gak untuk pergi haji? Jujur,
0: berpikir tapi actionnya nampaknya masih belum mendukung.
1: Nah ya, itu dia, justru tadi berarti kan kita masih belum tuh pada saat belum itu tadi pertanyaan nama Teh Hesti, berarti apakah kita ketika kita masih belum belum butuh banget gitu, apakah kita juga masih tetap punya niat ini enggak gitu kan? Atau tadi kan bisa jadi apakah perlu enggak kita harus menabung atau apa gitu.
2: Karena tadi ya judulnya kan undangan yang unpredictable. Apakah kita akan menunggu yang unpredictable atau yang predictable?
0: Sambil
2: sambil menabung atau enggak usah nabung, nunggu aja lah undangan tak terduga.
1: Betul.
2: Gitu. Silakan sahabat MK kasih komentar.
0: Silakan sahabat MK ke 0811-224-1027. Kita menyambung nanti di termin terakhir ya, selepas kita jeda terlebih dahulu sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, tahukah Anda kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Haris pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.

0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami di Inspirasi Hati. Sudah di termin terakhir ya bincang kita hari ini seputar haji, dengan tema tadi seputar undangan haji. Ini adalah undangan yang unpredictable, undangan yang tidak diduga. Sahabat MQ, masih kami nantikan untuk dapat berbagi ya di pagi hari ini di 0811-224-1027 sahabat MQ. Nah, apakah sahabat MQ di antara yang menunggu undangan haji dari Allah itu adalah undangan yang unpredictable, atau ada juga diiringi dengan ikhtiarnya, dengan menabung, atau dengan apa cara sahabat MQ mempersiapkan diri untuk diundang Allah pergi haji? Silakan sampaikan ya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kita menyambung kembali Umu di termin yang terakhir bincang kita. Ini sudah ada beberapa sahabat MQ yang kembali menyampaikan atensi. Sebelum menyapa, atau kita menyapa dulu aja ya?
1: Iya.
0: Menyapa dulu ya. Ada sahabat kita, Ibu Nita di Banjaran. Setuju katanya Ibu Nita, Allah Maha Baik. Jadi ceritanya Ibu Nita ini tahun kemarin pergi umroh bersama suami tanpa diduga. Diawali dengan niat mengumpulkan bingkisan untuk teman-teman sebanyak 50 orang katanya. Jadi mencoba beramalnya dengan memberi sedekah bingkisan sebanyak 50 orang dengan berdoa kepada Allah agar diumrohkan gitu ya. Kalaupun tidak umroh, nanti akan dibagikan pas khatam Quran pada saat Ramadan. Dan alhamdulillah sebelum Ramadan Allah berangkatkan umroh dengan tabungan yang tidak disangka jumlahnya, karena harga emas naik 3 kali lipat.
2: Oh, Masya Allah. Justru di saat harganya tinggi ya,
0: tinggi,
2: terus bisa
0: iya.
2: pergi ya sama Allah dikasih.
3: Ya tadi kan, jadi panggilan tuh kan tadi ya, bukan haji dan tapi bisa juga umroh. Sama saja.
0: Iya.
3: Masya Allah Bu Nita ya, jadi inspirasi.
2: Tapi ini ada yang menarik Bu. Jadi selain niat itu ada ikhtiar ya. Ada ikhtiar yang dilakukan, berarti actionnya adalah bagaimana bersedekah. Jadi meluruskan niat tadi bersedekah.
3: Tabungan.
2: Terus punya tabungan.
3: Bu Nita gitu. Punya tabungan.
2: Walaupun
3: ya.
2: Misalnya besarannya itu relatif ya. Yang penting ada gitu. Mewujudkan bahwa kita ingin diundangnya itu ada hal
3: ada,
2: yang dilakukannya.
3: Betul.
2: Terima kasih Bu Nita.
3: Bisa jadi kan gini, gak usah besar-besar dulu, 50 ribu, 100 ribu,
2: 10 ribu, 5 ribu. Allah tuh kan melihat prosesnya ya, bukan hasilnya ya. Padahal tabungan kita masih jauh nih dari 90 juta misalnya untuk haji, kita baru terkumpul 5 juta. Tapi kalau Allah mengundang, ada orang yang memberikan sisanya.
3: Terus kemudian pada saat ada orang yang mau berangkat tadi kan Ibu ya, itu kan memberikan bingkisan. Tapi ini yang mau berangkat umroh dan haji, kita kasih sesuatu yang terbaik. Dia belum punya jilbab warna putih, kita belikan. Dia belum punya sepatu warna putih, bisa jadi itu kan bagian dari ikhtiar kita. Sebenarnya kan memang dalam hati kita tuh pasti mikirnya gini, aduh kita kan belum berangkat ya, tapi kenapa kita harus ngasih-ngasih orang? Enggak, itu bagian memang dari latihan kita.
2: Itu, nah itu pemandangan yang sering terjadi ya. Misalnya kita diundang walimatus safar, kan bingung gitu ya, harus ngapain. Sebenarnya sedekah itu gak selalu harus uang ya. Kan ada tradisi kalau mau orang pergi haji itu kita ngamplop ya, atau ngasih hadiah. Sebetulnya niatnya adalah ini bagian dari sedekah kita, selain membahagiakan orang, semoga jadi jalan kita juga diundang oleh Allah gitu.
3: Iya, betul.
2: Jadi gak salah ya ngasih hadiah ke yang pergi haji.
3: Gak salah, justru memang itu kan bagian dari ikhtiar kita, bahwa gak boleh ada rasa iri, dengki, tapi
2: berbahagia malah ya.
3: Berbahagia, alhamdulillah
2: support, ya.
3: Bisa pergi haji, doakan saya ya misalnya. Terus ini ada sedikit sepatu misalkan gitu ya, bukan sedikit ya, sepasang.
2: Tapi kadang ada suatu pemandangan yang kontra Bu. Jadi misalnya ada seorang udah diundang umroh tuh berkali-kali, terus atau haji juga udah lebih dari sekali, terus ada komentar orang yang kurang
3: sombong gitu ya.
2: Ih mana haji wae, mana gampang sih gak jalan kacai. Hari abdi iraha gitu. Hari abdi iraha. Itu dengki gitu kan
3: ya, gitu. Terus juga ada yang komentar, udah pergi haji berkali-kali, terus umroh, tapi naha sifatnya gitu kan. Suka ada yang kayak gitu. Itu urusan dia.
2: Lagi-lagi hati-hati sama hati gitu. Kita
3: karena kan manusia juga gak sempurna ya. Pasti ada kebaikan, ada juga keburukannya, kekurangannya. Tapi ya tadi, kenapa Allah menyuruh kita senantiasa bertobat. Jadi ya kita juga begitu kita melihat gitu, astagfirullahaladzim, udah kita yang penting jangan seperti begitu.
2: Ya setuju Bu.
0: Baik. Berikutnya kita sapa lagi ya. Ada sahabat kita, ini kalau boleh disertakan nama boleh ya, sahabat bisa bisa disapa sekalian ya. Ini dari sahabat kita di 0898922 sekian sekian. Kalau semisal katanya hanya punya uangnya untuk daftar haji dan usia sudah 50 tahun lebih, untuk menunggu kuota haji terlalu lama, nanti waktunya tiba mungkin sudah sekitar 80 tahunan kalau ada rezeki dan usianya katanya. Sementara uang tersebut bisa untuk daftar umroh. Nah yang seperti ini kita pilih untuk daftar umroh dulu yang bisa langsung berangkat atau haji dulu katanya, ini bertanya sahabat kita.
2: Saya pernah dapat jawaban dari salah seorang ustazah ya, pernah saya menanyakan hal yang sama juga. Oh, antriannya panjang terus gimana? Selama niatnya untuk haji, berarti kan itu tuh Allah udah mencatat niat kita ya, usahanya udah daftar, tinggal nunggu panjang antriannya. Apakah usia kita sampai atau enggak, itu qadarullah dan kita harus ridho. Jangan sampai jadi memaksakan cari cara-cara untuk pergi haji dengan cara yang tidak legal.
3: Ya, contohnya sekarang ya lagi rame.
2: Karena Allah tahu kok ya, kita tuh udah niat untuk menyempurnakan rukun Islam, udah daftar, hanya tinggal nunggu waktu. Dan itu jangan dinodai dengan hal-hal yang apa tadi merusak
3: hati.
2: Dan kalaupun ternyata qadarullahnya wafat, katanya itu tuh sudah tercatat.
3: Paham.
2: Amalan dia niat berhajinya tuh sudah tercatat. Dan kemarin ditambahkan lagi, berarti kalau kita belum berangkat tuh Allah menganggap belum mampu.
3: Hanya kalau misalnya tadi siapa Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu
0: tidak menyampaikan tidak namanya ya.
3: Ya tadi, Bapak jadi, dan Ibu lah ya,
2: berarti.
3: Ya.
2: Boleh umroh enggak katanya?
3: Ya, boleh umroh enggak ya? Ada umroh yang dia rasa haji. Kan ya umroh pahalanya haji. Yaitu bisa di bulan Ramadan gitu. Jadi kalau misalnya di sana tuh di Arab Saudi itu orang yang tinggal di Arab Saudi, orang mukim ya di sana. Mereka tuh haji sekali. Karena kan mereka tinggal sana kan, jadi mudah haji sekali, tapi umroh berkali-kali pada saat Ramadan. Karena mereka mau mengambil pahala hajinya gitu.
2: Dan memang perintah atau menyempurnakan rukun Islam itu cuma sekali seumur hidup ya. Tapi Bu, yang menarik tuh memang harus tetap daftar ya,
3: tetap
2: usahakan
3: daftar, tetap.
2: Karena ada hal yang nggak ada itu di Arafah, hukum di Arafah.
3: Tapi jadi tetap daftar tetap. Tapi kalau kita misal pengen umroh ya kita insya Allah usahakan juga untuk bisa umroh. Tapi pengen tadi misalnya ini bisa di bulan Ramadan.
2: Bisa kok Bu, gampang minta aja sama Allah ya. Nanti Allah yang kasih kemudahan. Amin, insya Allah.
3: Kalau nggak salah sekarang tuh lebih dipercepat juga ya. Untuk usia-usia yang sudah mulai ini lebih
2: daftar
3: didahulukan ya.
2: Daftar tunggunya
3: nggak
2: lama ya.
3: Gitu. Insya Allah.
2: Baik, semoga dimudahkan sahabat MK yang sudah daftar.
3: Kalau nabung di mana? Harus di bank syariah ya Bu, berarti ya.
2: Iya betul.
0: Nah ini sama seperti Ibu Ida di Padalarang nih. Ibu Ida sangat setuju katanya apa yang diperbincangkan. Kalau Ibu Ida memang selain menunggu yang tidak diduga-duga gitu ya. Ibu Ida membersamai dengan ikhtiar dengan menabung katanya.
2: Nah,
0: kalau Ibu Ida menabung ya. Tapi kalau bicara tentang nabung nih, kan kadangkala kita dihadapkan juga ya dengan apa ya, kejadian-kejadian gitu ya. Kalau nabung tuh aman nggak ya? Terus uangnya sampai tidak ya? Tipsnya seperti apa nih, Umu?
2: Baik, ada tips Bu, memilih bank atau media buat menabung tuh kemana ya Bu? Bank syariah konvensional, bank syariah atau
3: bank konvensional
2: apa,
3: ya?
2: Gimana,
3: ya bagusnya tuh bank syariah biar berkah. Kenapa harus ke bank syariah? Contohnya misalnya bank muamalat gitu ya. Karena kalau di bank syariah itu memang uangnya tuh kita misalnya menitipkan gitu ya. Nah pada saat menitipkan itu uangnya tuh gak akan diputar misalnya
2: pake
3: untuk bisnis,
2: ya?
3: Bisnis yang haram gitu. Tapi kalau kita di bank konvensional, kita nitipin uang tuh di bank konvensional. Tapi ternyata uangnya tuh dipakai oleh bank konvensional misalnya untuk membiayai hotel atau misalnya membiayai apa gitu, peternakan apa misalnya gitu, gak usah disebutin gitu ya. Nah jadi baiknya, bagusnya adalah di bank syariah. Salah satunya bank muamalat.
2: Saya ada sedikit bocoran Bu tentang bank muamalat ya. Gimana caranya untuk bisa daftar haji atau dapat porsi haji lewat tabungan atau melalui setorannya ke bank muamalat. Jadi ada hal-hal yang kemudahan atau kenapa harus ke bank muamalat tuh setor atau daftar hajinya. Karena mulai dari kurang lebih 25 jutaan, terus setelah setoran awal itu kita akan mendapatkan nomor porsi haji. Dan kalau mulainya semakin cepat ya antriannya mungkin semakin gak perlu lama lagi ya. Pengen tahu informasi lebih detailnya silahkan cari tahu ya
3: di bank muamalat.
2: Informasi ke bank muamalat ya, Instagramnya betul. Atau di websitenya banyak informasinya.
3: Tapi tadi ada yang menarik Ibu apa siapa ya tadi yang pergi haji bukan Bu Herawati ya atau siapa
0: yang pergi haji
3: yang
0: Ibu Nita di Banjaran.
3: Iya, Bu Nita ya di Banjaran Bunita. Terus dia pergi umroh karena tabungan ternyata karena harga emas naik gitu ya. Nah, jadi ada satu tip nih ya buat saya sudah melakukan itu. Jadi kita bisa nyicil emas di tabungan di bank syariah ya, misalnya bank muamalat gitu ya. Bisa nyicil emas. Jadi pada saat beli itu tahun lalu tuh saya sekitar 1 gramnya 1,5 juta pada saat bulan Februari
2: tahun lalu.
3: Tiba-tiba
2: ya?
3: Belum juga sampai dengan akhir tahun ya, ternyata harga emasnya udah 3 juta gitu.
2: Dua kali lipat ya?
3: Udah dua kali lipat. Nah itu kan paling gampang.
0: Iya.
3: Jadi misalnya
2: tabungnya dalam bentuk emas berarti ya.
3: Contoh ya, misalnya contoh kita ngambilnya berapa?
2: 25 gram.
3: Misalnya dua, atau misalnya 10 ya. 10 berarti kan 10 kan 15 juta tuh. Terus kita nyicil per bulan misalnya berapa 1, berapa misalnya tadi ya 1,580 misalnya gitu karena kan 1,5. Lalu kemudian pas belum juga lunas kita ternyata harga emasnya sudah mencapai 30 juta.
2: Dan jangan ragu
3: cukup
2: ya,
3: gak pergi umroh?
2: Cukup
0: ya.
3: Jadi itu trik
2: ya, bank syariah
3: yang
2: itu
3: baik.
2: Kan ada dewan pengawas syariahnya. Jadi gak usah debat-debat lagi. Ini tuh boleh gak sih? Goror gak sih?
3: Iya. Gak seperti itu. Karena sudah ada dewan syariah nasionalnya DSN. Jadi ada fatwa-fatwa. Lalu kemudian kita juga jangan takut. Ini kan suka ada nih ya, terutama Gen Z gitu. Ah takut lah nanti emasnya di sana dipakai misalnya atau apakah kita udah punya bukti. Karena ternyata begitu setahun selesai saya tetap dapat emasnya. Terus ya semudah itulah. Dan tidak ada tambahan-tambahan lagi biaya. Kalau kita nabung di tabungan emas ya kayak gitu, begitu cetak ada tambahan biaya kan 400 ribu atau apa. Tapi bagusnya mah lebih baik nabung biasa aja, nggak usah pakai kayak tabungan emas gitu ya. Sebetulnya ya
2: makin penasaran kan gimana cara cepat nabung, silakan cari tahu. Banyak perbankan syariah ya yang menawarkan kemudahan supaya kita bisa baik itu nabung emas atau tabungan umroh dan haji gitu kan.
3: Apalagi sekarang agak
0: di muamalat tadi ya,
2: salah satunya di bank muamalat.
3: Harga emas sekarang lagi turun di angka 2,7 karena kan sempat 3 juta. Nah, pada saat sekarang
2: saatnya
3: bisa
2: membeli.
3: Saatnya membeli. Kalau membeli kan kita mungkin kalau 10 gram aja 27 juta atau berapa udah ini bisa mencicil gitu. Itu tips yang
2: salah
3: kita,
2: satunya
3: ya, bisa jadi diamankan. Tahun depan ternyata sudah 3,5 juta. Wah, udah itu.
2: Nabungnya tetap kalau dalam emas itu kan kelebihannya adalah si gram emas itu kan tidak berubah ya, tapi harga rupiahnya itu bisa sangat menyesuaikan. Jadi bayangin kalau disimpan 5 tahun tuh tetap aja emasnya segitu tapi rupiahnya tuh
0: bisa
2: naik,
0: bertambah.
2: Gak kerasa ya.
0: Ibu Yayah Rokayah di Sukagalih, terima kasih juga nih sudah berbagi atensi. Kalau Ibu Yayah Rokayah, ikhtiarnya sedang mengencangkan doa terus kepada Allah katanya untuk dipanggil.
3: Betul.
0: Untuk diundang haji.
2: Semoga segera ya Bu ya Allah.
3: Amin ya Allah.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ibu Yaya dari Sukagalih. Dan Masya Allah waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan nih Umu. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan untuk sahabat MK.
2: Mari kita saling mendoakan, semoga kita diberi kemampuan untuk haji dan umroh di waktu yang terbaik dengan jalan yang terbaik menurut Allah.
3: Iya, jadi pantaskan diri kita terutama untuk bisa membersihkan hati agar kita pantas dipanggil oleh Allah menjadi tamu Allah pada saat haji dan umrah.
0: Alhamdulillah, insyaallah ya. Terima kasih Umu di pagi hari ini sudah berbincang kembali di ruang di Inspirasi Hati ya. Mudah-mudahan hati kita senantiasa terpenuhi inspirasi kali ini dengan haji tadi sahabat MK ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang dimampukan oleh Allah diundang ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Umu. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baru saja kita berbincang bersama dengan Umu Harira dan Umu Salama, sahabat MK dalam Inspirasi Hati, yang akan hadir setiap hari Rabu ya. Jadi nantikan bincang kita di Inspirasi Hati di episode selanjutnya. Dan kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya, Herlan Hanif, harus juga undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya. MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
5: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
4: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
4: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
5: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
4: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
6: Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat AMG, apa kabarnya Anda hari ini di tanggal 6 sahabat AMG bulan Mei tahun 2026. Semoga dimanapun Anda berada, sahabat AMG Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusan. Di hari ini sahabat AMG, alhamdulillah banyak kenikmatan yang kita rasakan, yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mensyukuri begitu ya sahabat MK nikmat yang Allah berikan, mari kita maksimalkan untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar-ikhtiar kita lakukan sahabat MK agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari ini insya Allah kita akan menguatkan kembali sahabat MK, menguatkan ikatan kita dengan keluarga, agar sahabat AMK kita bisa terus bersama-sama ya dalam kebaikan, tidak hanya sendiri sahabat AMK, namun bisa bersama keluarga, tidak hanya di dunia juga, tapi sampai akhirat. Insya Allah kita akan menguatkan diri kita dan keluarga sahabat AMK dengan program Inspirasi Keluarga di hari ini, Langkah Kecil Untuk Bahagia. Bersama Umi Ike, sahabat AMK di hari ini, insya Allah kita kuatkan kembali materi yang sudah kita dapatkan ya sahabat AMK, dan juga bisa menjadi evaluasi apakah sudah kita amalkan atau belum sahabat AMK. Itu temanya Rumah Yang Hangat, Hati Yang Dekat. Kita bersama-sama sahabat AMK menyelami ilmu ya di hari ini. Insya Allah kita hadirkan ilmu dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Dan kami pun mengundang Anda sahabat MK untuk menyampaikan atensi-atensinya di hari ini. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Anda juga bisa berbagi sahabat MK, berbagi dan berkaitan dengan pengalaman Anda ya sahabat MK. Rumah yang hangat menurut Anda seperti apa, dan juga apa yang Anda ikhtiarkan sahabat MK agar mendapatkan rumah yang hangat tersebut. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027.

0: Agar kita terus mengingat ya ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, maka perlu ya sahabat AMQ adanya pengulangan, adanya evaluasi juga dalam hidup kita, agar kita bisa mengetahui apa yang belum kita terapkan dalam kehidupan kita sahabat AMQ di dalam rumah tangga kita. Dan kali ini kami hadirkan kembali sahabat AMQ, ilmu yang berkaitan dengan keluarga, rumah yang hangat, hati yang dekat, bersama Umi Ike Hikmawati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini dengan izin Allah di bulan Zulqa'dah, salah satu bulan haram ya, di mana amal-amal soleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipatan pahala yang berlipat-lipat ya, dengan pahala yang berlipat ganda. Masya Allah, mudah-mudahan perbincangan kita ini menjadi ruang dan peluang ya, untuk kita sama-sama berjuang ya, sama-sama berjuang berbekal dengan bekal terbaik. Gak jauh di rumah ya, mulai dari rumah. Jadi alhamdulillah sahabat MQ ya, berbicara tentang rumah, maka kita harus memahami gitu bahwa rumah tidak hanya menjadi tempat kita berkumpul, tempat kita tidur bareng, makan bareng gitu ya, tempat kita berteduh gitu, tidak hanya seperti itu. Akan tetapi rumah gitu pada hakikatnya adalah tempat di mana kita semua melaksanakan aktivitas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Rumah adalah gitu kan, awal tempat kita berpijak ya, untuk nanti bersama-sama kita sampai pada titik akhir, yaitu rumah kita di surga ya. Jadi rumah kita di dunia ini adalah titik awal kita berpijak ya, untuk kemudian melangkah bersama-sama menuju tujuan gitu yang sama, yaitu rumah kita di surga. Berbicara berkaitan dengan rumah yang hangat. Rumah yang hangat itu bukan berarti rumah dengan apa ya, intensitas aktivitas yang padat. Wow, gitu sampai kita keringetan gitu ya. Atau rumah yang disinari cahaya matahari gitu. Akan tetapi ya, rumah yang hangat itu rumah yang di situ gitu ya. Kemudian menumbuhkan kita ya, menumbuhkan anggota keluarganya ya, dengan pertumbuhan yang sehat ke arah yang lebih baik ya. Sehat lahir batin ke arah yang lebih baik gitu ya, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Arahnya mana sih gitu ya? Umi hanya ingin menyampaikan nih pada kesempatan kali ini gitu. Arah keluarga itu gitu ya, dalam rumah yang hangat ya, mereka bergerak ke arah rahmat dan pertolongan Allah. Nah, ini ya, jadi rumah yang hangat adalah rumah yang pergerakannya itu menuju rahmat dan pertolongan Allah ya. Rumah yang hangat adalah rumah yang di dalamnya itu gitu penuh dengan kesahajaan ya, penuh dengan semangat untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Dan kemudian rumah yang hangat adalah rumah yang di situ ada semangat ya, untuk menjemput kesuksesan yang dijanjikan oleh Allah. Nah, jadi rumah yang hangat itu rumah yang dia memiliki visi atau memiliki tujuan yang sama ya. Kenapa? Karena kalau misalnya tujuannya udah beda-beda nih gitu, dijamin nanti jadi kepanasan atau jadi kedinginan ya, sahabat MQ dan sahabat Asila. Kepanasannya kenapa? Kepanasannya nanti saling berselisih. Aku mau kesini, enggak, aku mau kesana gitu. Nah ya, atau pada akhirnya saling pada diem gitu, masing-masing diem menuju tujuannya. Nah, ini yang tidak kita harapkan ya. Jadi rumah yang hangat adalah rumah yang memiliki tujuan yang sama. Rumah yang hangat adalah rumah yang dihiasi dengan komunikasi yang baik ya. Nah, inilah rumah yang hangat atau rumah yang hangat. Jadi tujuannya nggak sekadar tujuan untuk bisa mendapatkan ya, kenikmatan duniawi, akan tetapi tujuan yang jauh lebih besar daripada itu, ya. Tujuan untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah, tujuan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, tujuan untuk mendapatkan kemenangan dan kesuksesan dari Allah. Nah, ketika tujuannya gitu ya hanya kepada Allah, insya Allah dunia itu sudah ada dalam genggaman, atau bahkan dunia itu sudah takluk gitu kan ya, merasa hina gitu di hadapan anggota keluarga yang memiliki visi atau memiliki tujuan seperti ini. Nah, ini ya yang perlu kita cermati bersama-sama gitu. Rumah yang hangat adalah rumah yang memiliki visi atau memiliki tujuan yang sama gitu. Kemudian juga rumah yang hangat adalah rumah yang di situ dibangun komunikasi, ya. Komunikasi untuk apa? Komunikasi untuk saling menjaga. Ya, diingatkan oleh Allah dalam surat At-Talaq, ya. Ku angpusakum, jaga dirimu dan keluargamu gitu. Jadi ketika kita berada di dalam keluarga, berada di dalam rumah, ya, maka kehangatan itu harus membuat ikatan hati itu menjadi lebih erat. Nah, ya, dengan cara gimana? Dengan cara saling menjaga, gitu kan? Kalau apa ya istilahnya mah, kalau bermain sepak bola itu kan jadi kompak ya, gitu. Karena saling jagain, jangan sampai gawangnya kebobolan, jangan sampai musuhnya bisa menembus pertahanan, gitu kan ya? Nah, jadi saling menjaga seperti itu, gitu. Kompak tuh. Ketika kita semua punya semangat untuk saling menjaga, ya, saling menjaga diri dari apa, dari perkara-perkara yang akan mendatangkan kemudorotan, ya, dari perkara-perkara yang bikin kita jadi kesel, jadi baper, gitu. Kita saling menjaga, gitu. Kalau kita menjaga, ya, perkara-perkara yang akan membuat diri kita kesel, insya Allah pada hakikatnya kita juga sedang menjaga, gitu, ya. Orang-orang terdekat kita untuk gak baper dan gak kesel. Nah, jadi sok, gimana kita caranya saling menjaga? Ya, saling menjaga dengan menghadirkan akhlak mulia kita, ya. Bangun keyakinan, ya, bahwa sesungguhnya teman terbaik kita di dunia dan nanti gitu akan menjadi teman kita untuk kembali berkumpul di dalam surga adalah keluarga, ya. Jadi hati yang erat itu ditumbuhkan, dikuatkan karena ada semangat untuk saling menjaga, ya. Nah, kemudian juga hati yang erat ini karena apa? Karena saling menerima. Nah, ya. Jadi hati kita bisa lebih lapang, ya, ketika siap menerima kekurangan. Kekurangan anggota keluarga adalah peluang amal saleh kita. Nah, jangan sampai kekurangan anggota keluarga jadi masalah buat kita, ya. Tapi jadikan setiap kekurangan orang-orang yang kita cintai itu adalah jalan amal saleh kita. Minimal, ya, dengan mendoakan mereka. Ya. Kan doa itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berawal dari doa-doa kita, ya. Kalau misalnya ya anak belum sesuai dengan harapan, berdoa sama Allah, minta sama Allah agar anak kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita sebagai orang tua, ya. Suami belum sesuai dengan impian, ya, berdoa sama Allah gitu kan, ya. Berdoa sama Allah itu, minta sama Allah, karena Allah Maha mengabulkan doa hambanya. Ya, saling menerima ini nggak hanya di lisan. Ya, saling menerima ini benar-benar ke hati, sampai kepada perilaku, ya, sampai kepada perilaku kita, sampai kepada akhlak kita, gitu. Kekurangan adalah peluang amal soleh. Kesalahan adalah jalan untuk mendapatkan kemuliaan. Loh, kok bisa? Kesalahan manusia itu nggak pernah tidak pasti akan melakukan kesalahan. Dan ya, Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran gitu, kalau mau ampunan, kalau mau surga Allah, afinna aninnas, maafkan manusia. Ya, jadi yuk coba kita saling menerima, ya, saling menerima kekurangan, dihadapi dengan penuh kesabaran, kelapang dadaan untuk saling memaafkan, ya. Dan kemudian kelebihannya disyukuri, ya, dengan penuh kezuhudan, Ya jadi zuhud itu bukan berarti penampilan yang apa ya yang tidak pantas gitu ya.

0: beri kesyukuran pasangannya baik ya, baik jasadnya, baik ruhnya gitu, baik rupiahnya ya, baik rezekinya gitu, anak-anaknya sukses, maka itu tidak membuat kita menjadi sombong, menjadi merendahkan yang lain gitu. Akan tetapi kembali kepada Allah gitu, mensyukuri dan kemudian bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah sayang kepada sesama. Nah, ya, jadi ini poin yang kedua gitu. Hati yang lebih dekat adalah hati yang dimulai dengan saling menerima ya, saling menjaga, saling menerima gitu. Dan kemudian gitu ya, hati yang dekat adalah ya, hati yang kemudian punya semangat, punya cita-cita ya, untuk saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah ya, segala sesuatunya karena Allah. Terdengar sangat ideal gitu, terdengar sangat ideal itu karena memang kita harus ideal. Nah, ya kita harus ideal gitu. Jadi kita tuh cinta sama pasangan kita, sayang sama pasangan kita, sayang sama anak-anak kita, bukan karena sesuatu. Karena kalau karena sesuatu, pada akhirnya gitu akan terasa nyesek ya, ketika kita mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Tapi kalau karena Allah gitu, insya Allah semuanya akan menjadi amal soleh, jejak-jejak kebaikan ya, yang mudah-mudahan gitu setiap pekerjaan kita ya, setiap apa yang kita lakukan untuk keluarga kita ya, itu menjadi sarana dari Allah untuk mengangkat derajat kita. Nah, jadi mungkin ya sahabat MK sebagai pembuka yang bisa Umi sampaikan gitu ya, rumah jangan hanya dijadikan sebagai tempat kita ngumpul, tempat kita makan, tempat kita tidur gitu kan ya, tetapi di rumah itu harus dihidupkan nilai, ya dihidupkan nilai-nilai sehingga rumah itu menjadi hangat, hangat dengan apa tadi, dengan tujuan yang sama ya. Walau alam bisawab, nanti kita bahas lagi di sesi yang berikutnya ya sahabat hasil.
1: Ya Masya Allah, sahabat MK dikuatkan kembali agar kita di keluarga sahabat MK menghidupkan nilai-nilai ya, yang mempunyai tujuan yang sama. Sahabat MK tidak berbeda-beda ya, tujuannya sama dan semuanya berusaha untuk menggapai tujuan tersebut. Dan rumah yang hangat bukan berarti tadi banyaknya tidak adanya masalah begitu ya sahabat MK, namun namanya kehidupan keluarga juga tetap akan ada permasalahan. Tetapi kita bisa lebih bijak ya sahabat MK untuk menghadapi masalah-masalah tersebut dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan, dengan tujuan kita yang sama, dengan komunikasi yang sehat ya sahabat MK. Rumah yang hangat, rumah yang bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga perlu kita cek ya untuk keluarga kita sahabat AMK. Apakah sudah keluarga kita bergerak menuju Allah atau masih di dunianya saja sahabat AMK? Kalau kita sudah bergerak menuju Allah, Masya Allah sahabat AMK, itu perlu dipertahankan, perlu dijaga ya, agar tetap bersama-sama di dalam kebaikan hingga nanti ke surganya Allah. Di hari ini juga sahabat AMK, selain kita mendengarkan ilmu ya, menyimak sajian ilmu dari Umi Ike, Anda juga bisa berbagi sahabat AMK di hari ini. Berbagi berkaitan dengan tema hari ini, rumah yang hangat, hati yang dekat. Kalau menurut Anda sendiri sahabat AMK, rumah yang hangat yang paling membuat rumah terasa hangat sahabat AMK, dan hati semakin dekat bersama anggota keluarga lainnya, apa yang dibutuhkan sahabat AMK? Apakah komunikasi dan penuh perhatian sahabat AMK? Komunikasi terbuka tentunya ya sahabat AMK, sering ngobrol dari hati ke hati, saling mendengar tanpa menghakimi. Ataukah kebersamaan dalam momen sederhana, misalnya makan bersama, bercanda, atau sekadar kumpul tanpa gadget? Nah, ini apakah menjadi hal yang membuat Anda atau rumah Anda terasa hangat juga sahabat AMK? Dan yang ketiga, sahabat AMK, apa yang paling membuat rumah terasa hangat dan hati semakin dekat? Apakah karena saling memahami dan memaafkan? Tidak mudah menyalahkan ya sahabat AMK, tapi berusaha mengerti dan lapang dada.

0: Dan tentunya tidak terlewat ya sahabat MK, agar rumah menjadi lebih hangat dan hati semakin dekat. Kita tadi menuju ke Allah ya sahabat MG, kalau diibaratkan itu seperti segitiga. Semakin kita punya satu tujuan ke Allah, kita akan semakin dekat bersama pasangan, bersama keluarga sahabat MG. Nah ini caranya bisa juga dengan sholat berjamaah, tilawah, atau saling mengingatkan di dalam kebaikan. Dan yang terakhir sahabat MG, yang paling membuat rumah terasa hangat, apakah dengan dukungan emosional antar anggota keluarga seperti saling menguatkan sahabat MK saat lelah dan hadir saat dibutuhkan. Anda bisa menyampaikan sahabat MK untuk atensi-atensinya, yang manakah yang menurut Anda paling membuat rumah terasa hangat dan hati semakin dekat. Sampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027, atau Anda juga bisa sahabat MK memilihnya di grup komunitas sahabat MK. Kami nantikan atensi dari Anda, dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali di segmen yang kedua ya sahabat MK. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut lanjut, hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti.
0: Sahabat MQ, terkadang yang kita butuhkan bukan sekadar aktivitas, tapi momen kebersamaan yang menghangatkan dan penuh makna. Yuk hadir di RKSK Family Bonding, momen kebersamaan Majelis Taklim Rumahku Surgaku lewat game seru, sharing session, dan botram bersama Ummu Salamah dan Ummu Harira. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei tahun 2026, jam 9.00 sampai jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Blue Mosque, Villa Agim Eko Pesantren 2 Darut Tauhid. Dengan investasi hanya Rp30.000 per orang. Dan peserta diharapkan membawa pakaian ganti. Segera daftar dengan menghubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Jangan lewatkan momen kebersamaan ini bersama sahabat terbaik Majelis Taklim Rumahku Syurgaku.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: Masih di 102,7 MKFM Bandung bersama sahabat Sir Asilagania. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali sahabat MK menyimak sajian ilmu di hari ini dari Umi Ike Hikmawati. Rumah yang hangat, hati yang dekat. Sebelum kita simak kembali sahabat MK sajian ilmu di hari ini, saya undang Anda untuk menyampaikan atensi-atensinya di hari ini. Karena pasti ya sahabat MK di dalam keluarga, siapa yang tidak mau rumahnya hangat, hati semakin dekat ya bersama anggota keluarga. Nah, kalau menurut Anda sahabat MK, apa yang paling membuat rumah terasa hangat dan hati semakin dekat? Apakah karena komunikasi yang terbuka dan penuh perhatian, ataukah karena kebersamaan dalam momen sederhana sahabat MK? Atau mungkin saling memahami dan memaafkan sahabat MK menjadi salah satu hal yang membuat rumah hangat dan hati semakin dekat? Ataukah ibadah bersama di rumah sahabat MK ini juga bisa membuat hati semakin dekat ya, dan juga membuat rumah menjadi hangat? Dan apakah ini juga yang terjadi yang Anda harapkan di rumah sahabat MK? Yang terakhir, apakah yang paling membuat rumah terasa hangat dan hati semakin dekat ialah dukungan emosional antar anggota keluarga? Atau mungkin ada hal lain sahabat MK yang Anda rasakan yang Anda ingin bagikan? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Tentunya sertakan nama sahabat MK, alamat, dan sharing-sharing Anda pada hari ini. Insyaallah di sesi kedua ya sahabat MK, kita akan sambung kembali sajian ilmu dari Umi Ike Hikmawati, rumah yang hangat, hati yang dekat.
1: Jadi di sesi yang kedua ini mungkin Umi pengen berbagi kisah aja ya sahabat MK dan sahabat Asilama ya. Di bagaimana nih rumah yang hangat ya. Yang pastinya rumah yang hangat itu bukan rumah yang di situ tuh adem, ayem, nggak ada perselisihan, tidak ada percekcokan, gitu ya. Anak-anaknya nurut semuanya, gitu ya. Bukan yang seperti itu ya. Ya, akan tetapi rumah yang hangat itu adalah rumah yang sama sebagaimana rumah pada umumnya. Di situ ada masalah, di situ ada ujian, tetapi masalah dan ujian itu menjadi peluang kebaikan. Nah, itu gitu, di situ gitu ya. Di situ intinya. Jadi contoh kasus yang bisa kita jadikan sebagai ibroh atau pelajaran ya, bagaimana rumah ini adalah rumah yang hangat. Jadi pada satu waktu nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang dengan ibunda Aisyah, ya. Nah, kemudian ibunda Rasulullah bertanya kepada ibunda Aisyah gitu. Ibunda Aisyah itu kan masak ini ya, masak gulai banyak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai istriku, apakah engkau telah gitu kan membagikan makanan itu untuk teman-temannya Khadijah? Wah, ini langsung tuh cemburu ya. Nah, jadi pasti tuh ya, pasti akan ada kecemburuan karena memang pada dasarnya biasanya gini, anak cemburu tuh suka ada ya, anak yang kedua merasa tidak terlalu diperhatikan dibanding dengan kakaknya atau adiknya. Nah, ini kecemburuan itu pasti ada di dalam rumah tangga. Karena memang sifat manusia itu menuntut untuk diperhatikan. Maka ketika menghadapi hal seperti ini, kita belajar untuk bersikap bijak, menjaga. Nah, menjaga itu imsak seperti saum ya. Menjaga jangan sampai amal-amal kita di rumah menjadi sia-sia. Udah capek-capek gitu kan, udah lelah payah ngasih nafkah, udah ngasih perhatian, udah memberikan pelayanan gitu, rusak ya gara-gara kita tidak mampu mengendalikan diri. Nah, jadi ini sebagai contoh buat kita semuanya, rumah yang hangat adalah ya rumah ketika ada masalah, itu disikapinya dengan bijak. Kemudian ada kisah yang lain ya. Kisah yang lain adalah seorang suami, ya seorang suami yang kemudian mengadu gitu, mengadu bahwa di rumahnya dia itu tidak merasa betah, ya, tidak merasa betah di rumahnya. Kenapa? Karena rumahnya berantakan, ya, anak-anaknya susah diatur, gitu. Istrinya tidak mampu memanage rumah dengan baik. Terus ini kan masalah sebetulnya, gitu. Ini masalah. Nah, si suami ini tuh fokus nih nyalahin gitu ya, menyalahkan istrinya gitu karena ketidakmampuannya untuk mengemban amanah ya, menjaga rumahnya. Tuh, kamu tuh kan cuman kerja di rumah, enggak harus keluar rumah gitu. Masa sih rumah enggak keurus, anak-anak enggak keurus? Dia enggak tahu gitu ya bahwa sesungguhnya gitu, si istri ini gitu ya, si istri ini sudah berusaha untuk mengurus rumahnya. Nah, tapi kan yang namanya anak-anak, ya yang namanya anak-anak udah dirapiin, kemudian berantakan lagi gitu kan ya. Yang namanya anak-anak gitu, udah disuruh diem, disuruh ceria, santun, tetap aja gitu kan pada ribut. Nah jadi harusnya ya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang memang bisa ditolerir. Nah misalnya ya seperti itu gitu kan, seperti itu. Atau misalnya seorang istri ketika melepas suaminya, bukan melepas dengan doa terbaik dan prasangka terbaik, tapi ketika melepas suaminya itu dengan ancaman gitu. Awas ya mas, hati-hati tuh di kantor, nanti banyak pelakor. Ini juga tidak akan membuat rumah ini menjadi hangat ya. Nah jadi pasti di luar sana akan ada banyak tantangan, di rumah akan ada banyak pekerjaan. Maka kita harus bisa untuk paham, nah saling memahami ya, saling memahami antara yang satu dan yang lainnya. Nah, ini harus paham gitu, harus paham ya, istri gitu berupaya semaksimal mungkin membuat suami ketika menatapnya matanya senang gitu ya, suami ketika mengajak bicara hatinya tenang gitu kan, suami ketika meninggalkannya gitu merasa nyaman, merasa aman, istrinya nggak akan keluyuran atau melakukan tindakan yang macam-macam, istri ketika suaminya berangkat gitu ya, menghantarkannya dengan doa terbaik, prasangka terbaik kepada Allah, dan penjagaan, menyerahkan penjagaan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gitu ya, ini yang kemudian harus dibangun gitu. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga ya, di sesi yang kedua ini mindset-nya atau cara pandangnya harus kita rubah ya, cara pandangnya harus kita rubah. Masalah itu bukan sesuatu yang akan bikin kita kisruh, kusut ya, dan pada akhirnya membuat hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis gitu. Akan tetapi masalah ini adalah peluang amal soleh kita. Masalah ini adalah jalan surga yang Allah betang untuk kita ya. Mau itu masalah istri, mau itu masalah suami, mau itu masalah anak, mau itu masalah ekonomi ya. Nah, semua masalah ini sebetulnya adalah peluang-peluang amal soleh ya, yang harus kita, apa istilahnya mak, harus kita hadapi, harus kita jalani gitu kan, harus kita lalui ya. Nah, tentunya ada tiga hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus punya ilmu dan kepahaman ya, ilmu dan kepahaman. Harus tahu ilmunya gitu, rumah yang hangat itu seperti apa. Kemudian kita harus paham, memahaminya gitu. Nah, setelah paham kita juga gitu harus ikhlas menjalaninya ya. Dan yang ketiga, kita harus apa? Kita harus beramal ya, harus berbuat gitu, menunjukkan, membuktikan ya, mengikhtiarkan dengan ikhtiar terbaik kalau rumah kita adalah rumah yang hangat ya. Tentunya semua itu butuh apa? Butuh kesungguhan dan butuh pengorbanan. Nah, ini mungkin yang bisa disampaikan di segmen yang kedua ya. Jadi masalah-masalah itu pasti ada ya, ujian itu pasti ada, karena itu sunnatullah ya, karena sunnatullah Allah akan menguji kita dengan keburukan atau dengan kebaikan. Itu sunatullah gitu ya. Tapi jadikanlah ujian-ujian itu sebagai peluang amal soleh ya. Berbekalah dengan ilmu dan kepahaman, berbekalah dengan keikhlasan, berbekalah dengan kesungguhan dalam berikhtiar ya. Kemudian sertai dengan kesiapan untuk berkorban ya. Insya Allah mudah-mudahan rumah-rumah kita ya adalah rumah yang hangat ya, dan hati-hati kita adalah hati-hati yang dekat ya. Itu saja mungkin sebagai tambahannya di segmen yang kedua.
0: Masya Allah, tidak selalu adem-adem saja begitu ya Umi, bahwa ada permasalahannya pasti ya.
1: Pasti kan, karena kalau rumah tangga itu seperti ini sahabat Asila. Jadi kalau kita mengalungi rumah tangga itu seperti kita menaiki kapal pesiar ya. Oh, gitu kan kelihatannya wah,
0: iya, betul.
1: Kelihatannya wah banget gitu ya. Nah, kapal pesiar itu kan bukan untuk diem di dermaga ya. Kapal pesiar itu, dia harus berlayar sampai di tujuan. Nah, ketika dia berlayar, maka dia akan menghadapi gelombang, angin, siang, malam, hujan, terik matahari. Ah, itu sudah pasti ya. Tapi ketika kita bekalnya cukup, kita punya ilmu, kita paham, kita ikhlas gitu, dan kemudian kita berikhtiar maksimal ya untuk sampai pada tujuan, insya Allah akan selamat.
0: Ya, masya Allah. Nah, ini berkaitan dengan tujuan ya Umi. Kalau misalnya ketika menikah itu kita belum menyamakan tujuan, apakah bisa Umi ketika misalnya sudah berjalan berapa tahun begitu pernikahan, kita baru tahu ilmunya bahwa di keluarga ini harus punya tujuan yang tujuannya sampai akhirat. Nah, ini bagaimana untuk memulai untuk menyamakan tujuan tersebut Umi, dan dari mana ini harus dimulai Umi?
1: Ah, iya betul-betul. Dari mana nih kita mulainya gitu ya, untuk kemudian menyamakan tujuan ini. Jadi ngobrol. Nah, ya dari ngobrol. Kan pada dasarnya semua orang itu pengen menjadi ahli surga ya. Setiap muslim pasti pengen menjadi ahli surga, ya enggak? Kita pengen bahagia di dunia, kita pengen jadi ahli surga. Nah, ini yang kita obrolin, mulai dari ini. Ayo anak-anak, kita kan pengen bahagia gitu kan. Yo, yang bikin mama sama papa atau misalnya ibu sama ayah, umi sama abah itu seneng, itu kalau kalian sholat loh ke masjid tepat waktu gitu. Itu diobrolkan. Kita kan mau bahagia, kita kan mau masuk surga bareng-bareng. Ayo dong, belajar yuk, jangan mager terus, yuk bergerak yuk, gitu. Jadi kita sampaikan gitu, kita sampaikan tujuan kita itu enggak mesti dengan serius-serius, enggak mesti dengan serius-serius. Jadi ketika kita olahraga bareng, ketika kita makan bareng, ketika kita jalan bareng, sampaikan tujuan kita. Bahwa kita hidup itu mau bahagia di dunia gitu, dan kita mau bareng-bareng sampai di surga. Itu tuh disampaikan, itu harus diobrolkan. Aduh, tapi kan gak biasa ngobrolin anak kayak gitu. Nah nih, kita harus ingat sebuah konsep ya, yang biasa kita kerjakan itu belum tentu benar, yang benar harus kita biasakan. Jadi ayo biasakan berbicara tentang keluarga bahagia, biasakan berbicara tentang surga gitu kan, biasakan menyampaikan doa-doa terbaik kita ya secara langsung gitu. Jadi istri menyampaikan doa terbaiknya kepada suami, ayah ketika misalnya nih dikasih apa ya, dikasih bulanan gitu ya sama suami, nah terima kasih jazakumullah khairan jazia, duh rezekinya tambah berkah ya sama Allah gitu, dikasih lebih baik, dikasih lebih banyak, dijadikan berkah buat kita semua, ayah sehat, sukses, sukses, sukses. Coba suami tuh senang banget kalau digituin ya.
0: Betul.
1: Iya gitu. Nah jadi coba biasakan untuk diobrolkan ya, diceritakan, dijadikan sebagai bahan ya, untuk didiskusikan. Nah gak perlu serius-serius banget sih ya. Tadi Umi udah sampaikan di awal ya, bahwa untuk rumah yang hangat itu selain tujuan juga harus ada komunikasi ya. Komunikasi itu verbal ya, langsung. Komunikasi itu tulisan, komunikasi itu sentuhan.
0: Baik.
1: Nah, ya. Komunikasi itu sentuhan gitu. Kadang nasihat panjang lebar itu nilainya bisa jadi minus dibanding dengan usapan. atau tepukan di pundak.
0: Jadi ya? Tidak hanya lisan saja begitu ya, Om ya?
1: Betul, iya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi, ya, berkomunikasi dengan pandangan yang apa istilahnya, pandangan yang cerah, berkomunikasi dengan wajah yang menyenangkan, berkomunikasi dengan gestur tubuh yang membuat orang yang ada di sekeliling kita merasa aman, ya, berkomunikasi dengan bahasa tutur kata yang terjaga.
0: Ya, Masya Allah. Ini perlunya komunikasi di dalam keluarga ya, Umi ya. Nah, kalau di tengah kesibukan ini seperti apa, Umi? Di tengah kesibukan bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang berkualitas dengan pasangan dan anak? Karena biasanya kalau sudah sama-sama sibuk ini banyak capeknya, Umi. Nah, ini seperti apa?
1: Ah, iya betul-betul ya. Jadi kalau masing-masing ini udah sibuk, udah punya aktivitas gitu ya. Ya itu di situ harus dibangun komitmen memang. Kan harus punya komitmen ya. Jadi kalau kita punya tujuan, kita itu harus punya komitmen untuk sampai kepada tujuan itu bersama-sama gitu kan. Ya. Nah, maka kita perlu komitmen. Apalagi kalau anak-anaknya udah dewasa gitu ya. Contoh nih misalnya, contoh ya. Kalau Umi ini 3-4 anak. 3 sudah menikah, yang 1 kos, jadi sekarang cuma sama suami di rumah ya, sama abi di rumah gitu. Masing-masing anak-anak sudah punya rumah tangganya sendiri dengan anak-anaknya mereka sendiri gitu ya. Nah, itu udah pada sibuk nih, tapi kita berkomitmen. Ya, kita berkomitmen untuk kemudian meluangkan waktu untuk ngobrol. Sekarang ada media yang bisa mendekatkan ya. Jadi handphone ini adalah media untuk mendekatkan yang jauh. Mm-hmm. Jangan dipakai untuk media menjauhkan yang dekat.
0: Jadi,
1: handphone ini adalah sarana untuk bisa mendekatkan yang jauh. Kita bisa bikin Gmeet, kita bisa bikin Zoom gitu kan, atau kita bisa bikin video call ya. Nah, video call gitu. Jadi kita berkomitmen 1 bulan sekali meluangkan waktu. 1 bulan sekali meluangkan waktu gitu ya. Nah, karena ada anak yang sedang sekolah spesialis yang kadang nggak bisa diganggu gitu waktunya, maka semua itu bertadhiyah, berkorban ya, untuk menyesuaikan waktunya dengan waktu yang satu ini
0: ya,
1: gitu ya. Nah, jadi di situ harus ada kesiapan, harus ada komitmen. Nah, kemudian juga ya udah, kalau memang benar-benar nggak bisa. Nah, ini ya. Ini karena komitmen yang enggak bisa ini, kemudian menghubungi satu-satu saudaranya, menghubungi orang tuanya gitu. Ya, kemarin aku enggak ikut tuh pertemuan keluarga gitu kan. Jadi terjaga gitu, terbangun. Jadikan handphone, jadikan media sosial ini sebagai sarana untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Itu yang pertama ya, ada komitmen gitu. Nah, kemudian saling memberikan perhatian kecil aja gitu. Setiap Jumat, coba deh gitu ya, Jumat berkah, sedekah di Jumat berkah dengan apa? Dengan doa terbaik kita setelah sholat malam untuk keluarga kita. Bikin WA. Ya, bikin WA, di broadcast gitu ya, udah dibikin tuh jatah broadcast keluarganya buat siapa aja gitu kan, bisa ya dibikin ya, di setting ya. Di setting. Nah, setiap Jumat itu kita udah sedekah. Kita berikan doa terbaik gitu kan. Hi guys gitu ya, bahasanya atau gimana gitu ya. Assalamualaikum. Yuhu hula. Biasanya kalau Umi suka begitu ya. Jadi ya enggak terlalu serius banget ya. Mudah-mudahan di hari ya, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, di hari Jumat yang penuh berkah ini gitu ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses, bahagia gitu ya. Di WA-in gitu. Ayo jawab dong dengan doa yang lebih banyak. Gitu ya. Jawab dong dengan doa yang lebih baik gitu. Jadi akhirnya kan seru gitu.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Jadi kayak ini harus meluangkan waktu. Sibuk itu bukan alasan untuk kemudian membuat hati kita menjadi jauh ya, terutama dengan keluarga-keluarga dekat. Ya, terutama dengan keluarga-keluarga dekat. Ya. Kita memang harus meluangkan waktu. Prinsipnya harus meluangkan waktu dan harus berkomitmen ya, untuk menjaga agar si kapal pesiar ini enggak oleng gitu ya, dan bisa selamat sampai ke tujuan.
0: Masya Allah. Nah, dari komunikasi yang sehat ini, Umi juga yang tadi ada komitmennya begitu. Apakah ini juga akan membuka, akan menjadikan kita terbuka begitu ya Umi, anak kepada orang tua kepada anak begitu?
1: Betul, ya itu menjadi salah satu jalan lah ya, untuk kemudian membuat kita bisa berinteraksi dengan nyaman ya. Jadi terbuka itu bonus, mm-hmm. ya. Tapi yang harus kita upayakan dalam teks dan konteks komunikasi adalah bagaimana kita menjadikan keluarga kita merasa nyaman, merasa aman gitu kan, merasa senang berinteraksi dengan kita. Insya Allah bonusnya mereka akan terbuka sama kita. Mm-hmm.
0: Nah, itu bonus ya Umi ya. Tapi bagaimana ya. Umi, kalau di anggota keluarga ini ada yang cenderung tertutup atau sulit diajak komunikasi. Nah, bagaimana kita menghadapi anggota keluarga tersebut Umi? Apakah tetap diikhtiarkan tadi atau ada hal lain yang mungkin bisa lebih cepat untuk terbuka dan bisa diajak komunikasi?
1: Iya. Jadi pada prinsipnya ya sahabat MK juga sahabat Asyura, manusia ini adalah makhluk sosial. Mm-hmm. Pada prinsipnya manusia itu makhluk sosial gitu. Jadi gak ada manusia yang bisa introvert. Nah, gak ada yang kemudian bisa hidup sendirian gitu. Yeah. Tapi dia juga gak boleh extrovert. Celoncongan sendirian juga gak boleh.
0: Tidak berlebihan begitu ya.
1: Pengen tampil menjadi yang tersegala-galanya. Enggak gitu. Karena kita itu makhluk sosial yang harus bekerja sama dengan baik dengan yang lainnya. Gak boleh terlalu depan meninggalkan yang lainnya. Nah, tapi juga gak boleh tetap belakang menjadi beban bagi yang lainnya ya. Nah, jadi gimana caranya nih ketika keluarga kita agak sulit gitu ya, atau dalam kategori introvert, maka kita yang harus mendekat ya, kita harus mendekat gitu. Mungkin pada awalnya dia merasa terganggu, coba kita cari deh yang paling dia sukai apa, misal gitu ya, dari makanan yang paling dia sukai apa, mulai bawain makanannya, atau misalnya dia paling suka ngerjain apa. Oh iya, ternyata dia tuh sukanya mekanik, kita kasih alat pertukar, alat pelistrikannya gitu ya, alat atau alat pertukangannya gitu. Coba deh itu kita cari nih, apa yang paling dia sukai, masuk dari perkara yang dia paling dia sukai ya, insya Allah. Nah, terus gimana caranya kita mengetahui apa yang paling dia sukai gitu ya. Kita tanya gitu, kita harus mau tanya gitu kan. Kamu tuh buat aku tuh, kamu tuh spesial banget. Apa sih sebenarnya paling kamu senengin gitu kan? Yang paling kamu seneng untuk dilakuin apa gitu kan ya? Atau makanan yang paling kamu suka apa gitu? Itu apa kita tanya gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu kan kita bertanya ya, kalau nggak bertanya kan sesat di jalan atau pengen nyenengin, tahu-tahu itu makanan yang paling dia nggak suka gitu. Mm-hmm. Maksudnya baik, pengen nyenengin, kita kasih kue coklat, padahal itu makanan yang paling dia nggak suka, kan salah juga.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Nah, jadi kita harus bertanya memang gitu. Nah, bertanya yang membuat dia nyaman. Mm-hmm. Nah, membuat dia nyaman. Untuk yang introvert itu ngobrolnya sedikit-sedikit aja, tapi dengan istilahnya dengan suasana yang nyaman, dengan bahasa yang ringan ya, tidak perlu menggali-gali dengan kasar, dengan keras ya, cukup aja diurek-urek gitu ya, diusapin gitu, dipuji-puji, diangkat-angkat, nanti dia sudah merasa nyaman, insya Allah dia akan keluar kok ya, karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial.
0: Masya Allah, jadi tidak akan benar-benar diam begitu ya Umi?
1: Enggak bisa gitu ya, enggak akan gitu. Insya Allah setiap orang itu butuh teman ya. Nah, kalau dia enggak bisa mendekat, maka si teman, kalau dianya enggak bisa mendekat, maka kita yang mendekat. Jadi di sesi yang kedua ini mungkin Umi pengen berbagi kisah aja ya, sahabat MK dan sahabat Asilama ya.
0: Masya Allah, sahabat MK sajian ilmu, di sesi kedua sudah kita simak dengan baik ya. Masya Allah, tidak ada yang tanpa masalah ya sahabat MK, dan masalah di rumah itu untuk jadi jalan kebaikan sahabat MK ya, untuk menjadi wasilah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengandalkan amal kita ya sahabat MK, belum tentu kita bisa mendapatkan ridho Allah dengan amalan tersebut. Namun jika kita sahabat MK ikhlas ridho dengan apa yang Allah tetapkan, itu bisa menjadi jalan menuju surga kita sahabat MK. Jalan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Nah, kali ini sahabat MK, saatnya kita refleksi ya. Setelah kita mendapatkan ilmu di hari ini, kita refleksikan sebentar sahabat MK di rumah kita masing-masing ya. Sudahkah kita sahabat MK menjadi orang yang menghangatkan suasana, atau justru tanpa sadar sahabat MK kita yang membuat suasana menjadi dingin? Karena terkadang sahabat MK, rumah yang terasa jauh bukan karena jarak, tapi karena hati yang jarang benar-benar hadir. Sekarang kita renungkan ya sahabat MK, apa kira-kira yang bisa kita lakukan di rumah saat ini atau hari ini sahabat MK? Hal kecil apa yang hari ini bisa kita lakukan agar rumah kita terasa lebih hangat dan hati kita menjadi lebih dekat? Boleh jadi sahabat MK cukup dengan lebih banyak mendengar, tidak langsung menyalahkan begitu ya, atau lebih sering mengucapkan terima kasih. Nah, ini bisa jadi hal yang membuat rumah kita menjadi hangat. Rumah yang hangat, sahabat MK, adalah rumah yang di dalamnya ada rasa diterima, didengar, dan dihargai. Juga ada tujuan-tujuan menuju Allah tadi ya, sahabat MK. Karena pada akhirnya, yang dicari setiap orang ketika pulang ke rumah, bukan sekadar tempat istirahat, tapi tempat untuk menenangkan hati. Dan kehangatan juga sahabat MK perlu kita mulai ya, mulai dengan komunikasi sahabat MK, komunikasi yang baik ya di dalam anggota keluarga, entah itu suami istri atau dengan anak ya sahabat MK, ini perlu dimulai dengan obrolan. Karena dengan ngobrol juga sahabat MK ya, insya Allah sedikit-sedikit akan semakin terbuka bersama anggota keluarga lainnya. Ketika kita sudah terbuka satu sama lain, maka kita bisa menyampaikan sahabat MK pandangan kita seperti apa dan juga pandangan anggota keluarga yang lainnya. Dengan terbukanya akan pandangan, insya Allah sahabat MK ketika mengambil satu keputusan, ini tidak akan menyulitkan ya sahabat MK, karena semuanya bisa menyampaikan pendapatnya. Hal kecil yang nampaknya juga besar sahabat MK yang bisa kita lakukan di dalam keluarga adalah menyapa dengan senyuman sahabat MK, mengucapkan terima kasih atau meminta maaf lebih dulu sahabat MK, dan menanyakan kabar dengan tulus. Ini hal-hal yang sederhana sahabat MK, namun tidak jarang juga ya kita abaikan sahabat MK. Padahal hal ini yang membuat hati terasa dekat. Nah, kalau menurut Anda sendiri, sahabat MK, apa yang paling membuat rumah terasa hangat dan hati semakin dekat? Apakah karena komunikasi yang terbuka dan penuh perhatian? Ataukah yang kedua, sahabat MK, kebersamaan dalam momen sederhana? Ini tidak harus selalu mahal ya, sahabat MK. Dan saling memahami serta memaafkan di nomor ketiga, ibadah bersama di rumah di nomor keempat, dan dukungan emosional antar anggota keluarga di nomor kelima. Silahkan sampaikan pandangan Anda, sahabat MK, berkaitan rumah yang hangat dan hati semakin dekat. Menurut Anda apa yang perlu dilakukan ya sahabat MK, atau apa yang paling penting agar mendapatkan rumah yang hangat dan hati semakin dekat? Sampaikan ke 0811-224-1027. Dan Anda juga bisa memilihnya sahabat MK di grup komunitas sahabat MK. Dan insya Allah kita akan sambung kembali sahabat MK untuk kebersamaan kita di hari ini dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Miki, tahukah Anda, ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
6: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
5: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah, saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.
7: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini Untuk daerah Bandung dan sekitarnya, insya Allah azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lebih 50 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ memasuki menit ke-7 lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kita akan lanjutkan ya sahabat MQ untuk menyimak sajian ilmu di hari ini. Dari Umi Ike Hikmawati, rumah yang hangat, hati yang dekat. Di segmen 1-2 alhamdulillah sudah kita banyak dapatkan ilmunya ya sahabat MQ. Nah ini perlu kita amalkan juga ya sahabat MQ dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Mari sahabat MQ kita lanjutkan menyimak sajian ilmu di hari ini, rumah yang hangat, hati yang dekat.
1: Mungkin pada kesempatan siang hari ini, Umi hanya ingin menutup gitu ya, menutup dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul mengingatkan kepada kita semua, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ayo, mari kita sama-sama menilai diri kita. Sudah segimana baik kita sama orang tua, sudah segimana baik kita sama pasangan, sudah segimana baik kita sama anak-anak ya. Hisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Mudah-mudahan Allah jelaskan yang benar itu benar, kita diberi kemampuan untuk mengamalkannya, dan Allah jelaskan yang salah itu salah, kita semua diberi kesanggupan untuk meninggalkannya. Mohon maaf lahir dan batin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ditutup dengan hadis ya sahabat MQ, Masya Allah. Yang paling baik, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling baik terhadap keluarganya. Dan ini bukan hanya untuk satu orang, dua orang ya sahabat MQ, namun untuk semua anggota keluarga. Ini juga menjadi evaluasi untuk kita ya sahabat MQ. Jangan sampai ya sahabat MQ, kita baik terhadap orang lain di luar rumah, namun ternyata kasar atau dingin terhadap anggota keluarga kita di rumah. Semoga Allah selalu membimbing kita ya sahabat MQ di dalam kebenaran, di dalam kebaikan. Dan semoga Allah mudahkan sahabat MQ untuk kita mengamalkan segala ilmu juga bersama keluarga ya sahabat MQ, tidak hanya sendiri. Dimudahkan untuk bersama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama keluarga kita di syurganya Allah kelak. Dan di hari ini juga sahabat MQ, saya akan menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensi-atensinya di hari ini berkaitan dengan tema inspirasi keluarga hari ini, rumah yang hangat, hati yang dekat. Sahabat MQ, menurut Anda apa yang paling membuat rumah terasa hangat dan hati semakin dekat? Apakah komunikasi yang terbuka dan penuh perhatian? Yang kedua, kebersamaan dalam momen sederhana? Ataukah yang ketiga, saling memahami dan memaafkan? Yang keempat, ibadah bersama di rumah? Dan yang kelima, dukungan emosional antar anggota keluarga? Alhamdulillah, hadir dari GBA 3 Ibu Parilah menyampaikan hadir menyimak hari ini alhamdulillah, dan pollingnya semuanya saja Masya Allah. Untuk salamnya juga disampaikan doanya, semoga Umi Ike sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Pollingnya dipilihkan oleh Ibu Parilah, semuanya saja, komunikasi yang terbuka dan penuh perhatian, kebersamaan dalam momen sederhana, kemudian saling memahami dan memaafkan, ibadah bersama di rumah, dan juga dukungan emosional antar anggota keluarga. Terima kasih Ibu Parilah. Selain Ibu Parilah, hadir juga hari ini Ibu Ida di Padalarang. Ibu Ida di Padalarang menyampaikan atensinya memilih pollingnya di nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan hadir juga dari Jogja ada Umi Utik, Ibu Utik begitu ya Masya Allah. Sudah hadir menyampaikan atensinya di pilihan yang sama juga. Menurut Anda apa yang paling membuat rumah terasa hangat dan hati semakin dekat? Yaitu komunikasi yang terbuka dan penuh perhatian, kebersamaan dalam momen sederhana, saling memahami dan memaafkan, ibadah bersama di rumah, serta dukungan emosional antar anggota keluarga. Terima kasih Ibu Ida dan Ibu Utik sudah menyampaikan atensinya. Hamba Allah dari Bandung juga hadir. Alhamdulillah disampaikan atensinya di pilihan yang sama 1-5. Masya Allah. Karena memang semuanya ini kita butuhkan ya sahabat MG, komunikasi yang terbuka dan penuh perhatian, kebersamaan dalam momen keluarga, momen sederhana, saling memahami dan memaafkan, ibadah bersama di rumah, dan dukungan emosional antar anggota keluarga. Sahabat Raihan dari Ujung Berung sudah hadir juga menyapa hari ini, terima kasih. Dan insya Allah sahabat MK kita akan lanjutkan dalam segmen Morotel Pilihan. Kami sediakan sahabat MK 3 Morotel yang salah satunya bisa Anda pilihkan dan dikirimkan ke 0811-224-1027. Untuk Morotel pertama sahabat MK Anda bisa memilih Quran Surah Al-Jasiyah. Kemudian di nomor kedua sahabat MK silakan bisa memilih surah Ad-Dukhan. Dan di nomor ketiga bisa memilih Quran Surah Muhammad. Al-Jasiyah di nomor satu sahabat MK, kemudian Quran Surah Ad-Dukhan di nomor kedua, dan di nomor ketiga Quran Surah Muhammad. Silakan sahabat MK sampaikan pilihan morotal Anda ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya pilihan morotal pada hari ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
1: Sahabat MQ dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya saya menyapa Anda, sahabat AMK yang sudah memilih Morotel di hari ini. Ada 3 Morotel yang bisa dipilihkan ya, sahabat AMK. Untuk Anda yang masih ingin memilih, silahkan masih bisa untuk memilih Morotelnya di hari ini. Ada Quran Surah Al-Jasiyah di nomor 1. Kemudian di nomor kedua ada Quran Surah Ad-Dukhan. Dan di nomor ketiga ada Quran Surah Muhammad. Quran Surah Al-Jasiyah di nomor 1, Quran Surah Ad-Dukhan di nomor kedua, dan di nomor ketiga ada Quran Surah Muhammad. Silakan dipilih morotelnya, sahabat AMK, sampaikan ke 0811-224-1027. Alhamdulillah sudah hadir dari Garut, ada Ibu Rus sudah memilih morotelnya di nomor ketiga, Quran Surah Muhammad. Terima kasih. Dari Bandung hadir juga hamba Allah sudah memilih morotelnya di nomor ke-1, yaitu Quran Surah Al-Jasiyah. Hatur nuhun. Ibu Nenden Hasanah hadir juga hari ini, alhamdulillah memilih morotelnya di nomor 1.

yaitu Quran Surah Al-Jasiyah. Dan dari GBA 3 hadir kembali Ibu Parilah di GBA 3 memilih morotalnya di nomor ketiga yaitu Quran Surah Muhammad. Haturuhun Ibu Parilah.

0: Di Buah Batu juga menyampaikan atensinya pilihan morotalnya di nomor ketiga, yaitu Quran Surah Muhammad. Sahabat Ani dari Bandung hadir juga untuk hari ini memilih morotalnya di nomor ketiga, yaitu Quran Surah Muhammad. Selain sahabat Ani, hadir juga Ibu Pujasari ya di Cicadas memilih morotalnya di nomor ketiga, yaitu Quran Surah Muhammad. Terima kasih. Dan insya Allah sahabat MQ untuk morotalnya hari ini terpilihkan di nomor ketiga, yaitu Quran Surah Muhammad. Terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan atensi-atensinya di hari ini, sudah memilih morotal, dan sudah membersamai kami di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sahabat MQ, semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Sahabat Siar Asila Gania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga, langkah kecil untuk bahagia telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar terbaik mengantarkan keluarga kepada kebahagiaan abadi.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Ya Allah, luruskan niat kami ya Allah. Bimbing agar apapun yang kami lakukan hanya perbuatan yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ada satu amalan yang dahsyat sekali. Kalau kita mengamalkannya, ini benar-benar bisa menguatkan iman dan mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir ini zikir yang sudah kita kenal, sering kita ucapkan, tapi belum tentu kita memahami kekuatan maknanya. Padahal zikir ini luar biasanya disebut perbendaharaan surga atau kanzun min kunuzil jannah, harta simpanan surga. Artinya ini memiliki kedahsyatan kalau kita membacanya dengan pemahaman yang benar dan keyakinan yang benar. Kita sudah hafal la haula wa la quwwata illa billah. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya takbir. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya sama. Tapi ketika hayya 'alan shalah, apa yang kita jawab? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk bisa sholat kecuali ditolong Allah. Hayya 'alan falah. Ayo kita raih kemenangan. Apa jawabannya? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kemenangan tanpa dari Allah. Ini luar biasa. Banyak ulasan dari para ulama, tapi secara sederhana disimpulkan dengan mengucap la haula wa la quwata illa billah. Itu yang pertama, pengakuan kita ini tidak bisa apa-apa. Tidak punya kemampuan menghindari dosa, menghindari maksiat, menghindari keburukan kecuali dijaga oleh Allah. La haula wa la quwata, tidak mungkin kita berbuat baik sekecil apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita tidak tergelincir itu karena Allah menjaga, kita bisa berbuat taat karena Allah nolong. Jadi luar biasa sekali, setiap keluar dari rumah bismillahi tawakkaltu alallah. Bismillah, dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada daya. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali dengan Allah. Dikatakan kepada orang yang berdoa itu, hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Setan juga sampai bingung, bagaimana kita mencelakakan, menipu, menyesatkan orang yang ditunjuki oleh Allah, dicukupi dan dilindungi. Kita sering doa itu, tapi belum tentu pakai keyakinan, baru pakai lisan. Bagaimana sekarang kita belajar membaca la haula wala quwata illa billah ini, supaya punya kekuatan. Karena dalam la haula wala quwata illa billah ini adalah ketauhidan. Di sana ada tauhid rububiyah, bahwa semua kekuatan, segala kemampuan perubahan kita, berubah apapun itu hanya bisa terjadi dengan kekuatan Allah. Pergerakan apapun kita, mau ingat, mau bunyi, mau bergerak, itu hanya terjadi dengan biiznillah. Ini jarang kita menyadari ini. Lalu tauhid uluhiyahnya apa? Kita meyakini bahwa tadi semuanya dalam kekuasaan Allah, yang bisa nolong juga hanya Allah, sehingga membuat kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita rasakan kalau kita membaca la haula wala quwata dengan benar? Kita akan lebih terpelihara dari kesombongan, dari ujub dan takabur. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan prestasi apapun kecuali pasti dengan pertolongan Allah. Tidak ada ujub. Kita bisa mikir, pasti pertolongan Allah. Kita bisa sedekah, uangnya Allah yang menyediakan, ilmunya Allah yang memberikan. Kita tidak kikir, itu pun pertolongan Allah. Karena kalau Allah tidak nolong, pasti pelit. Jadi tidak ada tempat bagi yang membaca la haula wala quwata illa billah untuk jadi ujub. Prestasi apapun yang kita miliki itu pasti dari Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya.

0: sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
4: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
4: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
7: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabur Quran.
8: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
9: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
10: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
11: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
12: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis Muttafaqun Alaih.
14: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

0: Siang.
1: ...102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK, dari Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat siang sahabat AMK, selamat rehat ya dari aktivitas yang hari ini mungkin penuh ya sahabat AMK. Jeda terlebih dahulu sebelum melanjutkannya kembali. Untuk Anda sahabat AMK yang hari ini sudah memulai kembali tugas-tugasnya, semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan segalanya. Alhamdulillah sahabat AMK, di hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2026 kembali hadir program Inspirasi Siang bersama sahabat siar Asila Gania. Insyaallah akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti. Spesial hari ini sahabat AMK, Inspirasi Siang Talk Show. Insyaallah kita akan berbincang di hari ini bersama Teh Fitria Vanisa sebagai Marketing Communication sahabat AMK di RKSK. Atau Rumahku Surgaku ya sahabat AMK, Majelis Taklim Merubahku Surgaku, dengan tema hari ini RKSK Family Bonding. Apa saja yang akan kita obrolkan sahabat AMK, perbincangkan, simak dalam program Inspirasi Siang di hari ini. Dan untuk Anda juga kami undang untuk menyampaikan atensinya sahabat AMK, menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya ke 0811-224-1027. Alhamdulillah hari ini Teh Fitria Vanisa atau Teh Vanisa sudah hadir di tengah-tengah kita sahabat AMK di studio MKFM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh Vanisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Asila.
0: Kabar sehat, kabar baik Teh?
1: Alhamdulillah sahabat Asila baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat insyaallah. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk kita berbincang ya Teh di hari ini. Mengisi waktu siang yang mungkin sedang rehat juga ya, atau membersami yang sudah bertugas kembali di hari ini. Insya Allah kita akan berbincang berkaitan dengan RKSK Family Bonding. Nah mungkin ini perlu dijelaskan terlebih dahulu Teh, sebenarnya apa itu RKSK Family Bonding dan bagaimana konsep besarnya? Kalau RKSK-nya mungkin kita sudah tahu ya Teh ya,
1: iya,
0: rumah, Rumahku Surgaku. Nah ini untuk Family Bonding-nya ada tambahannya, seperti apa Teh?
1: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah ya, di cuaca yang mendung ini sahabat MK, semoga segala aktivitasnya Allah lancarkan.
0: Amin.
1: Allah berkahi semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi insya Allah di pekan depan, wah gak kerasa ya, pekan depan di tanggal 13 Mei kita akan mengadakan, kalau misalkan tahun kemarin itu kita rutinan ya setiap bulannya
0: ya, betul,
1: mengadakan dua kajian, kajian Rumahku Surgaku. Nah di tahun ini kita alhamdulillah sudah mau mulai lagi mengadakan rutinan Rumahku Surgaku setiap bulannya satu kali insya Allah. Nah biasanya kan kita kalau acara Rumahku Surgaku itu di tahun kemarin sama yang sampai terakhir kemarin halal bihalal open house di MKFM itu bentuknya kajian.
0: Oh, Masya Allah.
1: Kajian. Terus habis itu kalau ada games. Terus kalau misalkan ada, kalau misalkan dulu yang awal-awal itu pernah ada kerajinan untuk membuat love letter.
0: Iya betul.
1: Nah dari semua kegiatan rutin yang sudah kita lakukan di tahun kemarin, dan kemarin juga openingnya adalah open house di MKFM halal bihalal. Nah banyak sekali antusiasme dari sahabat MK, dari jamaah ataupun yang sering banget ikut event-event Rumahku Surgaku, kita pengen ngadain rihlah katanya.
0: Rihlah.
1: Pengen rihlah. Mungkin pengen yang adem-adem ya, karena biasanya kita kalau misalkan ngadain event itu biasanya di entah itu di masjid, entah itu di aula. Nah sekarang pengen yang ada adem mungkin ya, makanya kita hadirkan RKSK Family Bonding. Nah konsepnya seperti apa? Kalau biasanya kita di event-event RKSK sebelumnya itu ada kajian, Terus abis itu kalau misalkan ada makan siangnya, kita makan siang bareng. Nah ini juga sama sebetulnya, ada kajian tapi kita sambil bonding sahabat MK. Bondingnya apa? Kayak outbound lah, kalau misalkan kalau sahabat MK sering main nih di alam-alam. Nah itu nanti kita akan ada bonding, ada games, tapi gamesnya games yang seru tentunya. Kalau dulu kan di dalam ruangan, nah ini kita di
0: outdoor,
1: kan, outdoor betul, di outdoor. Lokasinya kan di Villa AA yang di Eko Pesantren 2. Nah sebelahnya ada lapangan atau camping ground, nah di situ. Jadi nanti kita akan seru games. Jadi sahabat MK yang mau ikut tuh bawa baju, karena kenapa? Karena kalau misalnya sahabat MK yang mau sekalian sholat duhur di Blue Mosque, nah itu sahabat harus bekal baju, khawatir nanti ada kotor atau ada najis. Jadi konsepnya outdoor, terus juga nanti akan ada kajian kesehatan bareng-bareng bersama salah satu dokter, insya Allah sahabat MK. Terus nanti ada games, terus nanti juga insya Allah kita akan ada parasmanan. Nah biasanya kan kalau misalkan di kita makan siangnya itu, kita kalau yang sebelum-sebelumnya itu bentukannya nasi box ya. Nah, kalau sekarang kita sambil liwetan parasmanan sama Nabi.
0: Masya Allah.
1: Wah, udah mau pemandangannya seger, terus kelihatan kota Bandung. Terus kita makan parasmanan liwetan lagi di pelataran vilanya AA. Dan Masya Allah, nikmat banget lagi ya. Yang Allah dustakan, yang kita dustakan maksudnya. Jadi sahabat MK, mantep banget pokoknya kalau misalkan ikutan di event RKSK nanti tanggal 13.
0: Tanggal 13 Juni ya, sepekan dari sekarang ya Teh ya?
1: Iya betul.
0: Di hari Rabu lagi.
1: Betul, hari Rabu lagi. Hari ini hari Rabu, pekan depan hari Rabu. Dan kalau misalkan yang sebelum-sebelumnya kita open banyak peserta, untuk di event ini kita batasi sahabat MK.
0: Dibatasi.
1: Betul, karena kita pengennya semua terfasilitasi, semua terservis. Jadi sahabat MK jangan dilama-lamain buat daftarnya. Sekarang juga ajakin keluarga, ajakin sahabat, ajakin orang-orang yang sahabat MK sayangi. Karena ketika kita mendapat kebaikan, pastikan orang-orang yang kita sayang pengen dapat juga kebaikan.
0: Betul,
1: nah, makanya
0: betul.
1: Diajakin. Bahkan kalau kemarin testimoni dari salah satu peserta open house, mereka alhamdulillah banget karena udah diajakin katanya sama temennya. Alhamdulillah lewat perantara beliau, sama temennya, misalnya perantara temennya karena udah mengajakin ikutan open house di MKFM, beliau juga jadi punya insight tentang kemarin kan kita ngebahas tentang kesehatan ya, holistik. Nah itu jadi tahu. Nah semoga ini juga jadi jalannya orang-orang yang kita sayang mendapatkan manfaat dari event Rumahku Surgaku.
0: Iya, Masya Allah. Jadi tidak bahagia sendiri saja ya Teh ya.
1: Betul, iya.
0: Tapi bareng-bareng bersama keluarga tercinta, betul, orang-orang tercinta. Kalau tadi disampaikan Teh bahwa RKSK Family Bonding ini karena antusiasnya dari jamaah, betul, juga sahabat MK yang ingin rihlah gitu. Nah, apakah ada hal lain Teh yang melatar belakangi event ini? Apakah ada keresahan mungkin dari keluarga?
1: Lebih karena memang kan ketika kalau misalkan di dalam ilmu psikologi ya, katanya ilmu itu lebih narap ketika kita santai, kita refresh. Nah makanya kita hadirkan memang di nuansa alam, nuansa yang memang udaranya sejuk, terus banyak yang hijau. Apalagi kalau ibu-ibu nih biasanya suka banget nih buat teram.
0: Iya betul.
1: Terus sambil lihat pemandangan kota Bandung. Nah harapannya sih nanti ketika family bonding ini juga menjadi satu event yang nantinya mempererat ukhuwah kita makin-makin. Karena kan udah banyak banget nih event-event yang udah kita hadirkan di tahun kemarin, tahun sekarang insya Allah. Nah sebelum kita mulai lagi kita mencari ilmu lebih giat lagi, hadirkan lagi event-eventnya. Nah kita hadirkan dulu buat refresh dulu. Biar apa? Biar kita semakin dekat juga dengan sesama jamaah yang ada di Rumahku Surgaku.
0: Masya Allah. Belajar dengan suasana yang berbeda ya Teh ya. Karena akan ada juga yang dipelajari di hari itu insya Allah.
1: Betul, insya Allah. Bakal banyak banget sebetulnya yang bisa kita pelajari di hari H. Karena memang konsepnya tidak akan sama seperti pada sebelum-sebelumnya. Jadi sayang banget kalau nggak diikutin. Ya Sobat MQ, kalau penasaran hayu datang. Karena yang udah pernah ngerasain nih boleh testimoninya selama ikutan RKSK yang selalu hadir setiap event kita, itu testimoninya gimana?
0: Betul.
1: Kenapa sampai mau pengen berkali-kali? Nah ini mungkin apalagi sekarang eventnya kita beda ya, beda di alam. Jadi boleh misalnya sahabat MQ yang udah pernah ikutan berkali-kali RKSK, kasih testimoninya barangkali biar menjadi insight untuk sahabat MQ yang lain. Kayak gitu.
0: Ya, masya Allah. Silakan sahabat MQ disampaikan ya testimoni dari mengikuti RKSK dari tahun kemarin ya Teh ya.
1: Betul.
0: Sampai kemarin ketika halal bihalal terakhir itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi sahabat MQ di pekan depan di hari Rabu juga ya, tanggal 13 Juni tahun 2026 dengan tema family bonding yang tentunya agak berbeda sahabat MQ ya, dari tema-tema sebelumnya. Insya Allah lebih refresh sekalian, healing gitu ya Teh.
1: Betul.
0: Masya Allah, karena biasanya apalagi ibu-ibu ini membutuhkan untuk keluar sejenak ya Teh ya, dari rumah bersama keluarga tercinta juga sahabat MQ, menikmati waktu, menikmati kebersamaan bersama keluarga. Nah mungkin ada juga Teh nilai utama yang ingin ditanamkan dari SKSK berkaitan dengan tema hari ini atau tema pekan depan Teh dengan acara konsep tersebut.
1: Ya, karena memang kita konsep acaranya adalah bonding ya, mempererat ukhuwah. Jadi pesan yang memang pengen kita sampaikan adalah bagaimana caranya kita meraih kebaikan itu dalam kebersamaan.
0: Masya Allah.
1: Kebersamaan, kedekatan, dan bagaimana kita mempererat tari ukhuwah. Misalkan kan kebanyakan yang di RKSK itu adalah dari beberapa majlis taklim ya, atau bahkan ada yang umum. Nah ini pasti di antara majlis taklim A, majlis taklim B, atau dari yang umum itu belum saling kenal, belum saling mungkin kalau misalkan yang udah sering ikutan RKSK mungkin nggak asing ya. Oh iya ada ibu itu, oh iya ada ibu ini. Cuman kita mungkin sekedar cukup kenal aja, tapi nanti harapannya di RKSK bonding itu kita semua semakin akrab, semakin kerasa kekeluargaannya, dan semoga ini menjadi jalan kita menemukan sahabat
0: baru
1: yang tentunya yang saling ngajak ke kebaikan dan nyari ilmu kebaikan. Kayak gitu. Jadi kan kalau misalkan kita sering nih talk show di RKSK, kita selalu bilang salah satu hal yang mahal ketika kita hidup adalah memiliki lingkungan yang support, support kepada kebaikan, selalu mengingatkan kebaikan, bahkan gak lelah untuk mengajak mencari ilmu. Nah, semoga ini menjadi ladang itu, tempat RKSK dan bonding ini, family bonding ini itu menjadi jalan kita bisa mendapatkan sahabat ataupun lingkungan yang bisa support dalam kebaikan dan juga mencari ilmu kebaikan.
0: Iya, masya Allah. Karena kita berjalan di dunia ini perlu ditemani ya Teh ya.
1: Iya, betul.
0: Berjalan bersama di dalam kebaikan dengan tujuan yang mulia tentunya, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah Anda tertarik sahabat MQ untuk menghadiri RKSK Family Bonding? Silahkan untuk Anda yang ingin ikutan sahabat MQ, Anda bisa menyampaikan ya bagaimana caranya Teh.
1: Nah caranya gampang banget sahabat MQ, dan ada banyak fasilitasnya insya Allah yang akan kita dapatkan. Insya Allah nanti karena kita sifatnya adalah intimate, jadi terbatas, kita akan ada pertama adalah games bonding itu, terus yang kedua adalah ilmu tentang kesehatan dari dokter, terus yang ketiga itu nanti kita akan ada botram parasmanan liwetan bareng.
0: Iya, masya Allah.
1: Terus yang keempat nanti ada door prize sahabat MQ. Ada door prize untuk sahabat MQ yang memang beruntung, atau bahkan nanti sahabat MQ juga bisa foto-foto di area villa AA di pelataran, terus di camping ground, dan juga kan kita dekat sama Blue Mosque ya.
0: Iya, betul.
1: Masya Allah, Blue Mosque yang belum pernah datang, insya Allah bisa nyobain sholat di Blue Mosque-nya Eko Pesantren 2.
0: Iya,
1: karena di sana langsung kelihatan pemandangannya, masya Allah. Bagus banget sahabat MK. Sahabat MK harus nyobain. Nah, daftarnya gimana? Daftarnya gampang banget sahabat MK. Sahabat MK tinggal WhatsApp aja langsung ke 085 795 301370, di 085 795 301370. Ada HTM-nya enggak? Ada sahabat MK, ada infaknya. Infaknya sebesar 30.000, tapi insya Allah ini worth it sahabat MK. Jadi sahabat MK, fasilitas yang sudah didapatkan ini balik lagi ke sahabat MK lebih dari 30.000 sahabat MK.
0: Ya, masyaallah. Karena insyaallah banyak yang didapatkan ya Teh ya.
1: Betul.
0: Ya, masyaallah sahabat MK, silakan untuk Anda yang tertarik bisa menghubungi 085795301370. Formatnya seperti apa Teh?
1: Formatnya simpel aja sahabat MK, mau assalamualaikum boleh, mau daftar boleh, apapun, chat aja nanti admin akan kirimkan format pendaftaran, nanti sahabat MK tinggal mengisi aja.
0: Ya, masya Allah. Kalau misalnya Teh ingin datang tapi sendiri, tidak tergabung dengan majelis taklim, boleh atau seperti apa?
1: Boleh banget. Nah, sekarang yang banyak daftar itu adalah yang umum sahabat MK. Tapi kalau misalkan pengen, saya udah di umum tapi saya pengen ngajak keluarga, itu boleh banget sahabat MK, karena ini menjadi suatu momen yang bisa jadi berharga buat keluarga. Karena yang belum pernah nih main ke Eko Pesantren 2, sekalian jalan bareng-bareng ke sana.
0: Iya, masya Allah. Di sana adem sahabat
1: adem, MK. Iya, insya Allah. Dan enak pokoknya lingkungannya, lingkungan pesantren, terus ada pertanian. Kalau nggak salah tuh di atas ada beberapa perkebunan, bukan pertanian, perkebunan. Gitu. Jadi insya Allah kita refreshing bareng-bareng.
0: Masya Allah, insya Allah ya, insya di Allah. Pekan depan sahabat MK tanggal 13 Juni tahun 2026.
1: Atau sahabat Asila boleh deh, kalau misalnya sahabat MK yang udah sering ikutan RKSK, itu bisa kasih testimoninya.
0: Ya.
1: Apa sih yang insight atau manfaat yang udah dirasakan ketika sahabat MK sudah mengikuti kegiatan RKSK ini berkali-kali? Karena memang setelah saya cek gitu ya, banyak banget peserta yang setiap kita mengadakan RKSK ini selalu ikut.
0: Ah, masya Allah.
1: Nah, itu boleh berbagi. Siapa tahu menjadi menjadi satu insight untuk teman-teman sahabat MK yang lain, dan tergerak untuk bisa ikut mencari ilmu kebaikan.
0: Ya, masya Allah. Silakan sahabat MK, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita di segmen selanjutnya, kami mengundang Anda untuk hadir sahabat MK menyampaikan testimoni ya, testimoni dari Anda selama mengikuti kegiatan RKSK dari tahun 2025 sampai 2026 sahabat MK, dari mulainya ada RKSK. Silakan disampaikan testimoninya ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya testimoni Anda ya, agar sahabat MK yang lain juga bisa mengetahui RKSK ini seperti apa dan manfaat yang bisa didapatkan seperti apa dari pengalaman Anda pribadi. Sampaikan ke 0811-224-1027. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram?

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, insya Allah kita sambung perbincangan kita di hari ini berkaitan dengan RKSK Family Bonding bersama Teh Fitria Vanessa, Marketing Communication di Majelis Taklim Rumahku Syurgaku. Tadi sudah disampaikan ya sahabat MG beberapa informasi berkaitan dengan RKSK Family Bonding. Tempatnya di mana, acaranya seperti apa ya sahabat MG. Tadi sudah

0: disampaikan. Nah, kalau ini teh berkaitan dengan peserta, apakah untuk semua usia atau memang ada batasannya teh?
1: Kita di semua usia sahabat Asila. Jadi kita tidak membatasi, misalkan ada keluarga yang memang mau bawa anak, mau bawa orang tua, itu boleh banget. Karena memang kan di sini temanya family, family bonding. Jadi memang siapapun bisa ikut.
0: Ya, untuk tadi acaranya seperti games itu, yang outbound itu aman berarti ya teh untuk aman. Semua usia.
1: Insya Allah aman untuk semua usia.
0: Aman untuk semua usia, sahabat MK. Jadi bisa ajak keluarga tercinta ya. Dan alhamdulillah hari ini juga kita ditemani oleh Ibu Ika atau Ummu Salamah ya, di hari ini sudah membersamai kita di studio MKFM, sahabat MK. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ibu.
2: Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar sehat, kabar baik Ibu?
2: Sehat, hari ini kita udah berapa kali ya?
0: Masya Allah.
3: Ibu di sini udah berapa kali ya?
2: Berapa kali?
3: Tadi pagi juga.
0: Oh, Masya Allah.
2: Iya, iya.
0: Ya, ini kita berbincang berkaitan dengan RKSK Family Bonding ya Bu ya. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Teh Vanisa bagaimana acaranya, kemudian juga seperti apa begitu ya untuk konsepnya. Nah, kalau sekarang Ibu ini untuk alurnya seperti apa Bu acaranya? Apa dimulai dari apa dan berakhir dengan apa?
2: Kita sih senang-senang aja ya di sana. Namanya kan juga bonding ya.
3: Refresh.
2: Jadi refreshing dengan alam gitu ya. Makanya kemarin kan disarankan untuk juga bawa baju ganti. Tapi kita gak akan guling-guling juga.
3: Gak akan ada agensi militer-militeran ya Bu ya.
2: Gitu ya. Jadi memang menyatu aja dengan alam, dengan suasana yang sejuk. Jadi kan tadi juga misalnya untuk anak-anak, aduh anak-anak mau lari-lari sana-sini,
3: Masya Allah. Bebas banget, itu enak, karena luas ya Bu ya.
2: Luas, dan itu kan rumput ya. Jadi di tempat yang biasa, kalau di depan villa itu, di samping ya, itu kan juga banyak banget rumput-rumput gitu. Jadi aman gitu.
0: Aman ya, insya Allah. Untuk semua usia tadi aman ya.
2: Tapi tetap dijaga ya. Gitu.
0: Iya. Nah, kalau dari games ini Ibu, selain seru-seruan, apakah ada makna yang ingin disampaikan atau makna tertentu?
2: Jadi lebih kepada kita saling bersilaturahim ya. Lalu kemudian juga nanti juga akan ada harapan-harapan. Ada yang sebuah apa namanya?
1: Pohon harapan. Pohon. Jadi harapan. Nanti kita akan bikin ngelis harapan kita. Wishlist ya, harapan kita nanti kita tempelkan di sana. Dan semoga itu menjadi cara, kalau kata orang-orang, manifestasi.
0: Betul.
1: Jadi ketika kita punya harapan kan biasanya harus ditulis dulu, terus didoain, ya Allah semoga apa yang kita harapkan itu terkabul. Nah, nanti kita tempel. Nah, kalau misalnya nanti mau difoto buat kenang-kenangan itu bisa banget, boleh banget.
2: Iya, betul. Jadi kenapa harapan itu harus disampaikan? Karena biasanya kalau kita tidak menyampaikan harapan, cuman hanya di dalam hati, atau misalnya biasanya kita berdoa gitu ya, tapi dia harus disampaikan karena itu menjadi sebuah semacam visi misi kita ke depannya, dan itu Allah kabulkan insya Allah.
0: Berarti menulis harapan ini sesuatu yang penting Bu?
2: Sesuatu ya, yang penting. Sangat penting. Kita kadang misalnya ya, ini pengalaman ya, dan itu bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, banyak banget ya, berkali-kali. Jadi kalau kita mau mengadakan sesuatu atau menginginkan sesuatu, itu harus ngomong dulu gitu.
1: Iya
2: ya,
1: betul,
2: kan? Betul gak? Ya kita ngomong dulu ya, kita ngomong dulu gitu. Karena kita harus punya niat, segala sesuatunya kan harus ada niat gitu kan. Nah, dengan niat yang baik itu insya Allah Allah kabulkan. Tinggal kita ikhtiar dan terus-menerus membaca doa gitu.
0: Ya, Masya Allah, ini jadi insight baru ya, bahwa bisa, perlu begitu ya, perlu. Bahkan perlu untuk menulis doa. Dan nanti ada pohon harapan ya yang dibuat di sana.
2: Di sana jadi ada harapan-harapan ya. Selain juga nanti tadi sampaikan, jadi pada saat kita ada permainan-permainan, bukan hanya berkelompok saja dengan kelompok kita, tapi dengan majelis
1: kita akan dibawa sama yang lain.
0: Ya. Karena tadi konsepnya untuk silaturahmi ya,
1: betul.
0: Mengenal yang lain begitu
1: betul.
0: Ya. Ya, Masya Allah. Jadi siap untuk dipecah dari majelis taklimnya ya. Tapi ini insya Allah seru ya Teh ya.
3: Seru insya Allah. Seru.
2: Apalagi kan kita nanti bersilaturahim dengan rumahnya Kiai yang di Eko 2.
0: Masya ya. Allah.
2: Tapi gak ada Kiainya ya.
0: Melihat itu
2: ya. Soalnya lagi pergi ya.
0: Ya Masya Allah. Di acara ini juga akan ada sharing session ya. Nah ini konsepnya seperti apa? Apakah lebih ke motivasi, edukasi, atau refleksi?
3: Mungkin ke refleksi ya Bu ya. Nanti kita berbagi apa sih yang sedang dihadapi, kesulitan apa yang sedang dihadapi oleh sahabat MK pada saat itu. Nanti biasanya saling menguatkan. Jadi kan kalau misalkan kadang ada orang yang memang dia punya masalah banyak tapi gak punya tempat untuk merilis. Nah kita sediakan insya Allah di pada hari tanggal 13 sahabat MK boleh merilis. Misalkan saya lagi berat, seminggu ini saya lagi mengalami ujian yang sangat berat. Itu boleh diceritakan. Nanti akan ada support mungkin dan doa-doa dari teman-teman.
2: Iya betul. Termasuk juga kan mungkin tadi ada harapan-harapan. Betul. Nah kita juga pengen tahu nih pendengar MK sendiri ya, kira-kira boleh sharing nih ke kita di sini, kira-kira apa nih harapan-harapan yang terbaik gitu kan untuk di tahun 2026 ini, termasuk juga untuk RKSK.
0: Ya, silakan sahabat MK disampaikan selain tadi testimoni ya, bagaimana apa yang Anda rasakan sahabat MK setelah mengikuti RKSK. Anda juga bisa menyampaikan harapan-harapan untuk kehidupan Anda di tahun ini, tahun-tahun ke depan sahabat MK, dan harapan untuk Majelis Ta'lim Rumahku Surgaku juga. Silakan disampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027. Sharing-sharing ya hari ini sahabat MK, insya Allah. Dan kalau tadi disampaikan bahwa di sharingnya itu refleksi ya Teh ya, bisa menyampaikan apa yang kita rasakan saat itu. Namun apakah selama RKSK berjalan ada masalah dari keluarga yang umum gitu sering ditanyakan Teh atau Ibu?
2: Biasanya suka pendidikan anak ya, yang seperti itu ya, parenting ya, lebih kepada parenting, tapi juga ada juga yang bertanya mengenai bisnis, investasi gitu. Betul. Kan ya. Jadi banyaklah, beragam ya
0: gitu. Beragam gitu, tapi berhubungan dengan keluarga ya intinya. Masya Allah. Ya, ini juga menjadi wadah yang baik ya Bu ya, untuk para keluarga bisa menyampaikan apa yang dirasakannya atau mencari solusi begitu ya dari permasalahan tersebut. Masya Allah. Selain ada sharing session, ada juga botram. Tadi kata Tevanisa kita itu, akan ngeliwet katanya. Masya Allah. Ini mungkin terlihat sederhana ya Bu ya, tapi kenapa hal ini tetap dimasukkan sebagai bagian dari acara penting di RKSK Family Bonding?
2: Karena kalau kita gak makan kita bakalan lemes gitu ya. Terus kalau misalnya gini, saya tuh belajar dari mana gitu, ada sebuah drama. Jadi ketika dia marah, yang pertama kali dilakukan oleh anak atau orang tua itu adalah ayo makan dulu gitu. Makan dulu terus kemudian baru bisa menyampaikan permasalahan apa. Nah kalau sekarang apalagi kita di luar, udah habis kita main ada games, permainan gitu kan, pasti kan lapar tuh dengan suasana yang sejuk gitu ya, di daerah pegunungan. Ah seru banget kayaknya sambil kita makan liwet.
0: Iya gitu. Masya Allah.
2: Kenapa dipilih liwet? Bosan kali kalau nasi doang ya. Masya Allah. Jadi ada yang rasa-rasanya lah ya.
0: Yunda pisan gitu ya Bu ya. Betul. Apalagi di gunung gitu ya. Makan iya, makan iya. Liwet sahabat MK. Tadi tidak hanya ini sederhana tapi juga ada maknanya ya. Bahwa kita makan insya Allah ini menjadi lebih mudah gitu ke depannya ya. Betul. Harus diisi dulu sahabat MK yang memberikan haknya kepada tubuh kita. Masya Allah. Nah ini juga apa Ibu yang membuat pengalaman di RKSK Family Bonding ini berbeda dari gathering keluarga biasa, karena mungkin gathering juga banyak yang ke luar gitu ya Bu ya, ke alam-alam. Nah ini apa yang membedakan Bu?
2: Selain tadi itu bonding ya dengan alam, kita juga nanti bisa sholat ya di Blue Mosque.
3: Iya di Blue Mosque. Apalagi Blue Mosque ini kan masjid yang bisa kelihatan pemandangan Bandung itu luar biasa, kelihatan banget ya. Terus luas, enak, sejuk. Jadi ini jadi momen yang siapa tahu nantinya setelah kesana saya pengen di Ramadan tahun depan itikafnya di sana.
2: Nah betul. Gitu. Kalau di sana juga sebetulnya ada santri-santri juga ya di sana. Jadi nanti mungkin bisa melihat-lihat, kira-kira mungkin ada saudara atau siapa kan bisa ya ikutan. nyantri bukan hanya di Geger Kalong, tapi ternyata di Eko Pesantren 2 kita juga punya gitu.
0: Jadi sambil lihat-lihat ya, juga
2: sambil
0: ya,
2: lihat-lihat juga. Tapi ya tadi Blue Mouse dalamnya biru deh. Biru semua nggak sih? Ada coklat kayaknya.
3: Ada coklatnya.
0: Masya Allah.
2: Iya.
0: Dominan biru gitu ya. Dominan blue, Masya Allah. Ini banyak yang akan didapatkan ya Bu ya, di hari Rabu depan, sahabat MK. Tadi selain kita makan bareng, ada sharingnya juga, kemudian juga ada gamesnya. Dan ini juga ada pertanyaan berkaitan games Bu dan Teh Vanisa. Karena kan tadi ada informasi bahwa harus bawa baju ganti.
3: Betul.
0: Nah, ini pertanyaannya untuk pakaian gantinya bagaimana? Apakah jika di rumah tidak ada baju olahraga, adanya baju sehari-hari sama celana olahraga untuk outbound-nya, sedangkan baju ganti kaos oblong atau kaos berkerah katanya, dan celana gantinya celana pendek atau yang sehari-hari celana bahan itu tidak apa-apa, atau harus bawa dua-duanya?
3: Ini laki-laki kan ya?
0: Iya, betul. Iya, laki-laki. Iya. Betul-betul.
2: Bebas lah ya sebetulnya kita ya, asal jangan laki-laki pakai rok gitu.
3: Betul.
2: Ya.
3: Yang penting tetap menutup aurat.
2: Iya. Bebas-bebas. Ini mah hanya jaga-jaga saja, tiba-tiba kita misalnya makannya tuh di saung ya, tempat saungnya AA di pelataran lah sebetulnya. Di pelataran, tapi kepengen, saya pengen tuh di bawah pohon.
3: Di camping ground
2: gitu ya,
3: misalkan.
2: Jadi akhirnya pindah misalnya ke sana gitu. Seperti itu sih.
0: Iya. Yeah.
2: Berjaga-jaga aja.
3: Khawatirkan itu rumput ya. Khawatir misalkan nanti ada kotor-kotor, apalagi pas zuhurnya kita pengen ngeraisain sholat di Blue Mosque. Jadi biar enak sholatnya, biar bajunya dalam keadaan bersih, jadi boleh bawa baju ganti gitu.
2: Sebetulnya kita sangat murah banget ya, karena hanya dengan beberapa fasilitas yang ada itu sebetulnya untuk kita bisa bersilaturahim dengan RKSK, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Tapi kalau menyengaja ya, misalnya kita di sana bikin camping ground itu,
3: betul,
2: itu lumayan bisa sampai 700 ribu.
3: Iya,
2: karena
3: betul,
2: kan harus menginap,
3: betul,
2: terus harus kayak kita bikin suasana malam ya, ada acara-acara lagi apa. Tapi ini kita nggak perlu nginap gitu. Tapi dengan cukup membayar sekian,
3: cuma 30 ribu,
2: cuma 30 ribu
3: iya,
2: ya. Masya tapi Allah, udah dapat fasilitas pengganti makan, minum, itu aja sih.
0: Iya, ini luar biasa
2: sama
0: sih Bu ya.
2: Sama kebersihan ya, kita
0: mengasih. Banyak yang didapatkan sebenarnya dengan 30 ribu itu lebih-lebih dari worth it sebenarnya ya. Masya Allah.
2: Banyak door prize juga gak sih?
3: Ada banyak door prize, insya Allah.
0: Banyak door prize. Siapa sahabat MP yang ingin door prize? Mari hadiri ya acaranya.
2: Bapak-bapak kayaknya bukan kerudung ya, tapi mungkin nanti ada minyak wangi atau,
3: iya,
2: atau
3: boleh,
2: apa ya. Ada ya kayaknya ya.
3: Insya Allah nanti kita sediakan
0: door prize-nya. Door price-nya di-spill sama Tempi ya. Nanti silahkan siapa yang beruntung ya untuk mendapatkan door price tersebut. Ini dari RKSK ya, sahabat MK menghadirkan acara untuk menjadi wadah Anda sahabat MK untuk seru-seruan tapi bermakna ya, tidak hanya seru saja sahabat MK. Nah, mungkin dari pengalaman sebelumnya juga Ibu ya, dari RKSK, momen apa yang paling membuat peserta ini tersentuh atau tersadar? Karena kan banyak Ibu ya acara-acaranya, termasuk yang tadi membuat pohon harapan. Nah, kalau dari yang sebelum-sebelumnya, apa yang membuat peserta itu sangat tersentuh dan tersadar Ibu?
2: Iya. Jadi kalau saya menangkap ya, RKSK ini sesuatu yang dikangenin gitu ya. Karena kita bukan hanya sekedar bicara tentang kajian materi yang Islami. Tapi di sana juga banyak hal-hal yang di luar dari yang Islami ya, materi Islami. Misalnya tentang parenting, tapi kemudian juga nanti dihubungkan bagaimana sih dalam agama gitu. Lalu kemudian kita sempat yang di Almas itu ya,
3: iya, betul.
2: Itu sebetulnya banyak permainan juga, tapi di dalam, di dalam ruangan, setelahnya baru kita makan-makan atau apa. Nah, ternyata walaupun ada materi sedikit ya, ternyata itu yang membuat berkesan. Kemudian juga kita juga pernah ngadain yang beberapa kali untuk periksa kesehatan.
3: Betul. Terus kemudian, dan kita mengadakan tes kesehatannya bukan tes kesehatan aja ya Bu ya. Ada cek gula darah, terus ada cek kolesterol, ada cek mata bahkan.
2: Mata,
3: dan
2: ya,
3: itu semuanya gitu, gratis sahabat MK.
0: Ya, Masya Allah.
2: Besok kita ada gak sih?
3: Kenapa?
2: Besok kita ada kesehatan gak ya?
3: Insya Allah nanti kita akan ada dokter.
2: Oh, ada.
3: Semoga nanti ada cek kesehatan gratis sahabat MG. Wow. Jadi doakan kami untuk bisa menservis dengan baik sahabat MG.
2: Jadi kenapa harus ada dokter ya? Buat jaga-jaga gitu ya. Kalau misalnya ternyata terlalu semangat nih bapak-bapak, ibu-ibu buat lari-lari, jadi bisa direm gitu ya. Dicek dulu nih tensinya naik apa enggak.
3: Jadi insya Allah aman ya Bu ya. Kalau mau ikutan meskipun bonding di alam, insya Allah aman.
0: Masya Allah, aman ya, sudah dimaksimalkan ya Teh ya untuk proses-prosesnya sahabat MK. Jadi untuk Anda yang ingin ikutan sahabat MK RKSK Family Bonding, silahkan sampaikan sahabat MK. Untuk Anda yang ingin daftar ke 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Sebelum habis kuotanya sahabat MK, silahkan berlomba-lomba ya, siapa cepat dia dapat. Insya Allah kita lanjutkan kembali sahabat MK di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan Haji Wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
6: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
5: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
6: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
7: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MK, terkadang yang kita butuhkan bukan sekadar aktivitas, tapi momen kebersamaan yang menghangatkan dan penuh makna. Yuk hadiri di RKSK Family Bonding, momen kebersamaan Majelis Taklim Rumahku Surgaku lewat game seru, sharing session, dan botram bersama Ummu Salamah dan Ummu Harirah. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026 jam 9.00 sampai jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Blue Mosque, Villa A'agim, Eko Pesantren 2, Darut Tauhid. Dengan investasi hanya Rp30 per orang. Dan peserta diharapkan membawa pakaian ganti. Segera daftar dengan menghubungi 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Jangan lewatkan momen kebersamaan ini bersama sahabat terbaik Majelis Taklim Rumahku Surgaku.
9: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Hadis muttafaqun alaih.
10: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
11: Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.
0: Memasuki menit ke-47 sahabat MK lepas dari jam 13 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kita akan lanjutkan perbincangan kita di hari ini berkaitan dengan RKSK Family Bonding sahabat MK bersama Teh Fitria Vanisa dan juga Ibu Ika yang sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini membersamai. Dan kami pun mengundang Anda untuk hadir menyampaikan atensinya sahabat MK, apa saja manfaat yang Anda dapatkan sahabat MK setelah mengikuti RKSK. Silakan, agar ini juga menjadi informasi untuk orang lain sahabat MK atau sahabat MK yang lainnya yang belum pernah mengikuti RKSK, agar bisa bersama-sama di dalam kebaikan, bersama-sama untuk menimba ilmu. Selain itu, Anda juga bisa menyampaikan sahabat AMK untuk harapan-harapan Anda di tahun ini, tahun-tahun kedepannya, dan juga harapan untuk RKSK. Sampaikan testimoni serta harapan-harapan Anda ke 0811-224-1027 agar kita bisa mengaminkannya bersama ya, sahabat AMK. Baik, insya Allah kita lanjutkan Teh Vanisa dan Ibu Ika. Kalau tadi disampaikan ya bahwa kuotanya terbatas ya, dan juga sudah ada yang daftar ya Teh ya, alhamdulillah, selama siang ini ya, selama berlangsungnya talk show.
3: Bahkan tadi di siang ini ya ada dari MTA Rahmah mau ikutan 15 orang katanya.
0: Masya Allah.
2: Jadi sahabat MK juga ada ya teman.
3: Ada ya perorangan, ada dari umum. Jadi sahabat MK jangan khawatir kalau misalnya saya gak ada MTA, malu. Jangan malu sahabat MK, karena banyak juga
2: banyak
3: kok yang ikutan yang dari umum gitu. Itu ikutan sendiri-sendiri gak apa-apa, nanti kan di sana kita temenin, nanti kenalan,
0: berbaur ya,
3: betul. Atau mau ngajakin suaminya, mau ngajakin ibu atau anak, itu boleh banget, karena biar lebih mengenal lingkungan-lingkungan yang memang insya Allah positif.
0: Iya, yang mendukung di dalam kebaikan ya, ya Teh, masya Allah.
3: Jadi tadi udah masuk nih 15. Ayo sahabat MK, keburu kehabisan kuotanya, jadi daftar dari sekarang. Ini insya Allah murah banget sahabat MK, 30.000 udah dapat banyak hal. Pasti baliknya lebih dari itu sahabat MK.
2: Karena kan sebetulnya buat menggantikan, betul, untuk ini aja ya, kebersihan karena karena kan nanti kan pasti di pelataran rumah juga tetap harus bersih, gitu kan, di lapangan harus bersih, termasuk juga untuk kembali lagi makan.
0: Iya. Nah, kalau tadi disampaikan ini terbatas kuotanya, terbatas berapa orang Teh?
3: Untuk sekarang kita membuka untuk 75 orang ya.
0: 75.
3: Tapi nanti kalau memang
2: udah
3: membludak,
2: setengahnya loh yang daftar ya berarti ya.
3: Berarti kalau misalkan udah membludak, kita maksimal di 100. Jadi kita nggak bisa banyak-banyak karena memang meskipun lokasinya luas, tapi kita pengen memberikan servis terbaik untuk sahabat MG, karena kan ini kita bonding ya ceritanya. Kita bonding, jadi harapannya nggak terlalu banyak, biar kita bisa saling mengenalnya juga lebih mudah. Apalagi nanti kita perasmanannya di pelataran rumah AA.
2: Sobat foto nggak sih?
3: Bisa banget. Sobat MK yang mau foto-foto sama keluarganya, sama geng Majelis Taklimnya, boleh banget. Yang umum sama teman-teman yang barunya itu boleh banget sahabat MK, kita open foto-foto.
0: Nah, masya Allah, kenang-kenangan ya Teh ya.
3: Ya, kapan lagi
0: diabadikan, ya, masya Allah.
2: Bentar, mau nanya, kalau Teh Asila udah pernah belum ke sana?
0: Belum, Bu. Belum ya, orang sini belum.
2: Benar-benar ya, pengen ini ya.
0: Iya, masya Allah. Nah, ini juga ada dari GBA 3, Ibu Parilah hadir, katanya insya Allah ikutan.
3: Iya, Bu Parilah udah daftar.
0: Nah, Masya Allah. Harapannya juga disampaikan Teh dan Ibu. Katanya harapannya semoga dengan adanya RKSK semakin nambah ukhuwah dan juga nambah ilmu.
2: Amin. Masya Allah. Amin. Amin. Dan nah, memperpanjang usia.
3: Betul.
2: Benarnya.
3: Memudahkan rezeki juga.
2: Nah, amin.
3: Dan ya Masya Allahnya nih sahabat Asila, Bu Parila ini kan rumahnya jauh ya, di GBA 3, tapi beliau mau ikutan ke Eko Pesantren 2. Naik motor sendiri,
2: ujung
3: Masya Allah.
2: Ya,
3: iya.
0: Dari MG aja ya Teh ya, dari Gerlong ke Eko Pesantren itu lumayan ya.
3: Lumayan.
0: Apalagi dari luar
3: tapi
0: Gerlong.
3: Tapi Insya Allah setiap langkah menuju ke sana Allah berkahi.
0: Iya pahala, betul. Ya. Semakin banyak langkahnya, semakin betul banyak pahala ya. Ya, Insya Allah mau pak jauh-jauh gitu.
2: Ya, tadi siapa ya, yang paling jauh? Bu Parila ingin mencari ilmu ya.
0: Iya betul ya. Semangatnya ya.
2: Semangat.
0: Semangat ya, mencari Allah ilmu dan untuk silaturahmi.
2: Iya.
0: Masya Allah. Terima kasih Ibu Parila. Sampai jumpa nanti ya di hari Rabu. Nah ini juga Ibu, setelah terlaksananya acara family bonding, apa yang diharapkan dari SKSK, perubahan yang terjadi atau dirasakan oleh peserta?
3: Perubahannya adalah sahabat MK ataupun jemaah RKSK bisa lebih aware dengan bagaimana mencari ilmu kebaikan, terus mendapatkan salah satu lingkungan yang memang support di dalam kebaikan, lingkungan yang positif, lingkungan yang saling mengingatkan kepada kebaikan, dan tidak merasa sendiri di dunia yang memang sedang tidak baik-baik aja.
2: Sahabat surga ya.
3: Sahabat surga, dapat sahabat surga, itu yang harapannya kita dapatkan untuk sahabat-sahabat MK ataupun jemaah RKSK. Jadi memang banyak sekali kan sekarang fenomena-fenomena yang serba ujiannya dunia sekarang, yang serba Masya Allah ya ujiannya. Banyak yang mengakhiri ataupun memilih untuk berhenti gitu ya. Memilih untuk berhenti padahal setiap ujian kan Allah sudah memberikan takaran. Takaran yang memang sudah pas dengan kita. Nah, untuk menguatannya gimana? Untuk menguatkannya adalah kita mendapatkan lingkungan yang memang saling mengingatkan ke dalam kebaikan. Terus dapat sahabat surga tadi. Dan semoga ini menjadi jalan untuk sahabat MK bisa menemukan tempat atau wadah itu gitu.
2: Ya. Jadi capek-capek kita healing gitu ya.
3: Betul.
2: Healingnya gak perlu jauh-jauh banget. Kita pengen uji coba juga nih di yang dekat dulu ya, Eko Pesantren 2. Karena gak tahu kapan, mungkin nanti pas lagi,
3: mungkin pas milad,
2: milad
3: Ibu.
2: Ya, kita rencana
3: mau ke Garut.
2: Ke Garut.
0: Sebentar lagi ya, milad.
3: Nah ini untuk sahabat MK yang mau persiapan nih, mau ikutan nanti untuk rihlah ke Garut, itu boleh dari sekarang ngumpulin, ngumpulin uangnya. Insya Allah nanti kita pakai bus ke sana, jalan-jalan ke Garut di miladnya MK FM.
2: Nanti juga sahabat MK juga bisa belajar atau melihat ya lingkungan di pesantren, Eko Pesantren 2 di sana, bagaimana lingkungan yang asri gitu ya. Lalu kemudian padahal di sana juga banyak ya santri-santri. Jadi ada ketenangan ya, kenyamanan ada di sana. Termasuk juga Insya Allah kan para pengajar kita nggak ada yang aneh-aneh ya,
3: iya,
2: gitu ya.
3: Betul.
2: Insya Allah ini kan mungkin ngeri banget ya sekarang ya, di pesantren mana ada yang apa, nggak tega ya kita mau ngomonginnya gitu ya. Ya itu kan bukan hanya misalnya laki dengan perempuan, tapi juga laki-laki juga sama ya. Jadi kita Insya Allah kita juga bisa belajar dari apa dari kita ya, untuk bisa melihat bagaimana kenyamanan lingkungan termasuk juga para santri.
0: Ya Masya Allah, Insya Allah banyak sekali manfaat yang didapatkan Bu ya dari acara pekan depan. Insya Allah semoga Allah mudahkan ya Bu ya untuk terlaksananya acara tersebut.
2: Amin.
0: Dan ini juga ada sahabat AMG Ibu Mila dari Kiara Condong Barat, Insya Allah hadir katanya.
2: Oh, Masya Allah.
0: Masya Allah.
3: Masya Allah. Kiara Condong lagi jauh lagi, Masya Allah. Semoga langkahnya ketika berangkat ke Eko Pesantren Allah mudahkan dan Allah berkahi dengan pahala yang melimpah.
2: Ayo Ibu Bapak, kapan lagi ya dengan fasilitas yang ada, terus kita sudah bisa mendapatkan segalanya ya, termasuk juga bisa healing gitu ya di rumahnya Agim. Kalau villa gimana ya? Sama aja ya. Rumah Agim termasuk juga di sana Masjid Blue Mosque. Kita bisa melihat para santri juga di sana, termasuk juga gunung-gunung dan kota
3: Bandung.
0: Ya. Nah ini Ibu, selama RKSK berlangsung ya, dari awal hingga alhamdulillah hari ini berdiri begitu ya RKSK, apakah ada testimoni langsung yang Ibu dapatkan begitu berkaitan dengan RKSK ini yang paling berkesan gitu dari keluarga yang pernah ikut?
2: Jadi kalau testimoni itu insya Allah banyak ya. Bahkan kalau misalnya kita tuh sempatkan libur karena Ramadan ya. Ramadan kan banyak hal-hal yang harus kita lakukan lagi. Nah itu ternyata ditunggu gitu. Kapan lagi gitu. Ya karena tadi kita juga berusaha memberikan sesuatu yang berbeda gitu ya, dibandingkan dengan bukan hanya kajian biasa gitu ya, tapi ada sesuatu yang membuat ngangenin gitu kan. Nah itu yang membuat akhirnya mereka juga pengen kapan nih RKSK ada lagi gitu kan. Ya insya Allah kita tiap bulan ada. Kalau tahun sebelumnya tuh kan karena kita dimulai di awal pertengahan tahun, makanya dalam sebulan tuh dua kali. Tapi kalau sekarang kan kita sebulan satu kali.
0: Betul.
2: Tapi sebulan satu kali juga ya tadi kita berusaha memberikan juga yang terbaik, baik dari ilmu, manfaat yang bisa dirasakan. Dan itu insya Allah kalau testimoni banyak banget ya, karena mereka memang menunggu gitu.
0: Iya, Masya Allah, saking banyaknya Bu ya, dari jamaah-jamaah di RKSK. Dan ini juga perlu untuk dimaksimalkan ya, sahabat AMK, tidak untuk disia-siakan kesempatannya. Karena ini kali pertama ya Bu ya, yang di luar, acara di luar atau outdoor ini.
2: Outdoor ya, di betul, luar ya. Betul. Kita tadinya sebelum menjelang mau Ramadan ya tadinya.
3: Nanti kalau misalnya sahabat AMK yang pengen bawa tikar misalkan sambil makannya, boleh banget kayak misalnya nanti ada parasmana nih Bu ya. Nanti di lapangan A, saya mau pengen di lapangan A senah ngegulung tikar sigap tik gitu. Itu boleh.
2: Asal boleh menjaga
3: kebersihan.
0: Betul. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya.
2: Ya menjaga kebersihan. Terakhir kita kumpulin semua, mengambil sampah-sampah yang berserakan dimasukkan ke dalam plastiknya tadi. Jadi kan banyak hal yang bisa kita biasakan ya dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga ini juga membawa dampak yang positif kan. Yang tadinya misalnya kita lihat sudah bersih, kita datang begitu kita pulang kan biasanya begitu ya. Kalau di kajian di mana, di lapangan di mana, ada acara apa, begitu kita pulang pasti berantakan banget gitu. Nah kita juga biasakan untuk kembali tetap bersih gitu.
0: Iya, Masya Allah sahabat MK ya, semuanya diperhatikan ya, agar ini tidak baik hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain ya, untuk lingkungan memberi kebaikan. Nah untuk pendengar yang belum bisa ikutan Ibu, seperti apa mungkin untuk bonding bersama keluarga, kan ini jadi wadah untuk bonding ya sama keluarga. Kalau yang belum bisa ikutan seperti apa bondingnya?
2: Nanti yang the next berikutnya ikut kajian. Tapi kalau pengen ada yang bonding lagi, rencananya kita kan tadi ya
3: di Milad, insya Allah di bulan Agustus di
0: Garut lagi ya.
3: Tapi Masya sayang Allah banget kalau gak ikutan di tanggal 13 ini. Biar makin kenal, biar nanti pas ke Garutnya teh udah pada kenal, udah pada deket, jadi kan enak ya.
2: Betul.
3: Nah sekarang ikutan dulu tanggal 13-nya sahabat MK.
2: Dan yang luar biasa ya, ada yang dia tuh jauh banget ya, di mana sih suka nginep tuh di tempat pendengar MK yang lainnya. Ayo kita
0: ke tempat saya. Masya Allah.
2: Gitu. Siapa ya Bu?
3: Bunda Halima itu di daerah Halima. Saya lupa lagi daerah nama daerah. Itu jauh banget sahabat MK.
2: Suka nginep di Bukartini atau di Bujuita gitu kan. Jadi saling tuh bayangin ya.
0: Iya,
2: kan
0: Masya Allah.
2: Menambah keluarga.
0: Iya, betul. Karena tadi sudah saling mengenal ya. Ada proses saling mengenal. Nah, untuk Anda sahabat MK, ayo ikutan acara RKSK Family Bonding yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 13 Juni tahun 2026, bertempat di Eko Pesantren 2 sahabat MK ya, di Villa A Agim. Insya Allah banyak aktivitas yang dilakukan. Dan untuk pendaftaran tadi Teh, boleh disampaikan lagi kemana harus daftarnya?
3: Pendaftarannya gampang banget sahabat MG. Sahabat MG tinggal WhatsApp ke 085-795-301370, di 085-795-301370. Nanti akan dibantu oleh adminnya sahabat MG untuk pendaftaran selanjutnya. Kalau misalkan sahabat MG mau daftarnya lebih dari satu orang, itu boleh banget mau sama keluarga, mau sama majlis taklim, mau dengan sahabat-sahabat kantor, mau mengajakin anaknya, biar tahu gimana nuansa pesantren, itu boleh banget sahabat MK. Jadi sekarang daftar, karena memang kita kuota terbatas, waktunya tinggal 1 minggu lagi sahabat MK, dan mungkin kita akan tutup di hari Selasa pendaftarannya. Jadi sahabat MK, tapi kalau misalkan kuotanya sudah terpenuhi,
2: hari Senin sudah terpenuhi,
3: iya, bahkan di hari Jumat sudah terpenuhi, mending dari sekarang daftarnya.
2: Iya,
3: karena kalau kemarin di open house itu banyak yang nggak bisa kita akomodir karena sudah kepenuhan. Jadi jangan sampai kelewatan kayak kemarin. Dari sekarang mending daftarnya, dari sekarang juga langsung daftar, amanin kuotanya, amanin kursinya. Udah gitu mah enak, tenang.
0: Iya, Masya Allah.
3: Tinggal datang.
0: Karena kuota terbatas, sahabat MK, tinggal bawa diri aja ya, Teh.
3: Jangan sampai nyesel ketinggalan.
0: Masya Allah. Terima kasih, Teh Vanessa dan Ibu, sudah menemani, membersamai perbincangan kita hari ini di RKSK Family Bonding. Sahabat MK, jangan dilewatkan ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya, tugasnya Ibu dan Teh Vanessa. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, informasi kebaikan sudah kita dapatkan di hari ini, sahabat MK. Semoga bisa memaksimalkan informasi yang sudah kita dapatkan ya, sahabat MK, untuk menjadi jalan kebaikan. Berhubung sudah jam 14.01, sahabat MK, saatnya kita menyimak informasi dari Jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Warga taat mengolah sampah harusnya diberi reward. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan 1 tahun 2026 melaju 5,79%. Polisi buru dua pelaku begal kurir yang masih buron. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung sudah menyiapkan berbagai hal, termasuk melaksanakan pelatihan bagi para petugas penyembelih hewan kurban. Kepala DKPP Kota Bandung Gingin Ginanjar mengatakan, pelatihan pemotongan hewan kurban digelar sejak awal Mei bagi para petugas DKM dengan materi teknis pemotongan yang baik dan benar dan sesuai syar'i. Selain pelatihan, pihaknya juga sudah membuat surat edaran terkait pemasukan dan penjualan hewan kurban terkait syarat masuk hewan kurban, sehingga dipastikan hewan kurban harus sehat dan memenuhi syarat. DKPP Kota Bandung juga berkoordinasi dengan aparat kewilayahan mengenai tempat penjualan hewan kurban dan meminta pedagang atau peternak melakukan pengawasan, khususnya pemberian vaksin untuk penyakit mulut dan kuku hewan kurban.
1: Kita sudah menyiapkan pelatihan untuk pemotongan hewan kurban. Ini sudah dilakukan di sejak awal Mei sampai nanti ada 17 kali pertemuan. Ini diperuntukkan khususnya untuk para DKM. Perwakilan setiap kecamatan itu kira-kira 20-30 orang. Mereka diberikan pengetahuan tentang teknis pemotongan yang baik dan benar, kemudian juga pengetahuan tentang syar'i, karena beda memotong kurban dengan yang lainnya. Ini masih berlangsung nanti sampai tanggal 22 Mei-an. Kemudian kita sudah membuat surat edaran terkait dengan pemasukan dan pengeluaran termasuk penjualan hewan kurban. Ini diperuntukkan untuk para pedagang maupun kewilayahan yang di sana isi bagaimana syarat-syarat masuknya hewan kurban, karena walaupun pedagangnya pedagang Kota Bandung, tapi hewannya kebanyakan datang dari luar. Jadi dipastikan bahwa hewan yang masuk itu sehat dengan syarat administrasi dan lain-lain lah.
0: Warga Kota Bandung yang taat mengolah dan memilah sampah seharusnya diberi reward. Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bandung Rike Suryaningsih mengatakan reward bisa dalam bentuk pembebasan iuran sampah atau bentuk lainnya. Sedangkan bagi warga yang sering membuang sampah sembarangan seharusnya mendapat sanksi denda di tempat. Rike menyatakan mekanisme reward dan punishment bisa menjadi alternatif opsi solusi menangani persoalan sampah di Kota Bandung menuju sistem yang lebih berkelanjutan.
2: Kendalanya sekarang adalah kesadaran warga. Kena sanksi harusnya. Jadi yang membuang sampah sembarangan ke sungai, di jalan ada sanksinya. Sanksinya didenda sama lingkungan ini. Sekarang ada apresiasi atau insentif buat warga yang benar-benar bisa bebas sampah. Nah, ini mereka akan dibebaskan dari iuran sampah. Kalau misalnya sampah sudah beres di wilayah, tidak akan diminta iuran sampah.
0: Menghadapi masa transisi pengelolaan, koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo masih tetap terpelihara dan terawat dengan baik dari sisi kesehatan fisik maupun pakannya. Koordinator Pengelola Transisi Bandung Zoo, Rohman Suryaman, mengatakan tim tetap bekerja seperti biasa sambil menunggu kepastian pengelola baru nanti terpilih. Menurutnya selama ini pakan hewan dipasok oleh Kementerian Kehutanan, sedangkan kesejahteraan pekerja menjadi tanggungan pemerintah Kota Bandung.
3: Sampai sekarang ya terus melakukan perawatan terhadap satwa ya, baik pakan regure, pakan enrichment, pengayaan gitu. Jadi kesiapan kami juga melakukan beberapa pengamanan terkait dengan biosecurity, kesehatan satwa, pemberian obat dan vitamin, itu juga terus kami lakukan untuk mendapatkan satwa sehat dan siap.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Barat mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat pada triwulan 1 tahun 2026 mencapai 5,79%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang ada di angka 5,61%. Kepala BPS Jabar Margareta Ari Anggorowati mengatakan, kinerja ekonomi triwulan 1 2026 didorong oleh sejumlah faktor, antara lain peningkatan mobilitas masyarakat pada momen Ramadan dan Idul Fitri, serta pertumbuhan sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Adapun sumber pertumbuhan dengan andil tertinggi dari sisi pengeluaran berasal dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.
5: Kita bisa cukup optimis dengan situasi di Jawa Barat, di mana terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan meningkat ya, dan juga pengangguran turun. Ini selaras mungkin dengan semua upaya-upaya yang dilakukan semua pihak agar ekonomi di Jawa Barat dengan segala situasi yang ada secara global juga tetap bisa terus berjalan. Dan juga kita bisa melihat potensi-potensi dari sektor yang ada di Jawa Barat yang kemudian ke depan kita harapkan bisa mendukung lebih kuat lagi, kira-kira demikian. Dan juga bagaimana MDG yang notabene Jawa Barat kan jumlahnya besar ya, itu otomatis juga MDG-nya besar dan ini ikut memutar gerak ekonomi di Jawa Barat ini.
0: Polisi masih memburu dua orang begal yang melakukan aksinya terhadap seorang kurir yang sedang berteduh di sebuah rumah di Jalan Maksudi, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Kapolsek Astana Anyar, Kompol Fetrizal mengatakan, selain mengejar dua orang pelaku begal, pihaknya juga sudah mengamankan dua orang pelaku begal lainnya yang terlihat dalam rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian. Kedua pelaku begal kini meringkuk di balik sel setelah sempat menjadi bulan-bulanan warga yang merasa geram dengan aksi mereka. Sebelumnya viral di media sosial, rekaman empat pelaku yang berboncengan menggunakan dua sepeda motor melakukan aksi begal terhadap seorang kurir. Seorang pelaku sempat menghampiri korban namun kemudian mengeluarkan pisau lipat dan menodongkannya ke arah korban. Merasa terancam, korban menghindar sambil mundur dan berteriak minta tolong. Para pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban bersama sejumlah paket yang belum sempat diantarkan.
6: Terduga pelaku yang kami identifikasi ada 4 orang. Dan alhamdulillah kami sudah mengamankan 2 yang di mana kami juga dibantu oleh dari Polrestabes dan juga warga di Pasir Koja. Sama-sama kita menangkap dan saat ini masih pengembangan dugaan 2 pelaku lainnya.
7: Sampurasun Wargi Bandung, bulan Mei 2026 bakal penuh warna dengan berbagai event seru. Temui berbagai karya kreatif di Creative Market Fest, tanggal 30 April sampai 3 Mei. Dan para pecinta durian, jangan lewatkan Pesta Durian Bandung yang hadir sepanjang bulan Mei di Summarecon Mall Bandung. Rasakan experience festival music yang menyatukan berbagai vibe dalam satu konser. Archipela Fest, tanggal 9 Mei di Tritan Point Bandung. Untuk pilihan gaya hidup sehat yang eksklusif dan komprehensif, Active Wellness Retreat, tanggal 14 sampai 16 Mei di The Gaia Hotel Bandung. Panggilan untuk para runner, tanggal 17 Mei, siap-siap meriahkan Bandung Color Run Festival di Laswi Heritage. Dan jangan lewatkan The Ultimate 10K Series Bandung 10K dari kantor bank BCB Braga hingga Balai Kota Bandung. Sempurnakan bulan Mei ini bersama musisi lintas genre di Tahu Tahu Festival, tanggal 30 sampai 31 Mei di Tritan Point Space. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Catat tanggalnya dan bersiap menikmati serunya berbagai event di Kota Bandung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
9: Memanggil terakhir secara KUHAP pihak termohon ketika memang tidak hadir tanggal 18 Mei dilanjutkan besoknya dengan saksi dan pembuktian.
10: Engke rek ngabangun jembatan layang itu macam tu. Siap? Oke.
11: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Bogor Barat tagih kompensasi tambang 7 bulan belum terbayar. Petugas Lapas Bancai Bandung gagalkan penyelundupan narkotika. Napak tilas Pajajaran di Garut, Gubernur KDM janji akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Petugas kebersihan inisial RZ 30 tahun tewas setelah dikeroyok di depan pulbus MGI di Kampung Cibereum, Jalan Raya Sukaraja, Sukabumi. Awalnya sore itu korban yang mengendari motor roda 3 pengangkut sampah tiba-tiba didatangi sekelompok orang hingga terjadi adu mulut yang berujung kekerasan kepadanya.
12: Saksi mata Andri mengungkapkan, situasi berlangsung sangat cepat. Ia yang saat itu hendak membuka tenda dagangannya melihat korban sempat berduel sebelum akhirnya dikeroyok oleh lebih dari 5 orang.
13: Tahu-tahu saat itu kan terjadi duel, yang dari belakang itu yang lain pada ikutan. Ada yang pukul batu, dari belakang bus ada yang pakai balok.
12: Kanit Reskrim Polsek Sukaraja AKP Hendra Gunawan mengatakan korban sempat dilarikan ke rumah sakit Hermina, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah luka serius pada tubuh korban. Di lokasi kejadian, aparat kepolisian mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya pisau kecil, ponsel milik korban, kendaraan roda 3 pengangkut sampah, sepatu bot, serta botol minuman keras jenis intisari. Saat ini, polisi bersama tim Jatanras Polres Sukabumi Kota masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Identitas salah satu pelaku yang berinisial M telah dikantongi.
11: Aksi unjuk rasa dari 3 kecamatan di Bogor, yaitu Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang, menyampaikan keluhan atas dampak penutupan galian tambang yang sebelumnya dilakukan Pemprov Jabar.
14: Penutupan dinilai berdampak langsung terhadap pengusaha dan warga yang kehilangan mata pencaharian. Sempat terjadi ketegangan antara massa dan aparat keamanan namun berhasil dikendalikan. Selain menuntut dibukanya kembali galian tambang, massa juga menagih janji pembayaran kompensasi selama 7 bulan yang hingga kini belum diterima.
15: Apa kepastian sekarang? Karena sekarang itu 7 bulan kita dijanjikan dan mereka. Kami butuh kepastian saja. Jadi memang ada beberapa poin yang akan kami sampaikan.
14: Warga berharap pemerintah segera memberikan kejelasan terkait kompensasi dan solusi atas dampak penutupan tambang.
11: Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Bancai Kota Bandung menggagalkan upaya penyelundupan belasan paket sabu oleh 2 orang pengunjung yang akan mengirimkan narkotika kepada seorang warga binaan.
16: Kepala Lapas Bancai Eris Ramdhani mengatakan modus yang digunakan pelaku adalah menyembunyikan paket sabu di dalam dubur dengan menggunakan alat kontrasepsi. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 13 paket sabu dengan berat total sebanyak 10,64 gram. Terungkapnya kasus ini karena petugas curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan. Petugas akhirnya menemukan paket sabu yang disembunyikan oleh salah satu pelaku di dalam duburnya.
17: Jadi kita curiga dengan gerak-gerik yang bersangkutan karena mungkin ada sedikit mengganjal. Jadi kita curigai, kita ikutin terus, kita perhatikan dan alhamdulillah kita dapat.
16: Eris menambahkan seluruh barang bukti beserta 2 orang pelaku telah diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung untuk pengembangan lebih lanjut.
11: Ribuan masyarakat Kota Garut turun ke jalan sambut gembira rangkaian kegiatan budaya Napak Tilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasi 2026 yang digelar Pemprov Jabar di Jalan Ahmad Yani depan kantor gubernur Balai Dewa Niskala di Alun-Alun Garut Selasa 5 Mei malam.
18: Acara yang menampilkan berbagai atraksi seni dari semua kabupaten kota se-Jawa Barat ini mengawali performannya dengan pawai berjalan kaki sepanjang 2 km dari Makorem 062 Tarumanagara Jalan Bratayuda, Jalan Ahmad Yani hingga panggung utama di pusat acara. Secara kolosal, para seniman se-Jawa Barat menampilkan atraksi seni khas daerahnya masing-masing mengarak Gubernur Dedi Mulyadi bersama para petinggi lainnya yang menaiki kereta kencana diiringi pasukan berkuda berkostum ala kerajaan tempo dulu. Pantauan reporter PRSSNI Jabar tadi malam, masyarakat Garut tampak antusias memadati jalan yang telah dilakukan dilewati iring-iringan kira budaya napak tilas Pajajaran sejak jam 6 petang. Karsono, 56 tahun dari Malayu asli Samarang Garut, mengaku sangat terhibur. Dia menilai jarangnya acara hiburan berskala kolosal seperti itu membuat dirinya bersama masyarakat lain bergembira menikmati.
19: Di Garut ini lama nggak ada hiburan, masyarakat mungkin terhibur lah untuk hari ini. Tadi ada hiburan-hiburan yang lain, tari-tarian.
18: Sementara itu, acara yang merupakan bagian dari penetapan Hari Jadi Tatar Sunda tanggal 18 Mei mendatang ini juga menjadi berkah tersendiri dari para pedagang kecil dan asongan. Salah seorang pedagang asong, Ade, asal Kecamatan Wanaraja, mengaku gembira dengan event-event semacam itu. Ade bahkan ikut berjualan di kota lain, di mana acara ini digelar untuk dapat menikmati peningkatan omset jualannya.
20: Kalau pendapatan, alhamdulillah sedikit beda lah. Ya, acara-acara KDM ini kemanapun diikuti.
18: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kunjungan kirabnya ke berbagai kabupaten kota termasuk ke Kabupaten Garut terutama bertujuan silaturahmi dengan warganya. Dirinya juga menjadikan kesempatan itu untuk memupuk nilai kebersamaan dalam membangun daerah, mengembalikan marwah Tatar Pasundan menjadi tanah yang subur, gunungnya dan hutannya kembali hijau, sungai-sungainya mengalirkan air yang jernih dan masyarakatnya rukun dan sejahtera. Di depan ribuan warga, KDM juga berjanji di masa pemerintahannya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan termasuk membangun jalan layang di Garut untuk mengatasi kemacetan yang sejak beberapa tahun terakhir mulai semakin meningkat.
21: Garut kuring kaboga kayak iman bakal jadi kabupaten pandegegan. Macet di belah itu jalan provinsi gubernur tanggung jawab. Engke rek ngabangun jembatan layang itu macet. Siap? Oke. Mantap. Semangat. Urang Garut. Hayang maju tak? Tinggalkan segala kelakuan anugor.
11: Masih informasi terkait, sejumlah ruas jalan protokol di Cianjur akan ditutup sementara Rabu 6 Mei sore seiring pelaksanaan Kirab Budaya Napak Tilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasi 2026 yang dipusatkan di kawasan perkotaan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Aris Haryanto, Kirab Budaya start dari Taman Perwatasari atau Lapang Joglo. Selanjutnya, iring-iringan peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat akan melintasi Jalan Pangeran Hidayatullah, Jalan Siliwangi, Jalan Asucipta, Jalan Mangunsarkoro, dan berakhir di pintu utama Pendopo Cianjur di Jalan Siti Janab. Aris menyebut penutupan sementara sejumlah titik lalu lintas dilakukan mulai jam 4 sore hingga sekira jam 10 malam.
22: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
11: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI Jawa Barat berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia guna memperkuat kolaborasi penyebaran pesan anti korupsi. Dalam pertemuan yang digelar di Gedung KPK Jakarta Rabu 6 Mei pagi, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI Amir Arief menegaskan pentingnya peran radio di tengah perkembangan media saat ini. Menurutnya, KPK punya tugas membangun kesadaran masyarakat dan radio menjadi salah satu media penting untuk menyebarkan pesan anti korupsi agar awareness dan pengetahuan masyarakat meningkat.
23: Berterima kasih kepada radio siaran swasta yang digawangi oleh PRSSNI yang sampai saat ini kami percaya radio tetap menjadi media yang relevan bagi masyarakat. Radio siaran swasta yang setiap tahunnya beradaptasi, mengubah pendekatan, beradaptasi dengan segala macam kondisi dari yang dulunya terestrial dan sekarang medianya begitu banyak. Tapi kami percaya radio menjadi platform penting, media penting yang menyentuh masyarakat, memberikan hiburan, pendidikan, menyebarkan pesan-pesan yang baik bagi masyarakat. Dan itu menjadi teman masyarakat sehari-hari di Indonesia. Saya pribadi sampai saat ini mendengarkan radio swasta dari pagi, siang juga saya sempatkan, bahkan malam sebelum tidur juga saya masih mendengar. Dengarkan di perjalanan di rumah dan itu menjadi teman saya bertahun-tahun gitu. Kami di Deputi Bidang Pendidikan dan Perserta Masyarakat KPK punya

0: Radio itu selalu bisa diakses dan bisa didengar sambil melakukan kegiatan apapun.
1: Lebih lanjut, Amir menekankan radio memiliki posisi strategis dalam kampanye anti korupsi. Kedepan, KPK dan PR SSNI Jawa Barat akan fokus pada penguatan kompetensi penyiar serta optimalisasi radio sebagai kanal edukasi publik. Diharapkan kolaborasi ini mampu mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Seorang warga di Kabupaten Kuningan mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan. Permohonan ini diajukan untuk menggugat penghentian penyidikan SP3 kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah seluas 1.145 meter persegi miliknya. Langkah itu diambil setelah adanya dugaan pelanggaran proses hukum yang dilakukan oleh Polres Kuningan bersama Polda Jawa Barat.
2: Dengan didampingi kuasa hukum, Wawan Gunawan, warga Kabupaten Kuningan, Selasa siang mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan. Warga tersebut mengajukan permohonan pra-peradilan menggugat penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah seluas 1.145 meter persegi miliknya.
3: Kami sudah hadir selaku tim penasihat hukum. Pihak termohon dalam hal ini adalah Polres Kuningan tidak dapat hadir dengan alasan yang cukup. Oleh karenanya, pra-peradilan akhirnya menetapkan jadwal untuk langsung memanggil terakhir secara KUHAP itu pihak termohon. Ketika memang tidak hadir di tanggal 18 Mei, itu akan dilanjutkan besoknya dengan saksi dan pembuktian.
2: Kasus pelaporan pra-peradilan ini berawal dari Wawan yang melaporkan dugaan pemalsuan kepemilikan sertifikat hak miliknya yang dibeli dengan secara sah tahun 1998 ke Polres Kuningan melalui unit Harda Satreskrim Polres Kuningan pada tahun 2018. Perjalanan waktu, sertifikat milik Wawan ini dialihnamakan tanpa sepengetahuan dirinya oleh kerabatnya dan terbit AJB tanpa sepengetahuan Wawan dan akhirnya dibaliknamakan. Kuasa hukum Wawan menduga ada permainan dari aparatur hukum oknum di Polres Kuningan. Dugaan itu muncul, dirasa ada kejanggalan dalam proses hukum di kasus tersebut. Bahkan sampai SP3 dihentikan perkaranya oleh kepolisian. Ia menyoroti adanya rentang waktu yang tidak wajar antara terbitnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP pada awal 2019 hingga pelaksanaan gelar perkara khusus setahun kemudian. Ia menilai proses tersebut melanggar prosedur internal Polri karena tetap dilaksanakan meski kliennya selaku pelapor tidak hadir karena sakit.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
5: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
6: Sahabat MK, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
7: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada lagi?
8: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
7: Masalah
8: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
7: dan Maha juga, ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
10: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan

0: status pengungsi abadi dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki." Al-Quran Surat Saba Ayat 39.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Turki, Perjanjian Hudaibiyah, terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah SAW untuk menciptakan gencatan senjata.

Sallu ala Muhammad, satu nasyid sahabat MK dari Opik membersamai kita di hari ini, yang tentunya ini juga menjadi pengingat kita terhadap Nabi manusia mulia sahabat MK Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneladani beliau ya sahabat MK, dan tidak lupa untuk selalu berselawat kepadanya. Sahabat MK, pada kebersamaan kali ini dalam program Inspirasi Siang, insya Allah kita akan lanjutkan di segmen nasyid pilihan ya sahabat MK. Kami akan putarkan 5 preview nasyid, yang 3 diantaranya bisa Anda pilihkan. Dan pertama sahabat MK, nasyidnya kami putarkan previewnya untuk Anda dari Foka Farabi dengan judulnya Ayo Semangat.

Tidak semua di dunia ini, sahabat MK, yang kita harapkan bisa berjalan lancar ya. Terkadang kita juga terjatuh, sahabat MK. Namun, kita punya pilihan, apakah akan terus terpuruk atau bangkit. Jadi, ayo semangat. Menjadi diri sendiri, kunci sukses. Nah, jadi yang pertama bisa Anda pilihkan, sahabat MK, dari Voka Farabi, Ayo Semangat. Kemudian di nomor kedua, kami putarkan juga previewnya untuk Anda.

Nah, CD nomor kedua sahabat MK dari Raif dengan judulnya Home. Silahkan bisa Anda pilihkan di nomor kedua. Dan di nomor ketiga sahabat MK, untuk nasyidnya hadir dari Yaya Nur Yasin dengan judulnya Hamba Tak Sempurna.

Nasyidi nomor ketiga sahabat MK hamba tak sempurna dari Yaya Nur Yasin. Silakan bisa Anda pilihkan juga. Dan selanjutnya kami putarkan untuk preview nasyid di nomor keempat.

Nasyidi nomor keempat sahabat AMK, Just Keep Repeating dari Nadiem Muhammad. Silahkan bisa Anda pilihkan juga. Dan terakhir sahabat AMK, di nomor kelima, previewnya kami putarkan untuk Anda.

Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sahabat MQ, pasti ada kebaikan, ada hikmahnya dari semua yang terjadi. Dan apapun yang Allah berikan, pastilah yang terbaik untuk kita. Nasyidi nomor 5, sahabat MQ dari Tashiru dengan judul Hikmah, silakan bisa Anda pilihkan. Dengan tulus itu dia sahabat MQ 5 preview nasyid di hari ini, yang 3 diantaranya bisa Anda pilihkan dan dikirimkan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MQ, alamat, dan tentunya pilihan nasyid pada hari ini.

MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa, ayat 103. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. InsyaAllah azan asar akan berkumandang pada jam 15:10. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

0: Masih di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya saya menyapa Anda, sahabat MK yang sudah memilih nasyidnya di hari ini. Alhamdulillah ada Ibu Juita di Cimindiraya sudah memilih nasyid di nomor 3, 4, dan 5. Selamat untuk bertugas untuk semua yang ada di MKFM, untuk pendengar, dan juga untuk Ibu Erna di dapur kita, Masya Allah, yang suka menyimak, nah, Masya Allah. Untuk penyiar juga selalu semangat, semoga Allah lancarkan rezekinya, sehat dan selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Juwita. Dari Cianjur hadir juga sahabat Asep Ismail, sudah memilih nasi di nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih. Hadir juga Ibu Parilah dari GBA 3 di nomor 1, 4, dan 5 nasyidnya dipilihkan. Ibu Ida di Padalarang juga hadir menyampaikan pilihan nasyidnya, Ibu Parilah, Mama Ismi, Ibu Pujasari, sahabat Mahadi, dan sahabat Raihan hadir juga. Alhamdulillah Pak Ratno juga ya hadir hari ini, alhamdulillah menyampaikan atensi-atensinya, pilihan nasyidnya. Sahabat Mahadi, Ibu Juita juga hadir. Alhamdulillah. Ada juga hamba Allah yang hari ini hadir memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 4, dan nomor 5. Terima kasih. Umi Zikri hadir juga pilihan nasyid di nomor 1, 2, dan 3. Salam ukhuwah untuk semuanya. Semoga kita selalu sehat walafiat dan ada dalam rahmat serta perlindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Umi Zikri. Sahabat Ani hadir juga ya dari Bandung, memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 4, dan nomor 5. Terima kasih. Insya Allah untuk nasyidnya hari ini terpilihkan ya sahabat MG, yang terbanyak ada di nomor 1, nomor 4, dan nomor 5. Nomor 1 sahabat MG, ayo semangat dari Foka Farabi. Di nomor ke-4 Nadim Muhammad, just keep repeating. Kemudian Hikmah dari Tashiru di nomor ke-5. Terima kasih untuk Anda sahabat MG yang sudah menyampaikan atensi-atensinya di hari ini, telah membersamai kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Sahabat siar Asilagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasyid pilihan Anda.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-88 Al-Ghasiyah, peristiwa yang dahsyat. 26 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Hal ataka hadithul ghasiyah?
3: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
2: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
3: Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk, terhina.
2: Amilatun nasibah.
3: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
2: Tasla naran hamiyah.
3: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
2: Tusqa min aynin aniyah.
3: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
2: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
3: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
2: La yusmin wa la yughni min ju'.
3: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Wujuhun yawma idzin na'imah.
3: Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri.
2: Lisa'iha radiyah.
3: Merasa senang karena usahanya sendiri.
2: Fi jannatin 'aliyah.
3: Mereka dalam surga yang tinggi.
2: La tasma'u fiha laghiyah.
3: Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
2: Fiha 'ainun jariyah.
3: Di sana ada mata air yang mengalir.
2: Fiha sururun marfu'ah.
3: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
2: Wa akwabun mawdu'ah.
3: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
2: Wa namariqu masfufah.
3: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
2: Wa zarabiyyu mabthufah.
3: Dan permadani-permadani yang terhampar.
2: Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat.
3: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
2: Wa ilas samai kayfa rufi'at.
3: Dan langit bagaimana ditinggikan?
2: Wa ilal jibali kayfa nusibat.
3: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
2: Wa ilal ardi kayfa sutihat.
3: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
2: Fadzakkir innama anta mudzakkir.
3: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
2: Lasta 'alaihim bimusaitir.
3: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
2: Illa man tawalla wa kafar.
3: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
2: Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar.
3: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
2: Inna ilayna iyabahum.
3: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
2: Thumma inna alayna hisabahum.
3: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
4: Sadaqallahul azim.
5: Thank you.
0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah ala ni'matil iman, ala ni'matil ukhuwah, ala ni'mati kulli hal. Ya Allah, segala puji bagimu yang memberikan semua nikmat yang tiada bertepi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha tahu segala isi hati. Kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak ada daya kami menjauhi dosa kecuali dengan penjagaan-Mu. Tidak mungkin kami melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan-Mu. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, berikut ini ada nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mewasiatkan, ini hadisnya hasan, ada beberapa jalur, tetapi yang kita bahas kali ini adalah tentang wasiat kepada Fatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, kepada Fatimah, ma apa yamna'uki, yang menghalangimu, an bahwa tasma'i, untuk mendengar, ma usiki bih, yang aku wasiatkan kepadamu agar engkau mengucapkan, ida asbahti, pada waktu ketika pagi, wa ida amsaiti, ketika masuk petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagit, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi ini dahsyat sekali. Ini kalau kita bisa memahami, ini wasiat Rasulullah SAW. Kalau ada yang nanya, kenapa setiap bicara Rasulullah selain benar, sangat bagus, berbobot, dan menggugah serta mengubah? Kenapa masalah apapun yang dihadapi Rasulullah ujungnya baik? Jawabannya adalah karena setiap urusan sekecil apapun ditolong oleh Allah. Seperti yang sering kita bahas, bahwa berat ringannya hidup ini bukan masalahnya berat. Berat ringannya menghadapi hidup ini tergantung Allah menolong atau tidak. Kalau Allah tolong, tidak ada yang berat. Kalau Allah tidak menolong, yang remeh saja berat. Jadi jangan takut menghadapi masalah apapun, karena semua masalah yang ada di alam semesta ini seluruhnya ada dalam pengetahuan Allah. Seluruh masalah ada dalam kekuasaan Allah. Beres tidak beres tergantung Allah yang menghendaki. Ini serius hadirin ya. Nah, kita sering memikirkan masalah terus. Maaf ya, udah bodoh banyak mikir, pasti stres. Ilmu kita kan dikit sekali, tapi kita mencoba memikirkan nanti, besok. Bukan tidak boleh mikir, ya enggak? Tapi kalau tidak terkait kepada Allah, pasti stres. Karena kita tidak tahu apa yang pasti terjadi. Sedang Allah tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Memangnya ada di alam semesta ini makhluk yang bukan ciptaan Allah? Memang ada di alam semesta ini makhluk yang tidak diurus oleh Allah? Tidak ada. Semuanya. Masalah kita yang lalu Allah tahu, yang sekarang tahu, yang akan datang tahu. Keperluan kita yang dulu tahu, sekarang Allah Maha tahu, yang akan datang Allah Maha tahu. Kalau gitu kita ngapain? Ya kita mah patuhi saja apa yang Allah perintahkan. Doa yang banyak, kata Jalaluddin Rumi, tiadalah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa. Jadi doa itu kuat karena doa itu oleh Allah ditakdirkan bisa mengubah takdir. Penguasa takdir Allah, yang nyuruh doa Allah. Hadiah bagi yang berdoa, la yarudu qada ila doa. Jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan doa sebaik-baiknya, mendampingi ikhtiar. Baik. Jadi ya hayyu, ya itu wahai, pengagungan ya. Ya hayyu, al-hayyu ini asma Allah. Allah yang maha hidup, tidak ada awal, tidak ada akhir. Setiap yang ada awal dan akhir pasti bukan Allah, bukan Tuhan semesta alam. Apakah tubuh kita ini jadi dengan sendirinya? Ada yang menciptakan, ada yang mendesain, ada yang menciptakan, ada yang ngurus setiap saat. Kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Tidak bisa, al-hayyu ini. Kalau ada awal, ada akhir, pasti bukan Tuhan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkejar oleh akal kita, tapi tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada lemahnya. Dan semua aspek hidup, mengetahui, melihat, mendengar, itu ada dalam al-hayyu. Makanya asma-asma Allah yang berkaitan dengan maha hidup di sini. Sedangkan Al-Qayyum adalah Allah yang mengurus. Jadi bukan hanya hidup, tapi mengurus setiap saat. Tidak ada satupun yang tidak diurus oleh Allah. Dihidupkan, dikasih makan, diangkat, diberi jodoh, dimudahkan. Segala urusan yang terjadi biiznillah, artinya selalu ada keterlibatan Allah.
6: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-96 Al-Alaq, segumpal darah, 19 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Iqra bismi rabbikalladzi khalaq.
3: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
2: Khalaqal insana min 'alaq.
3: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
2: Iqra wa rabbukal akram.
3: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia.
2: Alladzi 'allama bil qalam.
3: Yang mengajar manusia dengan pena.
2: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
3: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
2: Kalla innal insana layatgha.
3: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
2: Ar-ra'ahu istaghna.
3: Apabila melihat dirinya, serba cukup.
2: Inna ila rabbika ruj'a.
3: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu.
2: Ara'aita alladhi yanha.
3: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
2: 'Abdan idza shalla.
3: Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat.
2: Ara'aita in kana 'alal huda.
3: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran petunjuk?
2: Aw amara bittaqwa.
3: Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah.
2: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
3: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
2: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
3: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
2: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
3: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
2: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
3: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
2: Falyad'u nadiyah.
3: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
2: Sanad'u zabaniyah.
3: Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
2: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
3: Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.

Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anak yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin yang Maha Memelihara. Sahabat MQ, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002-85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085-200-123-123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
4: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah SAW untuk menciptakan gencatan senjata.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah.

M기 소래 dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Baik, alhamdulillah sahabat MP, pada sore hari ini lagi bersama saya Dedi Hidayat dari Majelis Ma'had Al-Qur'an Dirwatah Islamiyah. Alhamdulillah sore hari ini bagaimana kabarnya sahabat MP? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Dan pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam program Inspirasi Quran Maqom. Sahabat MK, pada saat ini insyaallah kita tilawah di surah ayat 43 ya. Insyaallah pada saat ini kita akan bertilawah di surah An-Nisa ayat 43 44 dengan menerapkan maqom. Bagi sahabat MK yang sudah bergabung, selamat bergabung. Dan bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan untuk menyampaikan atensinya di WhatsApp MKF itu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MK yang menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027. Sahabat MK, sebelum kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 43-44, tentunya kita seperti biasa memurojaah maqam Hijaznya dengan menggunakan pola naik datar turun-turun. Yaitu nada tur-tur.

pun ya, selain dengan pola atau dengan koordinat yang pertama, kedua, ketiga. Nah, bagi sahabat MG juga bisa menggunakan dengan satu ayat tetapi dengan nada atau tingkatan nada yang berbeda. Kita terapkan seperti biasa di Hamdalah.

Nah, itu untuk pola nada. Sebelum kita masuk ke ayat, di sini kita tilawahnya di surah An-Nisa ayat 43-44. Baik ya. Silakan bagi sahabat Demki bisa dibuka mushafnya di surah An-Nisa ayat 43-44. Istiadahnya seperti biasa kita menggunakan naik turun.

0: Amin. Baik, alhamdulillah itu penutupan Maqom Hijaz di Surah An-Nisa ayat 43 juga 44. Nah, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, kan sahabat MQ bisa mengirimkan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MQ yang menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikannya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027. Sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi lepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: terjadi dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
3: dan
4: Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget? Salat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasehatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itqon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pembelajaran Al-Quran metode Tilawati, Bilingual English Program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Idkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di Sekolah Idkon Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi 0857-9555-5015. 0857-9555-5015. Sekolah Idkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
8: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

Sobat MT, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MQ. Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MQ, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 43-44 dengan menerapkan Maqom Hijaz. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MQ, barangkali sudah ada atensi yang masuk di sore hari ini, maka tentunya kita akan menyimak beberapa atensi yang sudah masuk di sore hari ini, yaitu kita bertilawahnya di Surah An-Nisa ayat 43-44 dengan menerapkan Maqom Hijaz. Baik, Alhamdulillah, di sini ada Bunda Halimah dari Cibuntu, kalau nggak salah ya, dari Cibuntu, Cibundai. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Bunda Halimah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipende. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqa Allahul Azim. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei ya. Baik, terima kasih Bunda Halimah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 43-44 ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, sedikit catatannya di awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabussalah. La taqu, ya, qalqalahnya masuk ke atau mantulnya ke o ya, karena huruf qalqalah itu ba ja da to ko, yang tidak yang tiga ba ja da itu mantulnya ke e, a be a je a de, sementara qaf sama to mantulnya ke o, a ko a to ya, jadi tidak la taqu tapi la taqu rubus shalah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei ya, sudah bisa bergabung di sore hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811 224 1027. Sekali lagi bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811 224 1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Alhamdulillah sahabat MQ, setelah Bunda Halimah di sini ada Ibu Munawaroh dari Cilenyi. Kita simak bersama sahabat MQ, ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Munawaroh, 68 tahun, Puskopat Cilenyi. Ustaz mau ikut belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ustaz, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Munawaroh dari Puskofat Cilenyi. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Munawaroh sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 43-44 ya. Masya Allah, alhamdulillah sudah cukup baik juga hasilnya, dipertahankan dan semoga istiqomah dalam bertilawah Al-Quran. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Kembali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, setelah Ibu Munawaroh di sini ada Ibu Indri dari Gatsu. Nah, kita simak bersama sahabat MQ, ini dia tilawah dari Ibu Indri.
2: Inspirasi sore, inspirasi bersama Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 43 dan 44 menggunakan maqamat Hijaz.

0: Sadaqallahul Azim. Di antas koreksina jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indri dari Gatsu. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Indri sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini. Itu di Surah An-Nisa ayat 43-44 ya, dengan menerapkan maqam hijaz. Masya Allah, Alhamdulillah, sudah cukup baik tilawahnya, tahsinnya, dan juga untuk penerapan maqam hijaznya juga sudah ada warna dari maqam hijaz tersebut ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Indri dari Gatsu ya, Gatot Subroto. Baik, Alhamdulillah sahabat MG. Nah, ini bagi sahabat MG semua yang mau mengirimkan atensinya, yang mau mengirimkan tilawahnya, silakan sahabat MG bisa mengirimkan atensinya melalui WhatsApp MG FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MG yang ingin mengirimkan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MG untuk mengirimkan atensinya melalui WhatsApp MG FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MG sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Sahabat MG, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu, dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
2: MG, tahukah Anda kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Harits? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK ingin mampu membaca Al-Qur'an yang baik dan indah tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Qur'an dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188 0813-9880-5188 atau kunjungi metodemagdis.com.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu gak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antos
5: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Harits.
8: pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah, setelah masa iddahnya selesai.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, sahabat MQ. Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MQ, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 43-44 dengan menerapkan Maqom Hijaz. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Sahabat MQ, kita simak atensi yang masuk lagi ya. Alhamdulillah ada beberapa atensi yang masuk lagi di sore hari ini. Setelah Ibu Indri dari Gatsu tadi, sekarang kita simak atensi yang masuk dari Ibu Untin. Ibu Untin dari Cianjur. Kita simak bersama sahabat MP. Ini dia tilawah dari Ibu Untin.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasir. Sadaqallahul adib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Entin dari Cianjur, 75 tahun ya sahabat MK. Bagi sahabat MK semua yang ingin bergabung dan mengirimkan atensinya, silahkan ya, untuk mengirimkan atensinya melalui WhatsApp MK FM. Terima kasih Ibu Entin sudah bisa bergabung bertilawah di surah An-Nisa ya, ayat 43, 44, bahkan sampai 45 ya. Barakallahu fika. Terus aja dipertahankan tilawahnya dan selalu berhati-hati dan lebih pelan-pelan lagi ketika membaca Al-Qur'annya. Nah, semoga istiqomah Ibu Entin dari Cianjur ya, di usia 75 tahun. Semoga sehat selalu ya Ibu Entin dari Cianjur. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fika. Baik, alhamdulillah sahabat MG, selanjutnya setelah Ibu Untin di sini ada Ibu Parilah dari GBA 3. Kita simak bersama sahabat MG, ini dia tilawah dari Ibu Parilah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore, tilawah sore Al-Qur'an Makomat dengan Ibu Parilah di GBA 3.

فامسحوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم.

0: Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Parilah dari GBA 3. Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini di surah An-Nisa ayat 43-44 ya. Ada sedikit catatannya tadi ketika waqaf di illa abidi ya. Ketika mau waqaf di situ maka dibaca dua harokat. Jadi tidak illa abir tetapi ri-nya dibaca karena di ujungnya ada ya sukun ya. Jadi kalau misalkan berhenti di situ wala junuban illa abir dua harokat sebagaimana berhenti dua harokat yang lainnya gitu ya, jangan sampai mentol karena takut ada hamzah yang sukun dan juga jangan sampai kepanjangan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3. Barakallahu fiik. Sahabat MK, setelah Ibu Parilah di sini ada Ibu Ida dari Padalarang. Kita simak bersama sahabat MK, ini dia tilawah dari Ibu Ida.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Quran tilawah sore spesial Maqam Hijaz. Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 sampai 44 dengan Ibu Ida dari Padalarang 57 tahun.

Bismillahirrahmanirrahim.

أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء

عليكم إن الله كان عفوا غفورا.

0: Sadaqallahul Azim. Di atas tulisannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida dari Padalarang, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ida sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini di surah An-Nisa ayat 43-44. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Baik, Alhamdulillah sahabat MG. Setelah Ibu Ida, di sini ada Nenek Salman dari ujung burung. Kita simak bersama sahabat MG. Ini dia tilawah dari Nenek Salman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari ujung berung. Inspirasi sore, inspirasi Quran Makomat. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 43 dan 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junubah.

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان

0: Alam taro ila ladina utu nasibam minal kitab. Utu nasibam minal kitab. Minal kitab yashtarunad dolala. Minal kitab yashtarunad dolala. Tawa yuriduna antadilu. Wayuriduna antadilu sabil. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Salman dari ujung berung, masya Allah, barakallah. Terima kasih Nenek Salman sudah bisa bergabung di sore hari ini bertelawat di surah An-Nisa ayat 43-44. Baik, alhamdulillah, setelah Nenek Salman di sini ada Ibu Fatonah. Ibu Fatonah dari Saguling. Nah, kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Fatonah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fatonah dari Bandung Barat. Usia 33 tahun.

فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.

0: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل صدق الله العظيم. Mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatonah, Nur Fatonah ya, dari Bandung Barat. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Nur Fatonah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini di surah An-Nisa ayat 43-44 ya. Alhamdulillah tilawahnya sudah cukup baik dan semoga istiqomah bertahan terus untuk bertilawah Al-Quran, mengisi hari-harinya dengan tilawah Al-Quran. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, waktu tidak terasa satu jam sudah kita lewati bersama. Terima kasih kepada sahabat MQ semuanya yang sudah bergabung ataupun menyimak di sore hari ini dalam program Inspirasi Quran Makomat. Sahabat MQ, saya Didi Dayat dari Magdis, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Kita tutup dengan tasydik. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya, Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Inspirasi Sore, sahabat MK, segmen Berita Dunia Islam. Alhamdulillah, senang sekali sahabat Syahr Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda di sore hari ini, sahabat MK. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, nikmat iman, nikmat Islam, sahabat MK, sehingga kita bisa menjalankan ibadah dan sunnah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dan di edisi hari Senin ini, sahabat MK, tanggal 6 Mei ya, di hari Rabu, bertepatan juga di tanggal 17 Zulqodah 1447 Hijriah. Dan insya Allah sahabat MK, di sore hari ini kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih maksimal 3 di kesempatan sore hari ini, sahabat MK. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta pilihan beritanya, sahabat MK.

0: Ya, sahabat MQ, insya Allah ya di sore hari ini kami akan juga ditemani oleh sahabat reporter Syifa Khairunisa. Dan bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan pilihan berita dunia Islam, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan beritanya di sore hari ini, sahabat MQ. Dan alhamdulillah sahabat MQ, ya kami telah terhubung bersama reporter Syifa Khairunisa di sore hari ini yang akan membersami kita sahabat MQ. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Syifa?
1: Alhamdulillah kabar sehat sahabat Zaini, bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Syifa. Dan di sore hari ini ya sahabat Syifa, kita akan hadirkan ya 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang bisa Anda pilih sahabat MQ. Untuk di pilihan pertama sahabat MQ, ada Saudi siagakan 22.000 petugas di musim haji tahun ini.
1: Ya sahabat MQ, mempersiapkan musim haji 2026 tahun ini, pemerintah Arab Saudi betul-betul menambah jumlah personil lapangan. Melalui Kementerian Kota Madya dan Perumahan mengumumkan kesiapan penuh operasional layanan musim haji dengan mengerahkan 22.000 personil lapangan, dan juga terkait dengan penyediaan layanan kendaraan sahabat MQ. Sedikitnya ada 3.000 kendaraan yang juga disiapkan untuk memfasilitasi para jamaah yang akan datang dari berbagai penjuru dunia.
0: Ya sahabat MQ, Anda bisa langsung pilih di pilihan nomor 1. Ada Arab Saudi siagakan 22.000 petugas di musim haji tahun ini. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MQ, ada BPJS Kesehatan gandeng MUI perkuat skema gotong royong.
1: Terkait dengan iuran ataupun juga BPJS Kesehatan sahabat MQ, ini salah satu asuransi yang nampaknya menjadi wajib di Indonesia ya sahabat Zaini.
0: Betul,
1: ini sahabat perlu diketahui juga sahabat MQ bahwasannya ada ternyata dari data BPJS Kesehatan mengungkap 50 juta peserta nonaktif yang kemudian menggandeng Majelis Ulama Indonesia untuk memperkuat semangat gotong royong umat terkait dengan kesadaran iuran bagi asuransi kesehatan yang ada di Indonesia tersebut sahabat MQ.
0: Ya sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, ada BPJS Kesehatan gandeng MUI perkuat skema gotong royong. Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MQ, ada delegasi Palestina usulkan museum genosida di Indonesia.
1: Sebuah pertemuan antara delegasi kemanusiaan Palestina bersama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia pada hari Selasa kemarin, ini membahas terkait dengan dukungan kemanusiaan serta mengajukan adanya usulan pembangunan Museum Genosida Palestina di Indonesia. Hal tersebut sahabat MQ demi memperkuat bagaimana menunjukkan kondisi terkini rakyat Palestina yang menghadapi krisis kemanusiaan serta menekankan pentingnya dukungan konkret dengan hadirnya museum tersebut sahabat MQ.
0: Iya, silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, ada delegasi Palestina usulkan museum genosida di Indonesia. Kemudian di pilihan nomor 4 sahabat MQ, ada Kementerian Agama siapkan beasiswa untuk santri di seluruh Indonesia.
1: Bagi Anda sahabat MQ yang memiliki anak dan mondok begitu di pesantren sahabat MQ, kali ini sebuah kabar gembira datang dari Kementerian Agama yang mempersiapkan beasiswa bagi seluruh santri di Indonesia, khususnya di jenjang S1 dan juga S2 sahabat MQ. Di mana jalur strategis melalui program Beasiswa Indonesia Bangkit tersebut nantinya akan melalui skema akselerasi yang masih akan terus dibuka hingga 48 bulan masa studi, ini alias 4 tahun sahabat MQ. Untuk Anda yang tertarik bisa dipilih di pilihan berita nomor tersebut.
0: Ya, silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4. Ada Kementerian Agama, siapkan beasiswa untuk santri di seluruh Indonesia. Kemudian di pilihan nomor 5, sahabat MQ, ada Wakil Ketua MUI, dorong perketat batas interaksi santri dan pengasuh.
1: Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, sahabat MQ, mendorong adanya pengetatan interaksi, khususnya bagi santriwati bersama dengan para pengasuh mereka, atau dalam hal ini Kiai, sahabat MQ. Disampaikan hal tersebut, ini menyampaikan keprihatinan atas adanya peristiwa yang terjadi di salah satu pondok pesantren yang masih terus menjadi sorotan, sahabat Zaini.
0: Silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5. Ada Wakil Ketua MUI, dorong perketat batas interaksi santri dan pengasuh. Kemudian di pilihan nomor 6, sahabat MQ, menuju wajib halal Oktober 2026, BPJPH undang 18 lembaga halal dari luar negeri.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, sahabat MQ, mengundang ada sedikitnya 18 lembaga halal luar negeri, khususnya dari Cina, sebagai upaya memperkuat kerjasama produk halal antar kedua negara. Diketahui pangsa pasar Indonesia ini menjadi salah satu target utama dari barang-barang asal Cina, khususnya dari produk makanan, sahabat MQ, yang mulai memasuki pasar Indonesia.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, sahabat MQ, menuju wajib halal Oktober 2026, BPJPH undang 18 lembaga halal luar negeri. Silakan sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta pilihan berita dunia Islamnya, sahabat MQ. Dan kami akan kembali review ya, sahabat Syifa, keenam pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, sahabat MQ, ada Arab Saudi siagakan 22.000 petugas di musim haji tahun ini.
1: Kemudian di pilihan berita dunia Islam nomor 2, BPJS Kesehatan gandeng MUI perkuat skema gotong royong.
0: Kemudian di pilihan nomor 3, sahabat MQ, ada delegasi Palestina usulkan museum genosida di Indonesia.
1: Di pilihan selanjutnya, dari Kementerian Agama yang siapkan beasiswa untuk santri di seluruh Indonesia, bisa Anda simak di pilihan berita dunia Islam nomor 4.
0: Di pilihan nomor 5, sahabat MQ, ada Wakil Ketua MUI dorong perketat batas interaksi santri dan pengasuh.
1: Dan terakhir, sebagai penutup, menuju wajib halal Oktober 2026, BPJPH undang 18 lembaga halal luar negeri. Silakan bisa disimak pada nomor 6.
0: Iya, langsung sampaikan sahabat MQ, pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan haji wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
0: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk, bukan untuk berdoa tapi untuk menatap layar gadget? Salat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal, waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita yang menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan, pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, Jalan Panasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi 0857-9555-5015. 0857-9555-015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MK.

sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Sore di segmen Berita Dunia Islam. Dan sebelum kami menyapa Anda di sore hari ini yang sudah memilih pilihan Berita Dunia Islamnya sahabat MK, kami akan kembali review ya sahabat Syifa. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak di sore hari ini sahabat MK, kami akan review kembali. Dan untuk di

0: menggandeng MUI untuk perkuat skema gotong royong.
1: Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MQ, delegasi Palestina usulkan museum genosida di Indonesia.
0: Dilanjutkan pilihan berita dunia Islam nomor 4, ada Kementerian Agama yang siapkan beasiswa untuk santri di seluruh Indonesia.
1: Dan di pilihan kelima sahabat MQ, ada Wakil Ketua MUI dorong perketat batas interaksi santri dan pengasuh.
0: Di penutup kali ini ada menuju wajib halal Oktober 2026, BPJPH undang 18 lembaga halal luar negeri. Silakan bisa Anda simak di pilihan berita dunia Islam nomor 6.
1: Ya, langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta pilihan beritanya sahabat MQ. Kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini. Ada Ibu Parilah dari GBA 3 memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Sahabat Deni di Kebon Gendang memilih pilihan beritanya di nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 5. Ada sahabat Lina dari Ranca Ekek memilih pilihan beritanya di nomor 3 saja. Ada sahabat Ibu Anggi Nurpahmi dari Ciwasra menyampaikan pilihan beritanya di nomor 3, nomor 5, dan juga nomor 6. Ibu Dewi di Cimahi memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ada Ibu Pujisari dari Cicadas, ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ada hamba Allah dari Bandung, ini memilih pilihan beritanya di nomor 3 saja. Sahabat Yudi di Padalarang memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, nomor 4, dan juga nomor 5. Ada Ibu Ida di Padalarang memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Umi Zikri dari Cipayem Cianjur memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ibu Juwita dari Cimineraya memilih pilihan beritanya di nomor 1 dan nomor 3. Ada Ibu Empat dari Garut memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Ada sahabat kita Abah Hamid dari Gedung Sate, ini memilih pilihan beritanya di nomor 3 saja. Sahabat Mahadi di Cemenyan, Kabupaten Bandung, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 3 ya. Di sore hari ini, Ibu Siti dari Batu Jajar memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 3, nomor 5, dan juga nomor 6. Bunda Halimah dari Cibuntu, Cipendei memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 3, dan juga 4. Kemudian kami sapa Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup sahabat MQ. Ini untuk polling di pilihan pertama ada 9 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 5 suara, di pilihan nomor 3 ini ada 8 suara, di pilihan nomor 4 ada 3 suara, kemudian di pilihan nomor 5 ada 2 suara, dan di pilihan nomor 6 juga ada 2 suara. Kami sapa Anda di sore hari ini, ada Ibu Ti di Kabupaten Bandung, kemudian ada sahabat Ibu Ois dari Balai Endah, ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, ada sahabat Mahadi di Cemenyan Kabupaten Bandung, juga ada sahabat Sandi di Banjaran, kemudian ada sahabat Ibu Pujasari dari Cicadas, ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, Umi Sally dari Jatinangor, juga ada Ibu Juwita di Cimindiraya, kemudian kami sapa ada sahabat Nisa ya di Cawur Gelis yang bergabung di sore hari ini. Baru saja masuk ini sahabat Syifa. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 3. Sahabat Arman dari Cipanas Puncak melalui SMS MKFM, ini memilih pilihan beritanya di nomor 3, nomor 4, dan juga nomor 5.

0: Dan bagaimana sahabat Syifa, berita yang paling banyak dipilih oleh sahabat MQ ini nomor berapa saja nih sahabat Syifa?
1: Baik sahabat Zaini, untuk pilihan berita dunia Islam yang paling banyak dipilih oleh Anda ada pada pilihan nomor 3, kemudian disusul nomor 1 dan nomor 2 alias 1, 2, dan 3. Ini kembali menjadi pilihan terbanyak sahabat MQ. Insya Allah informasi seputar persiapan Arab Saudi untuk menyambut musim haji tahun ini disambung dengan informasi BPJS Kesehatan yang menggandeng MUI serta delegasi Palestina yang mengusulkan adanya museum genosida di Indonesia. Akan segera kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda.
0: Ya baik sahabat MQ, langsung saja kita simak pilihan berita dunia Islam di edisi hari Rabu, tanggal 6 Mei 2026 yang bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Rabu 18 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, pemerintah Arab Saudi menyiagakan sekitar 22.000 petugas untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026 ini. Penyadur laman himpu, selain petugas, mereka juga menyiapkan sekitar 3.000 kendaraan operasional untuk mempermudah mobilisasi. Langkah itu merupakan bagian dari kesiapan penuh otoritas Saudi dalam melayani jamaah dari berbagai negara. Diketahui petugas akan disebar di berbagai titik strategis untuk memastikan kelancaran ibadah. Selain itu, dukungan logistik juga diperkuat guna mengantisipasi lonjakan jamaah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan selama musim haji berlangsung. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia memperkuat skema gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan. Menyadur dari berbagai sumber, MUI menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran. Kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional atau JKN. MUI juga menyoroti nilai gotong royong sebagai prinsip yang sejalan dengan ajaran Islam. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Selain itu, sosialisasi akan terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman di kalangan masyarakat. Berita terakhir, sahabat MQ, delegasi Palestina mengusulkan adanya pembangunan Museum Genosida Palestina di Indonesia. Menyadur Republika, disebutkan usulan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan Menteri Kebudayaan pada Selasa kemarin. Museum itu diharapkan menjadi sarana edukasi mengenai sejarah dan penderitaan rakyat Palestina yang perlu dukungan. Delegasi juga menyampaikan pentingnya menjaga ingatan kolektif atas peristiwa yang masih terjadi. Pihak Indonesia diketahui telah menerima usulan tersebut sebagai bagian dari kerjasama budaya. Pembahasan lebih lanjut diketahui akan dilakukan terkait realisasi rencana tersebut. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Rabu 18 Zulqa'dah 1447 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: KFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat ke-114 yang artinya, "Dirikanlah salat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah." Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kekhusyuan.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call.

0: Di penghujung kebersamaan sore hari ini sahabat MK, kita juga akan lengkapi terkait kabar BPJS Kesehatan gandeng MUI perkuat skema gotong royong ya sahabat Syifa. BPJS Kesehatan sahabat MK menegaskan pentingnya kolaborasi dengan Majelis Ulama atau MUI dan juga tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kolektif dalam membayar iuran.
1: Hal tersebut sahabat MK disampaikan oleh Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto yang menyoroti masih tingginya jumlah peserta nonaktif sebagai tantangan utama keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Sebagai informasi sahabat MK dari sumber yang lain ini menunjukkan ternyata kalau BPJS Kesehatan peserta nonaktif ini bisa mencapai angka 50 juta peserta. Ini yang kemudian disoroti agar bisa terus berlanjut programnya sahabat MK, maka pendampingan oleh Majelis Ulama Indonesia juga organisasi lainnya ini harapannya bisa terus mendorong masyarakat agar lebih peka terkait konsep gotong royong dalam BPJS Kesehatan sahabat Zaini.
0: Sahabat MK dijelaskan juga sebagai badan penyelenggaraan jaminan sosial atau BPJS Kesehatan saat ini telah mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia, dan disampaikan juga sahabat MK cakupan hari ini yang disampaikan sudah di atas 98%. Namun peserta aktifnya ini yang menjadi problem ya sahabat Syifa.
1: Iya, ada 50 juta peserta tadi sahabat MK yang berstatus nonaktif, dan kondisi tersebut bisa berdampak langsung pada keseimbangan keuangan lembaga. Yang mana kalau kita lihat konsekuensinya sahabat MK, keseimbangan keuangan menjadi tidak stabil karena banyaknya peserta yang tidak ikut berkontribusi bergotong royong dalam memberikan iuran. Antara pengeluaran dan pemasukan ini tentu akan menjadi selisih yang semakin besar jika tidak diiringi dengan tanggung jawab bersama. Dan oleh sebab itu ditegaskan pula bahwa BPJS Kesehatan bukanlah lembaga yang berorientasi pada keuntungan, melainkan pada keberlanjutan sistem. Oleh sebab itu, BPJS bukanlah lembaga yang mencari untung sahabat MK, tapi paling tidak harus sehat atau seimbang antara pengeluaran dan juga pemasukan. Maka konsep gotong royong ini perlu untuk terus ditingkatkan.
0: Diungkapkan juga sahabat MK bahwa setiap bulan BPJS Kesehatan berpotensi mengalami defisit yang signifikan. Bisa kita bayangkan ya sahabat Cipa dan sahabat MK, dari setiap bulan hampir defisit selisihnya bisa mencapai sekitar, kalau dirupiahkan ini 2 triliun. Dalam setahun bisa mendekati 48 triliun ya sahabat Cipa.
1: Ya, dana tersebut ini tentunya digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat. Karena kalau kita lihat kondisi di lapangan, masyarakat yang memiliki BPJS tentu tidak perlu membayar ketika berobat, apalagi di fasilitas kesehatan yang memang sudah terafiliasi sahabat MK. Padahal iuran paling kecil untuk iuran BPJS Kesehatan ini disampaikan sekitar Rp42.000. Sementara kalau melihat biaya pengobatan bisa jadi jauh lebih besar. Maka konsep iuran BPJS Kesehatan ini menjadi sebuah dorongan nyata bahwa sistem BPJS Kesehatan mengedepankan prinsip gotong royong. Rumusnya adalah ketika yang sehat ini membantu yang sakit sahabat Zaini, sehingga yang mampu membantu yang tidak mampu ini juga bisa menyeimbangkan bagaimana program BPJS Kesehatan yang perlu dijaga bersama.
0: Dan untuk itu sahabat MK, BPJS Kesehatan menggandeng MUI serta para ulama dan tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan ya pentingnya kepatuhan membayar iuran. Disampaikan juga sahabat MK, menurutnya ini berharap ada kesadaran kolektif, kesadaran berjamaah yang sehat tetap bayar iuran untuk mengcover ya yang sakit, karena yang sakit ini rata-rata didominasi kelompok menengah ke bawah.
1: Bahkan disinggung juga sahabat MK terkait peran strategis para ulama dalam membangun kesadaran masyarakat, di mana kalau kita lihat dari kisah Sirah begitu sahabat Zaini ini, Nabi Muhammad SAW juga menyelesaikan konflik peletakan Hajar Aswad sebagai simbol pentingnya kebersamaan, ada gotong royong di situ. Maka inilah juga yang kemudian menjadi dorongan BPJS Kesehatan bisa menggandeng para ulama yang merupakan tempat masyarakat bertanya ketika menghadapi persoalan. Sebab itu diajak juga peran serta dari semua pihak bahwasannya bisa mendorong rasa memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan sistem BPJS Kesehatan yang kalau tadi disebutkan setiap bulan senantiasa minus begitu ya sahabat Zaini.
0: Iya, dari sisi pembiayaan sahabat MK, Ketua BPJS juga menyampaikan ini pemerintah pusat telah memberikan kontribusi sebesar melalui skema penerimaan bantuan iuran PBI ya sahabat Siva. Ini hampir 9,8 sekian juta iuran yang dibayarkan oleh pemerintah sahabat MK. Dan selain itu, pemerintah juga dan juga pemerintah daerah juga turut berkontribusi melalui berbagai program bantuan sesuai kemampuan masing-masing dari setiap wilayah sahabat MK. Namun ini yang menjadi problem sisanya ya sahabat Siva adalah tugas kita bersama, terutama peserta mandiri yang tidak aktif agar kembali bergabung dan aktif dalam program BPJS Kesehatan.
1: Ya, dan ini menjadi penyadaran kembali ya sahabat Zaini. Sahabat Zaini punya BPJS Kesehatan kan?
0: Alhamdulillah ya? Punya ya sahabat Siva.
1: Alhamdulillah ya. Nah itulah kemudian sahabat MK ini menjadi sebuah wujud rasa syukur ketika program gotong royong kembali dikuatkan. Sebagaimana yang tadi disampaikan, ketika yang sehat membantu yang sakit, ini menjadi rasa syukur juga dengan bersedekah begitu ya sahabat Zaini.
0: Betul sahabat Siva, dan mudah-mudahan sahabat MK dengan adanya kita membantu yang sakit, kesehatan kita ditambah ya sahabat Siva oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tadi sahabat MK kabar di sore hari ini, kabar terakhir di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya di sore hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat Syar Zaini Fauzi
1: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah ala ni'matil iman, ala ni'matil ukhuwah, ala ni'mati kulli hal. Ya Allah, segala puji bagimu yang memberikan semua nikmat yang tiada bertepi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha tahu segala isi hati. Kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak ada daya kami menjauhi dosa kecuali dengan penjagaan-Mu. Tidak mungkin kami melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan-Mu. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, berikut ini ada nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mewasiatkan, ini hadisnya hasan, ada beberapa jalur, tetapi yang kita bahas kali ini adalah tentang wasiat kepada Fatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, kepada Fatimah, ma apa yamna'uki, yang menghalangimu, an bahwa tasma'i, untuk mendengar, ma'usiki bih, yang aku wasiatkan kepadamu agar engkau mengucapkan idza asbahti, pada waktu ketika pagi, wa idza amsayti, ketika masuk petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi ini dahsyat sekali. Ini kalau kita bisa memahami, ini wasiat Rasulullah SAW. Kalau ada yang nanya, kenapa setiap bicara Rasulullah selain benar, sangat bagus, berbobot, dan menggugah serta mengubah. Kenapa masalah apapun yang dihadapi Rasulullah ujungnya baik? Jawabannya adalah karena setiap urusan sekecil apapun ditolong oleh Allah. Seperti yang sering kita bahas, bahwa berat ringannya hidup ini bukan masalahnya berat. Berat ringan yang menghadapi hidup ini tergantung Allah menolong atau tidak. Kalau Allah tolong, tidak ada yang berat. Kalau Allah tidak menolong, yang remeh saja berat. Jadi jangan takut menghadapi masalah apapun, karena semua masalah yang ada di alam semesta ini seluruhnya ada dalam pengetahuan Allah. Seluruh masalah ada dalam kekuasaan Allah. Beres tidak beres tergantung Allah yang menghendaki. Ini serius hadirin ya. Nah, kita sering memikirkan masalah terus. Maaf ya, udah bodoh, banyak mikir, pasti stres. Ilmu kita kan dikit sekali. Tapi kita mencoba memikirkan nanti, besok. Bukan tidak boleh mikir, ya enggak? Tapi kalau tidak terkait kepada Allah, pasti stres. Karena kita tidak tahu apa yang pasti terjadi. Sedang Allah tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Emangnya ada di alam semesta ini makhluk yang bukan ciptaan Allah? Emang ada di alam semesta ini makhluk yang tidak diurus oleh Allah? Tidak ada, semuanya. Masalah kita yang lalu Allah tahu, yang sekarang tahu, yang akan datang tahu. Keperluan kita yang dulu tahu, sekarang Allah Maha tahu, yang akan datang Allah Maha tahu. Kalau gitu kita ngapain? Ya kita mah patuhi saja apa yang Allah perintahkan. Doa yang banyak, kata Jalaluddin Rumi, tiadalah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa. Jadi doa itu kuat karena doa itu oleh Allah ditakdirkan bisa mengubah takdir. Penguasa takdir Allah. Yang nyuruh doa Allah. Hadiah bagi yang berdoa, la yarudu qada ila doa. Jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan doa sebaik-baiknya, mendampingi ikhtiar. Baik. Jadi ya hayyu, ya itu wahai, pengagungan ya. Ya hayyu, al-hayyu ini asma Allah. Allah yang maha hidup, tidak ada awal, tidak ada akhir. Setiap yang ada awal dan akhir pasti bukan Allah, bukan Tuhan semesta alam. Apakah tubuh kita ini jadi dengan sendirinya? Ada yang menciptakan, ada yang mendesain, ada yang menciptakan, ada yang ngurus setiap saat. Oh, kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Tidak bisa al-hayyu ini. Kalau ada awal ada akhir pasti bukan Tuhan.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulqa'dah.

Qa'dah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab. Dhu berarti pemilik sesuatu, dan Al-Qa'dah yang bermakna tempat duduk. Saat dua kata itu disambungkan menjadi Zulqa'dah, maknanya menjadi orang yang duduk atau orang yang memiliki tempat duduk. Bangsa Arab pada bulan ini lebih banyak duduk-duduk di rumah mereka, tidak mengikuti peperangan, karena Zulqa'dah sendiri merupakan salah satu dari empat bulan haram. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satu bulan lagi adalah Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 dalam penanggalan Hijriah, antara bulan Syawal dan Zulhijjah dengan jumlah 30 hari. Setelah umat Islam diampuni dosa-dosanya dengan saling bersilaturahim dan peningkatan ibadah, mereka kembali diuji ketaatannya untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, karena menjauhkan diri dari kemungkaran lebih sulit bobotnya daripada melaksanakan kebajikan. Umat Islam pun diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam penyempurnaan rukun Islam kelima, yaitu haji, dari segi materi, rohani, maupun jasmani. Salah satu peristiwa penting di bulan Zulqa'dah adalah perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Sebuah perjanjian yang sempat membuat sahabat-sahabatnya gelisah dengan segala kelonggaran yang tampak kasat mata. Namun turunlah wahyu kemenangan dalam perjalanan kembali dari Hudaibiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Al-Quran Surat Al-Fath, ayat pertama. Terlanggarlah perjanjian ini oleh kaum kafir Quraisy. Lalu Allah antarkan kaum muslimin menuju kemenangan dalam Fathul Mekah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-83 Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang, 36 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wailul lil mutaffifin.
3: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
2: Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun,
3: yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan.
2: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun,
3: dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.

0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar.
1: Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin.
0: Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijin.
0: Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
1: Alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma

0: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam iliyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyun.
0: Dan tahukah engkau apakah iliyin itu?
1: Kitabum marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhu al-muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Alal ara'iki yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna min rahiqin makhtum.
0: Mereka diberi minum dari khamr murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel.
1: Khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Laknya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnim.
0: Dan campurannya dari tasnim.
1: Aynan yashrabu bihal muqarrabun.
0: Yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
0: Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: وَإِذَا

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman, yang menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
2: Surat ke-84 Al-Insiqaq, terbelah, 25 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.
1: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ.
0: Dan apabila bumi diratakan.
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ.
0: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong.
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
0: Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.
1: Ya.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Bala, uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wal-layli wa ma wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Wal-qamari idza ittasaq.
0: Demi bulan apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan 'an tabaq.
0: Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: Balil ladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Surat ke-85, Al-Buruj, Gugusan Bintang, 22 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Was-samaa'i dzaatil buruj.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
2: Wal-yaumil maw'ud.
0: Dan demi hari yang dijanjikan.
2: Wa syahidin wa mashhud.
0: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
2: Utila ashabul ukhdud.
0: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
2: An-nari dzatil waqud.
0: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
2: Idhum 'alaiha qu'ud.
0: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
2: Wa hum 'ala ma yas'aluna bil mu'minina shuhud.
0: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batsha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
1: A'alul lima
0: yurid. Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga. Lauh Mahfuz.
2: Surat ke-86 At-Tariq, yang datang di malam hari. 17 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i wat-tariq.
0: Demi langit dan yang datang pada malam hari.
1: Wa ma adraka mat-tariq.
0: Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
1: An-najmu tsaqib.
0: Yaitu bintang yang bersinar tajam.
1: In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz.
0: Setiap orang pasti ada penjaganya.
1: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
0: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
1: Khuliqa min ma'in dafiq.
0: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
1: Yakhruju min bayni shulbi wat-tara'ib.
0: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
1: Innahu 'ala raj'ihi laqadir.
0: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
1: Yauma tublas sarair.
0: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
1: Fama lahu min quwwatin wala nasir.
0: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
1: Was-samaa'i dzaatir raj'.
0: Demi langit yang mengandung hujan.
1: Wal-ardhi dzaatis shad'.
0: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
1: innahu laqaulun fasl.
0: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil.
1: وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan.
1: إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا.
0: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat.
1: وَأَكِيدُ كَيْدًا.
0: Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
1: فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.
0: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
2: Surat ke-87 Al-A'la, yang paling tinggi, 19 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subbihisma rabbikal a'la.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.
1: Alladzi khalaqa fasawwa.
0: Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya.
1: Walladzi qaddara fahada.
0: Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
1: Walladzi akhrajal mar'a.
0: Dan yang menumbuhkan rerumputan.
1: Faja'alahu ghusaan ahwa.
0: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
1: Sanuqri'uka fala tansa.
0: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa.

kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.

0: kebahagiaan dunia dan akhirat.
1: Fadzakir in nafa'atiz dzikra.
0: Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat.
1: Sayadzakkaru man yakhsha.
0: Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran.
1: Wa yatajannabuhal ashqa.
0: Dan orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya.
1: Alladzi yaslan naral kubra.
0: Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
1: Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
0: Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup.
1: Qad aflaha man tazakka.
0: Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman.
1: Wa dzakara isma rabbihi fa shalla.
0: Dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat.
1: Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya.
0: Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
1: Wal akhiratu khairun wa abqa.
0: Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
1: Inna hadza la fis suhufil ula.
0: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu.
1: Suhuf Ibrahim wa Musa.
0: Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
2: Surat ke-97 Al-Qadr, kemuliaan, 5 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar.
1: Wa ma adraka ma lailatul qadr.
0: Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
1: Lailatul Qadri khairum min alf syahr.
0: Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.

0: Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
1: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.
2: Sadaqallahul azim.
3: FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
4: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Eriki Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti, oh, menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari Jalan Geger Kilang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua. Sahabat MK, saya atas nama Kasni dari Pondok Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Alhamdulillah, sahabat MK, kita kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811224 1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini di Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 66 sampai 67.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Amin. Wajaa ahlul Madinah yastabsyirun. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah, sahabat kita lah tadi tilawah kita di malam hari ini di Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 66 sampai 67. Sahabat MK, sebelum kita lanjutkan, sahabat MK yang telah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.
4: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, hari ini kita akan kembali lanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 66-67. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak sahabat MK yang telah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini di sesi yang pertama. Ada Nenek Hansa dari Lembang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Hansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadzaina ilaihi dzalikal amra anna dabiraha ula haulai maqtu'um musbihin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Nenek Hansan dari Lembang yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 66-67. Sahabat MK, di sini ada sedikit perbaikan untuk Nenek Hansa. Ada di kata musbihin di penghujung ayat 66 tadi, musbihin ada sod di sana, sofisu, jadi tidak mus tapi mus. Nah, di sini penempatan atau penempatan posisi makhrajnya saat pengucapannya itu untuk huruf sod sendiri berada di ujung lidah, ditempelkan pada dinding gigi seri bawah, sofisu. Sementara untuk tadi ya, Nenek Hansa menggunakan huruf ta, mus, mus, seolah-olah huruf ta di sana, padahal yang tepat ada mus, so, si, si, mato, mako, tu'un, mus, bihin, bukan mus, tapi mus, so, si, su. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Nenek Hansa dari Lembang yang telah menyampaikan tawanya bersama kami pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa limpahkan istiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Di sini ada Eyang Alin dari Cirebon, Cimareme.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Nadim. Ditunggu koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Eyang Alin dari Cimareme yang menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 66 sampai 67. Sahabat MK, di sini ada sedikit koreksi untuk Eyang Alin ya. Perbaikan khusus di kata zalikal amro. Nah, amro jangan dipentulkan huruf mimnya saat sukun. Tapi am Zalikal amru anna dabiru haula. Tadi yang Alin bacanya wa qadayna ilaihi zalikal amru seolah-olah ada pentulan sedikit, meskipun hanya sedikit, tapi itu tidak ada pentulan ya, karena di sini bukan huruf qalqalah huruf mim. Jadi zalikal amro anna, amro anna, seperti itu. Kemudian dabiroha ula'i maqtu'na. Di sini ada maqtu'um a'in, perlu diperbaiki huruf a'in ya. Tidak seperti huruf alif maqtu'um, tapi maqtu'um a'in. Letak makhrajnya berada di tenggorokan, wasatul halqi, tengah-tengah tenggorokan ya. Maqtu'un musbihin, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada yang Alin dari Cimareme yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Quran surah Al-Hijr ayat 66-67. Semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya, Daraihan Ramadayan dari Ujung Berung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Perkenalkan, nama saya Raihan dari Ujung Barung, Kota Bandung. Kami akan membaca surat Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ilaihi zalika amara anna dabira haula imaktu un musbihin wa jaa ahlul madinati yastabsirun sadaqallahul adim. Mohon pencerahannya dan dikoreksinya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Rehan Rahmadian yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 66-67. Alhamdulillah, di sini Raihan kita perlu perbaikan ya bersama-sama. Ada di kata panjang pendeknya, terutama mat-matnya, setiap mat itu perlu pemanjangan. Itu ada beberapa mat tadi. Kemudian yang sangat jelas tadi ada di kata zalikal amro. Nah, tadi zalika amro. Nah, yang benar zalikal. Nah, alif lam di sana, jadi dia sukun. Zalikal amro anna. Kemudian dabiroha ulai maqtu'um musbihin. Ha panjang, kemudian ula juga sama. Kemudian ada di ayat selanjutnya, ayat 667, waja'a ahlul, waja'anya di sini ada dua. Tadi Raihan membacanya dengan waja'a, hamzahnya dipanjangin. Nah, di sini tidak ada pemanjangan, tidak ada mad di sana, namun dua kata ya, dua hamzah di sana, ada alif juga, ada alif di sana bergandengan. Waja'a, nah a'ah bukan waja'a ahlul, tapi Wajaa ahlul seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Rehan Ramadian yang dari ujung berung yang telah menyampaikan doanya bersama kami di Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 66 sampai 67. Semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Qur'an, mentadabburi dan mengamalkannya. Baik, sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Di sini ada Bapak Edi Setiawan dari Cimahi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Edi Setiawan, usia 67 tahun, alamat di Citeureup Cimahi. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ana ila dzalika amru annaja biroha ula imaktun anna dabiroha ulai maktum musbihin. Wajah lul madinati yastabsirun. Sodaqoh lakloni mohon kawisianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bapak Edi Setiawan. Masya Allah, di usia beliau yang 67 tahun. Ya, sabenki. Dari Cimahi yang telah menyampaikan lawannya bersama kami. Di sini sedikit perbaikan ada dikata mako tu'un. Nah, mako di sana ada huruf qaf. Jadi dia kol-kola ya. Pertama ada di huruf kol-kola dulu dikoreksi saat dia sukun, huruf-huruf kol-kola ini, salah satunya huruf qaf, la haula imako tu mako qaf. Kemudian ada di kata selanjutnya di ayat ke-67, di sana ada di ujung ayat yastabshirun, bukan yastabshirun tapi yang lebih cepatnya yas tabshirun tab. Kenapa? Di sana huruf ba sukun. Huruf ba merupakan salah satu dari huruf qalqalah, jadi saat mengucapkannya dipentulkan saat sukun ya huruf ba-nya. Yas tabshirun, bukan yas tab. Nah, tidak bisa tab tapi tab. Nah, seperti itu. Itu pertama di huruf qalqalahnya. Kemudian ada di huruf selanjutnya, ada di huruf ain. Maqtu'un um, a'i'u. Nah, huruf a'in ini merupakan huruf yang keluar dari wasatul halq atau tengah-tengah tenggorokan bersama dengan huruf ha. Nah, satu makhraj ini dengan huruf ha. Oleh karena itu saat bertemu ha dan a'in perlu perbaikan. Musbihin hin ha hi hu. Maqtu'un a'un a'i a'un. Nah, kedua huruf ini perlu diperbaiki khusus di makhrajul huruf atau tempat keluarnya huruf tersebut. Nah, tempat keluarnya huruf ini merupakan huruf yang berada di tengah-tengah tenggorokan. Kedua huruf ini perlu diperbaiki karena tadi pengucapannya kurang tepat di huruf a'in dan huruf ha-nya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Bapak Edi. Masya Allah, di usia 67 tahun beliau masih semangat ya mengikuti program Maghrib Mengaji ini. Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan di usia beliau yang 67 ini, kesehatan, kemudian Allah istiqomahkan selalu membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Baik sahabat MK, kita cukup sampai di sini karena berkaitan dengan sesi pertama. Insyaallah kita akan lanjut lagi di sesi kedua setelah beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
7: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.
0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Alhamdulillah sahabat MK, pada kesempatan kali ini kita nampaknya cukup berada di sesi yang pertama saja ya, berkaitan dengan waktu. Kita sudah mendekati waktu sholat isya. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada seluruh peserta yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di malam hari ini. Ada Nenek Hansa dari Lembang, Yang Alin dari Cimareme, kemudian Rehan Ramadian dari Ujung Berung, kemudian Bapak Edi 67 tahun dari Cimahi. Alhamdulillah, saya yakin sahabat MK di sini masih banyak peserta yang ngantri. Namun berkaitan dengan waktu sehingga kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelumnya sahabat MK perlu kita ketahui bahwa tidak perlu malu, tidak perlu segan untuk sama-sama selalu dalam berinteraksi bersama Al-Quran melalui MKFM ini, khususnya di Maghrib Mengaji. Karena insya Allah baik yang terbata-bata maupun yang sudah lancar semuanya mendapatkan pahala. Adapun yang terbata-bata mendapatkan dua kali lipat kebaikan. Pertama, pahala kebaikan saat membacanya. Kemudian pahala kesabaran dalam membacanya karena terbata-batanya. Alhamdulillah, sahabat MK perlu kita ketahui bahwa seseorang yang membaca Al-Quran perlu membacanya dengan baik dan benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jazari, wal akhdhu bitajwidi hatmul lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita sebagai orang Islam, wal akhdhu bitajwidi, mengeluarkan ayat-ayat, huruf-huruf dari bibir kita, mulut kita dengan menggunakan tajwid. Wal akhdhu bitajwidi hatmul lazimu. Malam barang siapa yujawidil Qur'an atimu yang tidak menggunakan tajwid saat membacanya, dalam artian dia asal-asalan dalam membaca Al-Quran ya, fahuwa atimu, maka dia berdosa. Oleh karena itu sama-sama kita saling memperbaiki, saling belajar, saling mengingatkan satu sama lain. Mudah-mudahan dengan Al-Quran ini, bacaan Al-Quran kita ini mendapatkan syafaat di yaumul akhir insyaAllah. Alhamdulillah, demikian sahabat MK bersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MK yang sudah menyimak serta berinteraksi bersama kami. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahmi kembali di program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Saya atas nama Kasni dari Pondok Quran, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
8: Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MKFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45, Adz-Dzasiyah, yang berlutut, 37 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya?
1: Wailul likulli affakin asim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka Jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

ini, Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah, pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: يَشَاءُونَ.
1: Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka berolok-olokan.

0: يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
0: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
2: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.

kami ya Allah. Bimbing agar apapun yang kami lakukan hanya perbuatan yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ada satu amalan yang dahsyat sekali. Kalau kita mengamalkannya, ini benar-benar bisa menguatkan iman dan mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir ini zikir yang sudah kita kenal, sering kita ucapkan, tapi belum tentu kita memahami kekuatan maknanya. Padahal zikir ini luar biasanya disebut perbendaharaan surga atau kanzun min kunuzil jannah, harta simpanan surga. Artinya ini memiliki kedahsyatan kalau kita membacanya dengan pemahaman yang benar dan keyakinan yang benar. Kita sudah hafal la haula wala quwwata illa billah. Azan Allahu akbar Allahu akbar, jawabannya takbir. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya sama. Tapi ketika hayya 'alan shalah, apa yang kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk bisa sholat kecuali ditolong Allah. Hayya 'alal falah. Ayo kita raih kemenangan. Apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemenangan tanpa dari Allah. Ini luar biasa. Banyak ulasan dari para ulama, tapi secara sederhana disimpulkan dengan mengucap la haula wala quwwata illa billah. Itu yang pertama, pengakuan kita ini tidak bisa apa-apa. Tidak punya kemampuan menghindari dosa, menghindari maksiat, menghindari keburukan kecuali dijaga oleh Allah. La haula wala quwwata, tidak mungkin kita berbuat baik sekecil apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita tidak tergelincir itu karena Allah menjaga, kita bisa berbuat taat karena Allah nolong. Jadi luar biasa sekali, setiap keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu alallah, bismillah, dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah. Dikatakan kepada orang yang berdoa itu hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Setan juga sampai bingung, bagaimana kita mencelakakan, menipu, menyesatkan orang yang ditunjuki oleh Allah, dicukupi dan dilindungi. Kita sering doa itu, tapi belum tentu pakai keyakinan, baru pakai lisan. Bagaimana sekarang kita belajar membaca la haula wala quwata illa billah ini supaya punya kekuatan. Karena dalam la haula wala quwata illa billah ini adalah ketauhidan. Di sana ada tauhid rububiyah, bahwa semua kekuatan, segala kemampuan perubahan kita, berubah apapun itu hanya bisa terjadi dengan kekuatan Allah. Pergerakan apapun kita, mau ingat, mau bunyi, mau bergerak, itu hanya terjadi dengan
biiznillah. Ini jarang kita menyadari ini. Lalu tauhid uluhiyahnya apa? Kita meyakini bahwa tadi semuanya dalam kekuasaan Allah, yang bisa nolong juga hanya Allah, sehingga membuat kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita rasakan kalau kita membaca la haula wala quwata dengan benar? Kita akan lebih terpelihara dari kesombongan, dari ujub dan takabur. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan prestasi apapun kecuali pasti dengan pertolongan Allah. Tidak ada ujub. Kita bisa mikir pasti pertolongan Allah. Kita bisa sedekah, uangnya Allah yang menyediakan, ilmunya Allah yang memberikan. Kita tidak kikir, itu pun pertolongan Allah. Karena kalau Allah tidak nolong pasti pelit. Jadi tidak ada tempat bagi yang membaca la haula wala quwata illa billah untuk jadi ujub. Prestasi apapun yang kita miliki itu pasti dari Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MQ, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
5: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
4: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
5: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
4: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
5: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
4: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
5: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
6: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umroh. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau beri ilmu yang manfaat. Engkau bersihkan hati kami. Engkau jadikan hidup yang terpelihara. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan yang terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Wahai yang Maha Menatap, kabulkan doa kami. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, selain kita sibuk beramal, kita juga harus mewaspadai apa yang bisa menghilangkan amal-amal kita. Jangan sampai fokus kita menambah amal tanpa kita sadari ternyata kita juga punya perbuatan yang merusak amal-amal kita. Mungkin sudah mendengar tentang mujahid yang ketika dihisab, dia yakin sekali jadi syuhada. Tapi sesudah dihisab di akhirat, Allah perlihatkan ternyata dia termasuk orang yang mencari kedudukan di sisi makhluk dengan amal-amalnya. Kata dusta kamu, kamu ingin disebut pemberani, dan demikianlah orang-orang menyebutmu. Dan akhirnya diseret ke neraka dalam keadaan tertelungkup. Bayangkan, tidak kurang kepeduliannya ke agama, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang pengorbanannya sampai mati, tidak kurang pengakuannya. Dia masih mengaku lillahi ta'ala, tapi sirna di sisi Allah karena syirik. Mari kita bahas sekarang beberapa syirik di zaman modern ini. Ada syirkul akbar, insyaallah kita enggak. Itu kalau syirik yang besar itu menghilangkan keislaman kita. Kalau syirkul asghar, menghilangkan pahala dari yang disirikinya itu. Berikut ini ada beberapa syirik yang paling sering ada di sekitar kita. Inna syirka la zulmun azim. Satu syirik yang sering sekali kita lakukan adalah riya. Senang menampakkan ibadah demi penilaian orang. Jadi kita melakukan ibadah, tapi niat kita adalah ingin agar orang lain tahu, menghargai, memuji. Dan ini menjadi niat kita. Jadi hati-hati yang suka pamer amal. Kita juga bisa memperlihatkan amal dengan niat dakwah, niat mengajari orang, niat memotivasi. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat. Bagaimana kita bisa tahu amalan kalau tidak diperlihatkan? Yang paling sunnah ditampakkan adalah yang ibadah fardu. Tapi kalau ibadah sunnah, kita boleh menyembunyikannya sebagian besar. Latihannya, mari kita belajar menyembunyikan amal, terutama yang sunnah-sunnah. Seperti kita menyembunyikan aib. Ada yang kita tampakkan dengan niat memberi contoh, mengajari, memotivasi, tapi banyaknya kita sembunyikan. Hati-hati yang punya medsos, yang selalu gatel aja baca Quran, lalu difoto Al-Quran. Ya Allah, hanya dengan pertolongan-Mu saya sudah 10 juz posting saja. Apa ini? Kalau ada orang memposting ibadahnya, kita jangan menilai riya. Kita tidak tahu.
Itu urusan beliau dengan Allah. Urusan kita husnuzon, berbaik sangka. Ya, tapi kalau kita sendiri periksa, mau apa nih saya pamer? Mau apa? Yang kedua, sum'ah. Ya, ini temannya riya. Kalau riya menampakkan, kalau sum'ah menceritakan, memperdengarkan. Alhamdulillah ya, pada waktu saya umroh kelima kali, kenapa lima kali? Kan itu ingin agar orang lain tahu kita sudah umroh lima kali. Apakah yakin lima-limanya diterima oleh Allah? Jangan-jangan lima-limanya tidak ada yang diterima. Baru juga habis tawaf. Tawafnya tengah hari. Alhamdulillah, semua pertolongan Allah. Memang nyebutnya pertolongan Allah. Saya barusan tawaf. 3 hari saya di Masjidil Haram, 3 kali 5, 15 kali. Itemnya belum hilang, capeknya belum hilang, tapi ada yang sudah hilang. Kenapa kita harus pamerkan itu, kan? Kadang suka gatel kita pengen cerita. Saya sedang saum Daud, saya sedang ini. Bukan tidak boleh sepenuhnya ya, tapi periksalah hati kita, enggak pernah bohong. Kita tahu bahwa kita tuh nikmat orang lain tahu dan ingin orang lain mengakui kita ini soleh, kita ini orang yang udah bagus ibadahnya. Terus mau apa? Paling orang gitu kan. Itu kan kita bisa sendirian gitu juga ya, di kamar. Saya saum Daud, mudah-mudahan sehat ya. 3, ujub. Kalau ujub, menyekutukan Allah dengan dirinya. Kalau tadi amal, menyekutukan Allah dengan penilaian makhluk. Kalau ujub, saya, ini ide saya. Kalau tidak ada saya, enggak ada nih. Ujub. Kalau saya waktu itu diam aja, enggak mungkin ini kejadian. Waduh. Coba kalau waktu itu saya enggak jadi tahu, udah pasti tersesat dia. Saya, ide saya, pikiran saya, kalau enggak ada saya enggak bisa. Saya. Jadi Allahnya enggak ada. Dialah yang menentukan, dialah yang mengadakan, dialah yang menyebabkan sesuatu bisa dapat hidayah. Itu hati-hati hadirin. Kenapa ujub bahaya? Bahaya sekali. Orang yang ujub akan binasa. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob aqimis saah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian. Ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, sahabat Sier Zaini Pauzi kembali membersami ruang dengar Anda di malam hari ini dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Fikih Ibadah. Di hari Rabu sahabat MK tanggal 6 Mei 2026 juga bertepatan dengan tanggal 18 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Sahabat MK menjelang bulan Zulhijjah yang kurang lebih sahabat MK 12 hari lagi, kita akan kembali diingatkan dengan satu ibadah yang istimewa. Bukan sekedar menjemeli hewan sahabat MK, tetapi menjemeli ego kita, menguatkan ketakwaan dan meneladani keikhlasannya seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Insyaallah di malam hari ini sahabat MK kita kembali di kajian segmen fikih ibadah ya sahabat MK. Tema di malam hari ini yaitu tentang fikih ibadah sahabat MK bersama guru kita, narasumber kita yaitu Ustaz Muhammad Ramdan. Dan di malam hari ini pun sahabat MK alhamdulillah guru kita sudah hadir langsung di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar.
0: Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan Ustaz.
1: Amin.
0: Dilancarkan semua aktivitas-aktivitasnya. Dan Masya Allah Ustaz ya, tidak terasa kurang lebih 20 harian lagi nih Ustaz, kita akan menghadapi atau melakukan ibadah yang istimewa tadi Ustaz ya, yaitu tentang berkurban Ustaz. Nah ini di awal Ustaz sebagai pembuka, nah ini keutamaan berkurban mungkin Ustaz, ataupun fadilah berkurban Ustaz di awal sebagai pembuka, boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini Ustaz.
1: Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa salli wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Sahabat MK, pendengar dimanapun berada, di pendengar MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, yang alhamdulillah malam hari ini berjumpa kembali ya, di kajian malam ya.
0: Iya, inspirasi malam.
1: Inspirasi malam. Oh, udah malam ini. Kayaknya berubah. Alhamdulillah dengan izin Allah bertemu lagi dengan penyiar yang luar biasa ini.
0: Insyaallah.
1: Saya ini sangat setia sekali dan suaranya sangat khas ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan izin Allah kita bisa bertemu, mudah-mudahan di pertemuan ini membawa berkah, membawa manfaat, dan juga ada hal-hal yang bisa kita diskusikan, kita musyawarahkan, dan harapan besarnya tentunya Allah menganugerahkan tercatat malam hari ini, walaupun di ba'da isya sebelum istirahat kita sama-sama belajar, tercatat sebagai thalabul ilmi, karena nilai orang yang belajar itu ternyata manfaat dan juga pahalanya besar. Makanya kalau lagi malas, wah itu tantangan sekali itu. Yeah. Kan ngaji itu malas ya. Beda dengan nonton Persib. Tentunya karena berat, makanya pahala orang yang ngaji, pahala orang yang belajar itu tentunya menjadi luar biasa karena berat gitu. Kalau saja ngaji terus inspirasi malam seperti ini gampang ya, kayaknya hadiahnya bukan surga tapi kipas angin kayaknya.
0: Itu bakal lebih menarik sepertinya.
1: Karena berat makanya hadiah orang yang majelis-majelis ilmu itu adalah taman surga.
0: Masya Allah.
1: Karena berat kan orang lebih nyari hiburan, healing atau apalagi ya istilahnya sekarang.
0: Healing pun Ustaz, kadang-kadang sudahnya malah pusing.
1: Karena habis.
0: Iya.
1: Ya tentunya mudah-mudahan kita tetap ada dalam ridho Allah. Kegiatan yang kita lakukan seharian penuh hari ini mudah-mudahan tercatat amal ibadah. Yang bekerja mudah-mudahan membawa rezeki yang berlimpah ruah berkah untuk bekal ibadah. Yang mengurus keluarga mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Para guru, para murid, mudah-mudahan murid-muridnya saroleh solihah. Dan kita tentunya mudah-mudahan ikhlas diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari catatan hikmah atau awal pembuka terkait kurban ini sendiri, tadi sudah diceritakan duluan. Pengorbanan Nabi Ibrahim, sebetulnya yang menariknya itu kan adalah kita lebih banyak mendapatkan riwayat bahwa yang akan disembelih itu adalah Ismail.
0: Betul.
1: Jarang sekali membaca riwayat yang akan disembelih itu Ishak. Ternyata ternyata menarik ini. Sebetulnya sih apakah harus dipelajari juga atau tidak gitu? Karena mau itu Ismail atau Ishak kan sebenarnya nggak jadi juga dua-duanya gitu. jadi kalau nanti ada yang mau disembelih itu Ishak misalnya, jangan disalahkan juga, ada riwayatnya kok. Cuman kita lebih banyak yang
0: kita ketahui
1: dan juga kita dengarkan itu adalah dari Ismail. Tapi tentunya harapan besarnya bahwa ibadah kurban ini bukan hanya perdebatan yang akan disembelih itu Ismail atau Ishak, karena ya sama-sama enggak jadi disembelihnya dan juga sudah ya. Tapi tentunya hikmah yang sangat besar, yang sangat berharga, yang cukup Allah anugerahkan kita effort mempelajarinya, yaitu terkait pengorbanan. Jadi kurban itu ya memang pengorbanan. Makanya ada istilah ini, hanya istilah saja ya. Ketika kurban itu kan harus hewannya harus apa, jantan ya. Harus harus pejantan ya. Kenapa? Karena kalau betina jangankan berkurban, mengaku salah aja tidak, kata
0: betul.
1: Istilah aja. Tentunya ada beberapa hal atau catatan syariat yang kenapa hal yang ini boleh, tidak boleh. Kenapa kok kurban itu dari leher enggak dari ini apa namanya?
0: Pundak.
1: Dari pundak misalnya, dipotong dari pundak gitu kan. Misalnya gitu, karena ada beberapa pertanyaan yang makin lama tuh pertanyaan itu makin unik gitu. Misalnya saya bukan hal kurban ya, tentang kiamat di sekolahan ini. Ustaz katanya untuk kiamat itu kan hari Jumat ya. Kita kan beda hari dengan negara lain. Terus negara lain apa hari berikutnya apa sudah lewat?
0: Atau dua hari lagi?
1: Tolong dijawab. Terus juga tentang surga, biasanya ya banyaklah pertanyaan yang itu. Surga itu kan ada pintunya. Ya, pertanyaannya pintu surga itu digeser apa didorong? Ini gimana? Tapi ya seperti itulah. Sebegitu menariknya ilmu sehingga dianggap serius sekali bisa, dianggap sangat ringan sekali juga
0: bisa.
1: Karena tentunya harus membawa ilmu itu harus menjadi rahmatan lil alamin. Jadi ilmu itu harus menjadi rahmat. Kalau dengan ilmu kita kok jadinya marah-marah misalnya, dengan ilmu kita jadinya emosi, dengan ilmu kita jadi keheul kabatur gitu ya, atau ke orang lain kita jadi enggak suka, wah kayaknya harus dilanjutkan lagi ngajinya. Karena ilmu itu harus menjadi rahmatan. Artinya Allah yang anugerahkan dengan ilmu, misalnya yang akan kita bahas tentang kurban, harusnya dengan mempelajari bab fikih kurban ini, Satu tentunya lebih dekat ke Allah, bahwa yang kita miliki itu semuanya titipan, semuanya ketika Allah minta, ketika Allah butuh ya harus diserahkan. Itu kan catatannya. Dan poin yang harus diambil juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa berkurban itu bukan melulu terkait hanya sekedar uang, tapi tentunya adalah ada taqarrub. Makanya kurban itu dari kata-kata qarib, mungkin nanti kesananya, mendekatkan diri. Ketika ada orang yang belum mampu berkurban, jangan dihina juga, misalnya wah kamu mah gak kurban tahun ini gitu. Ternyata dia gak punya makanan sama sekali di rumahnya, atau keluarganya belum ada biaya untuk
0: kurban
1: sekolah gitu ya, walah buat kurban gitu. Nah, bisa jadi makna kurban itu akhirnya bisa kita lebarkan, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membantu orang lain. Adapun momentum kurban ini tentunya juga tidak bisa disia-siakan begitu saja. Insya Allah mungkin seperti itu.
0: Baik Ustaz, dan tadi di awal ini sempat diceritakan juga ya, bahwa kisah dan ini berkurban ini apakah sebenarnya ini wajib atau sunnah ini Ustaz, untuk kurban itu sendiri ini Ustaz?
1: Baik, nah ini pertanyaan menarik kali ini. Karena ketika nanti fenomena yang ada di sekitar kita yang banyak lah ya, dalam artian kita lebih banyak bermadhab Syafi'i, itu kurban itu nanti hukumnya adalah lebih ke sunnah muakkad.
0: Sunnah muakkad.
1: Ya sunnah, tapi sangat dianjurkan. Kalau kita mengikuti salah satu, ada kitab yang di hadapan saya ini, Fiqhul Manhaji ala Madhab Imam Asy-Syafi'i, yang dikarang oleh Dr. Mustafa Khin dan juga Dr. Mustafa Bugho dari Syuriah atau dari Damaskus. Jadi secara umum fikih Syafi'i itu mencatat bahwa kurban itu hanya sunnah muakkad, tapi bisa jadi wajib. Ketika janji atau nadar, pokoknya nama tahun ini mau janjilah mengkurban, nah dan itu jadi wajib itu seperti itu. Kalau madhab Syafi'i, tapi standarnya tetap di sunnah muakkad. Seperti hukum nikah. Nikah itu kan standarnya nikahu sunnati, kan? Kalau bahasa Arab itu kan sunnati tulisannya sin nun ta ya, kan? Sunnati. Itu kalau ada harokatnya, kalau enggak ada harokatnya jadi an nikahu santai.
0: Ya, betul.
1: Makanya orang yang telat nikah kayaknya santai. Kayaknya baca ininya salah deh. Hukum awal nikah kan sunnah, tapi bisa jadi wajib ketika ada seseorang yang tidak bisa lagi menahan birahinya atau tidak bisa menahan nafsunya, sehingga harus dilampiaskan, bisa jadi wajib. Tapi bisa jadi nikah ini pindah jatuh ke haram. Bisa jadi ketika dia ketika akan menikah ini dia sudah tahu tidak akan bisa menafkahi. Mohon maaf, misalnya tidak ada kemaluan atau seperti itulah, ada kasus-kasus tertentu misalnya yang khawatir ada pihak yang dikecewakan, nanti nikahnya juga bisa jadi haram. Tapi tetap hukum awalnya adalah sunnah. Sama kurban juga kurang lebih seperti itu, hukum awalnya sunnah, tapi sunnahnya juga levelnya sudah muakkad. Yang agak menarik yang pernah saya bahas dengan sahabat-sahabat, ternyata di negara lain mah kurban itu hukumnya wajib.
0: Masya Allah. Nah, diwajibin karena apa nih Ustaz?
1: Ya karena beda madhab. Di antaranya adalah di negeri Maroko sana, Maroko di Afrika sana, Allah ternyata menganugerahkan madhab Maliki itu banyak di sana, dan madhab Malik itu berpendapat bahwa kurban itu wajib.
0: Masya Allah. Jadi setiap orang itu harus berwajib kurban ya.
1: Nah, itu yang perlu dipelajari, bahwa makna wajib di madhab Maliki itu berbeda dengan fardu. Ternyata banyak yang masih kita pelajari ya.
0: Betul, Masya Allah.
1: Dan bahkan saking uniknya, saya pernah mendengar salah satu obrolan mahasiswa yang ada di Maroko sana, bahwa karena di sini hukumnya wajib kurban di negeri Maroko itu pada waktu itu, ya sampai sekarang juga masih mazhab Maliki ya. Sehingga pernah terjadi satu tahun itu tidak ada kurban sama sekali. Kurbannya menjadi haram. Coba, itu gimana ceritanya?
0: Dari wajib sampai haram ya?
1: Iya, dari wajib menjadi haram. Ternyata setelah diteliti, wah, kalau di kita misalnya presiden mengumumkan, kan di sana kan mungkin karena kerajaan ya, memerintah Maghribiyah, jadi lebih ke kerajaan lah istilahnya. Kalau nanti sampai diumumkan misalnya presiden kurban tahun ini haram, wah habis demo itu. Di sana diumumkan haram dan damai. Karena semuanya ya nurut sama raja. Gimana? Ternyata kenapa kok sampai diharamkan? Pernah ada catatan haram di Maroko itu karena lagi ada krisis daging. Jadi banyak hewan yang sangat kurus sekali, daerah ini bahkan tidak ada daging sama sekali atau ya tidak banyak lah. Kalau sampai kurban pada waktu itu bisa jadi benar-benar nol atau hewannya habis seperti itu. Akhirnya kurban pada waktu itu ya, pada waktu itu karena krisis istilahnya halodo itu ya?
0: Kemarau.
1: Kemarau panjang, hewannya juga tidak bagus lah dalam situasinya. Akhirnya pemerintah dalam hal ini raja mengumumkan haram kurban tahun ini. Tidak boleh melaksanakan kurban demi stabilitas nasional.
0: Iya, karena menjaga juga habitat ya.
1: Betul, menjaga habitat yang juga menjaga supply and demand. Kalau sampai daging sangat jarang misalnya ya. Misalnya harga daging 1 juta sekilo kan.
0: Wah, itu membebankan rakyatnya juga.
1: Betul. Kalau di kita sih agak aman deh, kita mah makannya sangu ya. Sana kan mungkin makannya seperti apa ya?
0: Gandum misalnya.
1: Ya, gandum tapi lebih banyak daging kayak ya sepertilah seperti makanan Turki atau seperti itulah. Jadi cukup dominan untuk dagingnya gitu. Nah, di kita mah alhamdulillah aman, tempe aja lah.
0: Tempe tahu.
1: Kurang lebih seperti itu hukumnya. Jadi bahwa ilmu menjadi rahmat, ilmu menjadi keberkahan, ilmu itu menjadi kasih sayang untuk semuanya, sehingga menggambarkan orang yang banyak belajar itu menjadi orang yang sangat toleran, orang yang sangat kasih sayang, orang yang sangat menghormati, orang yang sangat beradab dengan keberkahan ilmu. Plus ini juga tentunya dengan poin kurban kita. Ketika nanti Allah sudah anugerahkan mampu, berkurbanlah. Kan di dalam riwayat hadisnya ya dalam artian Rasulullah kan bagi yang mampu dan tidak mau berkurban ya jangan mendekat-dekat musolaku kan. La yuqarribu musallana. Udah jangan dekat-dekat sini kan. Maksudnya bukan circle kita ini.
0: Beda circle ini.
1: Apa istilah circle gitu ya. Artinya kita kan pengennya diakui sebagai umat Nabi kan gitu ya. Mudah-mudahan masuk surga bersama Rasulullah. Ya. Hari mampu kurban ternyata dia enggak kurban. Nah, kata Rasul la yuqarribu salana, jangan dekat-dekat tempat salat kita lah. Jadi seakan-akan apa ya, bukan skeptis tapi apa istilahnya kayak nyindir gitu ya gitu.
0: Nyindir halus ya.
1: Istong salat di dia.
0: Insyaallah.
1: Ya,
0: baik.
1: Luar biasa.
0: Dan tadi Ustaz ya, ketika ada sebagian orang yang dimampukan juga untuk berkurban, kemudian juga tadi tidak ada yang mampu karena berbagai hal ini, siapa nih Ustaz yang dianjurkan tadi untuk berkurban ya Ustaz?
1: Betul. Tentunya di dalam catatan-catatan para ulama adalah kalau haji kan man istato'a ilaihi sabila, betul kan? Orang yang istato'a itu diberi kemampuan. Kan kalau istato'a dalam haji kan ini insyaallah rombongan dari Tauhid nanti malam yang rombongan haji atau di esok sudah mulai persiapan. Kita doakan yang berangkat ibadah haji lancar, berkah, selamat, makbul, mabrur. Kita pun para pendengar mudah-mudahan Allah undang bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. catatan orang yang mampu di dalam ibadah haji tentunya juga agak sedikit berbeda dengan mampu dalam bab kurban. Kalau dalam bab haji, mampu itu diartikan satu, dia punya bekal. Yang kedua, keluarga yang ditinggalkan punya bekal juga. Ya, betul. Jadi tanggung jawab lah, jangan dia berangkat mampu yang di rumah kelaparan. Itu belum termasuk istita'ah ternyata. Belum termasuk catatan mampu. Nah, untuk hal yang berhubungan dengan kurban, tentunya kebutuhan yang dalam artian kita berkecukupan harta, ya, berkecukupan artinya ya bisa diukur masing-masing lah. Misalnya, duh ini HP ada, beras ada, ya.
0: Cukup lah. Beli gitu. HP cukup, istilahnya. Beli kurban cukup.
1: Ya, jangan istilahnya. Jangan ngobrolin iPhone 17. Aduh, saya belum kembali. Karena harga iPhone 11 bisa seharga sapi.
0: Betul, satu ekor sapi itu.
1: Ya, artinya dalam hal ini kecukupan itu diambil dari adah, al-adah muhakamah. Artinya kebiasaan lah. Artinya kita makan ada cukup, keluarga juga cukup, ya kebutuhan juga ya dianggap cukup lah. Bukan mewah, bukan ini ya, karena kan standar A itu ada kebutuhan, ada keinginan, ada nafsu. Kan gitu standar dari yang disampaikan guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Jadi kalau kebutuhan ya sekedar sekedar biqadri taqah aja ya, sekedar adanya saja. Jangan sampai saya ada

0: seperti itu. Dan sebetulnya kan sudah banyak hal yang Allah anugerahkan besar lah. Kalaupun iya kita harus mengeluarkan 2,5 juta untuk kambing misalnya ya, atau 3 juta untuk ikut patungan sapi, kayaknya itu nggak ada apa-apanya dibanding nikmat dan juga anugerah yang sudah Allah berikan. Dan sebagai bentuk tauhid, keyakinan kita mengesakan Allah, bahwa harga yang sebegitu pun akan kita tunaikan karena yakin akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu.
1: Masyaallah, baik Ustaz, dan nampaknya ini semakin menarik nih Ustaz pembahasan di malam hari ini terkait kurban. Dan izin Ustaz, kita harus jeda terlebih dahulu di malam hari ini di segmen pertama. Dan kami pun mengundang Anda sahabat MK yang bagi Anda ingin menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini terkait fikih kurban, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan pertanyaan ataupun juga atensi Anda, sahabat MK. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita di malam hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
5: Iya, ya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus."

0: walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK, mulai dakwah lewat call.

pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, serta Rajab Mudhor yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Malam di kajian Fikih Ibadah. Tema di malam hari ini sahabat MK, kita mengkaji Fikih Kurban bersama guru kita, narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Ramdan. Dan di malam hari ini pun sahabat MK, kami kembali mengundang Anda. Bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi anitinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pertanyaan Anda sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita kembali lanjutkan ya di malam hari ini. Ini kita langsung sapa nih Ustaz sahabat MK yang sudah bergabung. Sebenarnya nanti kita lanjutkan juga pembahasan di malam hari ini. Yang pertama ini Ustaz, ada sahabat Utik dari Jogja. Ini izin bertanya Ustaz, sebenarnya kalau ada seseorang yang ikut kurban kambing, itu bisa untuk sekeluarga atau tidak Ustaz? Karena biasanya cuma sapi yang bisa sekeluarga. Kalau kambing ini dikatakan belum bisa. Tapi sekarang kalau tidak salah bisa Ustadz. Ada sebuah pernyataan mungkin dari sosok Ustadznya di kampung sahabat Utik ini. Dan ini bagaimana Ustadz sebenarnya menurut fikih kurban ini Ustadz?
1: Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya setelah banyaknya kesempatan kita mengkaji dan juga bisa mempelajari mendalami tentang ilmu khususnya di bab ini yang tentang fikih kurban itu sendiri, ini menjadi Allah anugerahkan kita banyak informasi. Nah tentunya yang menjadi harus divalidasi adalah karena tidak semua informasi itu valid. Ya istilahnya harus disertakan ada keterangan-keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Terkait satu kambing untuk satu keluarga ini, tentunya secara konteks bahwa dulu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berkurban untuk umatnya, bayangkan. Enggak satu kambing sekeluarga tuh, seumatnya. Artinya bukan lagi bapak ibu dan anak itu ya. Wa ala alihi wasallam. Jadi jangan tanggung misalnya niat kurban seanak incu, sebetulnya ada yang dalam hal ini ya sah-sah saja. Ya. Adapun beberapa yang banyak disepakati oleh para ulama ya satu ekor kambing atau satu ekor domba ya untuk satu orang kan itu lebih umum lah dalam hal ini. Ya tadi kembali ke madhab Syafi'i yang banyak disampaikan oleh para ulama. Artinya ketika nanti kami niat kurban untuk nama Bapak Haji Muhammad misalnya, kurban domba dan seluruh keluarga, ya silakan saja karena ternyata mazhab yang lain juga memperbolehkan. Dan bagusnya sih memang ketika sudah niatnya untuk satu keluarga ya untuk keberkahannya ya dibagikan saja. Ya dibagikan dalam artian disedekahkan dalam hal itu. Ya tetap ada yang memperbolehkan mengambil sedikit. Ya untuk sekedar ya agar Idul Adha ini sama-sama punya bau satenya gitu. Jadi kita enggak bisa kekeh kumekeh itu misalnya haram satu kambing satu keluarga, enggak gitu juga konsepnya. Silakan saja toh sama-sama bentuk pendekatan. Mungkin setelah tahun ini satu ekor kambing sekeluarga, tahun depan satu sapi sekeluarga. Kan alhamdulillah dengan izin Allah. Nanti bahkan ada yang paling uniknya itu. Beberapa kali ini kambing ini sapi yang banyaklah kita nonton di YouTube itu kan. Ini sapi untuk atas nama artis tertentu, satu ya. Orang itu satu satu sapi.
0: Satu sapi.
1: Sah-sah saja. Ya, artinya sudah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaba sapinya mahal, maksudnya kan
0: gede ya.
1: Sapi artis ya, sapi tokoh atau sapi apa gitu ya. Sendiri. Dan itu fine-fine saja gitu. Adapun kita semuanya atau ya di antara pendengar baru mampunya satu kambing sekeluarga, ya laksanakan saja. Itu juga bentuk takarrub kepada Allah. Jangan memperlihatkan, aduh saya mah cuma satu kambing buat sekeluarga nih. Allah tidak hanya melihat bentuk kambingnya saja yang disembelih itu, tapi tentu Allah melihat ikhtiarnya, usahanya. Bentuknya itu ada kemauan, ada bentuk pendekatan, ada bentuk pengorbanan ya, daripada untuk pisan,
0: daripada korban perasaan.
1: Oh, kayaknya dicurhat. Ini kurang lebih catatannya seperti itu. Patungan dalam satu keluarga atau satu keluarga satu kambing dalam madhab Syafi'i sepertinya harus mencari khilah. Khilah itu banyak syaratnya, tapi dalam madhab yang lain itu dihukuminya ada sah-sah saja.
0: Sah-sah saja.
1: Artinya seperti itulah. Bisa jadi beda pengambilan teks riwayat hadisnya, tapi dipermudah sajalah, ada yang mensahkan kok kita aja. Ya wallahu a'lam.
0: Iya, baik bisa, terima kasih. Dan tadi merujuk kepada sah-sah saja ketika kurban untuk satu keluarga walaupun hanya satu ekor kambing. Ini kadang tidak luput juga Ustaz, syarat sah hewan kurban ini seperti apa nih Ustaz? Ya. Kadang baik. Ya kita sering lupa juga nih Ustaz.
1: Tentunya di masa-masa atau di menjelang kurang lebih ya berapa pekan ya. Tanggal berapa sih? 7 ya?
0: Sekarang tanggal 27 Ustaz.
1: Ya, tanggal 27. Sekarang tanggal 7-an ya.
0: Sekarang
1: 20 harian lagi lah.
0: 20 harian lagi Ustaz.
1: Kurang lebih. Ya, artinya bahwa hewan yang dikurbankan itu tentunya apabila sekarang-sekarang ini mahal, ya memang disitulah pengorbanannya.
0: Betul-betul Ustaz.
1: Dalam hal ini bahwa hewannya tentunya harus bagus, harus sehat. Bahkan hampir ulama madhab itu menyepakati tidak boleh berkorban dengan hewan yang cacat. Bahkan ya tadi harus jantan, karena yang betina biasanya lebih murah.
0: Betul. Biasanya ini lebih
1: dan tibur. Tapi saya juga baru tahu kenapa kok yang betina tidak boleh banyak dikurbankan karena dia akan berkembang biak.
0: Kalau habis dikurbankan nanti habis juga
1: biasanya. Ya, katanya seperti itu. Artinya tapi kan ketika kita berkurban dengan hewan yang betina boleh gitu. Tapi jangan disampaikan di halayak ini, bahkan dianjurkan. Khawatirnya tadi habis kayak di daerah tertentu tadi, di daerah Maroko yang sempat terjadi kesulitan hewan
0: untuk berkurban.
1: Iya, apalagi kalau betinanya habis, mungkin harus mendatangkan atau impor dari
0: luar.
1: Dari luar ketika
0: lebih mahal lagi,
1: lebih mahal. Yang kedua juga belum tentu cocok. Misalnya dia diimpor dari sapi yang daerah dingin. Pas sampai sana panas. Kegerahan. Ya, seperti itu mungkin gambarannya. Kenapa tadi harus yang jantan, yang bagus? Ya ini adalah bentuk istilahnya apa ya? Bentuk pengorbanan yang terbaik. Sholat aja dianjurkannya kita pakai pakaian yang terbaik. Terutama sholat Jumat ya. Yang kalau hari-hari biasa pakai yang itu, yang Jumat mah yang jarang dipakai lah gitu. Artinya kan persembahan kita kepada Allah dengan yang terbaik. Tapi sholat dengan pakaian bolong sah apa tidak?
0: Bolongnya di bagaimana aja misalnya. Kalau bolong sah Ustaz, asal jangan
1: ya sarung misalnya bolong sah apa tidak?
0: Sah, kalau bolong bawahnya Ustaz.
1: Asalnya kalau baru sarung gak bolong gimana masuknya kan?
0: Betul.
1: Artinya catatan bahwa menurut para ulama hewan yang dikurbankan itu harus yang bagus, nanti jatuhnya dari jadi mahal. Disinilah memang pengorbanan. Karena kalau kurban itu ngejar hanya daging, satu sapi itu sekarang 25 juta, beli aja daging 25 juta lebih besar itu.
0: Lebih banyak.
1: Lebih banyak, tapi tidak tercatat sebagai takarrub, ya bisa jadi dibagikan juga. Oke, misalnya
0: dalam bentuk sedekah juga ya,
1: Ustaz. Iya, tapi dalam bentuk infak sedekah gitu saja. Tidak jadi makna kurban itu sendiri karena ada mengalirkan nyawa, mengalirkan darah itu memang mahalnya di sananya. Tentunya ini juga menjadi hikmah, Ustaz. Kenapa kok ternyata di dengan hikmahnya ada berkurban, ada pasar hewan, ya.
0: Betul,
1: karena dari pasar hewan itu beli bibitnya, bukan bibitnya, apa namanya?
0: Bibitnya,
1: bayi ternaknya itu dikembangkan. Jadi Allah tuh ngasih rezeki ke pedagang, dikasih rezeki ke yang ngurus, ke banyak hal lah. Kalau dilihat dari hulu sampai hilirnya, makna dari fikih kurban yang terlaksana ini banyak sekali anugerah-anugerah Allah yang patut kita syukuri dan sangat menakjubkan gitu. Bahwasanya semuanya ini adalah ujung-ujungnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Hewan kurban yang terbaik, yang kalau kambing gibas katanya, kalau domba tuh gagah ya. Bahkan kalau yang mahal, yang mana, yang putih apa yang hitam misalnya. Kalau yang mahalnya itu yang putih gitu ya, yang gagah, ya itulah. Toh nanti dengan hewan yang kurus pun hukumnya sah gitu. Tapi standar sholat pakai pakaian yang bagus sah, pakai ada yang ada bolong-bolongnya sedikit sah gitu aja. Tapi tetap yang pengen yang dipersembahkan adalah yang terbaik agar kita juga tercatat memang orang-orang yang istilah sungguh-sungguh gitu. Jadi wajahidu fi sabilillah haqqo jihadi. Jadi mujahadah, pendekatan dirinya itu emang ini serius, hadirin lah. Sangat-sangat serius. Dan ketika kita sudah serius takarrub kepada Allah, ya tinggal tunggu saja waktunya, Allah akan memberikan kemudahan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Dan ternyata ini pertanyaan yang sama juga saya disampaikan oleh sahabat diri di Kebun Gendang. Terima kasih. Dan juga ada Ibu Juwita di Cimindaraya, Ustaz, yang alhamdulillah menyimak kajian Ustaz di malam hari ini. Terima kasih atas ilmunya Ustaz. Semoga Ustaz sehat selalu dan istiqomah di jalan Allah. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada sahabat Mahadi, Ustaz, di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ini menyampaikan dua pertanyaan Ustaz sekaligus di malam hari ini. Untuk pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana cara membentuk family bonding ini, mengajak keluarga untuk berkurban di tahun ini dengan hewan terbaik mungkin, Ustaz?
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Tentunya dengan ada yang pertama, kita niat ingin berkurban saja, Allah sudah mencatat ya. Mudah-mudahan dengan keluarga kita bisa berdakwah yuk pada kurban, atau istilah ada patungan keluarga kurban lah, kalau emang belum bisa mampu itu juga bentuk, menurut saya bentuk takarrub. Kan istilahnya dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari diri kita sendiri. Dan juga dimulai dari saat ini. Artinya bahwa mensolehkan seseorang itu sebetulnya kan bukan hak prerogatif kita. Kita bisa apa coba untuk membangun keluarga biar saleh semuanya? Mensolehkan diri kita sendiri aja kita nggak tahu maksudnya gitulah. Tapi tentunya ada langkah lah istilahnya. Kalau perintah Al-Quran kan ku anfusakum wa ahlikum nar, bahwa kita harus menjaga keluarga. Nah, membangun bonding atau membangun kekompakan, kebersamaan, kebaikan dalam keluarga itu tentunya harus bertahap ya. Tidak frontal. Jangan sampai karena kita ingin ngajak kurban ketika ada keluarga yang tidak mau malah dijauhi. Kan dakwah itu kan merangkul istilahnya, bukan memukul. Dakwah itu merangkul. Ketika yang menjauh ya harus mendekat gitu ya. Yang sudah dekat merapat. Ketika ada dakwah dengan cara memukul, dengan cara menyentak, dengan cara menghinakan, sebenarnya secara konsep dakwah itu sudah jauh dari
0: yang diajarkan Rasul
1: dari makna dakwah itu sendiri. Kan wah, kita sudah kalau udah melihat sirah nabawiyah dakwahnya Rasulullah dilempari batu sampai berdarah, wah udah. Tapi kan Rasul tidak sampai terucap kata-kata yang sedikit pun apa ya, bisa membinasakan kaum yang menghinanya pada waktu itu. Karena ya bisa jadi dia sekarang menolak, tapi kan bisa jadi anaknya nanti pas lahir menjadi keturunan yang soleh. Sebegitu jauhnya Khalid bin Walid gimana kurang hebat buat perjuangan Islam, tapi dia punya bapak Walid bin Mughiroh yang menjadi musuh pembuyutan gitu loh. Kurang musuh gimana itu bapaknya Khalid bin Walid, ya Walid bin Mughiroh itu. Tapi Khalid yang menjadi pahlawan. Nah, itu artinya bahwa bonding di keluarga itu kita mulai dari diri kita. Kita sudah mencoba baik, meminta pertolongan tentunya ya, diawali oleh Allah, kepada Allah kita minta pertolongan. Ya Allah maj'alna, misalnya, ya Allah jadikan kami ahlana, keluarga kami, wa dzurriyyatana, ya, ya sanak famili kami, min ahlil ilmi wa ahlil khair, menjadi ahli ilmu dan ahli kebaikan. Itu sudah mulai, sudah langkahnya. Jadi ini doa diantara, masih banyak doanya ya, tentunya yang banyak diajarkan oleh guru kita. Ini diantara salah satu teks doa yang menurut saya sangat menarik. Saya pribadi agak suka dengan doa ini. Allahumma ja'alna ahlana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga ahli kebaikan. Nah, mudah-mudahan dengan kurban ini jadi diawali dengan, yuk kita ada kambing nih, kita beli patungan kayak tadi tuh, 200 ribu ewang atau 100 ribu kan, itu juga sudah mulai. Toh misalnya kita harus nomok misalnya ya, udah terkumpul nih 1 juta, ternyata harga kambing kan 2 juta tuh. Kalau nggak jadi kayaknya nggak ada kebersamaan, nggak apa-apalah kita nomok yang 1 juta misalnya. Itu kan juga bentuk bonding dan juga bentuk apa ya, karakter building yang ngebangun, yang ngebangun karakter keluarga yang bisa insya Allah Allah anugerahkan. Pokoknya jangan lupa Allah dulu, yang kedua Allah lagi, dan Allah terus tentunya. Karena insya Allah dengan niat yang baik dimulai dari diri kita, keluarga kita juga mudah-mudahan terbawa baik. Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Dan kemudian pertanyaan kedua nih Ustaz, dari sahabat Mahadi. Ini apa saja Ustaz pohon harapan atau yang didapat ketika yang sudah memberikan kemampuan untuk berkurban, dan agar kurban yang dilakukan, ibadah kurban yang dilakukan ini mendapati ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini Ustaz.
1: Baik. Tentunya catatan para ulama terkait muqarrib ya orang yang berkurban istilahnya itu sudah banyak dianjurkan, di antaranya kalau memang sudah ada niat berkurban dan juga hewannya sudah ada, ya tentunya diluruskan niatnya. Jangan salah niat tentunya, karena setan ini benar-benar pintar sekali ini. Ketika kita sudah menyiapkan kurban, si setan itu mah ada datang, ada tugasnya ya gitu. Wah, keren nih berkurban, yang lain kayaknya enggak sekeren kamu. Dasar ya memang na'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Yang sangat penting itu tadi diluruskan niatnya. Karena ketika niat ini lurus, dan juga tentunya pemilihan harta yang terbaik. Kan ada yang nanya juga, Ustaz boleh gak kita nyolong nih duit tapi kepake kurban? Pakai uang yang terbaik. Saya juga menjawabnya agak repot juga. Saya, ya betul, ada pertanyaan gitu. Saya ada duit haram nih Ustaz, tapi saya pakai, masih sempat-sempatnya itu duit haram
0: pakai untuk kurban.
1: Itu kasusnya kayaknya seperti orang sholat tapi
0: lupa wudu, ya Ustaz?
1: Bukan, bajunya nyolong. Sah gak sholatnya?
0: Enggak, karena bajunya dua yang nyolong di bawah sholat.
1: Kalau secara fikih sah, ya sah dia takbiratul ihram, makanya syarat rukunnya terpenuhi. Tapi dosa tentu. Saya nemu keterangannya ya, sholatnya bisa jadi sah, tapi dosa. Nah, bisa jadi kurban dengan harta yang terbaik, yang betul-betul halal, yang dijaga kehalalannya, ya tentunya itu yang akan berdampak. Ya. Nah, adapun tadi kurban dengan hasil colongan atau kurban pay letter misalnya. Saya nggak tahu ada nggak ya kira-kira. Kurban pinjol. Dia pakai pinjol tapi buat kurban. Menurut saya itu agak offset sih lah. Kan kurban itu kan uang lebih gitu. Yeah. Bukan uang inti yang bahkan ada nilai keharamannya, ngapain ngarang-ngarang gitu kan, seperti itu. Yeah. Nah, tadi bahwa siapa Kang Mahdi ya?
0: Kang Mahdi.
1: Kang Mahdi dari
0: Cimenyan.
1: Dari Cimenyan, bahwa memilih harta yang terbaik ya, yang dijaga kehalalannya untuk mendapatkan keberkahannya, tentunya itu juga Allah Maha tahu, dan tentunya balasannya juga akan diberi yang terbaik. Persis seperti mesantrenkan anak ya, sekolah ya. Kebetulan Allah anugerahkan saya amanah di PDF Pendidikan Diniyah Formal Darut Tauhid yang ada di Eko 2. Itu kita banyak sekali berinteraksi dengan orang tua. Pastikan transfer ke anaknya itu adalah harta yang terbaik, yang halal. Bukan halal saja, tapi yang terbaiknya lah. Kenapa? Karena akan berdampak kepada kesolehan anak. Ada misalnya satu anak yang ini susah amat. Yang lain sudah mulai soleh, ini kok belum Allah solehkan juga, karena hakikatnya Allah juga yang mensolehkan. Akhirnya ya kita konseling dengan ini, pekerjaan orang tua apa, ngobrol dengan orang tua, ternyata ada ya rezeki yang dinilai tidak halal. Akhirnya terkirimkan, termakan ke anaknya, akhirnya bukan nggak soleh ya, belum Allah solehkan pada waktu itu. Mudah-mudahan hari ini, malam ini sudah soleh seperti itu. Artinya memang berdampak. Misalnya Kang Mahdi dengan uang susah payah halal bisa berkurban dengan sulit lah. Tentunya Allah membalasnya dengan hal-hal yang lebih terbaik lagi. Gitu. Ketika kita mendekatkan atau takarub kepada Allah dengan harta yang baik, maka Allah berikan yang terbaik. Kita ngasih yang terbaik, Allah ngasih yang lebih baik-baik lagi. Tentunya seperti itu harus dijaganya. Mudah-mudahan berlimpah ruah ya, Kang Mahdi.
0: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dan izin Ustaz, kita kembali jeda dulu di malam hari ini di segmen yang kedua. Kami pun kembali mengundang Anda sahabat MK bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi atensinya di malam hari ini, silakan Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan atensi kebersamaan Anda. Selepas informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, terkadang yang kita butuhkan bukan sekedar aktivitas, tapi momen kebersamaan yang menghangatkan dan penuh makna. Yuk hadir dalam Rumahku Surgaku Family Bonding, momen kebersamaan majelis taklim Rumahku Surgaku lewat game seru, sharing session, dan botram bersama Ummu Salamah dan Ummu Harira. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026 dari jam 9.00 sampai jam 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Blue Mox Villa Agim Eko Pesantren 2 Darut Tauhid. Dengan investasi hanya Rp30.000 per orang, peserta diharapkan membawa pakaian ganti. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi 0857-9530-1370. 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Jangan lewatkan momen kebersamaan ini bersama sahabat terbaik Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM.
3: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen kajian fikih ibadah. Dan tema di malam hari ini sahabat MQ, kita mengkaji fikih kurban bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Muhammad Ramdan. Dan di malam hari ini pun sahabat MQ, kita mengundang Anda bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan ataupun atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan atensi kebersamaan Anda sahabat MQ. Dan izin Ustadz, kita kembali menyapa sahabat MQ di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada dari hamba Allah ini Ustadz dari Bandung, izin bertanya Ustadz, karena sahabat beliau ini sangat sibuk dengan aktivitas nih Ustadz, dan alhamdulillah bisa berkurban setiap tahun. Dan di tahun ini Ustadz agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jadi sahabat kita ini membeli hewan kurban secara online Ustadz, tanpa melihat langsung hewan kurbannya, dan bahkan menyembelihnya pun di ya secara video call ini Ustadz. Nah, ini apakah Ustadz seperti itu?
1: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Tentunya niat berkurbannya juga sudah mudah-mudahan tercatat kebaikan oleh Allah. Apabila kita dianugerahi mampu hadir menyaksikan kurban, itu juga ada kesunahan di sana. Bahasanya ada kesunahan. Artinya tidak menjadi hal yang wajib kita menghadiri atau kita menyaksikan langsung hewan kurban. Tapi ketika menyaksikan, maka di sana juga ada pahala. Ini ketika sangat repot sekali, gimana nanti? Nah, bisa menitipkan istilahnya lewat online misalnya. Tentunya tidak bisa sembarangan juga, dalam artian kan kita dalam masa-masa sekarang kan harus ada ya pihak-pihak yang kredibel, yang terpercaya, yang amanah, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Khawatir ketika nitip-nitip doang udah gitu saja lepas, iya misalnya. Tentunya juga harapan besarnya mudah-mudahan baik-baik saja lah, amin, mudah-mudahan. Nah, artinya bahwa menghadiri potong kurban atau hewan kurban, kita sebagai mukarrib atau sebagai yang berkurban itu ada nilai kesunahan, tapi ketika tidak bisa pun tidak apa-apa, tidak menjadi syarat
0: harus hadir
1: di, ya, diterima atau tidaknya kurban. Oh, syaratnya wajib hadir, enggak juga atau nah, tapi tentunya anjurannya bahwa menitipkannya adalah ke pihak-pihak yang betul-betul amanah. Nah, dalam hal ini kalau di Darut Tauhid kan sudah ada DT Peduli, ya, tinggal diklik aja di IG boleh, di website boleh. Banyak informasi tentang kredibilitas Darut Tauhid Peduli ini. Bahkan yang saya saksikan langsung itu bertemu dengan salah satu santri saya beberapa pekan yang lalu ke Jambi, terus ke Lubuk Linggau, pokoknya udah dua kali bolak-balik di bulan ini. Kesana ketemu salah seorang santri yang ngaji, kamu dari mana rumahnya? Ternyata program DT Bodoli itu sampai ke daerah terpencil,
0: terpelosok juga,
1: terpelosok ya, sampai nggak ada yang kurban lah di sana. Diantarnya aja pakai perahu, dan ketika pakai perahu tuh dia bawa daging kurban itu banyak buaya. Pokoknya kalau kata buaya nih kayaknya seger. Yang bawanya apa daging kurbannya yang seger. Dan dari daerah situlah ternyata hadir orang-orang yang Allah anugerahkan menjadi pejuang ilmu, pejuang agama. Karena ada syiar kesana, dibagi daging kurban, ngobrol, akhirnya dakwah, akhirnya menitipkan anaknya. Wah, anak saya saya juga harus bisa berbagi seperti bapak-bapak ini, seperti ustaz-ustaz ini. Saya titipkan aja. Perjalanan perahunya saja 2 jam.
0: Wah. Ini kalau diukur bisa dari sini sampai Garut,
1: Ustaz, ya. Ya karena tidak ada akses, memang tidak ada akses. Perjalanan perahunya saja. Akhirnya saya berjanji, bukan berjanji juga. Nah, saya agak lupa namanya itu, astagfirullahaladzim ya. Mudah-mudahan saya bisa berkunjung ke rumah kamu nanti ya. Terima kasih Ustaz itu. Beliau posisinya sekarang di Lubuk Linggau. Silakan nanti ada data peduli Lubuk Linggau ya, ada data peduli Jambi dan juga tadi yang disebutkan tadi dengan masjid-masjidnya yang terbangun itu luar biasa. Jadi bahwa hadir di kurban itu ada pahalanya. Kurban menitipkan juga bisa jadi sah-sah saja. Yang menjadi istilahnya muakalah, muakalah itu yang mewakilkan gitu. Saya mewakilkan ya. Tentunya kita juga harus amanah.
0: Betul.
1: Jangan-jangan dia ketika dititipi amanah khianat misalnya. Ya dia sih sudah lepas tangan ya dalam artian, tapi kan kalau sampai tidak terdistribusikan dengan baik bahkan sia-sia misalnya ya, atau dia sih amanah tapi nggak bisa ngurusnya, misalnya motongnya nggak baik, misalnya ya nyampur ya mau yang kotor yang najis yang ini kan jadi kurang anfa' lah kan, istilahnya khairun nas anfa'uhum. Jadi anfa'uhum itu kan paling atau sangat bermanfaat sekali. Yang ke orang ini juga manfaat, tapi tidak semanfaat ke data peduli misalnya. Karena terlaporkan dengan baik, terus tercatat dengan baik, terdistribusikan dengan baik, dan juga terasa manfaatnya. Istilahnya guru kita adalah kurban berdampak itu, seperti itu. Bukannya nggak boleh ngasih kurban ke tetangga yang punya alphardnya 17 misalnya, boleh silakan, tapi kurang anfa' saja gitu. Jika nguyahan lautan gitu, seperti itu. Jadi catatannya boleh apa tidak menitipkan kurban, bahkan tadi kurban online kayak gitu, hukumnya boleh. Akan lebih baiknya adalah ya tetap bahasanya kita hukumi sah-sah saja, tapi di dalam catatan para ulama kan istilahnya dalam kitab itu ada matan, ada syarah. Matan itu teks awal, syarah itu penjelas. Nah bisa jadi di matan itu nggak ada keterangan lebih, tapi di syarah ada sah, ada titik bintang kayak gitu lah. Dengan syarat yang diamanahinya mendistribusikan dengan baik dan benar. Kalau lembaga ya istilahnya kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Ya kalau saya pribadi sih kalau mau menitipkan ya saya kira peduli aja ya. Satu karena kantornya ada. Betul. Kelewatan pas kerja juga. Yang kedua laporannya jelas. Yang kedua tentunya juga diawasi oleh pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini badan wakaf atau ya pihak-pihak yang atau pengumpul-pengumpul zakat, wakaf, infak, sedekah, yang pastinya mudah-mudahan yang lebihnya tadi ada berdampaknya itu. Jadi ketika kita kurban ada dampak manfaat yang terasa. Jadi hukumnya sah. Hanya pastikan saja pihak-pihak yang terbaik yang dititipkan amanahnya. Wallahu a'lam.
0: Masya Allah, baik bisa, terima kasih. Dan selanjutnya kita sapa kembali sahabat MQ di malam hari ini. Ini dari sahabat Ikhwan Ustaz dari Tugu Monumen. Ini sahabat Ikhwan ini alhamdulillah sudah 2 tahun kebelakang nih Ustaz menjadi panitia kurban. Dan ini kadang sahabat kita ini suka bingung Ustaz ketika dapat bagian dari ya sebagai panitia ini Ustaz, daging ya daging kurban, dan bahkan kadang ada suka ada sisa nih Ustaz, satu gundukan ataupun satu kresek yang tidak dibagikan ke dalam kresek untuk warga sekitar, dan ini malah diambil oleh panitia lain. Ini sebagai bagaimana Ustaz secara fikih tentang bagian bagi panitia kurban ini Ustaz?
1: Baik, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Mudah-mudahan tidak apa ya, tidak mengecewakan. Karena tentunya banyak pihak-pihak juga yang dalam hal ini, mohon maaf ya, panitia kurban itu istilahnya bisa dikatakan ya mungkin tidak semuanya amanah ya, ada saja mungkin yang mohon maaf bahasanya apa ya, yang tidak mendistribusikan dengan baik. Nah, tapi dalam hal ini bahwa ketika panitia yang motong itu mendapatkan, itu hukumnya sah-sah saja. Jadi misalnya kamu dapat karena panitia, ya itu sah-sah saja, karena daging kurban itu kan untuk dibagikan. Bagusnya sih kepada yang sangat membutuhkan. Misalnya didata dulu lah, fakirnya berapa, miskinnya berapa, jandanya berapa, duafanya berapa. Nah, didata dulu lah. Jangan ambil duluan nih.
0: Jangan penelitian duluan nih.
1: Kayaknya pengalaman. Iya, masa panitianya paling kaya gitu kan ya. Tetaplah istilahnya tasarruf. Tasarruf itu ya tadi, pendistribusian kalau bahasa Arabnya tasarruf. Kalau bahasanya pendistribusiannya, diutamakan kalaupun ada sekian persen misalnya dari 100 kilo 90 kilonya kesana lah misalnya. Nah, yang 10% atau ya sekian persen kecilnya untuk tim panitia, pengelola atau panitia. Dan dalam hal ini juga bahwa daging kurban itu memang ada kesunahan kita memakan daging kurban itu memang ada kesunahan karena ada keberkahan, beda dengan daging-daging yang lain. Jadi ketika dapat daging kurban itu harus senang saja, karena ada keberkahan. Bahasanya itu tidak bisa diungkapkan memang, tapi bahasanya tuh di dalam daging kurban tuh bahasanya ada keberkahan. Tentunya dengan batasan. Karena ada keberkahan, makan aja semuanya. Bukan dia kurban. Yang kurban kan tetap dianjurkan makan. Bukan, maksudnya makan dalam artian mengambil, ada catatannya sepertiga, ada.
0: Jadi boleh juga saat yang berkurban mengambil.
1: Betul,
0: daging.
1: Kecuali dia kurbannya nazar. Kalau nazar, itu harus ditasarufkan. Atau ada anjuran lagi ketika kurbannya atas nama almarhum. Misalnya ibunya, ibunya nggak wasiat, nggak apa gitu ya. Saya buat almarhum ibu saya aja. Oke, tapi jangan diambil. Bagiin aja. Terus saya juga pengen, kalau gitu jangan ngambil bagian dari jatah ibunya, dari jatah yang lain gitu. Bisa-bisa saja. Bagusnya mah untuk mudhohi atau yang berkurban atau yang berproses ya panitia dalam hal ini, ya sudah mencatat dengan baik bahwa keluarga dalam hal ini pengen mengambil keberkahannya. Ya gak usah banyak-banyak juga. Kan sekarang mah suka enggak tega gini ya, kambingnya begeng gitu ya. Kurus tapi pengennya dapat 20 kilo misalnya ya.
0: Habis.
1: Kambingnya aja segitu. Ayo bagiannya pengen 20 kilo gitu kan enggak make sense dalam hal ini. Tentunya sekali lagi tadi sah enggak panitia mengambil itu sah setelah tadi para asnaf yang membutuhkan yang memang orang jarang banget makan
0: daging
1: ya. Gitu ya, jangan sampai tidak pernah makan daging sama sekali lah. Seperti itu, bahkan catatan lebih baiknya itu di DT Peduli itu yang sangat menarik kan, selain distribusikan kepada yang tepat dan juga ke yang terjauh. Setahu saya itu ada kurban ke anak suku dalam, kemarin lagi ngobrol tuh. Jadi kan yang belum tersentuh dakwah begitu banyak. Akhirnya ya tadi karena tepat sasaran, akhirnya orang pada nitip lagi kan ya, karena bisa dipertanggungjawabkan. Sampai dianterin dipanggul itu kan berjam-jam naik kapal tuh. Effortnya luar biasa dan pahalanya betul-betul membawa keberkahan. Alhamdulillah.
0: Masya Allah, baik. Dan selanjutnya ini kembali datang pertanyaan dari hamba Allah Ustaz di KBB. Ini sering sekali beliau ini sebagai panitia juga Ustaz sudah memberikan pendapat kepada pengurus yang lain juga. Ini terkait kulit Ustaz ataupun ya kulit ataupun kepala ini Ustaz. Kadang panitia yang lain ini malah dijual Ustaz. Sedangkan sudah saya dari sahabat kita ini sudah dikasih tahu Ustaz dan dijelaskan secara penuh pendekatan Ustaz agar dibagikan saja. Namun panitia yang lain masih kekeh Ustaz ini untuk menjualnya. Nah, ini secara hukum fikih bagaimana Ustaz ketika ada bagian yang dijual belikan Ustaz?
1: Baik, tentunya ini juga catatan serius hampir di setiap tahun bahwa kulit yang dijual, kepala yang dijual itu kalau berdasarkan teks awal hadisnya itu bahwa Rasulullah sangat wanti-wanti jangan sampai diperjualbelikan karena kan untuk dikonsumsi saja ya. Adapun ada yang sampai menjual, tentunya harus dicari. Kalaupun memang mau dijual, kan istilah gini, saya nggak tahu kalau kulit kambing, kulit sapi misalnya harus dibagikan, dipotong dikit-dikit segede-gede gini kan istilahnya buat apa gitu kan?
0: Betul-betul.
1: Udah bagiin aja seorang 2 senti. Buat apa gitu? Tapi tetap standarnya jangan sampai menghalalkan bahwa kulit itu dijual. Jangan dulu, tetap standar dari hadisnya kan sebenarnya itu. Jangan sampai kamu menjual bagian dari kurban. Artinya bagian itu kan bisa jadi kulitnya, kepalanya, atau bagian yang lainnya. Nah, tapi kan oke lah. Jadi gini, catatan pertama tidak boleh dijual. Catatan yang kedua, kalau dibagikan kurang manfaat.
0: Betul. Ya. Dan kalau misalkan nggak suka tuh dibuang juga, ini mubazir.
1: Iya gitu ya. Akhirnya dalam hal ini mungkin beberapa panitia atau juga tim manajer atau manajemen yang ngaturnya ya udahlah dijual. Nah ini kembali lagi ke awal, nggak boleh dijual gitu. Dibagiin kurang manfaat sedikit, misalnya cuma segede cingir itu buat apa? Buat gantungan kunci ya. Ya akhirnya dalam hal ini jangan sampai melanggar syariat, dijual nggak boleh. Makanya nyari khilah, istilah dalam fikih itu khilah tuh cari celah lah. Bukan artinya kita mengada-ngada biar jadi halal, tapi kita cari alasan. Standarnya kan tidak boleh dijual. Nah, terus gimana kira-kira? Udah gini saja, misalnya ada satu panitia atau satu orang yang dikasihkan. Nih, ini buat kamu ya, gitu. Si kulitnya, misalnya. Nah, orang yang dapat kulit itu karena sudah jadi milik ya, boleh dong dijual. Terserah saya. Misalnya saya dapat daging kurban, boleh nggak saya jual?
0: Boleh.
1: Kan daging udah jadi milik. Walaupun bagusnya dikonsumsi
0: gitu.
1: Tapi misalnya boleh saya jual dagingnya? Udah banyak nih yang ngasih nih, ada 20 kilo nih saya jual. Boleh, silahkan saja kalau sudah jadi milik. Nah, kulit dan juga kepala itu jangan otomatis langsung yuk kita jual, tapi dikhilahkan itu, dimilikan dulu ke satu orang. Misalnya ya satu orang lah, misalnya Pak Bendahara. Kalau Pak Bendahara, ini akadnya kami memberikan hadiah kepada Pak Bendahara, misalnya gitu, berupa kulit dan kepala, misalnya seperti itu. Karena akadnya sah. Nah, dari bendahara nanti dijual, seperti itu. Jadi ada khilah dulu, jangan langsung menjual-jual gitu saja. Catatannya seperti itu. Nah, ketika dapat uangnya mudah-mudahan lebih manfaat. Misalnya, oh ada nih dapat dari ini, ya udah kita ini aja dah, ini udah beres, udah ke masjid lah, beli apa kayak beli toa misalnya, seperti itu. Artinya bahwa dalam hal ini kita tidak bisa menutupi bahwasanya dalil mengharamkan dari hewan yang dari hewan kurban atau dari penjualan hewan kurban ini, dari yang tadi kulit dan kepalanya itu memang ada larangan gitu saja. Cuma kita dalam hal ini untuk ngejar lebih manfaatnya. Gitu. Saya juga kalau misalnya dapat, Ustaz dapat tanduk ini, diapain ya? Atau dapat kepala, tapi seberapa gimana masaknya? Ya, belum tentu. Nah, mudah-mudahan dari poin ini bahwa memang bukan diperdebatkan lagi bahwa menjual itu nggak boleh standarnya. Makanya dicari celah yang kira-kira lebih manfaat itu saja. Kalaupun bisa dicacah kecil dan bisa bermanfaat, bagus. Istilahnya zero waste, jadi nggak ada sampah atau nggak ada ini sama sekali, ya cuma kotoran-kotoran itu udah. Tapi kalaupun nanti lebih manfaat dan nanti uangnya bisa untuk kemaslahatan yang lebih bagus, kenapa tidak? Kurang lebihnya seperti itulah. Mudah-mudahan bisa musyawarah dengan baik lah dengan pihak pengelola. Wallahu a'lam.
0: Ya, tadi ya kembali lagi tentang musyawarah yang baik ya sahabat hamba Allah di KBB. Dan terakhir ini Ustaz, kembali ada yang mengajukan pertanyaan ini dari sahabat kita, sahabat WN ini Ustaz dari KBB kembali Ustaz. Ini izin bertanya Ustaz, apakah berkurban ini harus setiap tahun bagi yang mampu atau cukup sekali seumur hidup ini Ustaz? Karena sahabat WN ini qadarullah baru satu kali Ustaz kurbannya ini.
1: Betul. Apakah kesunahan kurban ini tikrar? Tikrar itu dalam bahasa Arab itu artinya berulang-ulang gitu ya. Seperti misalnya sholat itu apakah wajib cuma sekali doang apa? Udahlah, udah sekali dah. Kan asa udah kemarin sholat. Nah, jadi ibadah itu memang ada yang kesunahannya hanya sekali seumur hidup. Misalnya haji. Haji ya kewajibannya sekali. Toh ada haji yang ulang-ulang, mungkin kayaknya pembimbing gitu. Panitia kayaknya itu. KBIH aja itu. Tetap wajibnya haji mah hanya satu kali saja. Seperti itu. Nah, untuk kurban juga, ini tidak termasuk ibadah yang dalam artian ketika kita masih mampu, kenapa tidak? Gitu saja. Mumpung masih ada umur, ada kesempatan, bisa jadi tahun depan kita udah gak kurban lagi dah. Kita yang sudah dikorbankan dalam artian ya sudah meninggal dalam artian selama biqadri tadi kan bahasa saya biqadril imkan biqadrit taqah dengan kadar kemungkinan misalnya hartanya dianggap cukup dan juga biqadrit taqah kita juga mampu baik itu lewat kurban sendiri atau menyalurkan lewat DT Peduli misalnya ya dalam hal ini ya di apa namanya tetap dianjurkan setiap tahun. Jadi misalnya tahun ini kurban tahun depan enggak misalnya asal disayangkan sih gitu walaupun ya tadi kan hukumnya enggak sampai dosa juga tapi kalau emang mampu ibadah yang paling disukai oleh Rasul di 10 Zulhijjah itu ya kurban. Itu bukan artinya enggak ada ibadah yang lainnya, bab itu mah Rasul sedang kurban senangnya, tapi dalam artian bukan artinya tidak ada ibadah yang lainnya. Kalaupun tadi karena repot, kan tadi contoh ada DT Peduli misalnya ya, DT Peduli juga bukan yang saya tahu itu didistribusikannya ya kami aja di pesantren itu ini dari DT Peduli buat santri, sedangkan santrinya menghafal Quran, calon ulama ya diantaranya, wah itu pahalanya
0: bermanfaatnya banyak juga ya Ustaz.
1: Iya, berdampak sekali gitu loh. Kan seneng gitu. Istilahnya gini. Kalau belum bisa menjadi orang yang ngaji terus, cintalah kepada orang-orang yang suka ngaji gitu loh. Jadi kun aliman, level pertama sih jadi orang yang aliman, ulama. Kalau belum bisa, waduh saya belum bisa, saya belum ulama nih. Saya masih ubaru misalnya. Kan ada ulama, ada ubaru. Kun aliman au muta'alliman. Oh, itu jadi pelajar. Saya enggak bisa ngaji terus. Au muhibban atau para pecinta. Nah, gitu. Maksudnya kita senang santri, senang para yang ngaji-ngaji gitu kan itu kan termasuk anjuran itu. Kita belum bisa berjuang langsungnya lewat perjuangan yang berat ya lewat kurban lah misalnya. Mudah-mudahan itu juga ya kan rezeki mah yang dimakan jadi kotoran, yang disimpan jadi pikiran, betul enggak? Tapi yang sejati adalah yang diinfak sedekah kan. Seenak apa sih coba yang jadi kotoran? Misalnya daging wahyu misalnya. Tetap aja jadi kotoran. Tapi bisa jadi harga daging wahyu ini diberikan kepada santri lewat kurban misalnya ya kan. Oh, itu berdampak sekali. Dan kemakan jadi daging pada dirinya, ke dagingnya ke bawah ngaji, ke bawah ibadah, ke bawah sholat, ke bawah bacain Quran. dan ke bawah ibadah-ibadah yang lainnya, itu berdampaknya ke sana. Nah, makanya anjurannya setiap tahun berkurban, ketika mampu berkurban. Insyaallah. Insyaallah di sana ada keberkahan dan kemanfaatan. Amin ya rabbal
0: alamin. Amin. Allahumma amin. Dan ternyata ini ada baru saja masuk yang terakhir sekaligus juga closing statement mungkin Ustaz dari Ibu Eti di Balai Endah. Ini izin bertanya Ustaz, di kampung Ibu Eti ini yang mukorib atau yang berkurbannya dikasih satu orang 4 kilo nih Ustaz dagingnya. Nah ini yang paling bagus bagaimana Ustaz?
1: Baik. Tadi disempat dibahas bahwa ini benar terakhir ya. Dari tadi terakhir terus.
0: Iya, ini bisa jam masuk Ustaz Nusyur.
1: Nanti keburu imsak nanti. Gitu. Tentunya bahwa orang yang berkurban itu memang ada anjuran ya bagi kurban sunnah ya, bukan kurban wajib, bukan kurban kodo atau bukan kurban nazar misalnya. Yeah. Ya, tetap di sana ada anjurannya untuk ikut memakan. Tapi ya tadi tidak banyak. Adapun sekarang standarnya di sana 4 kilo ya. Menurut saya sih cukup banyak ya. Biasanya cuma sekilo setengah lah. Ibu 4 kilo ini, jangan-jangan sapinya 2 ton ini.

0: kebanyakan, bagiin lagi aja
1: sama ibu. Betul, ini lebih baik juga. Daripada ah ini kebanyakan, ada yang belum kebagian bisa dikasih, ini
0: iya, betul,
1: baik,
0: misalnya gitu. Justru kalau enggak sama sekali kan agak aneh itu ya.
1: Yeah.
0: Ya artinya kata panitia enggak boleh ngambil sama sekali. Wah, agak aneh itu, Pak. Kan? Jadi sebetulnya boleh, tapi tentunya apabila akan diinfak sedekahkan ya itu juga bagus, bagus. Dan tentunya mudah-mudahan ya tadi ikhlas karena Allah ya, ketika mendapatkan lagi juga ada keberkahannya saja. Menurut saya sih mencicipilah sedikit. Bagusnya mah mencicipi sedikit lah. Adapun yang bagi yang hadir ya, adapun yang menitipkan ke DT Penduli, misalnya tadi nggak mencicip ya, ya nggak apa-apa juga, gitu. Sah-sah saja, yeah. Gitu aja. Intinya ada keberkahan di dalam daging kurban itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Tentunya harapan besarnya bisa bertemu kembali bagi yang akan bersilaturahim. Silahkan ke pendidikan diniyah formal Darut Tauhid di Eko 2 Pesantren. Di sana insya Allah banyak sekali para ahli-ahli ilmu yang Allah hadirkan, dan juga para calon-calon penerus perjuangan agama dengan jalur ngaji, karena kan memperjuangkan agama itu macam-macam juga. Ada yang dengan di pemerintahan, ada yang di bisnis dan yang lainnya. Nah, ini pendekatannya dengan jalur ngaji, menghafal Quran, hadis, ilmu dan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa menambah kebaikan, keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan, dan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya, kebersamaan kita di malam hari ini bersama Ustaz Muhammad Ramdan ini terkait fikih kurban sangat menarik sekali sahabat MK, dan mudah-mudahan sahabat MK kita doakan selalu guru kita Ustaz Muhammad Ramdan ini diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitas-aktivitasnya, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan di malam hari ini menjadi amal jariah untuk beliau dan keluarga. Amin Allahumma amin. Dan kita juga sahabat MK mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi disampaikan oleh guru kita sahabat MK. Dan masih ada satu termin sahabat MK, ataupun ada satu segmen kembali di segmen terakhir, yaitu segmen merotal pilihan. Untuk merotal pilihan di malam hari ini, di pilihan pertama ada Quran Surat Ghafir, di pilihan kedua ada Quran Surat As-Saff, dan di pilihan yang ketiga ada Quran Surat Ar-Rad. Silakan sampaikan pilihan merotal Anda ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan merotalnya sahabat MK. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda di malam hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan.

baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org.

0: kemenkes.go/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
2: Benar juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
1: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen kajian Murotal pilihan ya di malam hari ini. Dan untuk Murotal pilihan di malam hari ini, sahabat MK, kami hadirkan di pilihan pertama ada Quran Surat Ghafir, di pilihan kedua ada Quran Surat As-Saff ya, di pilihan ketiga ada Quran Surat Ar-Rad. Silakan sampaikan pilihan murotal Anda ke 0811-224-1027. Kami akan mulai menyapa Anda di malam hari ini yang sudah bergabung. Ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3. Kemudian ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cirenyi menyampaikan pilihannya di nomor 1 ya, ini di Quran. Oh, nomor 2. Al-Quran Surat As-Saff. Selanjutnya kami sapa yang bergabung ataupun menyampaikan pilihan murotalnya melalui polling yang sudah dihadirkan di grup sahabat MK. Ini yang paling banyak itu di Quran Surat Ar-Rad ya. Ada 3 suara. Ada Ibu Juwita di Cimini Raya yang kembali hadir. Sahabat Sandi di Banjaran, Umi Seli di Jatinangor ya. Dan untuk murotal yang paling banyak sahabat MK yang dipilih di malam hari ini jatuh pada Quran Surat Ar-Rad. Alhamdulillah sahabat MK, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Mudah-mudahan sahabat MK tadi ilmu yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Ramdan ini bisa menjadi pahala amal jariah untuk beliau dan keluarga sahabat MK. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan tadi sahabat MK oleh guru kita. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan atensinya di malam hari ini. Mudah-mudahan atensi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat MK yang menyimak melalui website, YouTube, Instagram, dan Facebook, juga di Twitter. Kami ucapkan terima kasih sudah setia ya bersama MKFM Bandung. Dan akhirnya sahabat siar Zeni Fauzi dan seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

0: Ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan.

0: segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-29 Al-Ankabut, Laba-Laba, 69 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, hanya dengan karuniamu kami mendapatkan hidayah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, hidup yang terpelihara, dan hidup yang selalu tercukupi. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, engkau maha menyaksikan, kabulkan doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, diberi hidayah. Inilah yang selalu kita minta dalam sholat. Setidaknya 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sholat kita itu yang paling diminta berulang-ulang adalah minta hidayah. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan petunjuk orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapakah yang diberi nikmat oleh Allah? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita dapat petunjuk agar menjadi orang-orang yang diberi nikmat inilah. Kalau nabiyyin kita sudah tidak mungkin, tapi kita bisa diberi petunjuk jadi seorang siddiqin, yaitu orang yang benar hidupnya. Yang hidupnya benar, selalu berusaha tetap benar, menyebarkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Lalu syuhada dan solihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang Allah murkai. Siapa yang Allah murkai? Yang dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Waladdallin, siapa orang yang sesat? Yang sibuk beramal, berbuat, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesat. Seperti orang pergi, sibuk, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesatlah. Nah sekarang, nikmat hidayah itu adalah pertolongan dari Allah yang membuat seseorang bisa melihat, memilih, melihat, memilih, dan berjalan di jalan yang benar. Bukan hanya tahu, tapi dia bisa memilih dan menapaki jalan yang benar. Kita tahu hidayah itu macam-macam ya. Ada yang fitrah, yang memang ketika kita lahir Allah memberikan fitrah pada diri kita, yaitu naluri mengenal Allah. Tanpa disadari setiap orang itu ada nalurinya, itu sudah fitrahnya. Kemudian fa'alhamah.

0: buka. Sebetulnya itu sudah menjadi software petunjuk. Kalau di dalam bukunya Profesor Quraish Shihab, ada hidayah yang pertama, yaitu kalau dilahirkan indera, ya kita bisa melihat, mendengar, merasa, itu mencerap informasi. Lalu tingkatan selanjutnya sesudah indera, kalau indera binatang juga ada, dapat hidayah yang lebih tinggi dari indera, yaitu akal. Kalau binatang akalnya terbatas, ya kalau kita lebih tinggi dari binatang. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari hidayah fitrah, adalah hidayah ilmu. Jadi Allah memberikan kesenangan kepada kita untuk mendengarkan dakwah, belajar. Nah, ini membaca Quran, mengetahui halal haram, ini hidayah juga dari Allah. Tapi yang lebih tinggi daripada hidayah ilmu adalah hidayah taufik, yang namanya taufik, yaitu kita diberi ilmu oleh Allah dan diberikan juga kesenangan mengamalkan. Karena ada yang dapat ilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi kita dimudahkan oleh Allah belajar sholat dan juga mengerjakan sholat, belajar sedekah dan kita bersedekah. Kita dimudahkan Allah belajar halal haram dan kita diberi kemampuan untuk memilih yang halal, tidak mau yang haram. Ini taufik Allah, ya. Kita diberi ilmu tahajud dan kita tahajud. Ini mahal. Nanti lebih tinggi dari itu adalah hidayah istiqomah. Jadi sudah tidak goyah kecintaannya mencari ilmu, kecintaannya mengamalkan ilmu. Nah, ini sudah istiqomah, ya. Karena ada yang dia mesantren, dia saum, dia tahajud, dia baca Quran, sesudah tamat pesantren hilang tuh, ke masjidnya hilang, hafalannya hilang, tahajudnya hilang. Nah, berarti dia tidak mendapatkan nikmat besar istiqomah. Karomah itu, kemuliaan itu adalah istiqomah. Nah, jadi kalau kita minta hidayah tuh artinya banyak yang kita minta, bukan uang, ya. Uang juga itu mah orang garong juga dikasih. Tapi hidayah untuk senang belajar, hidayah taufik senang mengamalkan lebih tinggi, dan hidayah dijaga oleh Allah. Istiqomah, ya. Ada juga hidayah ketika sedang diuji. Jadi ketika Allah memberikan ujian kepada dia, pada saat yang sama Allah membukakan hikmah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-107 Al-Ma'un, barang-barang yang berguna, 7 ayat.

0: صدق الله العظيم.
1: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luasnya langsung dari Jalan Gagak Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kembali dipertemukan dan diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam izinnya, dalam genggamannya kita di pagi hari ini. Untuk bersama-sama kita akan menyimak sajian ilmu, menambah ketakwaan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui program manajemen kalbu pagi di pagi hari ini bersama sahabat siar Irfan Nurfala. Satu jam ke depan bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah bersama guru-guru kita dalam dua sesi sahabat MK. Di sesi pertama bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar, dan di sesi kedua bersama dengan guru kita Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid.

kesempatan ini tentunya kami akan mengundang dan mengajak sahabat MQ untuk bergabung dan membersamai kami dalam kebersamaan manajemen Kolbu Pagi. Anda dapat sampaikan bagaimana kolaboran, bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda. Boleh Anda sampaikan sahabat MQ di line interaktif kami 0811224 1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda. Di kesempatan ini, sahabat MQ, via SMS ataupun juga WhatsApp atau bahkan di jaringan live streaming kami, sahabat MQ, boleh Anda sampaikan juga di 0811224 1027.

Untuk Anda berada di kesempatan ini tentunya dalam menyimak kebersamaan manajemen Kolbu Pagi melalui frekuensi 102,7 FM Bandung, ataupun menyimak kebersamaan ini melalui frekuensi ataupun juga di live streaming kami sahabat MKI, baik di website maupun di aplikasi MKI FM yang bisa Anda unduh di ponsel Anda, dan juga di live streaming sosial media kami di Facebook, Instagram, dan juga YouTube sahabat MKI. Dan di pagi hari ini sahabat MG juga tentu kebersamaan manajemen Kolbu Pagi disambung siarkan oleh beberapa radio di seluruh penjuru Indonesia, dari mulai 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, MDK 102,9 FM Tasikmalaya, 101,5 FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Data Sindo 98,2 Payakumbu, Data 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Velo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirema FM Lampung Timur.

dan juga ingin menyiarkan program ini, Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email mkfm di info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi melalui WhatsApp kami, silakan di 0811 2241023 0811 2241023.

Sobat MV dimanapun Anda berada, tentu mengingat saat Ramadan kemudian kita benar-benar diuji seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Dan disanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Lalu sahabat MQ, tentunya mengajak juga bersama kita dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan nada sambung pribadi Tausiah Agim dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar, cari di bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MQ, Anda sudah bisa berdakwah sekaligus juga bersedekah. Nah, sebagainya ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.

0: Dan baik sahabat MI, di pagi hari ini tentunya kami kembali mengajak sahabat MI untuk membersamai dalam kebersamaan manajemen Kalbu Pagi. Anda boleh memberikan atensinya dan menyampaikan sapaannya di 0811-224-1027. Dan sahabat MI mungkin menyapa beberapa atensi yang sudah bergabung juga di pagi hari ini dalam menyampaikan atensi kebersamaan kita dalam manajemen Kalbu Pagi. Yang sudah terus juga mempersamai pada pagi hari ini, alhamdulillah ya rabbil alamin. Kita sapa sahabat kita dari WhatsApp MG FM yang sudah mempersamai, dimulai dari Ibu Parilah di GBA 3. Alhamdulillah suara MG FM tersimak dengan jernih dari GBA 3. Dan doanya semoga Radio MG FM tetap jaya di udara. Dan buat guru-guru, buat para kru MG FM diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbil alamin. Terima kasih Ibu Parilah sudah mengawali kebersamaan pagi ini begitu ya. Alhamdulillah. Dan juga yang sudah menyimak kebersamaan ini dari Ciamis juga turut melaporkan adanya Bapak Tatang ya, Bapak Tatang Hidayat. Alhamdulillah juga melaporkan pagi hari ini yang KFM tersimak dengan baik dan jelas ya. Alhamdulillah. Dan turut juga menyapa ya. Saya kenal dari semua penyiar dan juga sahabat MI semua. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Tatang dari Ciamis yang sudah turut bergabung di pagi hari ini. Selanjutnya kita sapa juga yang sudah bergabung membersamai pada kesempatan ini. Dengan kebersamaan manajemen Kalbu Pagi ada Bapak Ujang ya dari Ciamis. Nah ini juga menyapa. Alhamdulillah di kesempatan ini dan melaporkan kualitas MK FM tersimak dengan bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ujang di Cianjur sudah turut bergabung di kesempatan ini. Dan silakan buat sahabat MK lainnya yang juga ingin bergabung dan juga mempersamai di pagi hari ini, silakan bisa Anda sampaikan atensinya di 0811-224-1027 dan menyebutkan nama, usia dan umur Anda beserta dengan sapaan Anda di kesempatan ini. Silakan di sesi berikutnya ya. Boleh Anda sampaikan 0811-224-1027. Ini nantikan sahabat MK insya Allah di kebersamaan ini sudah terhubung. Dan menurut kita Kiai Abdullah Hakim Nastiar, kita akan simak terlebih dahulu di sesi pertama ini bersama kebersamaan kita dengan Burunda Kiai Abdullah Hakim Nastiar. Sebelum ini maksanya tadi.
1: Kembali wa ma'bikum min ni'matin fa min Allah. Allahumma a'inna ala dzikri wa syukri wa husni ibadati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang benar-benar Engkau berkahi. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami semakin yakin pada ilmu yang menjadikan sisa umur ini seluruhnya mengabdi pada Engkau. Karuniakan kepada kami rezeki yang baik, rezeki penguat iman, rezeki penambah aman. Ya Allah, terimalah apapun kebaikan yang dapat kami lakukan. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yai. Saya mohon izin sebentar untuk ajar santri dulu. Santri, sukses itu apa? Ulangi, sukses itu apa? Masuk surga. Lengkapnya, paman zuhziha aninar wa udkhilal jannah faqad faz. Sukses itu tidak tersentuh api neraka dan masuk ke dalam surga. Surah Ali Imran 185. Dunia ini adalah tidak mantap. Hidup di dunia ini adalah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluhum bisyari wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, dan kami menguji ibu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan kepada kamilah kembali. Maka tidak punya uang adalah ujian. Banyak uang adalah keinginan dipuji. Belum punya gelar, banyak gelarnya. Jadi santri, jadi kiai, sakit, sehat, bagus. Belum punya jodoh, nanti kalau sudah punya jodoh, semuanya pujian. Lalu siapakah yang sukses? Bagaimana di dalam surat Al-Mulk? Bagaimana siapa yang sukses? Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi orang yang sukses itu cirinya masuk surga tanpa tersentuh api neraka, dan yang selamat di dunia bisa melakukan ahsanu amal. Jadi sukses itu bukan duniawi. Duniawi ini hanyalah ujian. Jelas? Santri?
2: Jelas.
1: Baik. Mengapa Rasulullah oleh Allah diutus ke bumi ini? Untuk apa?

alihi wa ashabihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, maaf ini suasananya suasana persiapan berangkat, jadi tidak maksimal, tapi ingin mohon doa dari semua jamaah, semoga keberangkatan haji kami, rombongan dari MQ Travel dan juga KBIH Darut Tauhid, amanah Allah benar-benar menjadi haji yang diterima oleh Allah, haji yang mabrur, mabruroh. Seperti yang kita tahu bahwa tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Keberangkatan kami ke Tanah Suci hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Semoga selain diizinkan, tapi benar-benar diterima oleh Allah. Tidak semua orang bisa menjalankan ibadah haji sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam. Tetapi Allah Maha Adil. Kalau teman-teman semua jamaah tetap berniat, Allah tahu siapa yang niat berangkat ibadah haji menyempurnakan rukun Islam, Allah pasti tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Jadi berniatlah, walaupun belum punya uang cukup, walaupun tidak terbayang akan dari mana rezekinya, berniatlah. Niat menyempurnakan kewajiban sebagai umat Islam, rukun Islam yang kelima. Sesudah itu ikhtiarlah. Ikhtiarnya baik dengan menabung. Tidak apa-apa. Mungkin tabungan kita tidak akan mencapai apa yang dalam perhitungan kita bisa memberangkatkan kita ke haji. Mungkin tidak tercapai. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Allah punya cara sendiri. Allah mau mengundang kita. Jangan risaukan, ragukan dengan kekuasaan Allah yang menyelimuti langit dan bumi. Mulai nabung, mulai daftar, karena sekarang di Indonesia episodenya begini, harus mendaftar. Daftarlah, walaupun belum terbayang rezekinya, jumlahnya jangan risau. Allah menyaksikan ikhtiar kita. Pembagi rezeki adalah Allah. Kalau nanti berangkatnya dengan uang, lewat uang, Allah cukupi uangnya. Kalau mau, Allah undang dengan cara yang lain. Kemudian doalah yang banyak, ya, karena tidak ada yang bisa menyempurnakan kecuali karunia Allah. Tidak bisa, ya, walaupun punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Maka doa itu menjadi penting. Apalagi yang harus dilakukan sesudah niat, lalu ikhtiar. Doa adalah sekuat tenaga kita mengamalkan apa yang Allah sukai. Misal, karena kita mau jamur ke Baitullah, makmurkan masjid. Memakmurkan tidak hanya sholat jamaah saja, tapi ikut membersihkan, ikut merapikan, ikut mengajak yang lain ke masjid. Jadikan rumah Allah itu menjadi sesuatu yang kita muliakan. Allah melihat siapa yang datang ke masjid, yang jauh, yang jalan, yang naik kendaraan. Tidak ada satupun yang tidak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu belajar lebih banyak tentang ilmu agama Islam. Tentang manasik haji, bagaimana kalau nanti ditakdirkan ibadah haji, kita sudah paham dan Allah melihat siapa di antara kita yang belajar. Allah lihat juga yang tidak belajar. Allah tahu yang berangkat haji ini belajar sungguh-sungguh, yang tidak belajar Allah sudah tahu semuanya. Apalagi bantu saudara kita yang berangkat haji. Kalau ada saudara yang berangkat haji, tetangga yang berangkat haji, doakan, doa agar diberi keselamatan, diterima hajinya, diberi kemudahan. Doa yang baik bagi tamu yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jaga rumahnya, keluarganya, anaknya. Kalau diamanahkan, setidaknya kita membantu supaya yang berangkat haji
bisa lebih nyaman meninggalkan keluarganya karena kita ikut terlibat, membantu, memberikan rasa aman, rasa nyaman. Intinya adalah lakukanlah sesuatu kepada tamu Allah agar mereka bisa menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan nyaman. Mudah-mudahan dengan niat baik, ikhtiar maksimal, doa, dengan belajar, dengan memuliakan para tamu Allah, juga mendoakan. Allah tahu isi hati kita, Allah menyaksikan apa yang kita lakukan, tidak ada yang luput. Termasuk doakan AA dan kawan-kawan dan jamaah haji semuanya, supaya hajinya ini terlaksana dengan baik, aman, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua suatu saat dijamu Allah di tanah suci, juga di Arafah, menjadi haji-hajah yang mabrur. Terima kasih sahabatku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keyakinan Allah lah yang menghentikan keinginan merokok tersebut. Ini kisah nyata, saya dengar ceramah seorang ustaz tentang ada di Timur Tengah orang yang tiba-tiba jadi sering ke masjid, seorang pemuda, padahal pemuda ini dikenal pemuda yang jauh dari agama dan pemabok. Ditanya, mengapa sekarang jadi rajin ke masjid? Ulama ini ingin mengetahui, maaf kalau ceritanya tidak mirip, tapi esensinya nanti didapatkan. Ternyata pemuda ini tidak sholat, bangun tidur persiapan mabok. Tapi harus sarapan dulu supaya maboknya sukses. Kurang lebih begitulah. Sehingga dia ke warung untuk cari makanan ganjel persiapan mabok. Di jalan, ini musim dingin nih dalam ceritanya itu. Tiba-tiba melihat seekor anjing yang kedinginan, anak anjing. Tiba-tiba dia merasa kasihan kepada anjing yang menggigil ini, diambil. Hadirin, kalau di Indonesia mazhab Syafi'i melihat anjing itu agak berjarak ya, karena kita itu mengenalnya najis air liurnya. Tetapi tidak semua mazhab seperti mazhabnya Imam Syafi'i dalam menilai anjing. Jadi jangan heran kalau di beberapa tempat perilaku kepada anjing tidak selalu sama dengan yang biasa di Indonesia atau mazhab Syafi'i. Dipeluk, dia kasihan sekali. Sampai akhirnya yang tadinya beli hanya buat makanan, beli makanan susu untuk anjing. Sesampainya di rumah, anjing ini diselimutin, dikasih susu. Dan sampai tertidur lagi ini calon pemabuk ini. Dan yang menarik, ketika bangun katanya, hilang itu keinginan untuk maboknya. Hilang saja sama sekali. Sampai tidak ada kepikiran. Ini tidak sulit bagi Allah menghilangkan keinginan ini. Allah tahu di hatinya ada kasih sayang, nolong makhluk yang Allah takdirkan kelihatan oleh dia kedinginan dan timbul kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ini mirip dengan kisah Israiliyat, wanita yang suka berbuat tidak baik nolong seekor anjing. Nah, salah satu cara Allah mengubah orang ini adalah dibuat tidak mau lagi melakukan maksiat. Ayo, yang mau ngambek, la haula wala quwata illa billah. Termasuk yang mau ngeres, ya enggak? Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Dengan keyakinan kita bisa menjauhi maksiat dengan penjagaan Allah. Termasuk kita juga tidak bisa sholat, tahajud, ngaji, menghafal Quran, sedekah, wirid, datang ke majlis taklim, itikaf, kecuali Allah nolong. Emang gampang Pak datang ke majlis taklim apa? Ya itu maksudnya. Hujan lebat di mana-mana, pohon bertumbangan, angin besar, BBM naik. Belum? Sepeda sudah laku lagi sekarang. Sudah persiapan. Ada bagusnya tuh BBM naik. Toko sepeda jadi laku. Hadirin, emang gampang datang ke sini? Berdesak-desak, saya aja barusan sholat ke bagian di basement di bawah, telat sedikit. Kalau tidak Allah menolong, gak akan datang ke sini. Percayalah, ini hanya dengan pertolongan Allah. La haula
wala quwwata illa billah. Makanya kalau pengen tahajud, baca saja zikir itu dengan keyakinan kita bisa tahajud dengan pertolongan Allah. Kita rada malas baca Quran, la haula wala quwwata illa billah, kita akan lebih semangat baca Quran. Ini penting. Tidak ada daya menjauhi maksiat kecuali dengan penjagaan Allah. Tidak ada kemampuan berbuat taat kecuali dengan pertolongan Allah. Keren sekali ini ya.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MI sudah kita simak kebersamaan di sesi pertama bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Kimna Setiar, di mana beliau sedang menuju dan mempersiapkan diri perjalanan menuju kota Makkah Madinah untuk menjalankan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran insyaallah, dan juga diberikan keselamatan serta haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Dan sahabat FI, insyaallah kita memasuki di segmen, di sesi kedua dalam kebersamaan manajemen kolbu pagi. Sudah terhubung kebersamaan kita bersama Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid di sesi kedua ini. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.

0: ujian. Kita akan coba hubungan kembali sahabat MVQ bersama kita, bersama Profesor, bersama dengan Pak Kiai Miftah Farid. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, mangga Pak Kiai, silakan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pada hari ini kita masih bisa melanjutkan melaksanakan apa yang menjadi biasa kita lakukannya, itu untuk menyegarkan iman dan rohani lewat MTFM. Seperti sama-sama kita ketahui, saudara-saudara kita sekarang ini yang mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, bersiap-siap berangkat ke tanah suci. Sebagian di antaranya malah sudah sampai di tanah suci, sebagian ada di Madinah, dan ada di antaranya juga yang berangkat lebih duluan sudah berada di kota Mekah, sudah melaksanakan ibadah umrah. Ya, tentu ini adalah sebuah kenikmatan dapat melaksanakan ibadah haji. Sering-sering ibadah haji ini syarat dengan apa, suprarasional begitu. Artinya yang merencanakan malah tidak jadi, yang tidak merencanakan tahu-tahu ada panggilan, atau yang sudah hampir berangkat kemudian ada saja halangan. Ada yang tidak merencanakan berangkat tapi karena sesuatu hal dengan mendadak harus berangkat. Nah, seperti itulah pelaksanaan ibadah haji. Seperti kita ketahui, orang melaksanakan ibadah haji itu ada yang melalui pemerintah kita, yaitu urusan haji, ya, daftar haji biasa namanya, yang paling banyak. Kemudian ada juga yang melaksanakan ibadah haji melalui travel, jadi biro perjalanan khusus yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengikuti melaksanakan ibadah haji. Tentu harganya lebih mahal, antriannya lebih cepat. Ada juga yang berangkat ibadah haji karena mendapatkan tugas, baik tugas sebagai dokter ataupun juga sebagai apa, khadam, melayani orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, petugas haji, atau juga karena tugas negara. Jadi tiap tahun ada yang berangkat. Selain itu ada juga yang berangkat melaksanakan ibadah haji sedang berada di luar negeri. Jadi mereka berangkat dari negara di mana mereka dapat tugas, kemudian berangkat tidak mampir ke Indonesia. Jumlahnya tentu saja cukup banyak, akan tetapi seperti kita ketahui haji ini dibatasi karena keterbatasan jumlah sarana yang ada di kota Mekah. Tidak mungkin kalau seluruh yang ingin ibadah haji bisa tertampung. Tentu untuk semuanya untuk kemaslahatan. Jadi kata-kata Quran, ibadah haji itu manis tato'a ilai sabila, bagi mereka yang mampu dalam di jalannya, bisa berarti adalah pertama tentu saja ada biaya, yang kedua sehat, dan yang ketiga ada peluang, artinya izin dari negara sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi apapun sebabnya, kesempatan ibadah haji merupakan kesempatan yang istimewa. Mungkin sampai akhir zaman juga.

agama kita sendiri menyatakan bahwa ibadah haji itu memang wajib satu kali dalam seumur hidup. Tetapi ternyata hampir rata-rata orang yang sudah pulang ibadah haji itu malah ketagihan ingin berangkat lagi. Maka ada saluran, salurannya yaitu ibadah umroh yang boleh dilakukan di bulan apa saja di luar haji. Kalau kita berhaji, otomatis kita ikut melaksanakan umroh. Jadi kalau hanya umroh, itu hanya melaksanakan sebagian dari ritual haji. Jadi kalau umroh itu setelah niat adalah hanya tawaf, sa'i, tahallul selesai. Tapi kalau ibadah haji, selain tawaf, ada sa'i, kemudian ada wukuf yang puncak upacara ibadah haji, ada mabit di Muzdalifah, kemudian jumroh di Mina, ini adalah ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji itu sebetulnya sebentar, dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 atau 13. Cuma sebelumnya tentu saja harus berada di sana. Nah, biasanya ada yang melaksanakan umroh dulu atau sebagian besar mungkin umroh dulu, setelah umroh nanti tahallul, kemudian baru tanggal 8 niat lagi labbaik Allahumma hajjan. Ini disebut haji tamattu. Jadi umroh dulu, kemudian nanti tahallul, setelah selesai tahallul itu motong rambut atau digundul, kemudian tanggal 8 niat lagi labbaik Allahumma hajjan. Ini sebagian besar, tapi ada juga mungkin yang berangkatnya belakangan, sudah dekat dengan tanggal 8, mereka melaksanakan haji dan umroh sekaligus. Labbaik Allahumma hajjan wa umrotan, ada yang seperti itu. Dan ada juga yang haji, kemudian umrohnya belakangan begitu. Nah, bagi jamaah haji Indonesia pada umumnya adalah mereka umroh dulu, kemudian nanti tahallul, nanti tanggal 8 baru niat haji, namanya haji tamattu. Bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu, yaitu yang umroh dulu, tahallul baru haji, atau umroh dan haji haji dulu baru umroh, itu dikenakan kewajiban namanya al-hadyu, yaitu harus memotong seekor kambing, namanya al-hadyu. Kalau itu tidak dilakukan, mereka wajib saum 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di luar tanah suci. Sebagian besar jemaah haji Indonesia melaksanakan haji tamattu itu. Jadi sekali lagi, begitu sampai di sebuah tempat yang ditentukan, kalau ke Madinah dulu tempat mabit di Madinah, labbaik Allahumma umratan, berangkat ke Mekah, tawaf, sa'i, kemudian tahallul, selesai. Nanti tanggal 8 labbaik Allahumma hajjan. Nah, kalau melaksanakan haji seperti itu, mereka wajib memotong seekor kambing namanya al-hadyu di tanah suci. Yang sekarang agak sedikit ada masalah karena ada anjuran dilaksanakan di negeri sendiri. Ya, ini tentu akan menjadi masalah, tapi yang pasti ajaran dari Rasulullah melaksanakan itu ya di sekitar kota Makkah. Tentu itu yang paling aman ya. Nah, kecuali ada ibadah yang lain. Nah, kalau al-hadyu itu tidak dilakukan apapun sebabnya, mungkin lupa atau tidak ada biaya ataupun juga memang sengaja tidak melaksanakan, maka mereka wajib puasa 10 hari. 3 hari di tanah suci, dan kemudian setelah kembali ke tanah air, puasa lagi 7 hari, jadi 10 hari. Itu namanya al-hadyu. Jadi al-hadyu dan penggantinya saum 10 hari. Kemudian tentang kurban. Kurban ini disyariatkan kepada seluruh umat Islam, baik yang sedang haji maupun yang tidak haji. Jangan ada pendapat bahwa karena ibadah haji kurban nggak perlu, sama tetap. Cuma tentu ini adalah sebuah kemaslahatan, kemanfaatan. Sebaiknya kalau kurban itu di negeri sendiri, di Indonesia lah. Kenapa? Ini asas sangat perlu, memerlukan. Dan di sana, di tanah suci di sekitar Makkah, semuanya melaksanakan al-hadyu. Jadi
banyak sekali yang berkurban.

0: ban mungkin sampai harus dikirim ke luar kota, luar Saudi ya. Kita yang ada di sini pasti adalah udhiyah, namanya adalah kurban. Nah, seperti pernah kami sampaikan atau mungkin juga ada uraian dari AA dan lain-lain, ibadah haji ini sering-sering ada sesuatu yang apa namanya supra rasional begitu. Ya, jadi yang merencanakan segala macam tahu nggak jadi, baik karena usia maupun karena sakit dan lain-lain, tapi sering-sering tidak ada seorang mendapatkan kesempatan mendadak begitu. Ya, semuanya adalah adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu kita harus berikhtiar. Jangan menunggu takdir begitu tapi tidak ada ikhtiar. Nah, ikhtiarnya itu adalah namanya istita'ah. Harus memiliki kemampuan baik kesehatan maupun biaya dalam ibadah haji. Tapi sekali lagi memang rata-rata orang kalau melaksanakan ibadah haji enggak pernah kapok. Maka kepada kita yang kebetulan sudah pernah ibadah haji, masih ada kesempatan untuk bisa datang ibadah ke Tanah Suci, yaitu dengan jalan umroh. Ya tentu umroh sunat, ya kecuali kalau nazar. Nah, bedanya, kalau kita ibadah haji pasti umroh. Tapi kalau kita ibadah umroh, hanya melaksanakan sebagian dari syariat ibadah haji, yaitu niat dari miqat, dan yang kedua adalah tawaf, yang ketiga sa'i, habis itu tahallul, selesai itu kalau umroh. Sama umroh juga dengan haji wajib, yang wajib satu kali. Untuk umroh diberi kesempatan, peluang bisa beberapa kali karena waktu yang ditentukan untuk umroh itu setiap saat. Malah banyak juga orang yang melaksanakan ibadah haji sudah umroh pertama kemudian berangkat lagi umroh lagi, berangkat ke Tanim dan Tirana. Ya walaupun ini menjadi debatable, tapi sekali lagi bagi kita yang karena sudah ibadah haji dan agak sulit untuk bisa berangkat lagi atau memberi kesempatan kepada yang lain, ada saluran namanya umroh setiap saat boleh, kapan saja mau bulan Ramadan atau bulan yang lain berangkat. Pelaksanaan syariatnya umroh sekali lagi hanya niat dari miqat, labbaik Allahumma umrotan, dan yang kedua adalah tawaf, sa'i, setelah itu tahallul, selesai kalau umroh. Boleh dilakukan di setiap saat. Baik haji maupun umroh itu ada sesuatu yang memang apa ya supra rasional begitu, orang nggak pernah kapok. Ada sebuah kenikmatan spiritual. Rata-rata nikmat spiritual jarang, saya kira hampir tidak ada ya orang pulang ibadah haji itu kapok begitu, kapok capek begitu, agak aneh. Tapi rata-rata ingin kembali lagi. Sekali lagi salurannya berangkat dengan umroh. Sebab haji memberi kesempatan kepada yang lain yang belum melaksanakan ibadah haji. Baik haji maupun umroh ada daya tarik tersendiri, antara lain adalah bagaimana kita menikmati mengelilingi Ka'bah tawaf itu. Sebuah menggambarkan sebuah perjuangan, bisa jalur cepat dekat dengan Ka'bah tapi penuh risiko, bisa jalur agak lambat karena mengambil mungkin di lantai 2, lantai 3. Atau di sotoh lantai 4 agak lambat, tapi semuanya mengelilingi Ka'bah ini menggambarkan adalah suasana kehidupan bahwa kita mau jadi apapun, mau jalur cepat, jalur lambat, profesi apapun, jangan lupa kita ini adalah terikat dengan tauhidullah yang dilambangkan oleh dalam tawaf itu Ka'bah itu. Jadi kalau dekat dengan Ka'bah tentu lebih cepat, tapi banyak tantangannya karena berdesak-desakan. Kalau agak tengah sedikit, agak kosong, tapi juga agak lambat. Kalau ada lagi yang relatif lebih aman, tapi jauh begitu, di lantai 2, lantai 3, lantai 4. Ini menggambarkan kita boleh untuk perjalanan hidup ini memilih profesi apapun. Kalau ingin mungkin profesi cepat tapi penuh tantangan, ambil politik, memangnya saja. Kalau agak sedikit lambat, tantangannya tidak banyak, mungkin pendidikan begitu, atau mungkin juga usaha, tapi semuanya itu harus terikat dengan tauhid. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang politik, tauhidnya adalah bahwa yang maha kuasa hanyalah Allah, kekuasaan, jabatan yang ada pada diri kita itu adalah anugerah dari Allah, sekaligus juga ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau kita mengambil aktivitas profesi itu dalam bisnis, kita harus yakin bahwa pemilik mutlak dari seluruh kekayaan itu adalah Allah. Dan apa yang ada pada diri kita itu anugerah Allah, sekaligus ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika seorang terjun dalam, sebut saja dalam dunia pendidikan, harus yakin tauhidnya itu yang menjadikan seorang itu soleh dan baik adalah Allah. Kewajiban kita adalah mengajarkan, menyampaikan, dan hasilnya adalah Allah subhanahu. Seperti itulah menggambarkan tauhidullah, serta bagaimana tauhidullah itu menjadi dasar, landasan seluruh langkah kita, bahwa semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sa'i itu menggambarkan ikhtiar maksimal. Konon kabarnya ini adalah uswah, sebuah teladan yang pernah dilakukan oleh Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim menyatakan inni dhahibun ila rabbi sayyidin, saya tinggalkan kalian karena saya harus berangkat karena panggilan Allah. Dia berangkat meninggalkan kota Mekah, meninggalkan istri dan bayi yang masih kecil, yaitu Ismail. Setelah Ibrahim berangkat, Siti Hajar kemudian menghadapi ujian, yaitu Ismail kemudian bayi. Dan pada waktu itu apa ada kasusnya makanan atau kesehatan. Pendeknya ini adalah harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya itu dilestarikan dalam bentuk sa'i, lari-lari kecil dari dua bukit Safa dan Marwah. Setelah lari-lari kecil itu yang menjadi sa'i. Kemudian Siti Hajar pasrah kepada Allah, ya Allah, dia anakku tapi dia adalah hambamu. Aku mengharapkan kehadirannya, tapi engkau yang menakdirkannya. Ia hidup atau mati adalah engkau yang menentukan. Kira-kira seperti itulah, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah ikhtiar. Nah, inilah yang dilambangkan di dalam ibadah sa'i, lari-lari kecil antara dua sebab mengikuti menghayati perjalanan perjuangan Siti Hajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji satu kali, jadi cukup satu kali dalam seumur hidup. Tetapi tidak dilarang tentu saja, kalaupun tidak berangkat, kalau melaksanakan satu kali tidak lagi berangkat, itu adalah karena memberi kesempatan kepada yang lain. Ya, kecuali mereka yang punya tugas tentu saja yang harus selalu mendampingi jamaah haji. Bagi kita yang tidak berangkat melaksanakan ibadah haji, nggak boleh lupa ada sunnah rasul yang harus kita lakukan adalah saum pada tanggal 9 atau boleh tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah, tapi haram saum pada tanggal 10 Dzulhijjah bagi kita yang tidak ibadah haji. Sedangkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, tanggal 8 dan 9 itu sedang melaksanakan puncak ritual haji, yaitu mabit di Mina tanggal 8 dan kemudian tanggal 9 wukuf di Arafah, ya, melaksanakan wukuf semacam melakukan pertobatan, keperserahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita di sini melaksanakan ibadah saum. Seperti kita ketahui, bagi kita yang tidak berangkat melaksanakan ibadah haji, juga sebetulnya bagi mereka yang haji juga tidak dilarang, yaitu kita melaksanakan al-udhiyah, kurban. Ini juga sama dengan haji, syariat yang diambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kurban atau udhiyah adalah merupakan salah satu syariat agama Islam yang diwujudkan dalam bentuk pemotongan dan membagikan daging hewan, daging kurban yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh para sahabat dan orang-orang soleh dulu. Nabi sendiri orang yang tidak termasuk kaya, tapi soal kurban beliau sempat berkurban itu sampai 100 ekor kambing, yaitu pada tahun terakhir beliau bersama para sahabat. Jadi beliau menyatakan, barangkali tahun ini merupakan tahun terakhir saya bisa bertemu dengan kalian dan melaksanakan ibadah kurban. Beliau berkurban dengan 100 ekor kambing. Beliau potong sendiri beberapa ekor sampai katanya tangan beliau luka, dan dilanjutkan oleh sahabat lain. Apa yang beliau sampaikan itu menarik. Beliau menyatakan, saya berkurban untuk diri saya berkurban untuk mewakili keluarga saya yang tidak mampu berkurban, dan saya berkurban mewakili umat saya yang tidak mampu berkurban. Jadi beliau kurban dengan 100 ekor kambing. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari contoh Rasulullah SAW itu, kepada kita yang memiliki kemampuan kurban, sangat dianjurkan untuk melaksanakan kurban itu. Diatur sedemikian rupa untuk satu keluarga, satu ekor kambing. Tetapi tidak dilarang bagi mereka yang memiliki kekayaan untuk kurban beberapa ekor kambing atau seekor sapi satu keluarga. Tentu baik-baik saja, tidak ada batasan maksimal. Tapi minimal satu ekor untuk satu keluarga. Kalau satu ekor kambing satu orang tentu lebih baik. Ya, pada umumnya ulama sepakat bahwa ini sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Walaupun ada yang berpendapat ini adalah wajib karena Nabi nggak pernah meninggalkannya. Tapi paling tidak adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, jadi mudah-mudahan ini kita diberi kemampuan, kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Ya, saya kira di Indonesia sangat banyak saudara-saudara kita yang sangat memerlukan atau yang jarang sekali menikmati daging. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah itu mudah-mudahan bertambahlah saudara-saudara kita yang bisa menikmati daging. Ada anjuran, ada yang mengatakan sampai wajib, anjuran sunnah muakkadah kita berkurban, kita turut menikmati juga mengambil dagingnya. Jangan, kecuali tentu saja kalau kita kirim kurbannya ke Palestina atau ke daerah-daerah yang jauh, ya tentu saja Allah Maha mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban, barang siapa yang mampu berkurban tapi ia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan musallaku. Gitu. Jadi dinilai kurang pantas datang ke masjid Nabi kalau tidak berkurban. Ya, kesannya seperti itu. Tapi paling tidak ini menunjukkan betapa pentingnya kurban itu. Ya, sering ada pertanyaan, ada di beberapa tempat sekolah itu urunan kemudian berkurban. Ya, tentu ini pembelajaran aja, barangkali pembelajaran bagaimanapun baik. Tapi yang pasti kurban itu adalah paling tidak satu keluarga satu ekor, yang lebih baik lagi satu orang adalah satu ekor, pria wanita sama saja, tidak dibedakan, beda dengan akikah gitu. Jadi dalam ajaran Islam ada ibadah dengan memotong hewan, satu al-hadyu tadi, bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak melakukan harus saum 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di luar tanah suci. Dan yang kedua udhiyah pada tanggal 10 Zulhijjah, diperintahkan kepada orang-orang yang mampu. Dan kemudian yang ketiga ada akikah. Akikah adalah pemotongan hewan kurban, memotong hewan kemudian membagikan dagingnya ketika satu keluarga dianugerahi bayi hari ke-7. Kalau hari ke-7 ada sesuatu yang tidak mungkin, bisa digeser hari ke-14, hari ke-21. Ada yang suka melaksanakan hari ke-40, mungkin sebaiknya tinggalkan, jangan yang 47, 14, 21. Itu insya Allah tidak ada beda pendapat. kalau satu keluarga itu maunya dulu tidak diakekah, apa wajib diqadha? Ya sebetulnya tidak ada ketentuan, tapi kalau mau melakukan semacam qadha, baik-baik saja, yaitu memotong kambing kemudian membagikannya kepada masyarakat. Untuk akekah itu relatif lebih apa ya, lebih tidak terlalu ketat gitu. Jadi bisa saja dipotong kemudian gundang orang makan bersama-sama di rumah akekah. Intinya adalah tasakur binikmah, berikan nama yang baik, bersihkan kepalanya, rambutnya itu digundul, dan yang ketiga potong akekahnya dan dibagikan dagingnya. Ini adalah petunjuk dari agama kita. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pada tahun ini ditakdirkan oleh Allah bisa berangkat ibadah haji, mereka bisa kembali menjadi haji mabrur dan kembali ke tanah air menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan mendapatkan anugerah dari Allah, peningkatan kualitas keimanan. Mungkin pernah saya sampaikan dulu pada penjajah Belanda mempersulit orang berangkat ibadah haji. Apa sebabnya? Karena habis pulang dari ibadah haji mereka jadi pejuang-pejuang kemerdekaan, ingin mengusir penjajah. Jadi rupanya dengan ibadah haji itu seorang memiliki semangat untuk jihad, semangat untuk berbuat baik. Nah, mudah-mudahan jemaah haji Indonesia yang banyak itu juga pulang ke Indonesia menjadi menambah orang-orang soleh, menambah orang-orang yang memiliki komitmen, yang ingin berkorban, ingin membangun masyarakat, bangun negeri untuk menjadi negeri yang disebut Baldatun Taibatun Warabun Taubah. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih jazakumullah Pak Kiai. Kita itu mungkin menyapa sahabat MK dan kita ajak sahabat MK di kesempatan ini untuk bergabung. Untuk menyampaikan atensinya silakan bisa kirimkan sahabat MK di line interaktif kami 0811-224-1027. 0811-224-1027. Baik, bismillah Pak Kiai, mohon izin menyapa sahabat kita hamba Allah di Ciwaruga, mohon izin Pak Kiai bertanya, Pak Kiai bagaimana kalau misalnya membeli hewan kurban tapi itu berhutang dulu Pak Kiai, karena untuk waktu dan tanggal misalnya bisa menerima uang itu tidak sesuai dengan baru adanya setelah kurban dilaksanakan begitu.
0: Iya. Jadi pertama tentu saja kita harus berusaha mendapatkan hewan kurban itu dengan cara yang baik, memilih yang terbaik. Kemudian bahwa kemudian diketahui ada sesuatu yang tidak memenuhi persyaratan kebaikan, ya kalau tidak disengaja atau tidak di luar pengetahuan kita, tentu saja Allah Maha Pengampun dan Maha Pengampun. Tapi kita harus ikhtiar dulu kurban. Jadi kurban ini adalah atau udhiyah ini memang nilainya ada sunnah muakkadah, ada yang berpendapat wajib. Sunnah muakkadah yang paling kuat, artinya sunnah tapi sangat ditekankan. Bagi yang mampu hendaklah berusaha, bagi yang tidak mampu ya paling tidak berusaha untuk menyukseskan program pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang sekarang di negara kita banyak dilakukan, baik melalui DKM masjid ataupun lembaga-lembaga yang ada.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai jawabannya. Kemudian mungkin satu lagi Pak Kiai dari sahabat kita juga, ini masih kaitannya dengan hewan kurban, dari Pak Taufik di Cimahi. Pak Kiai mohon izin bertanya, kalau untuk pembagian kurban sapi apakah itu bisa untuk berapa orang, apakah hanya dibatasi 7 orang atau mungkin bisa berlima atau bahkan mungkin 10 begitu Pak Kiai?
0: Ya, sapi itu adalah untuk bisa untuk kurban 7 orang. Tapi tentu tidak dilarang kalau satu keluarga, satu orang, satu sapi. Lebih pun bisa. Tadi saya sampaikan Nabi sendiri pernah berkurban 100 ekor kambing ya. Jadi tidak ada batasan, tentu saja sepanjang ya tidak melahirkan mudharat. Untuk di negara kita saya kira masih sangat banyak orang yang memerlukan. Kemudian kalau yang mau berkurban itu 7 orang, nah itu bisa seekor sapi, nah, bisa saja juga kambingnya ya 7 ekor, tergantung banyak faktor lah, terbantu banyak hal. Jadi sekarang 1 ekor kambing, tapi untuk 1 keluarga yang jumlahnya lebih, ya tentu yang yang sahnya yang untuk 7 orang, yang lainnya kalau tidak mampu ya tentu saja ada tidak menjadi salah. Jadi kalau keluarga besar hanya dapat 1 ekor kambing, padahal keluarganya lebih dari itu, ya dah, serahkan aja kepada Allah. Tapi tetap yang diniatkan adalah hanya untuk 7 orang kalau sapi.
1: Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Kiai, dan nampaknya tadi atensi terakhir dari sahabat kita, mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir Pak Kiai untuk melengkapi pembahasan pagi hari ini.
0: Ya, para pendengar yang berbahagia, sekali lagi mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji menjadi haji mabrur dan kembali ke tanah air, berdiri tambah soleh, tambah semangat, berjuang, membina, membangun masyarakat di negara kita. Bagi kita yang tidak berangkat, masih ada syariat, yaitu melaksanakan kurban setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kesempatan kurban dan ibadah haji ini untuk membawa keberkahan, dan mudah-mudahan juga ada hikmah manfaat, terutama sekali bagi bangsa kita semakin sejahtera, semakin aman, semakin namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gitu dalam surat Saba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di hatiku karena takutkan siksamu.
1: Dan alhamdulillah demikian sahabat MG, kebersamaan di sesi kedua bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid pada kesempatan ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah untuk kita semua dan jadi bekal untuk kita semua. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Segala dosa yang memburu setiap.
1: Dan baik sahabat MG, di kesempatan ini tentunya kita doakan buat guru-guru kita, semoga selalu Allah berikan kemudahan dan kelancaran serta perlindungannya, serta bersama dengan keluarga Allah berikan perlindungannya, insyaallah amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat MK, tentu mengajak juga untuk Anda jika tentunya ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MP, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita berwakaf dan beramal melalui wakaf, belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi wakafdt.org.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Alangkah susah.
1: Kemudian sahabat MK, tentu saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi datapeduli.org/kurbanimpact dan Anda bisa hubungi juga call center DT Peduli di 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Hambamu rasa berputus.
1: Dan alhamdulillah demikian sahabat Imbu, kebersamaan kita dalam manajemen kolbu pagi. Kami ucapkan terima kasih Anda sahabat Imbu yang sudah menyimak kebersamaan ini melalui program manajemen kolbu pagi, sahabat Imbu yang menyimak di 102.7 FM Bandung maupun menyimak kebersamaan ini melalui jaringan radio relay. Tentunya terima kasih juga untuk seluruh jaringan radio relay yang sudah menyambung siarkan program ini. Nampaknya sahabat Imbu, maaf belum bisa kami sapa kembali Anda satu persatu. Tentu mengucapkan terima kasih atas atensi yang sudah dikirimkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah, jadi amal soleh, dan doa yang dipanjatkan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Di penghujung kebersamaan saatnya kini sahabat siar Irfan Nurfalah untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat memulai hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perjuanganku.
3: Program manajemen kolbu pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada rohani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: Tips Sehat Islami.
1: Ternyata faktor stres itu dampaknya sama merusaknya dengan Helicobacter, sama merusaknya dengan NSAID. Jadi dua perusak besar, Helicobacter pylori, kemudian non-steroid inflammatory drug, itu tingkat kerusakan yang diakibatkannya sama dengan stres. Jadi kalau kita hanya sibuk mengeradikasi bakteri Helicobacter dengan antibiotik, kemudian memperbaiki lapisan lambung misalnya dengan supralfat, menurunkan produksi asam lambung dengan PPI, gitu ya, dengan H2 antagonis, gitu ya. Maka salah satu penyebab yang sampai saat ini tidak diobati, coba munka dokternya ulah biar mesti nggak kesinggung ke dokter Asep ya. Munka dokter Asep di bere obat naon? Sama, dikasih obat misal antasid, dikasih obat PPI, paling juga dengan H2 blocker misal dengan ranitidin, famotidin, itu kan enggak kasih dikasih resep ya, zikir 300 kali gitu, enggak kan ya, bagaimana mengelola hati gitu, enggak. Ke dokter Asep juga sama. Artinya ibu bapak semua, ada penyebab besar yang nyata secara penelitian yang saat ini tidak dilakukan intervensi. Itulah salah satunya. Dianggapnya itu aksesoris. Dianggapnya stres psikis itu adalah hanya sebagai penyebab pendamping. Padahal itu.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan Haji Wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1,8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang. Semua masalah
4: kok ada
5: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan Maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

Sahabat MQ, kadar keimanan seseorang dapat terlihat dari caranya menyikapi sebuah ujian yang Allah hadirkan. Apakah ia memilih bersabar kemudian berikhtiar, juga ikhlas atas setiap ujiannya? Ataukah sebaliknya, kemudian menyalahkan keadaan dan berkeluh kesah saja? Lagi-lagi, semua pilihan ada di tangan. Di satu sore, seorang cucu mengadu kepada neneknya tentang kejadian yang tidak menyenangkan yang ia alami. Sementara neneknya sedang asik melakukan kegiatannya, yakni membuat kue, setelah mendengar keluh kesah cucunya itu, nenek pun menawarinya snack yang disambut oleh cucunya dengan senang hati. Akan tetapi, ternyata snack yang ditawari sang nenek bukan snack biasa. Neneknya kemudian menawari minyak untuk cucunya. Ya, minyak yang biasa kita pakai untuk menggoreng. Kemudian nenek pun berkata, "Mau minum minyak ini?" tanya nenek. "Ih, tidak mau, Nek," jawab cucunya dengan cepat saat ditawari minyak goreng yang digunakan neneknya untuk membuat kue tadi. Sesi menawarkan snack pun masih berlanjut. Kali ini yang ditawari nenek adalah telur mentah. "Bagaimana kalau telur mentah ini? Mau?" tanya nenek kembali. "Ih, jijik, Nek. Tidak mau kalau masih mentah begitu," tolak cucunya untuk yang kedua kali. Neneknya pun kembali menawarkan, "Mungkin kamu mau tepung atau soda kue?" Nenek masih tidak menyerah untuk menawari cucunya. Kali ini cucunya merasa bingung dengan semua pertanyaan sang nenek. Sampai ia berkata dengan sedikit kesal, "Nek, semua itu aku tidak suka. Menjijikan," kata sang cucu. Melihat sikap cucunya, nenek pun kemudian menjelaskan bahwa semua bahan mentah yang tadi ditawarkan memang tampak tidak enak. Dan penjelasan nenek ini pun disambut anggukan si cucu membenarkan. Nenek kemudian melanjutkan penjelasannya dengan berkata, "Cucuku, bahan tadi memang terlihat tidak enak. Tapi bila semua bahan yang tadi nenek tawari dicampur dengan cara yang benar, tentu akan menjadi kue yang sangat lezat. Begitu pula dengan cara kerja Allah. Seringkali kita bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkan kita melewati masa-masa yang tidak menyenangkan dan sulit? Ya, jawabannya, karena Allah tahu bahwa kejadian itu diletakkan menurut susunannya. Dan pasti hasilnya pun akan baik. Asalkan kita tetap menaruh kepercayaan kepada Allah bahwa semua ketidaknyamanan itu akhirnya akan menjadi sesuatu yang sangat baik untuk kita yang tidak tahu apa-apa ini. Sahabat MQ, setiap kita tentu bergiliran mengalami berbagai masalah dalam kehidupan. Dan sabar adalah jalan, juga ungkapan yang selalu tersirat manakala seseorang menghadapi sebuah ujian. Sejatinya masalah merupakan tamu yang tak diundang di dalam kehidupan kita. Walaupun begitu, kita tetap harus memperlakukannya sebaik mungkin agar masalah yang hadir dapat kita petik hikmah juga maknanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK di pagi hari ini dapat kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, bisa kembali hadir hingga nanti menemani ruang dengar Anda hingga jam 9 pagi, sahabat MK insya Allah. Di hari Kamis 7 Mei 2026, atau kita juga sudah memasuki di hari yang ke-19 bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Selamat mengawali hari, mengatasi segala agenda kesibukan sahabat MK. Tapi jangan lupa bahwa hari ini kita masih diberi nafas, kesehatan, keluarga, sahabat, bahkan kesempatan untuk bisa mendengar dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nasyid dari Mahar Zain tadi mengingatkan kita, subhanallah, bahwasannya rasa syukur bukan hanya tentang mengucap alhamdulillah semata, tapi bagaimana hati kita mampu menerima, menjaga, dan menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Karena tentunya ketika kita semakin bersyukur, sahabat MK, maka artinya hati kita akan semakin lapang, semakin tenang, dan merasa cukup. Ada sebuah ayat yang mengingatkan, jika kita bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Dan sudahkah Anda bersyukur di pagi hari ini? Dan alhamdulillah sahabat MK, kita juga akan mengajak Anda untuk bisa bergabung berbagi rasa syukur Anda dalam jurnal syukur, jurnal pagi hari ini. Dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, silahkan Anda bisa bergabung menyampaikan bagaimana pantauan lalu lintas di wilayah Anda, atau Anda juga bisa berbagi pantauan cuaca, rasa syukur Anda di pagi hari ini, serta insya Allah nanti kita akan sambung juga dalam segmen sudut pandang. Anda bisa berbagi terkait dengan sudut pandang mengenai tema kita, yakni menakar kesiapan regulasi tren mencari kerja di Jawa Barat. Karena ternyata sahabat MG sudah ada pergeseran ke desa-desa. Jadi tidak hanya di perkotaan saja yang padat untuk mencari kerja, tapi juga di desa. Insya Allah nanti dalam segmen sudut pandang dan disambung dalam segmen bincang kesehatan, kita akan berbincang seputar fenomena yang belakangan ini sempat ramai kembali sahabat MG, terkait dengan flu. Flu apakah yang akan dibahas? Insya Allah nanti dalam bincang kesehatan dan ditutup dalam segmen MKpedia hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung, kami nantikan di 0811-224-1027. Dan kita akan awali kebersamaan pagi hari ini dalam Jurnal Pagi.

0: memasuki segmen Jurnal Pagi Sahabat MK. Kita akan awali dengan serangkaian informasi seputar perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung Raya, Kabupaten Subang, dan juga Yogyakarta. Anda juga silakan bisa laporkan bagaimana pantauan cuaca di wilayah Anda. Kalau tadi ketika saya berangkat, Sahabat MK, dari daerah Gasibu menuju Geger Kalong, ini cuacanya masih mendung-mendung sejuk begitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau di daerah Anda seperti apa? Nah, kalau kita lihat dari perakiraan cuaca di laman BMKG untuk wilayah Kota Bandung, kita mulai dari Kecamatan Sukasari. Ini perakiraannya hujan sedang, Sahabat MK. Seperti di Babakan Ciparai, Bojongloa Kaler, kemudian Andir, Cicendo, ini pantauannya hujan sedang. Sementara itu bergeser ke wilayah Coblong, kemudian juga Sukajadi, Cidadap, dan Bandung Wetan, ini perakiraannya hujan petir. Untuk Anda yang berada di Kecamatan Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, perakiraannya hujan sedang. Sementara bergeser ke Cibenying Kidul, ini hujan petir, Sahabat MK, dengan intensitas yang lebih besar. Di wilayah Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongloa Kidul akan terprediksi hujan sedang. Seperti halnya di Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, kemudian Buah Batu, Rancasari, hingga Arcamanik, dan juga Cibiru. Ini perakiraannya hujan sedang. Anda yang berada di wilayah Cibenying Kaler, ini lebih dipersiapkan lagi karena prediksinya adalah hujan petir, Sahabat MG. Sementara itu untuk wilayah Ujung Berung, Gede Bage, Panyilekan, hingga Cinambo, prediksinya adalah hujan sedang. Terakhir di Kecamatan Mandala Jati, perakiraan cuacanya hari ini adalah hujan petir, Sahabat MG. Silakan bisa dipersiapkan ya dengan hadirnya informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Mudah-mudahan aktivitas Anda tetap berjalan lancar dan optimal, serta bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kita juga akan perbarui bagaimana perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Subang. Tidak jauh berbeda, hanya lebih bervariasi, Sahabat MK. Kalau Bandung tadi terprediksi hujan sedang hingga hujan petir. Kali ini kalau untuk di Kabupaten Subang, di Kecamatan Sagelaherang misalnya, ini hujan sedang seperti halnya di Cisalak. Untuk di Kecamatan Subang, hujan ringan hingga Kalijati, ini hujan ringan. Sementara di daerah Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Binong, hingga Ciasem, termasuk di daerah Pusaka Negara, Pamanukan, Belanakan, ini pantauannya berawan. Di daerah Jalan Cagak, hujan ringan, Sahabat MK, hari ini. Adapun di wilayah Compreng, ini terpantau cerah. Di wilayah Tanjung Siang, hujannya sedang. Adapun untuk di Patok Besi, ini perakiraannya berawan. Daerah Cibogo hujan ringan, seperti halnya di Cijambe. Sementara di Cipunegara, Subang, ini diperkirakan cerah berawan, Sahabat MK. Berbeda dengan di daerah Cipendei, Legon Kulon, Cikaum, prediksinya berawan, seperti halnya di Sukasari, Tambak Dahan. Adapun bergeser ke wilayah Serang Panjang, ini hujan ringan, Sahabat MK, seperti halnya di daerah Dawuan, hujan ringan. Adapun di Kecamatan Kasomalang, hujan sedang, daerah Pagaden Barat berawan, Ciater hujan sedang, dan di daerah Pusaka Jaya berawan. Lebih bervariasi ya, Masya Allah. Dan kami juga akan informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anda yang berlokasi di daerah kota Yogyakarta, Gunung Kidul, hingga Bantul, perakiraannya ini akan berawan, Sahabat MK. Berbeda dengan daerah Kulon Progo yang hujan ringan seperti halnya di Sleman. Masih didominasi dengan rintik-rintik air dari langit ya, Sahabat MK, Masya Allah. Silakan Anda bisa persiapkan perlengkapan tempurnya kalau hendak beraktivitas di luar ruangan, seperti halnya payung atau juga jas hujan. Barangkali mungkin bisa mengagendakan ulang kegiatan yang tadinya di luar ruangan kemudian dilokasikan di dalam ruangan saja agar bisa lebih optimal. Awali dengan bismillah sahabat MK. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung berbagi jurnal pagi, jurnal syukur hari ini. Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta pantauan lalu lintas ataupun juga pantauan cuaca dan jurnal syukur Anda di pagi hari ini. Insya Allah akan menjadi semangat, energi positif pagi hari bagi sahabat MK lainnya. Kami nantikan dan kita akan simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu, sekarang lebih sering menunduk, bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadgetnya? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasehatinya. Lalu mulai bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan, dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita akan menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal saja, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Maka di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar. Mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon Rp2.000.000 untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan sampai ketinggalan, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, Jalan Padasuka, nomor 160 Bandung. Info dan pendaftaran silahkan hubungi 0857-9555-5015, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali MK FM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MK FM Radio.
1: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kami nantikan saluran semangat pagi Anda di hari ini. Silakan bisa berbagi juga jurnal pagi, jurnal syukur Anda. Bagaimana pantauan lalu lintas di wilayah Anda dan juga cuacanya sahabat MK. Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan kini saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung. Kita mulai dari yang paling pertama. Alhamdulillah dari wilayah Bandung Raya kali ini. Ada sahabat Hera Fadilah ikut bergabung menyimak dan sambil mulai bekerja. Masya Allah. Ini sedang menjahit membuat topi nampaknya ya sahabat Hera. Alhamdulillah. Sambil menyimak MKFM di pagi hari ini, Masya Allah. Semangat beraktivitas sahabat Hera. Insya Allah segala aktivitasnya diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Dari Bandung kita bergeser ke Cimahi. Kali ini ada sahabat Handayani di Ontario Cibeber Cimahi. Alhamdulillah ikut berbagi jurnal syukur hari ini. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan dikuatkan untuk menikmati jamuan di penghujung malam. Masya Allah. Alhamdulillah kemarin bisa menemani yang sidang tertutup doktor. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah ada titipan amanah untuk Jumat berkah besok. Sudah dipersiapkan dari sekarang ya. Alhamdulillah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Besar, Allah Maha Penolong. Dan kalau untuk jurnal paginya, cuaca mendung berawan, sempat berkabut tadi, tapi ada tanda-tanda cerah untuk di sekitar daerah Ontario Cibeber Cimahi ya, daerahnya sahabat Handayani. Setelah kemarin sore diguyur hujan sampai malam, Masya Allah. Suhunya sejuk, cenderung dingin. Dan doa terbaik pagi hari ini, semoga Allah limpahkan rezeki sehat, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat pendengar, kru, dan operator dimanapun berada. Sebuah foto dikirimkan oleh sahabat Handayani. Wah, ini kalau lihat fotonya berbeda dengan pekan-pekan sebelumnya nampaknya. Ketika sudah mulai ada semburat matahari, ini nampak seperti foto hitam putih ya fotonya. Ini diambil jam 5:30 pagi. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Terima kasih sahabat Handayani, semangat menjalankan aktivitas hari ini, mudah-mudahan lancar. Dari Ontario Cibeber Cimahi kita bergeser ke daerah Cimindi Raya. Kali ini menyapa ada Ibu Juwita. Masya Allah, alhamdulillah. Ikut absen, ikut presensi saja ya di pagi hari ini. Doa terbaik untuk semuanya, sehat-sehat, tetap semangat menjemput rezeki dari Allah. Jangan lupa bahagia dan tersenyum. Masya Allah, alhamdulillah. Sahabat MK yang sedang menyimak, ini kalau sedang dalam perjalanan, belum senyum, nah boleh sambil mendengarkan, sambil senyum-senyum ya. Mudah-mudahan meningkatkan mood dan semangat di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Juwita untuk pengingat, jangan lupa tersenyumnya. Kemudian kita sapa juga ada Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei. Alhamdulillah, jurnal syukur pagi hari ini masih diberi kesempatan usia, masih bisa menyimak berbagai ilmu dari MKFM. Doa terbaiknya untuk seluruh kru, operator, penyiar, dan semua yang sedang menyimak sajian di pagi hari ini dalam kondisi sehat. Semoga kita termasuk orang yang selalu bersyukur. Dan kalau Ibunda Halimah sekarang sedang OTW JJS, ah, Masya Allah. Jalan-jalan santai ya Bunda. Rutinitas setiap pagi minimal 4.000 langkah. Wah, Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi ikhtiar untuk senantiasa sehat dan jadi inspirasi juga untuk sahabat EMG yang sekarang mungkin masih rebahan. Nah, ada tidak? Mudah-mudahan tidak ya, sudah mulai pada beraktivitas. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Halimah, energi kebaikannya ini sudah tersampaikan ya. Semangat pagi hari. Dan kita sapa juga Pak Yandi di Buah Batu. Ini juga sudah beraktivitas. Biasanya kalau Pak Yandi sepedahan, betul tidak ini Pak? Alhamdulillah. Kali ini menyampaikan Pak Yandi di Buah Batu terkait dengan jurnal pagi. Cuacanya cerah berawan, sejuk lalu lintas untuk di Jalan Jakapurwa, Kujang Sari, Kota Bandung. Ini lancar sekali, bahkan foto yang dikirimkan cenderung lowong ya untuk Jalan Jakapurwa di daerah Kujang Sari, Kota Bandung.
Jurnal syukurnya hari ini Kamis yang penuh berkah. Masih bisa bangun di sepertiga malam, bisa berubah beraktivitas mulai dari sholat sunnah, makan sahur, alhamdulillah masya Allah. Dan beraktivitas pagi, kali ini aktivitasnya mengantar cucu-cucu ke sekolah. Wah, nikmat sekali. Ini juga doa terbaiknya, semoga nikmat sehat dan waktu luang bisa dirasakan oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru, seluruh sahabat siar, seluruh kru dan operator, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia serta tersenyum. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu. Masya Allah. Kemudian kita sapa bergeser ke Antapani. Kali ini ada Ibu Yanti di Antapani. Bersyukur alhamdulillah masih diberi umur sehat, bisa bangun di sepertiga malam untuk tahajud serta sahur. Masya Allah. Semoga kita semua sehat dan ada dalam ridho serta lindungan Allah. Kalau di Antapani ini cuacanya masih mendung, alhamdulillah. Selamat beraktivitas Ibu Yanti di Antapani. Lancar ya, sehat-sehat juga di sana. Dari Antapani kita bergeser kali ini menyapa di Soreang. Ada Ibu Ella berbagi jurnal paginya. Alhamdulillah barakallah, pagi yang sejuk, segar, cuacanya cerah berawan. Doa terbaik, semoga hari ini bisa lebih baik dari kemarin. Lebih sehat, lebih kuat, sabar, dan selalu bersyukur. Insya Allah. Alhamdulillah barakallah, masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas dalam rumah sambil menyimak radio MKFM. Masya Allah, alhamdulillah. Doa terbaik untuk guru tercinta atas ilmunya, semoga menjadi amal jariah untuk seluruh kru, operator, penyiar, juga sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, barakallah, hatur nuhun, Ibu Ella di Soreang. Menyapa kali ini kita ke daerah Cimareme. Siapa lagi kalau bukan ada Eyang Alin di Cimareme. Melaporkan cuacanya berawan dengan suhu 21 derajat Celcius, masya Allah. Berarti belum ada sinar mentari untuk moyan ya Eyang. Alhamdulillah, masya Allah, bersyukur. Pagi hari ini tidurnya masih bisa terbangun pagi harinya. Masih bisa menghirup udara segar dan sehat walafiat. Nikmat sekali ya, alhamdulillah. Dan bisa olahraga pagi dari Eyang Alin, masya Allah. Salam silaturahminya juga untuk kru yang sedang bertugas, untuk anak cucu, dan juga untuk semua pendengar MK dimanapun berada. Salam sehat selalu dan jangan lupa bahagia, masya Allah. Terima kasih Eyang Alin, dan kita bergeser, kita lompat ke Garut sahabat MK. Alhamdulillah kali ini menyapa Ibu Rus, ikut berbagi jurnal syukurnya. Alhamdulillah pagi hari ini Allah berikan kembali kesempatan untuk menghirup oksigen yang gratis ya, masya Allah. Dan kenikmatan yang tidak terhingga, tidak terbatas. Kalau disebutkan satu-satu mungkin sampai maghrib ini dibacakan semua ya, masya Allah. Alhamdulillah. Semoga ini tidak lupa untuk senantiasa bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan. Amin, Allahumma amin. Pantauan cuaca di wilayah Garut sekitar daerah Ibu Rus, ini cuacanya mendung segar sejuk ya, masya Allah. Alhamdulillah siaran MK tersimak dengan baik. Terima kasih untuk kru operator penyiar dan doa terbaiknya semoga sehat selalu dan semangat. Jangan lupa bahagia dan semoga dimudahkan juga segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Doa yang sama untuk Ibu Rus di Garut, lancar juga rezekinya, lancar juga aktivitas hari ini. Dari Garut kita juga menyapa kali ini ada sahabat kita. Dari sahabat Enri Safitri, alhamdulillah ikut bergabung. Jurnal syukurnya di hari ini, alhamdulillah masih diberi usia untuk bisa melanjutkan kehidupan. Nikmat usia ini mengingatkan saya pada kajian Mabit kemarin sahabat MK, bersama Koh Denis, bersama Gurunda Agim juga, terkait dengan kalau kita masih diberikan nyawa, masih diberikan nafas, masih diberikan kehidupan, artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa terus berubah, bertobat, menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Masya Allah. Terima kasih sahabat Henry untuk pengingatnya.
Dan ini jurnal syukurnya juga disampaikan, alhamdulillah masih dimampukan bangun di sepertiga malam, masya Allah. Tentunya ini untuk mendirikan sholat, bertilawah, dan alhamdulillah masih bisa beraktivitas, masya Allah. Doa terbaik untuk penyiar dan keluarga besar MGFM, sehat selalu dan bahagia. Untuk semuanya juga, apapun aktivitasnya, jalani dengan penuh rasa syukur, dengan niat baik dan tetap semangat, kata sahabat Andrew ya. Alhamdulillah, kalau cuacanya ini alem, tapi alhamdulillah hatinya tidak alem. Alem itu mendung ya, masya Allah, tapi hati senantiasa cerah, apalagi dipenuhi rasa syukur ya, sahabat Andrew. Terima kasih sudah menyemangati kembali di pagi hari ini. Kemudian kita sapa juga kali ini dari daerah Derwati, masya Allah, alhamdulillah. Dari Umi Nurfa di daerah Derwati melaporkan juga cuaca di daerah Derwati sekarang pantauannya sedikit mendung, tapi hatinya cerah secerah rahmat Allah, masya Allah. Suka deh ketika ada yang membagikan semangat dengan suasana hati yang masya Allah ya, ini menjadi energi positif yang teralirkan meskipun hanya tersimak dengan suara sahabat MG, dengan kata-kata yang Anda tuliskan melalui pesan di WhatsApp MGFM. Dan kali ini dari Umi Nurfa mengirimkan juga salam sayang untuk A'a Naufal yang sedang hafalan Quran Surah Al-Qalamnya, masya Allah, semangat, kata Umi Nurfa. Salam cinta juga untuk Dede Nadia yang sekarang sedang berangkat ke TK Al-Hafidz. Alhamdulillah, fi amanillah ya Dede Nadia, dan yang mengantarkan, alhamdulillah. Terima kasih Umi Nurfa sudah berbagi di kesempatan pagi hari ini. Di antara atensi yang Anda kirimkan sahabat MK, semuanya saya ingat ini satu pesan yang kemudian menjadi energi juga di pagi hari ini adalah, jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur, serta jangan lupa tersenyum. Ini setiap sahabat MK nampaknya menyampaikan hal yang serupa, menjadi pengingat untuk senantiasa bersyukur, sahabat MK. Kita sapa juga kali ini ada Ibu Susi di Cikalong Wetan. Alhamdulillah berbagi jurnal paginya terkait dengan cuaca. Kalau di Cikalong Wetan ini berkabut dingin, wah masya Allah, berkabut ya sahabat MK untuk di Cikalong Wetan. Jurnal syukurnya alhamdulillah masih bisa kholas tilawah dan diberi kesehatan yang maksimal, alhamdulillah, masya Allah. Meskipun berkabut dingin, tapi mudah-mudahan dengan aktivitas yang sudah dijalankan, ini biasanya kalau ibu-ibu sudah beberes, sudah masak, sudah hangat jadinya ya badannya, alhamdulillah. Salam silaturahmi untuk semua kru MK, operator, penyiar, dan sahabat MK everywhere. Dimanapun berada, stay positif, stay solihah, masya Allah. Terima kasih Ibu Susi di Cikalong Wetan, alhamdulillah. Ya, ketika kita berpikiran positif sahabat MK, ini yang diingatkan juga oleh Ibu Susi, maka apapun yang terjadi di hadapan kita, kita akan melihatnya dengan rasa syukur, dengan pikiran positif, dan mengingat bahwasannya segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah, apapun kondisinya sahabat MG. Dan tentu ketika ada sesuatu yang bisa jadi tidak mengenakan menurut persepsi kita, ketika kita melihat dengan suasana hati yang positif, senantiasa berhusnuzon kepada Allah, maka akan kita dapatkan hikmah di balik setiap peristiwa yang ada. Dan masya Allah sahabat MK, mudah-mudahan rasa itu yang senantiasa bisa kita bawa, kita dawamkan. Anda yang mungkin juga sedang diuji sakit, kurang enak badan di pagi hari ini, sahabat MK, insya Allah menjadi ladang untuk bisa penggugur dosa, sahabat MK. Rasa sakit yang dirasakan menjadi penggugur dosa dan menjadi amalan bisa tabah, sahabat MK ya, masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu sahabat MK dan bisa segera pulih bagi Anda yang sedang kurang enak badan.
Insya Allah sebuah nasyid kita akan simak bersama untuk menghidupkan pagi hari ini, sahabat MG. Sebuah nasyid dari Sautul Harokah dengan judulnya Bangkitlah Negeriku akan menemani ruang dengar kita untuk menambah semangat di pagi hari ini.